0: di pinggir Jalan Rawa Kuning RW 05 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur sudah selesai dibersihkan oleh petugas gabungan dan tidak lagi dipenuhi tumpukan sampah. Sebelumnya, sampah di area tempat pembuangan sementara tersebut sempat meluap hingga ke badan jalan dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Camat Cakung Rohmat mengatakan proses pembersihan sampah dilakukan secara bertahap sejak tanggal 8 hingga 10 Mei lalu. Ia menjelaskan penanganan dilakukan dengan mengerahkan sekitar 30 personel gabungan dari petugas PPSU Kelurahan Ujung Menteng dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Cakung. Rohmat mengajak warga untuk melakukan pemilahan sampah sejak dini untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan pihaknya memprioritaskan penggunaan sepeda motor untuk mendukung distribusi program makan bergizi gratis di wilayah pedesaan dan daerah dengan medan sulit. Ia menyebut saat ini tersedia sekitar 21.800 unit motor yang diprioritaskan untuk mendukung distribusi makanan dari SPPG ke penerima manfaat di berbagai daerah. Di beberapa lokasi, kendaraan pengangkut hanya bisa menjangkau titik tertentu sebelum makanan diteruskan menggunakan gerobak menuju sekolah. Yang menjelaskan distribusi makanan saat ini dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 perempat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan sama Ponopa.
2: Iya bang, ayo baru lihat artikel nih bang.
1: Apa tuh?
2: Tuh, sayuran ini kalau dikupas kulitnya itu malah gizinya berkurang tuh.
1: Apa?
2: Timun.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, kulitnya tuh kaya serat, vitamin K dan antioksidan.
1: Makanya kalau mau makan timun benar-benar harus dicuci bersih.
2: Iya, yeah. Terus makan namanya kulit-kulitnya.
1: Yeah.
2: Jangan makan kulit orang.
1: Nah, itu termasuk salah satu culture shock aja semenjak aya tinggal di Tanah Abang, Po.
2: Kenapa?
1: Kan kita taunya kalau makan timun mah kulitnya yang enggak pernah dikupas ya.
2: Iya. Yeah.
1: Zaman aya tinggal di Timur dari kecil ya. Semenjak tinggal di Tanah Abang, orang Tanah Abang kalau makan timun, timunnya dikupas.
2: Iya, ayo juga sih bang. Ayo dari kecil tuh makan timun, timunnya ayo kupas kulitnya.
1: Ayo enggak, ayo makan aja.
2: Karena rasa ayo tuh pahit kalau makan pakai kulit, ya enggak sih?
1: Iya kadang-kadang.
2: Iya kan? Terus ini terong.
1: Oh kalau terong lah ya ngapain dikupas?
2: Ada orang.
1: Habis dong.
2: Ada bang.
1: Ini kan lembek, kalau dimateng lembek.
2: Hah?
1: Lembek.
2: Nah itu dia. Nah kulitnya tuh katanya mengandung nasunin antioksidan yang baik untuk otak.
1: Yang serba salah nih Po. Kalau kita makan buah-buahan kayak apel, pir gitu. Itu kan buahnya dia impor kan. Dari negara asalnya sono banyak yang dilapisin lilin
2: kan.
1: Biar awet. Kita serba salah. Emang yang namanya buah apel, buah pir itu kandungan vitamin gizinya itu paling banyak ada di bawah
2: kulitnya.
1: Lapisan kulit. Persis di bawah lapisan kulit.
2: Nah itu dia.
1: Nah kalau kita nggak makan kulitnya berarti kan kita nggak dapat vitamin yang optimal kan. Tapi kalau kita makan kulitnya berarti kita makan lapisan lilin nih Bu.
2: Walaupun kata udah dicuci Allah bersih, dalam Al-Qur'an kalau kita ragu-ragu bang itu nggak usah
1: tinggalkan
2: atau abang sholat istiqorah dah, ini buah apel boleh dimakan atau tidak kulitnya.
1: Buset. Emang urusan makan apel doang makan istiqorah.
2: Ih kan bisa aja.
1: Iya sih.
2: Dalam Islam semuanya kan ada bang.
1: Tapi kayaknya ayah lebih milih yang opsi pertama Po.
2: Tinggalkan.
1: Mending ayah tinggalin.
2: Iya.
1: Karena ternyata lebih murah lengkeng. Karena lengkeng lagi promo.
2: Oh gitu.
1: Itu. Ya,
2: iya.
1: Makanya kalau kayak supermarket ayah jarang ambil apel sama pir.
2: Ya itu dia hidup karena, itu kan pilihan bang.
1: Iya. Karena jarang promo. Yang lebih sering promo tuh lengkeng.
2: Iya.
1: Itu ya.
2: Kan. Sekarang lagi di mana promo? Enggak di semua supermarket bang.
1: Iya. Superindo.
2: Oh Superindo. Ya udah ntar ayo pulang pasar Minggu ada Superindo.
1: Sama di Ion.
2: Ion Tanjung Barat.
1: Iya. Sekalian kan tuh.
2: Jauh masuknya. Kalau
1: turun dari kereta.
2: Iya tapi kan berang. Masuk lagi, nyari lagi. Kalau Superindo kan satu aja itu udah pasti gitu kan ya bang.
1: Di dekat stasiun Depok kan ada Superindo.
2: Superindo. Ada
1: kan?
2: Ada. Di Pasar Minggu juga ada Superindo.
1: Iya sih.
2: Ada, Bang. Yeah. Nah, terus kentang tuh.
1: Makanya ayo kalau makan steak itu pasti lebih pilih yang wedges daripada yang mashed potato. Itu sama beda selera tuh. Kalau bini ayo kalau makan steak dia senengnya yang mashed potato. Kalau ayo senengnya yang wedges.
2: Apaan tuh wedges itu yang
1: kentang,
2: itu high heels ya?
1: Bukan.
2: Sepatu
1: dong. Itu mas sepatunya Mbak Nunung. yang kentang goreng tapi kulitnya
2: enggak dikupas. Ya itu tadi kan itu sebuah keraguan juga Amikiti ya Bang ya. Karena kan kentang tuh dari dalam tanah. Nah ada orang yang nggak dicuci bersih kan. Masih ada nempel-nempel tuh tanah-tanahnya bang.
1: Sama singkong dah. Dikupas kalau singkong kulitnya jangan nggak dikupas.
2: Bang.
1: Kalau nggak dikupas tanah mulu.
2: Berasa makan coklat
1: lagian,
2: ya.
1: Lagian kulit singkong beracun.
2: Itu. Nggak ada singkongnya. Kentang.
1: Kentang apa lagi?
2: Kentang itu zat besinya tinggi bang. Sama kaliumnya juga tuh. Wortel.
1: Biasanya kalau enggak bukan dikupas cuma dikerik doang. Dikerik tuh.
2: Labu siam
1: ya.
2: Labu siam ini menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga kesehatan jantung. Itu.
1: Apa lagi? Udah.
2: Udah tuh aja dapat sih itu doang sih. Kalau bermanfaat kita bagikan.
1: Betul.
2: Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat orang lain.
1: Betul.
2: Berarti tandanya hidup kita bermanfaat.
1: Masya Allah.
2: Nah, gitu aja sih bang.
1: Iya.
2: Ya udah.
1: Supaya waktu kita juga bermanfaat. Kalau yang ini Bang Wardi apa Bu Umi?
2: Bang Wardi dah.
3: Ini Bang Wardi.
2: Ayo itu dah ikatan batin bang. Pagi Bang Wardi.
3: Pagi Ponopa.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: SOP udah SOP.
3: Udah barusan.
2: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bang Wardi, bilangin tuh yang punya SOP kan ada wortelnya.
1: Iya.
3: Ada wortelnya.
2: Iya, bilangin wortel sama kentangnya jangan, kulitnya jangan dikupas.
1: Jangan dikupas.
3: Jangan dikupas, nggak boleh dikupas.
2: Iya, biar Bang Wardi makin sehat, makin cerdas otaknya.
3: Dapat. Itu gizinya dapat ya, Pak ya, Bang ya.
1: Iya. Yeah. Kalau dibikinnya SOP-nya SOP ayam, ayamnya jangan dimakan.
2: Iya, ayamnya kasih emak.
1: Kasih emak.
2: Bang Wardi makan sayurnya makan aja.
1: Sayurnya
2: biar
1: aja.
2: Jadi anak yang berbakti.
1: Betul, anak pinter, berbakti, sehat, bergizi tuh. Bayangin, luar biasa, masya Allah. Iya. Yeah.
3: Udah berbakti dari dulu, udah berbakti mas saya. Iya.
1: Udah berbakti.
2: Emang iya.
1: Udah ngapain aja?
3: Cuma doain aja sih, cuma belum praktiknya aja. Doain doang.
2: Oh, doa doang.
1: Doa doang. Ngapain kek gitu?
3: Kenapa?
1: Ya ngapain coba? Ngapain?
2: Ngapain?
3: Ngapain?
2: Itu.
3: Ya, ada tetangga lewat ya? Tetangga.
1: Ya enggak, maksudnya Abang Wardi supaya membuktikan omongannya melakukan apa gitu. Bangun candi kayak apa kayak gitu, membuktikan cintanya kepada orang tua.
2: Roro jonggrang.
1: Apa ya? Gitu. Terus ngapain dong?
3: Saya baca doain semoga mama papa sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke.
1: Okay.
2: Amin. Tiap hari tuh didoain.
1: Bisa. Didoainnya tiap hari.
2: Apa kapan ingat aja doanya? Apa kalau dikasih duit baru didoain?
3: Enggak juga, tiap hari kok doain.
2: Tiap hari, iya.
3: Sebelum ayah tidur malam, kadang-kadang tuh didoain juga, kadang-kadang.
2: Oh, ya Allah, masya Allah. Ya, memang kudu begitu. Tapi jangan doa doang buat orang tua. Kalau bisa kita memberi, memberi. Masa sama orang kita memberi sama orang tua kagak?
3: Ya saya akan beri.
2: Iya, itu dia.
3: Semampu saya.
2: Iya. Anak zaman sekarang kan kita lihat agak beda ya, sama teman-temannya dia royal, sama orang tua sendiri kagak gitu.
1: Bener.
3: Anak siapa tuh, Pak?
2: Anak orang.
1: Anak orang.
2: Iya. Enggak mungkin anak ayam, soalnya ayam ayah kagak kembali, Bang.
1: Iya, gimana mau beranak dia?
3: Kembali. Iya. Nyanyiin aja yang kemarin.
1: Apa yang mana?
2: Ayam.
3: Ayam.
2: Bermacam-macam ayam. Bang Arim enggak tahu lagu itu.
1: Ada lagi lagu ayam.
2: Apa enggak tahu?
1: Enggak tahu.
2: Coba dah. Ya gimana Allah. Bang? Mau Wardi ayo. Ayam. Bermacam-macam ayam.
3: Ayo. Ada ayam kampung, ayam putih, ayam siang, ayam putih, ayam hitam.
2: Bener.
1: Siapa penyanyinya?
2: Ayam. Siapa Mary Andani ya?
1: Emang iya.
3: Bukan Fadi Haja dengan Mita tadi itu Lucky Reja.
2: Coba Bang.
1: Coba.
2: Ayam. Lirik Farid Arja
3: dengan Mary Andani ya,
2: betul. Bener kan Mary Andani kan?
1: Oh iya.
2: Tuh Bang tuh.
1: Ya Allah.
2: Iya, ayam malam rambutnya panjang
1: ya
2: gitu.
1: Ya Allah.
2: Iya. Enggak tahu.
1: Gitu.
2: Coba.
1: Belum.
2: Nah, musiknya enak ya Bang Wardi ya?
3: Musiknya enak untuk berjoget pun.
2: Asik. Asik. Yuk nyanyi.
3: Kabar Jakarta bergoyang.
2: Ais. Tuh. Tuh. Ais.
1: Ayam bikin gemes. Ayam apa?
2: Itu ayam malam katanya.
1: Aduh. Ada enggak sih kita judulnya?
3: Ada lagi lagunya.
2: Ada enggak lagunya?
1: Kita cari.
2: Ada ayam.
1: Oh, ada, tapi yang versi tadi enggak ada.
2: Enggak ada. Ayam dan lapeh adanya.
1: Adanya ayam berkokok, ayam dan lapeh sama ayam jago.
2: Ayam. Iya, bener makanya. Iya.
1: Penasaran jadinya.
2: Bang Arif baru dengar tuh lagu. Ada lagi lagu jagung ya, Bang ya?
1: Apa lagi lagu jagung apa lagi?
2: Nah, Bang Wardi tahu kagak lagu jagung?
3: Enggak tahu.
2: Iya, coba deh lagu jagung itu malu
1: biar. Yang ada kita yang menanam jagung di kebun kita.
2: Bukan, lagi. Bukan lagu jagung. Kalau enggak salah Farid Arja juga deh sama Mary Andani. Ini ya, benar enggak sih?
1: Kena, oh, ayo tahu nih kayaknya dia bikin bikin album yang judulnya Palawija. Kembang jagung. Oh, kembang jagung. Kembang jagung. Coba kita cari.
2: Coba.
1: Kembang jagung.
3: Banyak apa semua lagu ya?
2: Iya. Salah, dong, kenapa bang?
3: Ponopak keren apa semua?
2: Yeah.
1: Mana lagunya? Ada YouTube.
2: Ih, kagak ada.
1: Ada lagunya coy.
2: Iya, udah dah. Kita jalan dulu.
1: Kembang. Iya. Iya emang bener kayaknya dia bikin lagu, ya, bikin album Palawija namanya. Ade, apa tadi jagung,
2: ayam. Ada lagu apa lagi? Tadi. Iya,
3: tadi itu kan barisan diputar tuh. Nah, itu lagunya enak juga tuh.
1: Itu bayangin kalau lagu yang judulnya kayak gitu terus dijadiin album kompilasi, lagunya Ayu Ting Ting yang Sambalado masuk.
2: Iya benar.
1: Apa lagi?
2: Kopi Dangdut masuk gak tuh?
1: Kopi bisa.
2: Iya. Yeah.
3: Susu juga ya.
2: Goyang lagi? Nasi Padang.
1: Nasi Padang. Apa lagi? Lagu-lagu yang temanya makanan. Makanan.
2: Iya.
1: Ya Allah. Ada aja.
2: Oke dah kalau gitu.
1: Kalau gitu Bang Wardi.
2: Bang Wardi.
3: Kenapa?
2: Udah.
1: Makasih udah.
2: Makasih ya.
3: Oh makasih doang.
1: Dan menghibur ya. Kita dengan.
2: Emang Bang Wardi punya sosial media?
1: Emang main sosmed Bang Wardi?
3: Enggak ada sih, yang ada cuma bapak aja itu kok.
2: Oh ya udah.
1: Ya udah.
2: Oke deh. Kalau gitu hafalin lagu ayam ya. Insyaallah. Ya besok kita nyanyi bareng-bareng.
1: Oke.
2: Okay. Iya deh. Oke Bang Wardi.
3: Oke, saya selalu follow Pak Bang Wardi.
2: Yuk.
1: Bang Wardi, Bang Wardi, Bang Wardi. Bang Wardi.
3: Ya.
1: Ayam.
2: Ya. Bermacam-macam ayam.
1: Aduh, ayam ayam.
2: Ya kan, Allah. Kamu udah tahu kan ada lagu ayam. Makanya jangan macam-macam sama ayam. Ape.
1: Ape, ngebayangin kalau tuh ayam
2: ayam malam rambutnya panjang.
1: Ape kata Mang Tono
2: ayam jago.
1: Nape?
2: Nape sama ayam jago, Mang?
1: Ada apa sama ayam jago?
2: Nape? Makanya mending ayam kampus. Alamatnya tergantung yang order. Apaan?
1: Enggak tahu dah. Nggak, ayo nggak gitu-gitu nih Mang Tono. Jadi Mang Tono tanggung jawab sendiri aja. Ayo nggak tahu. Udah.
2: Maksudnya sama ayam juga sih, Mang.
1: Iya, yang bener aja Mang Tono.
2: Yang bener aja Mang Tono. Pilih-pilih lah.
1: Iya, maksudnya sama
2: ayam. Maksudnya sama ayam.
1: Kan masih ada sambi, sapi, ada kambing.
2: Iya, ada kambing, ada monyet.
1: Emang di kebun binatang.
2: Ya kan nama-nama binatang, Bang.
1: Bener. Yang ini kayaknya Bu Umi nih.
3: Ula.
1: Ah bukan. Pandang.
2: Oi.
1: Oi.
2: Oi.
1: Pandang.
2: Pandang.
3: No.
1: Mak, sehat Pandang.
3: Bagus.
1: Alhamdulillah.
3: Di sawah.
1: Oh. Iya kemarin saya nggak jadi kesana Pandang.
2: Nape?
3: Nangke, apa minggu orang ayo uli.
1: Ih,
3: puyum.
1: Ih, makanya itu dia sumur saya kering, Pandang. Kemarin.
3: Nunggu naon?
1: Iya, pas gajian ya.
3: Naon garing.
1: Kan udah gajian nih.
2: Iya. Yeah.
1: Terus pada ngerembes tuh duitnya, kering lagi. Jadi ya udah saya nyangkul lagi, nyari duit lagi. Itu Pandang di mana ya? Namanya kita hidup di kota. Gajinya kayak orang desa, gimana?
2: Pandang, jangan didengar.
1: Iya. Nah, ayam tuh.
2: Itu ayam. Itu ayam apa namanya,
1: Pandang? Dari suaranya nih kayaknya nih ayamnya ayam kampung nih. Jenisnya jago.
2: Ayam jago.
1: Kira-kira baru ya
2: 2 bulan.
1: Ya 2-3 bulan lah kira-kira. Kayaknya sih.
3: Di kemarin cuma ngarip, Bro. Bukan gagal nelpon, kira kebagian melulu.
1: Oh, enggak kebagian melulu. Iya, enggak apa-apa tuh.
2: Iya deh, kagak nape-nape.
1: Tapi makan kita tahu Pandang mah lagi dengerin gitu.
3: Iya.
1: Tapi Pandang, apa nama atau main medsosnya? Pandang.
3: Kumala bun.
1: No, nani judul. Itu ayam, kita ngomongin ayam. Kalau Pandang. Kalau Pandang lebih suka ayam negeri apa ayam kampung?
3: Kumaha.
1: Iya, diapain kayak gitu? Kalau Pandang lebih sukanya ayam negeri apa ayam kampung?
2: Tuh, ayam tuh. Lagi tuh.
1: Ayam lagi kan? Itu ayam siapa itu?
3: Lama suka kabe.
1: Hah? Kau semuanya suka.
2: Iya. Itu ayam yang tadi berkokok ayam siapa? Ayam Pandang.
3: Iya, ada itu.
2: Nah, ada berapa?
3: Udah matu itu udah saat telepon dia kongkong
1: mulu. Oh, dia tahuan minta diajak ngobrol. Coba suruh datang kemari Pandang.
2: Kalau enggak kasih dah teleponnya sama dia. Handphone-nya
1: kasih ke ayamnya biar saya ngobrol sama ayamnya.
2: Bang Arif mah ngerti kalau bahasa ayam dia.
1: Mana ayamnya? Suruh dekat ke handphone.
2: Kalau ayam lagi minta makan gimana, Bang?
3: Kita dia ngerti.
2: Oh, Pandang ngerti juga.
3: Ngerti.
2: Oh, ngerti.
1: Pandang kalau ayam
3: ngerti.
2: Iya.
1: Kalau ayamnya ngantuk gimana suaranya, Pandang?
3: Ngantuk. Merurung aja,
1: merem.
2: Merurung aja meren. Iya.
1: Kalau ayam minta makan gimana suaranya, Pandang?
3: Suaranya.
1: Suaranya.
3: Agak dia mau apa itu pada lompatan itu
1: mah. Oh, lompatan. Iya, suaranya kumaha?
3: Nyamperin dia.
1: Suaranya.
2: Oh, gitu. Takekok.
1: Oh, kalau minta makan.
2: Minta makan.
1: Kalau ayam yang kalau ayam yang minta handphone baru gimana, Pak?
3: Cengak
2: cengok, cengak cengok. Cengak cengok, lihat orang. Kalau kagak ada tuh ngambil tuh handphonenya Pandang.
1: Handphone Pandang diambil ayam. Oh, itu ya, itu ibarat pepatah. Itu ya, apa kalau kita bangun kesiangan tuh handphone kita dipatok ayam.
2: Iya benar, rezeki Bang. Oke deh. Nyok Pandang.
3: Hai.
2: Ya. Udah sarapan?
3: Iya, karena dibawakan ya ada tape uli.
2: Wih, enak banget
3: ada itu.
2: Wih, di.
3: Waduh. Itu kukus pisang uli ya.
1: Aduh, mantep.
2: Ih, mantep.
1: Eta di mana? Di mana? Eta di mana?
3: Ih, nyawa itu dibawakan nenek-nenek tuh. Emang ada.
1: Oh,
3: di rumah ada.
2: Oh, emang ada di rumah. Lagi panen pisangnya?
3: Iya, ada aja gitu. Kalau kebetulan kemarin mah Bang Arif lah kebagian itu.
2: Iya.
1: Kan saya ingin ke sono.
2: Ya elah.
1: Enggak jadi ke mana sana.
2: Oh, ya udah dah.
3: Iya, itu rezeki kalau nomplok mah ada rupa-rupa, kalau enggak ada mah enggak ada. Enggak ada dengannya ini kita minum. Enggak ada.
2: Kalau ada mah ada semua gitu ya Pandang ya.
3: Ada semua.
2: Oke dah kalau gitu.
1: Enak kalau kalau ketomplokan rezeki mah enak, Pak. Teman saya ketomplokan tuyul, Pak. Duitnya hilang mulu. Enak dah, alhamdulillah. Ya dah, pokoknya ntar bagi-bagi kayak mana, kayak tetangga gitu, siapa gitu, kalau ada banyak mah.
3: Ya udah.
1: Oh udah, alhamdulillah. Enak jadi tetangganya Pandang mah kebagian mulu ya. Iya dah kalau gitu.
3: Itu mentanya bagi yang.
1: Oh iya, alhamdulillah. Apanya yang mentanya?
3: Mentanya teh belum dikukus itu.
1: Oh, nih. Yang belum dikukus ya terserah dia mau diapain dah gitu ya.
3: Iya gitu. Iya.
1: Wah, enak dah, heeh. Iya dah kalau gitu Pandang, makasih ya Pandang.
3: Ya.
1: Sehat-sehat ya. Iya, salam buat siapa?
3: Bang Ardi.
1: Bang Ardi.
3: Bumi. Itu yang suaranya kering siapa abah lupa.
1: Yang suaranya kering Bang Hasan.
2: Mang Tono.
1: Mang Tono, Bang Hasan, Bu Ana. Bu Ana, Bu Ana.
3: Iya, Bu Ana.
1: Iya, Bu Ana sama Pak Heri, suaranya kering.
3: Kemarin kita kebagian itu Bu Ana.
1: Oh iya. Bu Umi.
3: Salam Bu Ana ya.
1: Siap, ntar disalamin.
3: Salam.
1: Iya.
3: Iya.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang di Cipenjo Cilengsi. Enak ya jadi pandang gitu ya. Kalau mau sarapan tinggal duduk aja di balai, ntar datang sendiri tuh makanan.
2: Oh gitu?
1: Iya gitu. Ada aja yang ngantar dayang-dayang.
2: Ilmunya apa itu ilmunya,
1: ilmu
2: bang?
1: Ilmu ikhlas. Dia apain juga ikhlas aja dia mah. Rezeki datang sendiri alhamdulillah.
2: Iya bener ya. Ya emang iya. Kita kalau dengerin pandang kan lempeng
1: apa
2: aja gitu
1: juga, ya. Iya iya cerah gitu.
2: Iya.
1: Ah, saya mah apa aja gitu ya. Enak jadi pandang ya.
2: Lempeng ya, kagak ada yang dipikirin ya,
1: kayak mikirin gitu ya. Cicilan,
2: iya, kagak gitu mikirin cicilan, ya. Kagak mikirin harga solar naik.
1: Iya, nggak mikirin air banyak.
2: Iya,
1: nggak mikirin bayar listrik. Kalau di rumahnya pakai lampu obor.
2: Iya benar.
1: Kagak lah.
2: Ada listrik ya kan?
1: Iya iya. Nah kalau orang Pondok Gede kira-kira.
2: Oh banyak pikirannya.
1: Oh banyak pikiran.
2: Setoran mobil tiap hari.
1: Setoran mobil tiap hari.
2: Iya.
1: Setoran mobil, setoran ke bini
2: lagi. Iya, setoran mobil, setoran ke bini, setoran ke anak gitu kan.
1: Iya, makanya kasihan
2: banget. Kasihan banget. Makanya pas giliran kita siaran dia gak pernah mampir, Bang.
1: Gak pernah mampir, sibuk katanya.
2: Sibuk.
1: Dikejar deadline.
2: Timbang nganterin bubur ayam doang kagak bisa mah.
1: Mie ayam, wah. Mie ayam itu, aduh, asal tahu aja itu. Saya tuh doyan banget mie ayam sebenarnya.
2: Oh gitu.
1: Mie ayam, wah. Cuman nggak ada yang nyampe kemari.
2: Yo.
1: Gimana, Mang Tono? Emang lewatnya nggak kemari rutenya, Mang Tono?
3: Ngomongin orangnya denger itu.
1: Nah itu, itu tandanya kita bukan punya perilaku buruk. Orang yang punya perilaku buruk adalah yang ngomongin orang di belakangnya.
2: Iya.
1: Nah ini kita ngomongin di depannya.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Iya.
1: Berarti emang kita jujur apa
2: itu
1: adanya.
2: Itu volume radio boleh dikecil kagak dikit?
1: Udah.
2: Iya udah.
1: Udah.
3: Udah.
2: Udah.
1: Jadi gimana?
3: Jadi begini.
1: Apa nih?
2: Mang
1: Tono.
3: Ya begini aja. Ya Bu, begini aja.
1: Apanya?
2: Apanya yang begini?
3: Tadi kata pandang mengenai ini masih ayam nggak sih?
2: Sekarang udah ganti mie ayam.
1: Sekarang ganti mie ayam.
2: Yeah.
1: Kalau Mang Tono lebih suka.
3: Soalnya temanya kan bukan ayam, kenapa tadi jadi ayam mulu
1: nih? Ini masalahnya kan Panda nggak main medsos.
2: Bang Wardi nggak main medsos.
1: Mang Tono main medsos enggak?
2: Mang Tono punya sosial media enggak?
1: Mang Tono main medsos enggak?
3: Ada Pacebok.
1: Pacebok.
2: Oh,
1: main Pacebok. Oh.
3: Tapi kalau yang komennya, kalau yang ngirim yang ya gitu di WA. Ada yang komen yang kira-kira tidak mendidik. Terus
1: tidak mendidik.
3: Tidak mendidik, terus tidak etis lah disebut di situ, tapi saya didiamkan saja, nggak pernah komen.
2: Jadi Mang Tono termasuk orang yang nggak berkomentar
3: yang bagus ya untuk hiburan mungkin yang boleh.
1: Kalau yang nggak bagus di skip aja gitu.
3: Apalagi kalau yang ngomongin orang gitu kan, ngomongin taruhlah jangan ngomongin pejabat, bukan ngomongin deh, nyeritain pejabat, aparat yang gini kono, apakah kalau dia jadi itu bisa seperti yang diomongkan?
1: Iya betul.
3: Gitu. Belum tentu, makanya nggak usah dikomentar saja, abaikan saja. Karena takut salah juga kalau kita ngomong ntar malah berdebat sama
2: orang yang
1: yang mau. Oke, berarti Mang Tono termasuk yang kalau ada info-info kayak gitu, udahlah kalau emang nggak penting mah nggak usah dikomentarin gitu ya. Tapi gini, nih. Kalau misalnya Mang Tono dapat info dari mana, dari grup WA yang mana, terus suka nggak nyebarin ulang gitu ke grup WA lainnya yang ada Mang Tononya gitu?
3: Nyebarin berita.
1: Iya, informasi apa aja gitu. Kadang suka di-share ulang gitu. Dapat dari grup mana, di-share lagi ke grup lain gitu.
4: Ada sih pernah ngirimin ke beberapa orang, tapi emang saya diteliti dulu takut salah, ada kan gaptek ya takutnya salah ini lah kalau dikirimin boleh nggak gitu. Ah tuh maklum guys kolot mah ada gaptek di sana.
1: Nah tuh makanya ulah samarang ngeser info gitunya.
4: Iya betul banget.
1: Oke.
4: Jadi kira-kira lagi mah agak jangan gitu.
1: Dipilah
4: ada yang nawarin pun ada yang nawarin sesuatu di sini suka nanya dulu sama yang anak saya yang pada ngerti IT. Jadi jangan pak gitu, gawatin aja gitu.
1: Betul. Mantep. Untung masih ada anak yang perhatian buat ngingetin gitu.
2: Iya. Untung punya anak yang tahu ya.
4: Betul. Takut. Nah, soalnya pernah kejadian dengan anak saya kehilangan handphone tidur dulu di Kedoya. Zaman masih di Bajaman masih di Biru. Nah handphone itu hilang ada. M banking.
1: Iya.
4: Nah, itu udah dia ambil hilang terus dia nggak ngerti orang didiamin aja terus lama-lama dia ada nelpon dari salah satu bank. Saya dari bank ini gini. Emang tadi ngikutin aja opatnya gini. Cena ini akan dikenakan pajak kalau bapak nggak dihapus. Jadi saya hapus. Cara ngehapusnya ini kirimin gitu ngikutin aja ya taunya besoknya banget ada net nah, ada kan nomornya udah diambil lagi kalau nomornya mau bisa dipakai lagi karena di apa bisa ke telepon karena setelah itu bahasa besoknya ada notis telah berhasil mentransfer uang sekian
2: astagfirullahaladzim ya Allah
4: jadi diambil dari itu biasanya nggak ngerti akhirnya udah keambil semua manfaat dua kali transfer satu ke pulsa
1: awalnya gara-gara handphone hilang tadi
2: handphone hilang terus ada yang telepon nah itu kan jadi pelajaran buat Mang Tono kalau ada begitu-begituan ada yang telepon dari bank gitu ya yang mengatasnamakan bank mesti kudu dicek dulu oke dan nanti saya ke banknya aja
1: gitu
2: aja selesai. Iya dah pak, saya nggak ngerti dari yang gini-ginian.
4: Dari mulai itu saya langsung takut kalau di handphone
2: ada yang ada nomor yang nggak dikenal, blokir aja Mang Tono.
1: Karena kan ada fitur yang memblokir nomor handphone yang kita
2: nggak save. Jadi kalau misalnya ada nomor yang nggak dikenal, diblokir aja. Iya, kalau dia kenal kita pasti dia chat kita dulu.
1: Iya. Saya pernah juga soalnya ngalamin kayak gitu tuh, Mang Tono. Jadi sama persis kayak Mang Tono. Jadi handphone saya tuh pernah ketinggalan gitu ya kan di mall lagi bisa habis dari toiletnya ketinggalan di mall pas lagi balik lagi udah enggak ada nih.

0: gagal ya Pak, pemindahan dananya kok nggak bisa, kenapa ya Pak? Terus saya bilang, iya orang di rekening saya kagak ada duitnya. Apa yang mau dipindahin? Iya kena prank. Iyalah. Mengenak.
1: Tapi kalau memang takut-takut gitu Mang, lebih baik ya gitu aja jawabnya.
0: Apa?
2: Bonapa?
1: Iya.
2: Bonapa emang emang kata Bang Arif emang iya nol besar gitu. Iya.
0: Enggak ada duitnya apa yang mau dipindahin. Nah,
1: emang enak gitu ya.
0: Aduh, ada aja.
1: Oke dah. Oke, Mang.
0: Ya. Makasih ya, Mang. Hati-hati di jalan.
2: Salam semuanya yang ya. Telah.
1: Ya.
2: Yang telah nyindul Mang Tono, yang telah nyundul Mang Tono.
1: Ya. Ya.
2: Yang masih aktif di Pro4 komentar, yang mungkin belum masuk pun salam saja.
1: Jadi
2: mudah-mudahan sehat ya, kemana tuh?
1: Hah? Ya. Hah?
2: Kong Dani.
0: Kong Dani. Oh, Kong Dani. Iya, dan ini saya cari tahu nih Kong Dani kemana ya.
1: Oke dah.
0: Oke dah.
2: Ya. Kemudiannya Bang Rian,
0: iya.
2: Terus Bu Ani yang dulu biasa masuk, Bu Wigati ya, kemana ya?
0: Iya.
2: Mudah-mudahan doakan aja sehat selalu.
0: Amin. Amin. Insyaallah.
1: Ya.
0: Iya.
2: Saya walaupun belum ketemu Ponopa masih masih.
1: Apa masih tadi masih kangen? Ngomong apa tadi?
0: Ulang. Coba diulang.
1: Omongan yang pertama tadi coba diulang.
0: Iya.
1: Masih kangen sama Ponopa.
2: Nah, Ponopa rada julid di kok memang gitu.
1: Oke, deh Mang Tono hati-hati ya.
0: Iya.
2: Arah sono nanti mampir insyaallah.
1: Oke,
0: ya. Amin.
2: Selalu Ponopa bahagia selalu ceria.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Senang menghibur orang dengan Bang Arif.
1: Oke deh.
2: Ya. Di rumah mah kita enggak tahu punya apa, yang penting di sini bahagia.
0: Amin. Insyaallah iya.
1: Oke, okay, Mang. Yo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono.
1: Aduh. Sesak ya.
0: Kita telepon siapa nih?
1: Lah, emang tadi Bang Arif mau telepon siapa?
0: Enggak dengar.
1: Iya, ayo kok enggak tahu abang mau telepon siapa. Ya,
0: kita doain mudah-mudahan Kong Dani sehat.
1: Amin.
0: Bu Wigati juga lagi dengerin sehat.
1: Amin.
0: Bu Nurlela panjang umur. Baru diomongin. Baru diomongin.
1: Heeh.
0: Bu Nurlela.
1: Nur Lela.
0: Bu Nur Lela.
1: Pusing kepala.
0: Bu Nur Lela.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah. Sehat Bu Guru.
3: Saya sampai kangen sama Mas Arif sama Pak Nov.
0: Lu masa sih?
1: Masa iya?
0: Kok bisa?
3: Iya, masa iya dong.
1: Oh, masa iya dong.
0: Bu Nurlela.
3: Gimana ini temanya? Apa ini
0: Ibu
3: temanya?
0: Bu Nurlela main sosmed enggak?
3: Sosmed? Enggak, saya mainnya WA.
0: WA. Oke, berarti gini. Yang namanya WA tuh kan suka muncul apa tuh?
1: Status orang.
0: Ya, story orang nih ya.
3: Oh, kalau begini loh Mas Arif. Kalau bagi saya sih ya, kalau mau orang yang WA ini itu tetek bengek ini itu tetek bengek, enggak saya gubris langsung saya. Enggak pernah saya baca, yang penting saya hapus, saya blokir. Pakai nomor baru pun saya hapus, saya blokir. Buat apa dengerin orang yang seperti buat itu, apa? Ya toh?
1: Iya toh?
0: Betul toh?
3: Nggak ada faedahnya.
1: Iya,
3: gitu loh Mas Arif. Biarlah anjing menggonggong, tapi saya tetap happy, tetap kerja di rumahnya orang. Tiap bulan dapat duit, ngurusin kayak gitu sih buat apa Mas Arif?
0: Coba cerita gimana?
1: Apanya?
0: Nggak tahu. Kayaknya lagi ada yang mau diceritain, soalnya berat banget nih masalahnya.
3: Enggak Mas Arif kepo nih.
0: Iya. Loh ya, emang tugas kita jadi penyiar ya begitu.
3: Iya. Tugas penyiar harus

0: Kepo ya.
1: Bunuh
0: Ya
1: rela.
0: maksudku gini loh Mas Arif, kalau di HP aku ada orang WA yang ngata-ngatain, yang ngapain, masa bodoh
2: Emang sering
0: deh, yang penting
2: dikata-katain sama
0: aku
2: orang, Bu Nur?
0: hapus blokir gitu aja Mas Arif,
2: Bunur,
0: nanti kan gila sendiri.
2: Bunur Lela memang sering dikata-katain orang.
0: Oh, bukan sering lagi. Tahu deh
2: Oh,
0: Mas Arif.
1: iya. Kenapa jadi saya?
2: Iya.
1: Saya nggak tahu apa-apa.
2: Emang Aris, maaf, Aris tahu?
1: Nggak tahu.
0: Iya, bener. Ini jujur aja ya. Sampai Mas Haris itu bosen ngapain lo? WA aku dikirim-kirim ke saya apa
2: Haris, Aris
0: urusannya
2: mana?
0: gitu.
1: Haris mana?
2: Mas Aris mana, Bu Nur?
0: Enggak, Mas Harif itu sampai bosen blenger katanya Mas Harif.
1: Haris apa Arif? Hah? Bu Nur Lela?
0: Ya,
1: Bu? Bu Nur Lela, suaranya hilang.
2: Bu Nur.
1: Bu Nur Lela, suaranya hilang.
0: Iya?
2: Iya.
1: Iya.
0: Oh, enggak ini loh. Halo, halo, halo,
1: Ya,
0: halo,
2: nah, tuh.
1: Ini Haris, Haris siapa?
2: Mas Aris apa Mas Arif?
0: Mas Haris itu
1: Oh,
0: loh
1: Haris.
0: suaminya Bu Pok Siti.
2: Oh, suaminya
1: Oh,
2: Pok.
1: Bang Haris.
2: Iya.
1: Oh, Bang Haris. Iya.
2: Bang Aris Ono yang di Jakbar.
0: Iya, Mas Haris
1: Iya.
0: Ono. Ya,
2: Oh.
0: maafin aku, Mas Haris.
1: Apa sih? Kita nggak ngerti nih.
0: Mas Haris jadi pernah sehat.
1: Kita nggak ngerti. Maksudnya Bang Haris ngasih nasihat
0: Yang
1: buat
0: penting
1: Bunuh
0: intinya
1: Lela.
0: gini loh Mas Harif. Mas Harif. Mas Harif.
1: Iya.
0: Yang penting intinya gini. Walaupun orang itu ngatain opo ke opo monggo kerso terserah. Tetap aja yang penting aku di sini tetap happy, tetap cari duit, ngikut orang gitu biasa. Jadi bebu. Tapi yang penting halal gitu aja.
1: Oh, gitu.
0: Orang mau
1: Oh.
0: ngatain apa, mau ngatain
1: Emang
0: apa,
1: ada yang ngatain
0: monggo
1: Bunuh Lela?
0: silahkan gitu. Ya toh Mas Arif.
2: Iya,
1: Iya
2: itu udah dapat
1: betul. Nah,
2: kuncinya.
1: itu dia.
2: Itu udah dapat
0: Kan
2: kunci.
0: katanya katanya itu kata pepatah mengatakan
1: Apa
0: biarlah
1: tuh?
0: anjing menggonggong yang penting kita happy.
2: Oh,
1: anjing menggonggong, kapilah berlalu.
2: iya,
0: iya kapilah berlalu. Yang
2: Tapi
0: penting
2: kalau
0: aku juga.
2: anjingnya menggonggong di seberang jembatan, ngapain kita
1: Iya,
2: kagak
1: ngapain
2: peduli
1: orang
2: juga?
1: nggak bakalan kelewat juga kan?
2: Iya, ya kita juga
0: Kalau
2: nggak bakal.
0: anjingnya di seberang jembatan itu harus dipukul pakai batu.
1: Lah jangan dong.
2: Ngapain cari
1: Orang dia
2: kerjaan?
1: nganggap ngapain kan nggak salah apa-apa tuh anjing.
2: Iya, nyesain kerjaan yang sono aja, Bu Nur.
1: Nambah-nambahin aja.
2: Iya. Nama-namain kerjaan aja. Udah dah, selesain kerja yang sono aja dah.
1: Iya.
0: Iya betul, aku
1: Ya
0: juga
1: udah.
0: gitu kok mikirku ya,
1: Iya.
0: ah ngapain ribet-ribet ngikut omongannya orang yang gak jelas, yang penting aku kerja dapat uang, udah deh
1: Nah, itu.
0: silahkan mau ngomong apa tentang diriku monggo
2: Oke deh.
0: gitu, pada akhirnya dia nanti kan gila sendiri.
1: Oh iya.
2: Ya udah dah,
1: Iya
2: oke deh
1: deh.
0: Mbak Nur. Ya gitu aja ya Mbak
1: Iya,
0: Nur.
1: makasih ya Bu Nur Lela ya.
2: Yuk.
0: Iya, semoga Mas Arif sama Pak Noval. Apa? Noval apa ya? Benar ya, Pak Noval?
2: Allahu
0: Sehat
2: Akbar.
0: selalu, panjang umur,
1: Iya.
0: dilancarkan segalanya,
2: Amin,
0: dilancarkan
2: amin,
0: rezekinya.
2: amin.
0: Tentunya
2: Oke.
0: rezeki yang berkah dan barokah.
1: Amin.
2: Oke,
0: Umur yang
2: amin.
0: berkah. Iya toh,
2: Amin.
0: tetap
2: Yo.
0: semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
2: Kayaknya Bu Nur Lela kebanyakan makan sop dah.
1: Emang kenapa?
2: Iya, kebanyakan makan wortel sama kentang ya.
1: Oh, I tahu nih.
2: Apa?
1: Ini ciri-ciri orang ya kalau makan singkong sama kulitnya nih.
2: Oh, gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Makanya jangan gitu ya.
1: Iya, jangan makan singkong
2: Sama
1: sama
2: kulit-kulitnya.
1: kulitnya. Begini.
2: Abang sebenarnya ngomongin yang mana nih?
1: Ayo gak ngerti ya.
2: Matanya liatnya ke sana.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Eh, Bang Udin. Tumben lu mampir di mari, Bang. Ade apa nih roman-romannya?
3: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
2: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
3: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
2: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
3: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
2: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
3: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
2: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
3: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta mencatat terdapat 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026 dengan 3 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 1 lainnya masih berstatus suspek. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan hantavirus sebetulnya adalah virus lama, bukan seperti COVID-19 yang dulu merupakan penyakit baru. Penularan virus ini melalui air liur, seni atau kotoran tikus yang terkontaminasi ke manusia. Ani mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tanpa perlu panik. Selain itu, ia menekankan juga upaya pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rutin mencuci tangan, serta menggunakan masker dan alat pelindung ketika berada di area yang berpotensi terkontaminasi tikus.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin meminta mahasiswa dan generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kualitas diri. Hal ini disampaikan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Senin kemarin. Menurutnya, waktu menuju 2045 hanya tersisa sekitar 2 dekade, sehingga generasi muda harus mulai merancang masa depan secara terarah. Untuk itu, ia menilai mahasiswa tidak boleh lagi menyerahkan masa depan pada nasib, tetapi harus dirancang dengan tujuan yang jelas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8/4 FM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arim Ponopa.
2: Ya.
1: Udah jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Dan berarti itu waktunya kita update dulu.
2: Apa bang?
1: Informasi cuaca dong.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Selasa 12 Mei 2026, pagi hari cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu. Sementara cuaca cerah di wilayah lainnya seperti Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
2: Ya. Pada siang hari, cuaca cerah berawan masih akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, sedangkan hujan ringan berpotensi membasahi Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur.
1: Memasuki sore hari, cuaca cerah beralih ke wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga malam hari.
2: BMKG memperkirakan cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta pada malam hari, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 62 sampai dengan 95%. Buat Abang Po yang mau menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada saat ini, boleh sampaikan informasi cuacanya melalui WhatsApp di 0812-1124-928. Abang Po yang juga pengen tahu ya cuaca di daerah lain di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, nama Azmi Z saat ini sedang naik daun. Penyanyi muda berparas cantik tersebut digandrungi usai viral menyanyikan lagu Runtah, gubahan musisi sekaligus seniman asal Jawa Barat, Doel Sumbang. Penyanyi bernama lengkap Azmi Zaida Nabila lahir di tanggal 18 Juli 2001. Wah, masih muda ya. Dan dia berasal dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Alumni SMA N3 Cimahi itu kini makin aktif berkarya, Bang Po. Beberapa lagu covernya juga berhasil viral, seperti lagu Domba Kuring, Tatangga Kepo, Hayang Jajan, dan lagu-lagu lainnya. Nah, kalau Abang Po dari lagu-lagu yang tadi udah sebutin, paling demen lagunya Azmi Z yang mana tuh?
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Denny Canan featuring Mae Soimah dengan Jagat Anyar. Wah, kita ngucapin selamat juga buat Mae Soimah yang kemarin ini ya, belum lama ini habis menikahkan anak sulungnya.
2: Ayah
1: ya.
2: Sih kemarin pengen pergi bang.
1: Ke
2: sana, kan ayah diundang.
1: Kemana?
2: Sana tempat nikahnya anaknya Soimah.
1: Oh, ayah pikir diundang Posyandu.
2: Enggak lah, Posyandu enggak bakal ngundang ayah lagi lah.
1: Enggak.
2: Secara ayah belum ini kan.
1: Emang katanya ada rencana.
2: Apa?
1: Mau nambah
2: lansia.
1: Oh, iya, nambah umur.
2: Ayah ini diundang sama Soimah.
1: Ngapain diundang ngapain?
2: Di sana. Kemarin dikasih baju seragam juga.
1: Oh, iya.
2: Apa? Iya, apa mau mikir apa mau?
1: Seragamnya hitam putih ya? Seragamnya hitam putih.
2: Itu mah seragam RRI.
1: Hah? Bukan kalau di hajatan-hajatan, kalau di acara hajatan.
2: Oh, catering.
1: Mana seragam apaan?
2: Seragam baju kebaya dikasih aye.
1: Yang ada tulisannya pertahanan sipil.
2: Emang ada kebaya yang ada tulisannya pertahanan sipil? Mana ade?
1: Oh nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Iya tadi mau datang.
1: Kenapa nggak datang?
2: Ya apa ya? Sekarang lagi banyak kerjaan.
1: Ya ampun.
2: Lagi banyak syuting. Ya kemarin tuh hanya sempat kirim voice note ke ke Soimah.
1: Bilang apa?
2: Mohon maaf gitu ya, bukannya nggak menghargai undangannya Soimah.
1: Tapi.
2: Ya tapi emang itu emang lagi banyak kerjaan aja.
1: Makanya nggak dateng.
2: Makanya nggak dateng gitu loh. Males aja ketemu sama artis-artis yang di bawah kita gitu loh bang levelnya.
1: Tengil banget. Terkenal kaget tengil lagi.
2: Aduh.
1: Aduh. Tapi emang gitu sih gak apa-apa. Zaman sekarang emang yang penting tengil aja dulu.
2: Iya.
1: Yang, soalnya banyak orang yang tadinya gak terkenal jadi terkenal gara-gara tengil.
2: Oh, gitu ya bang ya.
1: Gak apa-apa.
2: Iya,
1: ayo dukung.
2: Ya udah.
1: Siapa tahu abis ini ntar diundang.
2: Iya benar.
1: Ke pagi-pagi ambiar.
2: Iya. Ya. Pak Nopa diundang sama Soimah nggak datang gara-gara nggak mau ketemu gitu lah sama artis-artis yang.
1: Terus gitu. Emang ditanya antara masih Rian Ibram gitu. Emang Pak Nopa kenapa alasannya kalau boleh tahu kenapa nggak mau datang ke acara nikahnya Mae Soimah?
2: Males ketemu sama artis-artis yang yang levelnya di bawah kita gitu.
1: Emang kalau menurut Pak Nova emang kenapa sih artis-artis itu?
2: Enggak kenapa-napa gitu. Cuma ya menurut kita mah ya adanya di bawah kita gitu kan ya. Kayak ketemu sama
1: siapa sih?
2: Siapa itu ya? Irfan Hakim, siapa lagi tuh?
1: Deswita,
2: Ayu Ting Ting, Ferry Mariadi. Gitu siapa ya? Kemarin tuh yang pada datang semua, ya kan?
1: Iya.
2: Raffi Ahmad.
1: Iya. Lebih kaya mereka. Sebenarnya bukan Ponopa, bukannya Ponopa
2: apa coba?
1: Kalau Ponopa tadi bilang enggak selevel ya?
2: Iya.
1: Emang kagak, mereka di atas kita.
2: Enak kali ya bang ngomong kayak gitu ya bang. Iting-iting bang gitu ngomong doang, masa kok gak boleh bang?
1: Lagian belum tentu juga dengar.
2: Iya. Kapan lagi coba bang? Ini kan kita punya corong nih. Sweet banget tuh penyiar, siapa tuh penyiar gitu kan ya?
1: Siapa sih ini penyiar?
2: Siapa sih penyiar?

0: asistennya rapi amat. Masih kayak Andi ya.
1: Gitu ya, Bang.
0: Iya.
1: Oh, iya, gitu.
0: Makanya, ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Deh, kita baca WhatsApp aja dah.
1: Enggak mau.
0: Enggak jadi ya, Bang Po.
1: Masih pengen cerita gitu loh, Bang. Apa sih gitu yang dibanggain sama artis-artis itu yang enggak sih, Bang? Apa yang membuat mereka terkenal, yang membuat mereka kaya gitu loh. Kita tuh kurang apa coba, Bang? Udah
0: kurang bersyukur.
1: Kurang apa coba? Wajah kita punya, iya. Talenta kita juga iya. Punya, lucu, ya kan? Iya. Lucu iya, nge-MC bisa, bahkan siaran bisa. Apa coba?
0: Isi voice over bisa.
1: Iya.
0: Apa lagi?
1: Rezeki kita, Bang, kurang beruntung. Kita kurang beruntung aja, Bang.
0: Kita ya circle-nya sih? Bukan circle artis. Iya. Masalahnya kita begaulnya enggak sama anak TV.
1: Oh, ayah tahu waktu pembagian keberuntungan tuh, Bang. Kita tuh telat.
0: Telat. Ya gara-gara kan? Keretanya gangguan ya.
1: Iya, coba gitu loh. Waktu itu kita beriringan sama Raffi Ahmad. Oh,
0: bener juga sih. Padahal ayah sama Raffi Ahmad seumuran.
1: Abang seumuran. Ayah mah lebih tua ayah, kenapa nasibnya lebih bagus. Seru kan kalau cerita gitu kan?
0: Emang iya sih.
1: Daripada kita bacain WhatsApp. Puyeng kadang-kadang
0: ya, Pak Lutfi terima kasih udah ngirim WhatsApp ya. Walaupun gak kita baca. Mas Tono juga terima kasih. Mas Theodorus Yudhistira juga terima kasih. Bu Iren terima kasih juga. Mama Selamat Tersari terima kasih udah ngirim WhatsApp.
1: Iya.
0: Cuman hari ini kita lagi malas baca.
1: Iya benar. Ntar di WhatsApp Bang Arifnya.
0: Bisa begini.
1: Iya. Ada penyiar gak baca WhatsApp katanya.
0: Iya.
1: Udah capek-capek WhatsApp.
0: Iya.
1: Kita disuruh WhatsApp sama dia. Kasih tahu tuh.
0: Makanya.
1: Kasih tahu Bang Arif sama Mpok Nopa di
0: bilangin
1: Kabar Jakarta.
0: Asal dia tahu aja.
1: Kenapa gitu, Bang?
0: Ya asal apa kek pokoknya.
1: Ya ayah masih gak tahu, ayah mah tempe, Bang.
0: Iya
1: gitu
0: deh pokoknya.
1: Ya gitu deh pokoknya.
0: Ya pokoknya itu Pak Lutfi. Dia bilang apa sih Pak Lutfi? Gak tau juga, pengen tahu. Oh kata Pak Lutfi gini itu. Emang kalau guru tuh ngomongannya selalu bijak ya.
1: Iya.
0: Bijak tuh kan bihun jagung ya.
1: Oh iya.
0: Iya bijak.
1: Oh ada ya.
0: Bihun jagung.
1: Oh iya. Iya deh. Enak itu?
0: Seret.
1: Tapi enak kalau dibikin pedes.
0: Iya.
1: Bikin pedes, kasih bakso, kasih kasih daging atau ayam suwir-suwir.
0: Itu yang enak ayamnya sama baksonya, bukan bihunnya. Bihun mah biasa aja.
1: Dicampur. Bang Arif gak doyan apa ya?
0: Seret, po, makan bihun.
1: Ih, coba dah kali-kali bikin bihun goreng. Oh, pasti istrinya gak pernah bikin bihun goreng ya?
0: Mertua aja yang bikin.
1: Nah, tuh, mertua.
0: Kagak demen aja, seret.
1: Kalau bihun goreng, kalau mie goreng?
0: Mie goreng enak.
1: Enak. Oh ya udah. Nah, mie goreng mana yang paling enak?
0: Warkop.
1: Oh, warkop?
0: Iya, yeah, cuma mahal.
1: Warkop mana?
0: Warkop mana aja deh, pokoknya mahal.
1: Lah, mahal dari mana?
0: Coba mie instan satu yang mie goreng ya, mie goreng 3.000.
1: 3.000, 3.200.
0: 3.500 dah.
1: Ya, 3.500 dah.
0: 3.500. Telur sebiji berapa?
1: Telur sebiji 2.000.
0: 5.500. Sama sawi dah. Anggap aja sawi 1.000
1: dah. 1.000 dah, iya.
0: 6.500. 6.500.
1: Iya. Terus ya, apa lagi?
0: Sama apa lagi?
1: Udah.
0: Udah. Dijualnya berapa rata-rata?
1: 15.000. Iya.
0: Oh, banyak banget.
1: Orang masak kagak butuh tenaga apa?
0: Iya.
1: Itu kompornya udah dihitung gasnya.
0: Gasnya berapa sih? Enggak seberapa.
1: Oke. Okay, terus lah. Orang belanja kagak gasnya dihitung. Hah? Terus Abang kate orang jualan kagak cari untung. Ya namanya juga orang jualan cari untung.
0: Kalau mau cari
1: timbang 1.500 15.000 doang, Bang.
0: Mbak, po, daripada 15.000 kita beli timbang dapatnya mie rebus doang. Mending belinya nasi rames di warteg.
1: Iya juga sih.
0: Kenyang.
1: Tapi nasi Padang di Depok 10.000.
0: Tuh. Iya kan masih ada yang 10.000.
1: Iya.
0: Mahalan mie rebus daripada makan nasi Padang.
1: Iya juga sih ya.
0: Iya kan?
1: Tapi ngomong-ngomong Raffi Ahmad pernah makan mie goreng warteg gak sih?
0: Pernah
1: warkop
0: dia,
1: gak sih?
0: Waktu dia masih ngekos. Ayah ingat banget waktu masih ngekos dulu sama Olga.
1: Oh, sekarang udah lupa kali rasanya ya.
0: Udah enggak tahu dia sekarang udah jadi juga pejabat.
1: Kalau Surya pernah kagak tuh makan kayak gituan?
0: Surya makan gituan zaman masih kuliah.
1: Oh, sekarang udah kagak.
0: Enggak dia.
1: Oh, berarti udah lupa rasanya.
0: Iya. Tapi dulu bapaknya jualan martabak dia.
1: Bapaknya?
0: Bapaknya dia jualan martabak. Bapaknya dia ketua RW tahu.
1: Masa iya?
0: Iya.
1: Oh, kemarin aja minta tanda tangan RW loh.
0: Coba aja minta sama bapaknya Surya. Tapi udah enggak menjabat sekarang.
1: Oh, udah enggak jabat.
0: Ada kita juga punya pejabat di sini mantan ketua RT.
1: Capek.
0: Orang Kemayoran
1: namanya
0: Dani Komar.

0: Rudi.
1: Udah lama kagak nongol ya.
0: Iya, apa kabar Didi?
1: Kemana ya?
0: Kita cari tahu dia kemana
1: Didi. Iya. Ya udah biar aja lah, Bang.
0: Enggak usah deh.
1: Enggak usah.
0: Nongol lagi. Baru diklik.
1: Ini ya, baru mau diklik ya. Oh iya. Udah enggak apa-apa, Bang, biarin aja lah.
0: Biar sehat-sehat. Kita doain biar sehat.
1: Iya, biar sehat-sehat aja. Ntar kalau kita telepon kepedean. Dikirain kita ini.
0: Apa?
1: Kangen.
0: Iya, padahal.
1: Padahal enggak.
0: Enggak.
1: Ngapain juga kangen-kangenan?
0: Iya.
1: Enggak boleh tahu.
0: Siapa lagi sih? Bu Ani.
1: Bu Ani.
0: Bu Ani apa kabar?
1: Oh iya, Bu Ani udah lama ya? Iya.
0: Udah Bu Ani, Bu Igati. Tuh, kan?
1: Oh, centang satu.
0: Hilang kali handphone-nya. Centang satu dong.
1: Oh, sehat-sehat ya buat Bu Ani ya.
0: Tapi ini kemarin masih terkirim. Iya.
1: Iya, tapi udah enggak komen lagi.
0: Oh, iya.
1: Sejak kapan tuh? Oh, masih tuh.
0: Masih ada.
1: Kapan? Nih. Sabtu.
0: Ah, Sabtu.
1: Oh, dia masuknya cuma pagi-pagi. Sama udah Wawan doang.
0: Oh, jadi gitu sekarang Bu Ani.
1: Ami kita udah enggak lagi.
0: Udah enggak main sama kita lagi.
1: Iya, kadang memang bener, Bang. Ada aja ya. Yang mengkotak-kotakan, udah enggak suka sama yang ini.
0: Maunya sama yang itu aja.
1: Sama yang itu aja. Ya enggak apa-apa.
0: Mulut kita udah kayak mulut netizen.
1: Iya, benar-benar. Itu kan hak mereka, ye. Hidup itu kan pilihan.
0: Iya,
1: mau pilih emang dengerin sih. Kita, mau kagak gitu, ye. Urusannya apa?
0: Ada juga pendengar kita tuh yang kalau pagi enggak mau on air, tapi kalau sore ada.
1: Oh, gitu. Oh, ada.
0: Ada.
1: Oh.
0: Ada orang Minang tapi maunya dipanggil Teteh.
1: Oh,
0: ada.
1: Oh, gitu ya. Ada juga.
0: Ada. Coba kalau lagi dengerin, kita pengen ngetes dia lagi dengerin kan nih. Kalau lagi dengerin komen coba.
1: Ngomong apa sih, Bang? Kerjanya ngegosip. Lah
0: kita makan kayak netizen gitu.
1: Iya,
0: apa juga diomongin netizen.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Iya dah. Gak apa-apa deh, Bang.
0: Ini ada lampu nyala kita pencet gak nih?
1: Padahal Uni Linda di Kedoya palingan.
0: Bu Umi.
1: Oh, Bu Umi.
0: Bu Umi.
1: Kalau enggak, Kong Dani dah tuh coba dah. Halo?
0: Bu Umi.
2: Halo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Umi.
2: Bang Arif.
1: Ya.
0: Bu Umi.
2: Ya.
0: Makasih ya, Bu Umi.
2: Ya.
0: Ya udah.
1: Oke, dah.
0: Kita cuma mau ngetes doang tadi siapa yang nelpon.
1: Iya.
0: Kong Dani, Bu Umi,
1: atau Bu Umi.
0: Atau siapa lagi tadi?
2: Bu Umi Linda.
0: Bu Umi Linda.
1: Ternyata
0: kan Bu Umi.
1: Ya udah.
0: Kita
1: udah tahu ya.
0: Makasih ya.
2: Iya. Ya. Sama-sama.
1: Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Ya,
0: assalamualaikum.
2: Salam.
0: Udah gitu doang, Bu.
2: Iya. Kedengaran suaranya kan seneng.
1: Oh gitu.
0: Di radio kan kedengaran ya, suaranya.
1: Emang
0: dulu.
1: Iya, Bu Umi seneng dengerin suara kita.
2: Seneng. Kalau nggak seneng nggak mantap.
0: Iya. No. Padahal kita lo nggak seneng denger suara.
2: Kan saya bukan penyiar.
1: Oh iya benar.
0: Tapi kan berkat ada pendengar seperti Bu Umi jadi rame siarannya.
1: Iya benar-benar ya.
2: Sampai tengah malam baru dimatiin. Kadang-kadang kurang.
1: Kadang-kadang kurang.
0: Oh, pengennya nambah. Oh, abis.
2: Nah, gitu.
0: Oh, kalau gitu.
2: Ya udah.
0: Kalau gitu jam 2.
2: Jam 5.
0: Nah, itu kalau gitu jam 12 pindahin dulu ke Pro 3. Nanti jam 5 balik lagi Pro 4 gitu.
2: Lah kalau enggak biasa kan enggak suka
0: Bang. Yang penting ada suara-suaranya gitu, enggak sepi malam-malamnya,
2: Biarin nungguin jam 5 aja dah.
0: Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu nungguin sampai jam 12 aja deh sekarang nih.
2: Iya. Iya. Telepon terus kalau bisa masuk.
0: Oh, iya.
2: Kalau enggak bisa masuk ya udah enggak kedengaran suara saya pengarip.
0: Kalau enggak masuk katanya dibanting teleponnya. Enggak ya?
2: Iya. Banting ambiar.
0: Ambiar.
2: Enak. Kata-kata ambiar itu saya paling enak seneng.
0: Oh. Ambiar mak biar gitu ya.
1: Itu mah judul lagu.
2: Terus berantakan semua itu ambiar.
0: Oh iya.
2: Iya, ini rame acaranya apa nih Bang Arif? Apa saya tadi dengar.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol doang.
0: Kita lagi
2: ada pandang. Iya, pandang ke telepon.
0: Iya.
2: Bu Ati katanya lama enggak telepon.
1: Itu aja.
0: Ya udah gitu aja. Kita ini ngebahas cerdas cermat. Kira-kira Bu Umi mau nanya apa? Coba kita pasti bisa jawab, ayo.
2: Nanya apa ya? Orang udah nggak sekolah tuh nggak ada pertanyaan sekarang.
1: Nggak nanyain juga.
0: Kalau gitu saya yang nanya deh ke Bu Umi.
1: Apa tuh pertanyaan yang kemarin dilempar di itu cerdas cermat?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Eh mau nanya ke Bu Umi ya.
2: Iya kalau bisa ya.
0: Manre buka.
2: Itu nanti di akhirat
0: lu ya. Makanya latihannya sekarang.
2: Gak mau latihan.
0: Lu gimana sih? Biar gak kaget nanti kalau ditanya. Siapa tahu jurinya gak denger.
2: Kalau ditanya sekarang malah takut. Kalau udah waktunya
1: bawa contekan Bumi kalau lupa bawa contekan.
2: Ayo Bang Arif serem. Masih seneng main
1: ditanyain. Oke deh Bumi, makasih ya.
0: Makasih ya Bumi, sehat selalu ya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Iya.
1: Amin.
2: Amin. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi.
0: Baru dikasih satu pertanyaan.
1: Masih senang main.
0: Bu. Yeah. Kita mau ingetin aja.
1: Apa
0: Bu,
1: itu?
0: Ya. Umur udah mau 17 Masih senang main.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Emang kenapa nggak boleh apa orang main?
0: Hah?
1: Emang nggak boleh orang
0: banyakin
1: main?
0: Banyakin ibadah.
1: Nah. Ya gak apa-apa bang, main sih main kan.
0: Mm-mm.
1: Ya waktu ibadah, ibadah.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Jangan main di tempat ibadah ya.
1: Iya gak boleh ya?
0: Malah perang sarung. Bumi, kita mau ngingetin aja Bumi. Kalau ke majelis taklim jangan perang sarung. Takut kecolok mata.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Po, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur terpilih mewakili Jakarta dalam Lomba Desa Kelurahan Pangan Aman Tingkat Nasional tahun ini yang diselenggarakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Lurah Munjul Indrawan Jaya Purnama menjelaskan, terdapat 4 inovasi utama yang ditampilkan dalam lomba ini. Yang pertama, Grape Garden 09 di wilayah RT 09 RW 04 yaitu pemanfaatan gang sempit menjadi kawasan budidaya anggur. Kedua, Omah Rempah Rolas yaitu program budidaya dan pengolahan rempah. Ketiga, program Rumah Jiwa yaitu membina orang dengan gangguan jiwa melalui kegiatan produktif. Dan keempat, kelompok tani samping Buperta yang memanfaatkan lahan tidur milik Buperta Cibubur untuk kegiatan urban farming dalam mendukung ketahanan pangan wilayah.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Wisata Goa Jepang di Klungkung, Bali mulai ditinggalkan pengunjung karena dianggap angker oleh warga setempat. Objek wisata sejarah yang berlokasi di pinggir jalan raya Banjaranggan ini malah jadi terkesan angker karena tidak ada yang mengelola. Wakil Bandesa Adat Koripan Tengah Jero Pataju Wayan Ardana mengungkapkan, jika pemerintah kabupaten seperti ini tidak menaruh perhatian pada destinasi tersebut, sebab selama ini tidak pernah ada petugas secara berkala datang membersihkan lokasi, apalagi untuk datang dan menjaganya setiap hari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propat FM Suara Budaya Jakarta. Tiba-tiba rame banget studionya nih. Kayaknya banyak keluarga, saudara, teman-teman, tetangga pada datang ke studio ini, rame banget suaranya.
2: Lagian.
1: Iya.
2: Ngomong enggak ngode-ngode.
1: Ngapain? Ngapain kita lagi kerja ini?
2: Iya, kerja kan di sela-sela iya. Kerja boleh kali, Bang.
1: Iya, tahu dong.
2: Kerja mulu, Bang.
1: Terus mesti
2: orang
1: ngapain?
2: Orang kerja santai masa depan bagus gitu loh kata orang.
1: Kayak apa ya? Kayak apa begitu ya?
2: Banyak lah orang kayak gitu, kerja santai, gaji lancar.
1: Kayak kenal.
2: Kalau kita kan kagak, Bang. Iya kan?
1: Enggak,
2: ya tapi enggak boleh kita ngeluh ya. Mm-mm. Hidup itu enggak harus dikeluhkan, hidup itu dijalani.
1: Cuman masalahnya.
2: Jauh ya, Bang ya?
1: Nih, Pok nih.
2: Iya, Bang.
1: Sekarang kenapa, Bang? Nih orang antara menyampaikan kritik
2: sama curhat.
1: Bukan.
2: Apa itu?
1: Jadi gini,
2: apa?
1: Orang niatnya mengkritik tapi dibilangnya lu ngeluh mulu. Nah, gitu. Padahal dia sebenarnya niatnya mengkritik gitu. Tapi dibilangnya ngeluh. Orang jadi pada malas, jadi antipati.
2: Oh, gitu ya, Bang ya.
1: Yang tadinya simpatik gitu kan, perhatian.
2: Padahal timbang didengar doang ya, Bang ya.
1: Iya.
2: Kalaupun kagak ada jalan, kagak ada solusi, kagak ngapa-ngapain ya.
1: Minimal didengerin.
2: Minimal dengerin.
1: Gitu.
2: Ya udah, Abang ke AI aja curhatnya atau kritikannya, ntar AI sampein dah.
1: Sampein ke orang-orang kantor gitu maksudnya.
2: Yeah. Biar rame gitu,
1: bener,
2: kan.
1: Benar, boleh cakep.
2: Iya, yeah, kan biar rame, Bang.
1: Yeah,
2: daripada hidup kita sepi-sepi aja gitu, udah kagak punya teman ya enggak?
1: Teman.
2: Iya.
1: Ngobrol aja sama gelas doang.
2: Iya, ngobrol sama gelas doang. Tapi enggak apa-apa loh, Bang. Enak loh, Bang, sebenarnya kalau kita enggak punya teman gitu ya.
1: Emang kenapa?
2: Kata orang kadang ayah itu dilihat, "Ih, Ponopa kagak punya circle gitu."
1: Iya.
2: Iya, enggak nape-nape, ya kan?
1: Ya pagi ayah selesai siaran pulang. Pulang,
2: gitu. Iya, kalau ayah masih ada lah waktu-waktunya gitu ya.
1: Ngapain gitu. Cuma, ya ngapain orang udah kelar kerjaannya mau ngapain? Nongkrong, udah bukan waktunya.
2: Iya. Kalau mau main-main tuh waktu anak-anak, ya kan. Berarti orang, Bang, yang sekarang tuh kebanyakan main, masa kecilnya enggak bahagia.
1: Nah,
2: masa kecilnya enggak ada temen.
1: Ingat, rekan kerja bukan teman main.
2: Iya, bukan rekan main.
1: Iya. Rekan kerja ya udah urusannya kerja.
2: Enggak
1: usah rekan kerja diajak main, orang lagi kerja diajak ngobrol.
2: Iya.
1: Lah kita emang kerjanya ngobrol.
2: Nah. Iya sih, kadang aja juga empok nggak kemana-mana, nggak pernah kelihatan ngopi sama teman-teman, nggak pernah kelihatan kesana kemari sama teman-teman, nggak pernah ada foto-foto apa yang namanya dress code baju yang sama.
1: OTT. Tangkap KPK dong. Kalau OTT seragamnya warnanya oranye.
2: Oh gitu ya, Bang. Jadi kalau mereka yang seragamnya oranye, OTT itu bukan OTD ya. Dan tuh, Bang.
1: Iya.
2: Tapi Pak Ayah kagak peduli, Bang. Karena masa kecil Ayah udah Ayah jalanin tuh main mulu.
1: Emang iya benar.
2: Iya.
1: Bener.
2: Secara kan Ayah kagak punya orang tua ya. Jadi kagak ada yang manggil mau pulang kagak.
1: Nah, itu bedanya, Po.
2: Iya.
1: Kalau Om Ponopa kan emang dari kecil emang udah hidup enggak sama orang tua ya. Jadi enggak ada yang nyariin istilah kata gitu ya. Kan main-mainnya keluyuran.
2: Main aja sampai mau sampai maghrib kayak mau isya kayak gitu.
1: Makanya tuh sekarang pun ketika udah umur udah malas nongkrong-nongkrong, udah capek ya guys.
2: Iya bener, Bang.
1: Ayah kebalikannya, Po. Justru ayah nyesel, Po. Waktu kecil gua kenapa dulu waktu kecil gua keluyuran mulu ya gitu.
2: Oh gitu.
1: Sekarang giliran udah enggak punya orang tua, pengen ngobrol sama orang tuanya udah enggak ada.
2: Ya Allah, sedih.
1: Gitu.
2: Yo, jadi sedih.
1: Ya habis gitu kita jadi masuk kita ngobrol sama papan gimana ya, Bu? Kita kadang kalau kita main cerita sama orang tua kita nih, Bu nih.
2: Kok cerita jadi sedih sih, Bang?
1: Wah. Bukan. Kaki ayah kejepit, Bang.
2: Agak-agak.
1: Gitu.
2: Ya kadang gitu ya.
1: Jadi kayak iya ya kenapa dulu gua waktu gua
2: kecil keluyuran
1: mulu waktu masih remaja gitu.
2: Enggak ngobrol sama orang tua gitu ya.
1: Jarang ngobrol sama orang tua. Sekarang giliran udah dewasa ada momen-momen yang pengen kita obrolin sama orang tua kita.
2: Tapi orang tuanya udah kagak ada.
1: Udah gak ada, Po.
2: Iya, gitu. Tuh. Ayah mah untung ya. Zaman itu orang tua udah kagak ada gitu. Jadi gak ya udah kagak ngerasain aja gitu.
1: Gak ngerasa kehilangan karena gak pernah merasa memiliki.
2: Nah, itu dia.
1: Iya kan.
2: Ya cuma ya itu aja. Palingan cuma sedih aja lihat orang gitu loh ya. Yang ada ngobrol orang sama tanya. Orang tuanya.
1: Terakhir kali ayah lihat kayaknya Ponopo ngobrol sama pohon pisang ya.
2: Iya. Beneran. beneran bang, zaman dulu tuh gitu ya. Ayah tuh suka ngobrol sama pohon pisang, sama bonsai. beneran. Gedenya emang suka ngobrol sendiri kan.
1: Emang ya. Ke bawah sampai gede ya.
2: Tapi kan ayah tuh ngerasa oh karena memang ayah nggak punya orang tua, jadinya ayah suka ngobrol gitu. Nggak taunya anak ayah juga begitu bang.
1: Apa suka ngobrol sama pohon pisang
2: juga? Iya, Jihan tuh suka ngobrol juga. Suka ngobrol, hei kamu sini main sama aku ya.
1: Padahal gak ada orangnya.
2: Gak ada orangnya.
1: Ya Allah.
2: Ih jangan begitu, gak boleh. Ngomong itu yang baik gitu kan.
1: Ini antara kebanyakan nonton YouTube.
2: Apa curhat gitu ya.
1: aduh. Ya itulah namanya Bang Po ya. Apa yang terjadi di masa kini itu kan warisan dari masa lalu.
2: Iya benar. Iya,
1: kan? Nah, apa yang terjadi di masa depan juga adalah warisan dari hari ini. Makanya ngomongin soal warisan nih.
2: Iya.
1: Kita mau bagi-bagi warisan nih sama Ponuri.
2: Yang benar, Bang.
1: Iya. Tapi warisan budaya.
2: Ayo kebagian berapa persen?
1: Warisan budaya.
2: Oh, kirain warisan beneran. Emang kalau warisan beneran telinga ayah berdiri tuh, Bang. Iya.
1: Yang udah kayak kelinci dong.
2: Iya. Yang tadinya nekuk gitu sekarang berdiri. Ya, denger warisan gitu ya.
1: Iya. Nah, ini ada Mpok Nuri yang bakal kita ajak ngobrol pagi hari ini di obrolan komunitas ya. Mpok Nuri adalah pemilik Sanggar Tari Nuri Assalam.
2: Pasti Nuri bisa terbang.
1: Assalam.
2: Pasti bisa terbang.
1: Burung Nuri terbang tinggi. Kayak ini lagunya Bing Slamet yang.
2: Oh, itu lagunya.
1: Ada nanti kita cari.
2: Iya, udah kita cari dah.
1: Iya dah. Pokoknya gitu deh Bang Po, menjaga warisan, menghidupkan masa depan. Abis ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Nuri, pemilik Sanggar Tari Nuri Assalam.
2: Okay.
1: Di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: mari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Pertanyaannya ada apa? 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Belum kita buka. Kita kan penasaran.
4: Iya, pertanyaannya ada baik, Bang. Iya. Nanya udah punya pacar apa belum? Harusnya udah punya laki apa belum?
3: Dia kan masih sekolah, Po.
4: Emang masih sekolah?
3: Masih sekolah dia.
4: Emang iya, Cak.
3: Iya.
4: Masih sekolah, Cak.
3: KTP-nya aja belum kering tintanya. Jadi kemarin ya, ya Cak. Iya, iya kali.
4: jadi grogi tuh, jadi merah tuh mukanya. Emang kalau dia udah punya pacar kenapa?
3: Bapaknya dengerin siaran kita.
4: Oh, gitu.
3: Biar bapaknya tahu.
4: Oh, biar bapaknya tahu. Emang bapaknya dengerin?
3: Dengerin bapaknya.
4: Serius? Serius, Cak?
3: Bener.
4: Udah sini duduk.
3: Jangan. Kita mau ngobrol nih sama Pak Nuri. Pak Nuri adalah pemilik sanggar tari Nuri Asalam.
4: Udah ada Pak Nuri.
3: Udah ande.
4: Udah ada Pak Nuri.
3: Pak Nuri.
4: Kenapa kekencengan nih, Bang?
3: Itu dari situ mana sih?
4: Udah. Nah, udah. Ini kekencengan iya.
3: Masa bener. Iya.
4: Itu kan?
3: Yang mana sih nih?
4: Yang ini. Mana? Ya udah.
3: Ini. Nah.
4: Ya udah tuh. Heeh. Assalamualaikum Pak Nuri.
5: Waalaikumsalam, Ponopa dan Bang Akib.
4: Ayo kirain belum ada orang, ternyata ade. Udah ada orang.
3: Udah depan pintu tadi, belum masuk. Maaf
4: ya Po. Allah.
3: Ya. Masuk deh Po.
4: Po.
3: Po Nuri. Ya.
4: Po Nuri.
3: Terbang tinggi.
4: Burung Nuri. Pasti memang maknya Po Nuri terinspirasi dengan burung Nuri ya waktu itu ya Po ya.
5: Bisa jadi.
4: Mbak Nuri di mana nih domisili?
5: Di Kalideres.
4: Oh, dekat Pak ini. Pak Haji Ansor.
3: Pak Haji Ansar.
4: Iya, Pak Haji
3: Ansar. Kenal Pak Haji Ansar kagak?
5: Kagak, mana ya?
3: Lah, sama kalau gitu kita juga kagak kenal.
4: Katanya tinggalnya di Kalideres.
3: Emang yang mau pikir Kalideres isinya cuma 10 kepala keluarga. Sembarangan aja kalau ngomong ya. Iya.
4: Mbak.
5: Ya.
4: Iya, kita mau nanya nih tentang Sanggar Tari Nuri Asalam. Iya, ini Mpok Nuri yang diriin.
5: Iya, alhamdulillah kita yang diriin ini Sanggar Nuri Asalam.
4: Oh.
3: Oke.
4: Dari tahun berapa tuh?
3: Gimana ceritanya tuh sejarahnya, Po?
5: Sejarahnya ya, sejarahnya ini kira-kira udah hampir kurang lebih hampir 4 tahun didirin tahun 2022.
4: 2022.
5: 10 Februari dan itu tepatnya kira-kira anak saya ulang tahun.
3: Dibarengin sama ulang tahun anaknya.
4: Kok kenapa kagak tanggal 19 Februari?
3: Biar kenapa?
4: Biar ulang tahun aye. Oh.
3: Kalau tanggal 19 ulang tahunnya Mpok
4: Nopa. Iya. Kenapa enggak 19 Februari, Mpo?
3: Suka-suka dia, anak-anak dia.
5: Iya, suka-suka saya, itu anak-anak saya tanggal 10 Februari.
3: Kanya. Emang Mpo Nopa anaknya, Mpo Nuri.
5: Dia ngajar itu, dia ngajar.
3: Oh gitu.
4: Ya udah deh, ngomongnya sama Bang Arif aja.
3: Jadi gitu kan, pundung dia mah.
4: Pundung apaan?
3: Ngambek.
4: Oh ngambek.
3: Gede ambek loh. Iya, Mpo Nuri.
4: Iya.
3: Biarin aja deh. Tapi Mpo Nuri, ini kan sanggarnya relatif baru lah ya kalau dihitung dari tanggal baru, tahun 2022. Tapi kan kayak yakin Ponuri pasti juga nari udah dari kecil gitu.
5: Iya, ceritanya memang saya dari itu dari kecil kan. Dari kecil tuh seneng banget sama yang namanya nari tuh.
3: Yeah.
5: Lagi masih kecil. Pokoknya ada acara 17 Agustusan di panggung RT gitu kan. Kita ngikut. Nari-nari jadul dah dulu kan.
4: Nari-nari jadulnya dari apa tuh, Mpok?
5: Ya dulu lagi yang zamannya si RT 5 gitu-gitu.
4: Wih, itu dance, dance, dance zaman dulu gitu ya.
3: Tapi lagunya dangdut.
4: Iya, iya. 5 menit lagi. Ah, gitu ya.
3: Bayangin.
5: Lagu lama gitu.
3: Makanya ayah ngebayangin kalau nari pakai lagu 5 menit lagi, kata panitia, "Eh, waktunya udah mau habis." Terus kata yang nari, "5 menit lagi." Gitu, ulang gitu aja terus enggak kelar-kelar, kata panitia. "Buruan kayak turun, gantian sama yang lain," kata panitia gitu.
5: Lagu lama lagi Bang Haji Romai Rama
3: kayak Allah.
4: Gitu. Oh iya, benar-benar benar.
5: Kayak panggung nari-nari ya kan.
4: Heeh.
5: Gue seneng aja pokoknya. Nah, terus berjalannya waktu kita lulus SMA, nah kita ngajarin nari nih sama orang kan, kita ngajarin waktu dulu kita menari, terus kita ngajarin waktu udah lulus SMA.
3: Tahun berapa tuh?
5: Tahun berapa ya, pokoknya tahun 2000 lah.
3: Tahun 2000-an lulus SMA.
5: Tahun 2000-an.
4: Om Ponurinya tahun 2000-an lulus SMA-nya.
3: Berarti sepantaran sama Om Ponopa dong.
5: Betul, 99 saya lulusan 99, tahun 2000-an saya udah ngajar, udah
4: bener sepantaran.
3: Sepantaran sama Ponopa berarti.
5: Nah, berarti masih ingat loh lagu 5 menit lagi kan?
4: Nah, makanya taunya lagu 5 menit lagi tuh. 5
3: menit lagi.
4: Sama yang RT 5.
3: RW 3.
4: Iya. Yang itu juga tuh Wulan Merindu tuh.
3: Oh iya benar. Sama Cici Paramida.
4: Iya, Cici Paramida.
5: Lagu dulu tuh belum kenal lagu-lagu budaya gitu. Belum.
4: Iya, benar-benar. Lagunya lagu itu ya, Mpok ya.
3: Tapi kalau
5: koreografi, gerakan-gerakan
3: koreo. Gitu. Tapi kalau nari pakai lagu Nasi Dariah pernah? Siapa tahu.
5: Nah, berjalan waktu kita udah kenal nih sama namanya tarian-tarian daerah, ya kan?
4: Iya. Yeah.
5: Nah, udah kita ada apa namanya? Guru gitu minta ngajarin, saya suruh ngajarin nari kan, ya kan?
3: Iya.
5: Udah tuh kita ngajar. Eh, ada lagi anak-anak sir. Weh, ngajar di sana, weh. Ayo kita sana ngajar lagi.
3: Tapi kan waktu itu lagi. Tapi waktu itu kan belum ngerti tarian daerah nih, masih yang tari-tarian apa? Yang pakai lagu-lagu dangdut gitu. Emang sebelumnya emang udah belajar tari tradisional apa gimana?
5: Ya, nah pas itu lulus SMA itu kita pelajarin, oh sekarang ternyata ada daerah-daerah, pokoknya dari daerah Sumatera lah, dari daerah Betawi lah, dari pokoknya dari macam-macam lah daerah gitu, kita pelajarin kan. Nah udah gitu, nah udah, pokoknya karena anak sekolahan, ya udah kita ngajarinnya tarian daerah, bukan lagu dangdut dong, ya nggak?
3: Iya betul. Jadi
5: tarian daerah gitu. Nah udah gitu, ada guru lagi naksir.
3: Wih?
5: Minta diajarin sekolahnya, oke, kita belajar lagi. Terus ada lagi, ngasih lagi guru sekolah, gue ngajar dong tempat gue, oke, kita kesana lagi. Jadi udah berbagai sekolah kita ikut di dalamnya lah gitu, ngajar tari-tarian daerah. Belajar, pokoknya mikir gerakan begini, gerakan begitu gitu. Tapi ada yang juga yang baku yang gak boleh di rubah gerakannya.
3: Oh,
5: gitu.
3: Jadi gitu. ada gerakan yang istilahnya udah pakem deh, jangan diapa-apain deh, udah begini gitu ya. Tapi ada juga tari daerah kreasi gitu ya.
5: Ya, tari daerah kreasi gitu.
4: Yeah.
5: Nah, terus berjalannya waktu ya kan, saya Mary, saya nikah, saya punya anak. Anak saya ikutin juga waktu SD-nya dia ada sanggar, sekarang udah waktu itu dari sanggar-sanggar juga kan, lo buka kan.
4: Yeah.
5: Saya ikutin sanggar ini ya kan. Nah, kemudian dia udah bisa berkreasi udah besar.
4: Ya.
5: Udah besar. Kemudian saya berinisiatif, ya udahlah kita buka aja nih kalau saya buka sanggar gitu.
4: Buka sanggar tapi yang nari juga anak empok sekalian.
3: Kalian ya, anak empok belajar juga. Oh, mau ngajarin juga.
4: Oh, gitu. Juga. Akhirnya buka.
5: Oh. Ibaratnya dari pohon nggak jatuh dari buahnya gitulah.
4: Iya.
5: Ngikut gitu maksudnya.
4: Oh.
5: Jadi kalau tiba-tiba dia senang juga dengan seni.
4: Oh, berarti oh, sekarang yang ngajar di sanggar tarinya Mpok Nuri ini anaknya juga, Mpok juga.
5: Iya juga.
4: Anak ada orang juga. Luar juga.
5: Belum ada sih, baru anaknya dua-duanya, anak saya dua.
3: Orangnya oh, dua-duanya ngajar.
4: Dua-duanya ngajar tari.
3: Dua-duanya perempuan nih.
5: Dua-duanya perempuan.
4: Oh, dua-dua perempuan. Oh,
3: enak begini ya.
4: Iya, iya. Anak-anak berarti udah pada lulus SMA dong, udah pada kuliah.
3: Iya.
5: Nah, yang satu kuliah di UNJ, satu lagi di sekolah SMK, SMK.
4: Oh. Katika. Jadi dia ikut ngajar tuh sama Mpo juga.
3: Iya.
5: Iya, dia ngajarin karena dia udah bisa, saya lepas dia mengajar, saya sebagai ini saja membina
4: iya, iya. Oke.
3: Iya, iya, iya.
4: Terus murid-muridnya dari mana tuh? Dari mana?
5: Ya, alhamdulillah sih murid-murid itu dari sekitaran gang kita, banyak juga yang dari luar.
4: Oh, gitu. Banyak juga yang dari luar.
5: Ini alhamdulillah muridnya udah hampir 60 lebih lah.
4: Wih, lumayan banyak ya, 60.
5: Ya, alhamdulillah banyak juga nih anak-anak remaja daripada main gadget mulu.
3: Betul.
5: Kan.
3: Lebih baik
4: kita sambil. Oh, luar biasa. Untuk dari tahun awal buka 2022 sampai sekarang, untuk murid bertambah gitu, Mpok.
5: Iya, biasanya kan dikit. Alhamdulillah lama-lama banyak. Alhamdulillah.
4: Oh, lama-lama jadi banyak nih sekarang. Ada rentang iya. Waktunya nggak? Misalnya nih 6 bulan itu wisuda gitu ya, loh.
3: Kayak satu angkatan ya, berapa bulan gitu.
4: Kenaikan tingkat atau gimana?
5: Ya, biasa kan kita juga kenaikan tingkat kayak gitu. Kita ini ada umurnya itu dimulai dari anak TK kan ya. Dari anak TK sampai anak kelas 3 itu diajarinya sama si kakaknya. Yang kelas 4 sampai SMP SMA diajarin sama adiknya. Gitu. Nanti kalau setiap tahun tahun kemarin waktu tahun ketiga itu kita ngadain acara evaluasi sanggar ya kan. Nah, tahun berikutnya tahun kemarin nih hari tahun ini nih kita nggak ngadain evaluasi sanggar yang gimana, kita cuma suruh-suruhan aja kita tari masal. Waktu kemarin tuh di kolam renang kita ngadainnya tarian massal jarame, tapi evaluasi juga cuma enggak resmi banget gitu. Soalnya kasihan kalau tiap ini ada lagi. Jadi tahun besoknya baru kita ada lagi evaluasi yang sesungguhnya. Okay. Ada jurinya, ada penghargaannya juga gitu.
4: Untuk mereka yang di sana berbayar tiap bulannya per semester atau
3: per sekali datang
4: iya,
3: gitu.
4: Iya, per sekali datang gimana tuh, Mbak?
5: Iya, kalau dulu emang kita kan per sekali datang itu goceng ya, 5.000.
4: Gitu.
5: Kan? Cuma karena dia menyepelekan, kalau enggak datang enggak bayar ini ya kan.
3: Iya.
5: Nah, kalau gitu ya. Jadi gurunya itu, pelatihnya itu, anak-anak nanti kagak datang tadi, jadi enggak serius gitu. Nah, kalau sekarang itu kita tahun ini diwajibin tuh mereka datang enggak datang harus bayar ada iuran. Iurannya itu sebulan 60.000.
3: Sebulan 60.000. Oke, itu buat berapa 8, kali?
5: 8 kali pertemuan, jadi Sabtu sama Minggu.
3: Itu mah murah, Po. 60.000.
5: Bukan mahal, berapa aja sama sekolah.
3: Sama saya 150 dah, sama saya dah. Kita jadi jualan ini.
5: Jadi jadwal itu kan setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 11.
3: Latihannya di mana?
5: Di rumah.
3: Oh, di rumah, Po.
5: Ada sama sawo RT 2, kan ada dua dibagi kelompok.
3: Dua kelompok.
5: Soalnya kalau di dua kelompok, soalnya kalau satu kelompok tuh kagak muat tempatnya.
3: Tapi ini pembagiannya berdasarkan apa? Usia, apa tingkat kemahiran, atau apa?
5: Usia aja. Dari TK sampai kelas 3.
3: TK sampai kelas 3, oke.
5: Yang satu lagi kelas 4 sampai anak SMA.
3: SMA, yang kelas 4 sama soalnya, anak SMA beda lagi.
5: Soalnya punya pengalaman ya kan, punya pengalaman waktu saya tuh

0: Oh iya, paham lah.
1: Nah, itu kan tari nih. Berarti ada sekarang ada berapa jenis tarian yang yang bisa dipelajarin di sanggarnya Mpok Nuri?
2: Nah, karena kita itu wilayahnya Jakarta, kita kebanyakan tuh
1: Tari
2: tarian
1: Betawi.
2: tari Betawi
1: Apa
2: gitu
1: ya,
2: ya. Cuma
1: misalnya?
2: sih misalkan ya kayak
1: Cokek.
2: ondel-ondel, kayak
1: Siri.
2: kembang kemayoran,
1: Iya,
2: kayak
1: Siri
2: nanda
1: Kuning.
2: ganjen,
1: Nanda Ganjen.
2: apa kembang pipi,
1: Oh
2: sayur lodeh,
1: iya.
2: macam banyak banyak modelnya.
1: Oh gitu.
2: Cuma ada seringnya juga kita ada jaipongannya gitu.
1: Macam-macam. Oh, jaipongannya juga ada. Yang ngajar masih masih
2: Ada.
1: anak kayak anak campo juga. Sama berarti.
2: Iya, kita, soalnya kan dia juga kan ikut
1: Iya.
2: pelatihan, kalau ada pelatihan ya
1: Iya.
2: ngikut, kalau ada
1: Oh
2: pelatihan ya ikut dia
1: gitu.
2: buat pak.
1: Ya,
2: Iya, buat
1: jadi
2: ngembangin.
1: dia latihan di luar, nambahin ilmu di luar, begitu dapat ilmu di sanggar
2: Udah
1: luar,
2: dapet
1: dia ajarin ke anak-anak di sanggar Nuri gitu.
2: diajarin
1: Oh,
2: betul.
1: bagus nih. Regenerasinya bagus nih gitu ya. Berarti emang apa berjalan. Nah, selama kurang lebih 4 tahun nih Pak Nuri, udah tampil di mana aja? Mungkin yang kalau yang lomba-lomba kecil mah pasti udah banyak dah gitu ya. Kalau di mall atau di
2: Ya.
1: mana kan udah banyak. Tapi momen acara gitu atau lomba yang paling berkesan deh buat Mpok di mana aja tuh, Pok?
2: Ya, pokoknya yang paling berkesan itu kita kadang kalau lagi ada yang hajatan panggilan. Nah, terus kalau di hari besar
1: Iya.
2: Islam, jadi kita nanya gerakan-gerakan Islam yang Islami
1: Iya,
2: gitu
1: oh
2: kan.
1: disesuaikan.
2: Terus misalkan ya di RW,
1: Itu
2: di
1: ya.
2: kelurahan. Kalau kemarin tuh di kelurahan kayak misalkan apa sih namanya? Penutupan apa sih itu namanya pejabat gitu.
1: Oh, pokoknya ada pejabat
2: Jadi
1: yang hadir di RW di
2: oh
1: kelurahan
2: ya
1: diminta datang buat ngisi.
2: kayak gitu.
1: Oh, iya. Kan kadang juga suka
2: Ada
1: ada tuh
2: juga
1: misalnya
2: ada.
1: apa entah restoran atau kantor apa yang baru buka nih
2: Nah,
1: peresmiannya, kan kadang suka ada diiringin sama
2: peresmiannya.
1: penari tuh.
2: Iya, gitu kayak kemarin juga pernah ikut yang peresmian apa Air Petra, Air Petra
1: Oh
2: gitu.
1: iya bener, banyak
2: Ada
1: banget
2: juga.
1: di Kalideres ya Air Petra ya.
2: Ya, alhamdulillah lagi itu masih dikarya.
1: Nah, ini kan penari-penari ini kan istilahnya seumurannya bisa dibilang anak-anaknya Mpok Nuri juga gitu ya, masih pada kecil-kecil nih. Ngaturnya gimana supaya mereka mau ngikutin arahan, apalagi yang masih pada bocah-bocah alus-alus nih, yang SD, TK gitu istilah kata. Biar mereka
2: Ya,
1: mau
2: untungnya.
1: ngikutin arahan, ngajarin kan gampang-gampang susah nih.
2: Iya, betul. Yang ngajarin pokoknya satu-satu, kiri, tangan kiri, ke kiri,
1: Oh iya.
2: ke depan, ke depan, satu-satu sampai japat, apa, baru ganti gerakan lagi, tambahin gerakan lagi,
1: Iya.
2: dikit-dikit, lama-lama apa.
1: Tapi
2: Ini alhamdulillah, anak TK juga, kenapa?
1: gimana gimana? Alhamdulillah, lanjut.
2: Ya, ini anak TK-nya aja nih, anak TK. Dia bisa nari sekolah, nari, nari ini,
1: Oh.
2: pokoknya dia ngomong, jadi menang, jadi girang, itu menang. Itu anak TK memang.
1: Alhamdulillah. Eh
2: Itu
1: tapi
2: anak TK, bener banget.
1: iya, tapi buat bisa nariin satu lagu nih, satu tarian butuh waktu berapa lama latihannya tuh kalau yang bocah-bocah SD, TK gitu?
2: Ya ini sih kadang 3 bulan lah udah pada
1: 3 bulan
2: bisa
1: rata-rata ya.
2: 3 bulan lah. Soalnya kalau dia misalkan memang dia rajin masuk aja.
1: Nih.
2: Kalau misalkan dia rajin masuk dia cepet.
1: Iya sih
2: Apalagi
1: benar.
2: misalkan ditambah ada yang berlomba. Nah kalau lomba kan dikejar
1: Latihannya
2: ditambahin jadi
1: intensif ya,
2: cepet.
1: nggak cuma seminggu 2 kali doang gitu ya.
2: Iya kalau misalkan dia mau lomba. Kalau nggak lomba ya udah seminggu seminggu 2 kali gitu.
1: Tapi nih Pok, ini jujur aja, kalau nari-nari gitu biasanya yang rempong emaknya,
3: Iya.
1: pada nganter-nganter nih.
3: Iya sih, emang
1: Jujur
3: iya.
1: aja, bener gak? Iya kan, ah rempong nih banyak
2: Iya,
1: ngatur. Iya
2: betul,
1: gak?
2: betul,
1: Banyak
2: betul.
1: ngatur lagi gitu. Sanggar-sanggar gue kenapa lo yang ngatur gitu. Nah gimana tuh ngadepin orang yang maksudnya gini, anak mah kan nurut aja gimana kata pelatihnya, nurut aja gimana kata orang tuanya. Cuman kan masalahnya orang tuanya banyak, orang tua banyak mau nih. Iya kan? Pernah ngadepin apa cerita yang kayak gitu nggak, maksudnya kayak ah drama banget nih gitu, ribet dah, kenapa jadi banyak maunya gitu. Nah gimana tuh Pok kalau ngadepin situasi kayak gitu Pok, pernah nggak Pok?
2: Ya, alhamdulillah sih kayaknya mama juga nggak terlalu yang ikut campur banget itu pokoknya
1: Iya.
2: ikutin ikutin pelatih aja sih kayaknya
1: Oh
2: nggak ada yang
1: alhamdulillah.
2: pokoknya cuma ada memang kalau misalkan kok anak aku nggak diajak anak aku nggak diajak kalau nggak diajak berarti apa namanya karena latihannya kurang
1: Nah, betul.
2: jadi kita ngajak yang udah biasa lomba atau biasa latihan.

0: latihan. Jadi
1: Iya.
0: kan kalau misalkan kita tunjuk mau ada sesuatu yang buru-buru, kita
1: Iya.
0: tunjuk yang dalam biasa
1: Yang udah
0: latihan, biasa
1: cepat
0: lompat.
1: gitu ya ngertinya
0: Nah,
1: ya.
0: makanya tuh kita mesti pengertiannya gitu doang.
1: Iya.
0: Anak ibu tuh jadi bagaimana ya?
1: Iya.
0: Gitu, gitu doang sih.
1: Iya, gue bilang gitu. Ma, anak, kenapa sih anak saya nggak diajak? Anak ibu agak kurang gitu misalnya.
2: Marah dong maknya.
1: Maksudnya
0: Iya,
1: kurang latihannya gitu.
0: Kurang-kurang
1: Iya,
0: gerakannya
1: makanya
2: iya
1: kurang latihannya maksudnya berarti kan orang tuanya introspeksi.
0: Nah, mamanya untuk pengen diajak tapi latihannya kurang, gimana
1: gitu.
0: Mamanya
1: Latihannya lo ogah-ogahan giliran
2: emang
1: tamu
2: mama sukanya
1: dijemput.
2: begitu.
1: Iya bener.
2: Iya, yang namanya mama gitu ya.
1: Bener, Ais setuju nih dengan cara metodenya Mpok Nuri. Jadi fair, anak-anak yang rajin latihan, dia yang jadi prioritas buat tampil, buat ikut lomba. Supaya orang tua juga yang anaknya ogah-ogahan latihan tahu, ih kenapa dia dipilih, kenapa anak gua kagak. Ya lu anak lu kagak latihan gitu, sebulan jatahnya 8 kali, lu datang paling banter cuma 5 kali, 4 kali. Gitu, ketinggalan tariannya gitu. Kenapa jadi galakan
0: betul.
1: Saya ya, Po ya? Kalau saya jadi marah-marah ya, Po. Saya emosi soalnya nih, Po. Gitu.
0: Iya, kadang kalau misalkan latihan, "Ih, saya kan cuma latihan cuma 2 kali, masa tetap bayaran juga?" katanya gitu. "La ilah
1: ilallah."
0: Lah
1: justru itu makanya lu biar latihannya rajin, udah tahu bayarannya ada daripada enggak daripada sia-sia tuh duit, iya kan? Bener.
0: Itu dia tuh kendalanya tuh.
1: Lagi
0: ada namanya mama, ada aja pokoknya dah.
1: Emang ada aja alasannya. Ah, gak mau rugi. Iya, tapi Bo, nih di sanggar Nuri Asalam ini kan juga tadi tariannya emang fokusnya kebanyakan tarian Betawi. Meskipun ada sesekali misalnya tari Jaipong juga dipelajarin sesuai dengan permintaan lah gitu ya kan.
2: Iya. Yeah.
1: Usianya juga dari usia anak sampai ke remaja deh istilahnya gitu.
0: Iya.
1: Ada nggak kayak misalnya gini, yang mamanya pada nganter gitu, kita daripada cuma nongkrong-nongkrong doang, bengang-bengong gitu, sekali-kali kayak Pak Nuri ada juga kelas nih,
2: buat
1: mamanya,
2: ikut nari gitu,
1: gitu
2: ya.
1: Ikut nari juga gitu. Ada nggak permintaan kayak gitu, Po?
0: Kayaknya sih nggak ada, dah mama. Cuma paling kalau nganter doang sih, nggak ada yang ngikutin gitu. Soalnya mamanya mungkin. Bebeknya udah pada ini kali.
2: Emang nari
1: Mbak
2: Mpok Nuri. Ayah mah tersinggung kalau dibilang gitu. Emang nari itu ada hubungannya sama bebek apa?
1: Asal Mpok Nuri tahu nih ya. Asal Mpok Nuri tahu nih. Mpok Nopa biar kate badannya kayak kontainer, dia narinya juga gesit dia mah.
2: Ya Allah.
0: Mantep dah kalau kayak gitu.
1: Jangan salah.
0: Iya juga gitu. Ibunya pada malu juga karena ini malu anaknya. Masa anaknya lincah, emaknya begini.
1: Iya juga.
2: Tapi kalau seandainya ada orang tua yang minta kayak gitu, Mpok Nuri gimana tuh ceritanya? Mau ngajarin?
0: Bukan mau aja, silakan aja ikut bareng.
1: Tapi tadi latihannya bareng aman yang kelas 2 SD. Kan basic dulu.
2: Iya benar-benar.
1: Iya basic dulu biar lentur dulu.
2: Iya benar-benar.
0: Pokoknya diberi kebebasan aja, mama mau ikut bareng-bareng silakan bareng-bareng, nggak apa-apa.
2: Iya
1: sama.
2: Iya
1: makanya.
0: Tapi kan kayaknya dilihat agak ada
1: ya. Kayaknya bapak-bapaknya yang lebih semangat malah ya. ada aja bapak-bapak.
2: Iya.
1: Nah, berarti kalau misalnya ada abang Po yang pengen anaknya belajar nari di sanggarnya Po Nuri nih di Nuri Asalam, syaratnya apa aja nih, Po? Kasih tahu, Po.
0: Kita sih nggak ada syarat yang macem-macem ya, paling cuma tadi ya umur ya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Terus udah apa namanya? punya identitas sanggar seperti rock, rock sanggar gitu. Jadi identitas sanggar Nuri Asalam itu rocknya ini loh gitu.
1: Okay. Gini dah, misalnya ada abang Po yang pengen ngedaftarin anaknya belajar di Nuri Asalam, kira-kira apa yang perlu disiapin? Dana udah pasti karena kan ada tadi tuh butuh seragam segala macam. Kira-kira berapa perlu kita siapin nih buat anak bisa ikut latihan di sanggar nih, Po?
0: Oh gitu, enggak, ini doang sih pendaftaran itu kita gratis.
1: Iya.
0: Pendaftaran gratis, cuma kita misalkan dia daftar bulan Mei, berarti dia bayaran sambil bayaran sambil daftar itu 60.000.
1: 60.000 bayaran. Oh, itu pas baru daftar itu 60.000 itu udah bulan pertama bayaran ame daftar tuh.
0: Heeh, gratis pokoknya daftar gratis.
2: Iya. Nah, iya.
0: Terus kita itu punya apa namanya itu rok sanggar, terus korset.
1: Iya.
0: Terus kaos putih.
1: Sama selendang.
0: Kaos merah. Selendang. Buat properti kan, terus kipas.
1: Iya.
0: Nah, tapi itu dia enggak sekaligus dia bayar, kagak. Cuma nyicil-nyicil dan
1: misalkan
0: bulan ini rok. Iya, ntar dia punya duit lagi, misalkan kaos putih. Kaos merah kan biasanya kan udah pada punya tuh kan. Ya udah yang ada aja dulu, dan nyicil-nyicil baru beli misalkan putih kan ada merek sanggarnya gitu kan.
2: Iya.
0: Nyicil lah tuh. Nyicil-nyicil, enggak dipaksain.
2: Murah ya?
1: Iya,
2: berarti sanggar Mpok Nuri ini termasuk murah loh. Iya.
0: Ya alhamdulillah, katanya begitu katanya.
2: Iya, Mpok, orang mah.
1: Bisa sampai ratusan ribu sebulan gitu. Ini
0: jangan. Agak tega kita.
2: Iya. Iya dah. Cuma kejauhan aja, Bang, Mang.
1: Masalahnya jauh banget.
2: Jauh banget.
1: Saya rumahnya di Tenabang. Kalau anak saya belajar di sono jauh banget. Apalagi Ponobar rumahnya di Depok.
2: Rumahnya ayah di Depok.
1: Iya,
2: Mang. Padahal ayah punya anak perempuan loh, Mpok.
1: Punya anak perempuan ada. Saya rumahnya jauh banget nih.
2: Jauh banget.
1: Enggak ada rencana.
0: Alhamdulillahnya juga nih. Ambilnya juga kita apanya jahit kostumnya juga sendiri.
2: Oh iya. Yang jahit siapa, Mpok?
1: Lah gitu lah, bisa begitu ya? Enak dong berarti. Ya, gampang ya kalau ada kebutuhan apa-apa cepet gitu ya.
0: Betul.
1: Oh, lakinya Mpok Nuri yang ngajahitin.
0: Betul.
1: Nah, saya urusan selendang sama saya dah. Saya selendang kebetulan, selendang mayang tapi. Tinggal Mpok aja mau pilih gulanya banyak apa dikit.
2: Oke deh, Mpok Nuri.
1: Mpok Nuri, makasih ya Mpok Nuri. Buat Abang Mpok yang pengen tahu lebih banyak lagi nih, pengen tahu pengen tanya-tanya sama Mpok Nuri, akun media sosialnya ada nggak sanggarnya, Pok?
0: Ada di Instagram, Sanggar Nuri Asalam.
1: Sanggar Nuri Asalam tuh cari di Instagram tuh Abang Pok ya. Ini adanya di Kalideres, boleh disebutin lagi alamatnya, Pok?
0: Di Jalan Waruraya RT 6 RW 11 nomor 12 Kalideres Jakarta Barat.
1: Okay. Ancer-ancernya apa tuh, Pok?
2: Ancer-ancernya apa ya? Depan samping kantor lurah,
1: dekat kelurahan gitu misalnya.
2: Samping masjid
1: apa atau sebelahnya
2: pom bensin. Dekat kafe siapa?
0: Depannya Warkop Agam.
2: Ah, tuh kan.
1: Jalan Waru depan Warkop Agam. Cari deh tuh Sanggar Nuri.
2: Kalideres dah pokoknya. Kalideres
1: ya.
2: Oke deh.
0: Iya,
2: iya. Pak Nuri makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Iya.
0: Bang Ari, makasih lah waktunya.
2: Iya, sehat-sehat dan sukses selalu ya, Mpok ya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh.
1: Iya, Pok.
2: Jadi burung gimana? Nuri.
1: Terbang tinggi.
2: Cocok namanya Nuri ya.
1: Berkicau.
2: Iya. Berkicau terus kemana-mana gitu ya.
1: Emang lebih emang apa? Ya, luas orangnya.
2: Luas lentur.
1: Iya, emang kudunya begitu kalau menari.
2: Iya, benar.
1: Bayangin yang tadi nyentari dari apa tadi?
2: Yang mana?
1: Yang tadi awalnya dia nari apa?
2: Nari. Oh, itu.
1: 5 menit lagi. Iya, terus sekarang dia nari-tari tradisional gitu. Itu namanya upgrade, mengupgrade diri.
2: Oh iya.
1: Gitu.
2: Dia mau datang ke rumahku.
1: Nah, karena 5 menit lagi juga kita udah mau udahan ya, Bang Boni.
2: Rambutku belum disisir.
1: Disisirnya pakai serit.
2: Bajuku yang baru belum selesai dijahit.
1: Baiklah kalau gitu, kalau kita
2: malu. Malu
1: Ini kapan kita closingnya ini, woi?
2: 5 menit lah.
1: Ya udah kalau gitu Bang Pok.
2: Ya udah.
1: Kalau Ampon Nova mau 5 menit lagi, saya mau sekarang aja.
2: 5 menit lagi.
1: Aw amat.
2: Wah, ya udah.
1: Capek juga.
2: Bye bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Pok. Sampai ketemu lagi.

0: Terima kasih.
1: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
6: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
5: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di Jakarta Pak Cerita. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Dan di hari ini ya lumayan ya, Abang Po, sama kurang lebih sama kayak kemarin nih. Cerah, panas gitu ya Bang Po ya. Dan yang ngerasain panas hari ini Abang Po, berarti gak cuma ayah doang, semuanya berarti ngerasain ya Bang Po ya. Di hari ini banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po ya, dari jam 10 sampai jam 3. Dan nanti di Suara Budaya Nusantara juga ada cerita-cerita dari teman-teman dari Sungai Liat Abang Po ya. Buat Abang Po yang mau bagi-bagi ceritanya boleh ya di 0812 1124 928. Ada yang hari ini kena macet, terus juga susah tidur, Abang Po boleh ceritain juga dah ya di 0812 1124 928.

0: Sahabat budaya, kalau kita berbicara soal kota Bandung, tidak lengkap rasanya jika belum membicarakan berbagai kuliner khas kota kembang ini. Ya, di setiap penjuru Bandung terdapat berbagai makanan yang layak Anda coba. Salah satunya adalah peuyeum. Peuyeum yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tape adalah salah satu makanan khas Tatar Pasundan. Peuyeum berdasarkan bahan dasarnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama terbuat dari singkong, kemudian yang kedua yaitu peuyeum yang dibuat dari beras ketan yang telah dipermentasikan. Menurut sejarah, orang-orang Bandung zaman dulu memanfaatkan tanaman singkong yang banyak tumbuh di daerah Bandung untuk diolah menjadi peuyeum. Salah satunya, orang yang masih bertahan memproduksi peuyeum, khususnya peuyeum yang terbuat dari singkong, berada di Kecamatan Cimenyan, yaitu Bapak Abbas. Beliau sudah bertahun-tahun menjadi penjual peuyeum dan memproduksi sendiri hingga sekarang.
1: Sewaktu Bapak mulai kerja berusaha peuyeum, yuswa 14 tahun. Awal sampai sekarang belum istirahat, belum sampai ya bangkrut. Jadi terus bertahap bertingkat gitu. Jadi mungkin sekarang, mungkin depan, mungkin maju gitu. Kan kebanyakan kalau maju kadang-kadang bangkrut sekaligus gitu, enggak produksi lagi. Nah, kalau Bapak sekarang ya, di awal sampai sekarang, sampai punya anak, punya cucu gitu ya, sekarang cucu juga udah banyak. Nah, sampai jadi bertahap sampai tahun maju lagi bernaik.
0: Kata peuyeum berasal dari bahasa Sunda. Masyarakat sering menyebut peuyeum dengan sebutan peuyeum sampe atau tape singkong. Nah, sahabat budaya, kira-kira bagaimana proses dan cara pembuatan peuyeum? Dan singkong apa yang bagus untuk dijadikan bahan baku peuyeum?
1: Nah, cara pembuatannya bukan enteng lagi, tapi banget. Mulai kan ya ditebang di kebun. Udah ditebang, diambil dari rumah, dikupas. Udah dikupas, baru sekarang kan ditambah lagi pekerjaannya, diserut gitu ya. Udah diserut, baru dicuci. Udah dicuci, baru kan direbus. Udah direbus, baru didinginkan, diiris kan gitu ya. Nah, udah itu baru dibedakan di ragi. Nah, udah diragi kan, baru dikemas. Ada yang pakai cerangka, ada yang pakai besek. Bapak mah itu udah pakai besek, udah pakai lebah. Kalau bahan baku peuyeum itu ya cuman singkong, tapi jenis singkong itu kan macam-macam. Ada singkong kedapo, ada mentega gitu ya. Yang dipakai itu sekarang yang jenis baru gitu ya. Kalau jenis baru itu ada juga namanya sampo manggu itu. Paling bagus yang ini kedapo sama mentega.
0: Saat ini kehadiran peuyeum perlahan mulai tenggelam dan tergeser dengan kuliner-kuliner Bandung yang tumbuh dan berkembang dengan banyak kreasi dan varian. Tapi meski demikian, peuyeum tetap menjadi primadona utama bagi pecinta makanan yang loyal terhadap peuyeum. Jadi tidak heran apabila para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri di saat musim liburan, mereka selalu membeli kudapan khas Bandung ini sebagai oleh-oleh. Bukan hanya wisatawan saja yang menyukai peuyeum ini. Orang Bandung sendiri menjadikan peuyeum sebagai makanan ringan di saat sedang santai atau sekedar dijadikan buah tangan ketika sedang mengunjungi kerabat di luar kota Bandung. Salah satunya, Ibu Tati yang ditemui rekan Pera Arleta.
2: Bu Tati, seberapa suka nih terhadap peuyeum Bandung, Bu?
3: Ya suka, maksudnya kan suka dibuat tape aroma, dibuat kolak, dibuat tape goreng. Nah, itu yang suka Ibu gitu.
2: Oh, Ibu paling suka ya dikreasikan lagi iya. Peuyeum Bandungnya. Saat ini sulit tidak menemukan peuyeum Bandung, Bu?
3: Ya kalau dicari ya enggak, tapi kalau lewat-lewat rumah mah kan sulit sekarang mah gitu. Tapi kalau memang dicari ya ada.
2: Biasanya kalau dicari kemana, Bu?
3: Tuh. Ya kalau ke pasar pasti ada.
2: Bu Bu Tati paling suka peuyeum jenis apa nih? Karena katanya tadi peuyeum itu ada beda-beda dari singkongnya nih. Untuk favorit Bu Tati sendiri, peuyeum yang mana?
3: Yang favorit ibu mah singkong mentega itu, yang warnanya semu kuning-kuning gitu.
0: Peuyeum sendiri tidak hanya berasal dari daerah Bandung saja. Di daerah-daerah sekitar Jawa Barat lainnya, banyak yang membuat dan menjadikan peuyeum sebagai makanan khas mereka. Namun, tentu saja, banyak orang atau wisatawan lebih mengenal peuyeum dengan sebutan peuyeum Bandung.
4: Oh iya, saya kenal peuyeum Bandung. Malah anak-anak saya juga seneng, saya juga seneng. Ya belinya itu dari pasar juga sengaja kalau ke pasar atau kadang-kadang ada yang jualan keliling gitu. Terus diolahnya dibikin peuyeum bol, terus digoreng biasa pakai gula putih ya, pakai terigu atau dibikin itu colenak itu.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau dari kemarin kan sempat ramai banget ya soal TPST Bantar Gebang, TPST Bantar Gebang ini, TPST Bantar Gebang begitu, Abang Po ya. Dan berita-berita atau juga cerita-cerita terkait TPST Bantar Gebang ya. Nah, ini juga nih Abang Po nih dari Menteri Lingkungan Hidup nih Abang Po ya. Jadi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini bilang TPS di Bantar Gebang itu nanti cuman bakal menerima sampah residu aja. Dan tahu Abang Po kapan? Nah, dalam waktu dekat ya. Itu 1 Agustus 2026. Jadi masyarakat nih Abang Po nih kita ini didorong nih buat ngebiasain pemilahan sampah sejak dari rumah Abang Po. Gitu. Dan juga diapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jakarta nih Abang Po yang udah nyiapin peta jalan menuju penghentian praktik open dumping ya di TPST Bantar Gebang. Nah, salah satunya lewat gerakan pemilahan sampah dari rumah. Nah, mulai dari sekarang jadi Abang Po tinggal pilah-pilah deh tuh ya, nambahin lagi kantong sampah ya, khusus buat ini yang organik, ini yang anorganik begitu. Jadi biar nanti gampang juga dipilah-pilahnya Abang Po, biar bisa mana yang bisa masuk ke bank sampah, mana yang bisa dihancurin gitu Abang Po. Atau mungkin kalau sampah makanan gitu ya Abang Po ya, bisa langsung ya agak nambah lagi setempat ya, nambah maggot gitu Abang Po. Jadi sampah makanan tuh bisa langsung hancur kalau sama maggot Abang Po gitu. Kalau saya sih pernah lihat sendiri ya, itu maggot tuh lagi dites tuh cuma naruh satu aja apel gitu yang udah kegigit sekali, habis hancur sama dia, dihabisin di apa sih bahasanya tuh, kalau bahasa bakunya dilumat deh tuh sama si maggotnya Abang Po, direbutin tuh satu apel itu. Jadi kalau sampah makanan yang banyak sekalipun itu nanti bisa Abang Po dihancurin sama maggot. Nah, terus juga nih Abang Po nih, kalau menurut Menteri Lingkungan Hidup juga berbagai fasilitas pemilahan sampah yang udah disiapin Pemprov Jakarta ini perlu dimanfaatin secara konsisten Abang Po, supaya budaya pilah sampah ini benar-benar tumbuh jadi kebiasaan baru masyarakat kita Abang Po. Dan juga nih disampaikan Abang Po, dan juga dibilang nih Jakarta punya potensi yang gede ini jadi pelopor gerakan pilah sampah buat kota-kota lain di Indonesia. Nah, lewat kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat Abang Po, ini Jakarta ini kita didorong Abang Po menjadi pelopor budaya pilah sampah nasional yang dimulai dari rumah tangga, kawasan perkantoran sampai pusat usaha Abang Po gitu. Jadi dari rumah dulu, nanti di nambah lagi di wilayah perkantoran, nambah lagi tuh ya. Jadi di perkantoran kudu punya tempat sampahnya double ya. Ini yang organik, ini yang anorganik begitu. Terus juga ke pusat-pusat usaha kayak mungkin mall gitu. Di mall sebenarnya udah ada ya. Ini yang botol, ini yang toksik, ini yang bisa di recycle kayak gitu. Tapi tetapnya masalah ya, kalau di tempat usaha atau juga di stasiun juga tuh kadang juga masih ada yang salah Bang Po, mana masukin yang organik, mana yang anorganik begitu Bang Po ya. Tapi ya itu kita mulai dari rumah dulu aja Bang Po, kita mulai dibiasain aja supaya kita bisa pilih sampah ya Bang Po ya. Masa pilih temen gitu ya, temen yang baik bisa, masa sampah kagak bisa dipilah-pilah.

0: lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen. Bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Abang Po, kemarin katanya ada sebagian Jakarta yang hujan ya. Kalau Ayi sih kemarin ke daerah barat gitu ya. Iya mendung doang. Mendung nih. Tapi hujannya kagak, tapi alhamdulillah sih pulangnya aman ya, kagak kehujanan ya gitu. Jadi kemarin tuh ya mohon maaf nih gitu ya, padet nih Abang Po. Ya padet kayak badannya. Dari sini tuh ngetem dulu bentar, abis itu nyiapin diri buat ini. Kemarin tuh sama nanti nih sebenarnya Abang Po mau seleksi apa? PNS belum. Seleksiin ini apa namanya, manpower gitu. Seleksiin SPG SPB buat nanti PRJ. Enggak berasa ya Bang Po ya. Buat PRJ nanti di bulan Juni ya Bang Po. Jadi ayo interview atu-atu kita live tuh Bang Po. Live ini sih online ya. Gitu, pakai Zoom. Gitu deh Abang Po. Lanjut nih Abang Po. Nah, tapi kalau hari ini sih ya, kalau kata dari BMKG ya, nggak lanjut cerita aja, biarin aja. Nggak peduli kan ya. Mending peduli ini cuacanya aja nih Abang Po. Kalau kata BMKG sih siang ini ya Abang Po ya, ini masih memprediksi cuaca cerah ya, sampai hujan dengan intensitas ringan. Ini di sepanjang hari ini ya Bang Po, Selasa 12 Mei 2026. Jadi dari laman resminya BMKG gitu ya, di siang hari cuaca cerah berawan masih bakal menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Nah, sedangkan hujan ringan berpotensi membasahi Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur nih Abang Po. Nah, masuk sore hari cuaca cerah itu beralih menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu gitu Abang Po. Dan cuaca cerah bakal merata menaungi seluruh wilayah Jakarta juga pada malam hari nih Abang Po ya. Seluruh wilayah Jakarta nanti malam juga cerah gitu. Jadi enggak ada hujan cuma tadi pagi ya berarti ya. Apa nanti ini siang ini ya Bang Po nih buat di wilayah selatan sama timur. Wah. Yang dari timur dari selatan gitu bakal ngerasa, "Wih, tadi di selatan hujan ya, nyampe sini kagak, bisa begitu." Nggak ngerti ya, di atas langitnya, di langit tuh masih ada boundaries apa gitu ya. Jadi hujannya nggak mau deket-deket ke pusat, nggak mau deket-deket ke utara ya. Membatasi diri hujannya. Social distancing maunya di selatan sama timur aja. Tapi buat Abang Po yang lagi dengerin Prompat Jakarta via streaming ya di RRI Digital atau juga di www.rri.co.id, boleh juga nih dikabarin ya Abang Po lagi dengerinnya di mana dan cuacanya gimana nih hari ini. Ya bikin semangat atau bikin ngantuk nih Abang Po. Kalau bikin ngantuk, wah ntar kita cariin lagu-lagu yang semangat-semangat aja kali ya Abang Po ya, lagu jedak-jeduk ya gimana.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Rompat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan lagi Juriti ya, di Jakarta Po Cerita, Abang Po ya. Dan di hari ini gimana, Abang Po? Kalau Bang Riki katanya rute hari ini ya, dari kos di Jelambar, kita mau ke daerah selatan Bang. Habis itu kita mau ke daerah, apa nih, Satrio. Oke, siap. Wah, deket dong ya. Nggak jauh-jauh di sini ya, Bang Riki ya. Hati-hati di jalan buat Bang Riki dan juga buat Abang Po nih yang mau beraktivitas di hari ini, hati-hati di jalan ya. Terus juga yang mau naik transportasi umum, hati-hati juga buat Abang Po bareng bawaan. Ini jangan sampai berpindah tangan ya Abang Po ya. Dan buat yang naik kendaraan pribadi juga, bawa kendaraan pribadinya ya, kalau bisa pelan-pelan. Hati-hati di jalan, nggak usah ngebut-ngebut Abang Po, tetap kita temenin kok, tenang aja. Kita nggak kemana-mana, kita temenin Abang Po ya hari ini Abang Po. Dengan cerita-cerita yang kita bagi di hari ini kayak tadi gitu ya. Tapi ini juga ya Bang Po ya, kadang kesel, kadang berharap ya sama apa namanya info. Katanya hujan ya, ntar mau hujan ya. Wih, kalau ayo mah udah girang banget tuh Bang Po ya. Ntar hujan, ih alhamdulillah hujan gitu kan ya. Jadi adem nih Abang Po tidurnya gitu kan, enak gitu. Jendela bisa dinyablakin biar angin masuk gitu. Ntar yang masuk apa? Nyamuk. Ame serangga-serangga . Tapi alhamdulillah ya kalau misalnya hujan ya Bang Po. Nah, tapi yang enaknya ini kalau misalnya di PHP sama cuacanya, enggak tahu yang pasti panas kagak hujan gitu. Tapi ada positifnya sih ya Bang Po. Kagak hujan berarti cucian baju kering, intinya itu aja. Iya enggak sih? Pasti semua itu ada sisi positif, ada sisi negatif Bang Po ya. Dilihatnya dari sisi positifnya aja gitu. Kalau hujan ya adem, kalau panas ya cucian kering gitu Bang Po. Cukup cucian aja yang kering, tapi jangan dompet alias kantong yang kering.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Karite jam 11.
1: Abang Po, anggota Komisi B DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengapresiasi terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilihan dan pengolahan sampah dari sumber. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Jakarta dalam menangani persoalan sampah yang menjadi tantangan besar bagi Jakarta. Ia juga menilai penanganan sampah tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan limbah atau tempat pembuangan akhir. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengapresiasi pelaksanaan Festival Rujak Ulek karena dinilai mampu membentuk ekosistem baru dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia juga mengatakan Festival Rujak Ulek telah berkembang menjadi destinasi wisata tahunan yang menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Meski demikian, ia juga menilai penyelenggaraan berbasis berbagai festival tidak boleh hanya berhenti pada kemeriahan acara semata, tapi juga harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar beritanya pukul 12 siang.

ada gula, ada semut, ada orang yang lapar, di situ pasti ada nasi, Abang Po ya. Ada makanan yang kita butuhin. Habis ini kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM, Abang Po, kayak biasa di jam 11. Dan hari ini kita bakal ngobrol UMKM-nya di bidang kuliner, makanan ya, Abang Po ya. Habis ini kita bakal ngobrol, dan buat Abang Po yang pengen nanya-nanya bisa langsung aja kirim WhatsApp ya di 08121124928, atau mau ngebel juga boleh nanti pas lagi ngobrol ya di 0213504510 atau di 08121124928 di Teras UMKM.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Abang Po, udah masuk di segmen Teras UMKM ya. Hari ini beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan kita ngomongin usaha di bidang jasa ya. Kemarin kembang. Nah, kalau sekarang kita di bidang kuliner nih, makanan nih Abang Po ya. Dan ini namanya kalau bisa dibilang unik nih ya Abang Po ya. Ntar kita tanya nih kenapa namanya ini, terus juga gimana penyebutannya. Takutnya salah juga ya, soalnya namanya memuah gitu ya. Tulisannya begitu. Begitu tulisannya. Jadi apa namanya, kita tanya dulu aja dah sama yang empunya nih ya. Ada di Maria Bang Po, ada Mpok Rini Hastati. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
1: Sehat,
2: Bang
1: iya.
2: Jojo ya.
1: Itu benar gak sih namanya begitu?
2: Iya, namanya itu muahnya itu maksudnya lezat gitu. Muah gitu kan
1: gitu.
2: Jadi mama muah gitu
1: kayak
2: maksudnya.
1: Kayak mama mia lezat tuh gitu. Oke, tapi kenapa itu? Kalau boleh cerita bisa nemu namanya begitu tuh.
2: Iya kan, awalan tuh kita buka itu untuk bubur bayi.
1: Nah,
2: bubur bayi kan mamam yang ngelola anak. Nah, anak udah kerja. Nah, ini harus tetap berjalan. Ya udah kita bikin yang kuliner aja untuk makanan-makanan yang enak pasti ada decak. Mamam gitu kan. Mamam kan gitu kan. Jadi muahnya itu bukan muah kis, bukan, tapi muah decak lezat gitu.
1: Oke, ngecap ya gitu ya. Terus, tapi kenapa dari bubur bayi beralih ke kuliner nih, Mpok nih?
2: Ya, bubur bayi itu di daerah sana udah banyak.
1: Udah makin banyak sih sekarang ya.
2: Ya, bayi-bayinya juga belum pada brojol gitu, Pak. Jadi agak sedikit banget limitnya. Jadi kalau semuanya kita masuk ke kuliner kan itu pangsanya banyak ya. Bisa ke kantor, ke perorangan, acara-acara, ulang tahun segala macam, nah kita bisa ambil.
1: Oke. Jadi apa namanya, memang kalau dibilang di sono juga yang bayi-bayi udah, yang orok ini udah kagak ada ya, dikit ya Pok ya. Nah, terus juga nih apa namanya, ini kan apa namanya, usahanya Mpok yang jalanin tadi setelah anak udah gawe lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari Mpok sendiri memang full IRT atau dulunya kerja nih Po, jadi udahlah pengen usaha aja gitu. Iya. Daripada capek kerja gitu.
2: Iya Bang, awalnya kan kita memang kerja nih di perusahaan ekspor impor. Nah, pas zaman ada peraturan yang sangat ketat untuk import kan, jadi kita juga market agak gak gampang gitu kan. Nah, cobalah kita ambil peran lain untuk ikut jadi konseling gitu kan. Ternyata di konseling tuh jarak tempuhnya jauh banget, kita harus di kota Makassar tempo hari kan.
1: Oh begitu.
2: Ya, kita belajar juga di situ. Nah, ada tuh perkumpulan OKOC waktu awal itu kan. Ada bacaannya klinik OKOC. Kita kira tuh ini klinik nih, rumah sakit kali ya gitu, orang sakit pada periksa gitu. Kita ke situ mau bantu-bantu nih apa yang kita bisa gitu kan. Ternyata kliniknya kita klinik UMKM. Dari situlah, oh ya kenapa enggak sih kita coba, kalau memang itu kira aja kita bisa, ya kita lakukan. Ya udah, saya ikut tuh mulai pelatihan-pelatihan apa packaging, logo, haki segala macam dari Sudin, Jack Brenner tuh wali kota. Kita ikutin terus
1: sampai jalan. Tapi waktu awal-awal kan itu masih nggak tahu ya kalau itu ternyata kliniknya bukan klinik kesehatan gitu kan. Kayak kejebak gitu kan. Terus tiba-tiba pengen nih muncul niat buat usaha. Nah, di situ Mpok udah kepikiran soal modalnya atau gimana tuh waktu itu, Pok? Emang udah ada tabungan modal tinggal dipakai atau bagaimana nih?
2: Enggak, kita belum kepikir modal. Kita cuman kepikir kita usaha dulu nih. Dari yang kecil, masa sih gak bisa gitu kan. Nah, dari situ memang ada modal ya, kita ada tabungan, kita coba pakai. Karena kalau nanti untuk proses untuk e-order itu kan kita harus modal dulu di awal. Kalau buka warung pun kita harus modal dulu. Nah, kita nggak kepikir, kita coba yang sedikit-sedikit dulu, kecil-kecil dulu, akhirnya jalan. Dan sekarang orang tahu kalau kita tuh bisa bikin makanan ini itu, palo gada lah istilahnya, cangcimen.
1: Tapi kalau awal-awal itu waktu itu apa? Tetap si bubur bayi atau memang udah beralih tuh pas ikut klinik OKOC?
2: Bubur bayi masih berjalan. Akhirnya anak kerja, kita silent, kita mikir ya udah kita belajar untuk bikin yang kulineran. Gitu sampai gitu. Apa namanya? Ikut dijadikan anggota koperasi, jadi ketua koperasi itu di Kecamatan Kemayoran tuh. Ada pas ada pembentukan untuk bikin koperasi setiap kecamatan. Nah, kita masuk, kita diminta tuh sama Sudin Kasaspel untuk jadi ketua. Ya, kita rekrut deh tuh teman-teman yang UMKM untuk kumpul jadi anggota koperasi juga. Nah, kita galang di situ, kita majuin produk-produk mereka. Kita sih udah berapa lama, berapa periode? Dua lah, udah. Kita cuma ikutin satu periode aja.
1: Keteter juga ya, Boy, sama apa namanya orderan ya. Nah, betul. Ini kalau kita ngomongin soal usahanya, tadi kan Po udah beralih dari makanan bayi sekarang ke kuliner. Nah, ini sistemnya untuk kalau pesan di mamam susah nyebutnya. Ini itu memang udah ada warung ya atau bagaimana nih, Pon?
2: Iya, pertama tuh kita emang pakai warung, kita juga sewa tempo hari. Pernah tuh di sekolahan dekat sekolah SMP di daerah Gempol lah, Kebun Kosong. Nah, itu lumayan tuh rame tuh, anak-anak sekolah mau ada nyari sarapan. Kita bikin yang sat-sat aja yang praktis.
1: Ape? Kan. Uduk.
2: Nasi kepal.
1: Oh, nasi kepal.
2: Nah, kita bikin dalam versinya yang dijinjing.
1: Nasi kepal tuh ya kayak onigiri gitu atau gimana nih?
2: Nasi kepal tuh isinya nasi, bisa di situ pakai teriyaki, pakai rendang atau pakai bulgogi yang anak-anak muda seneng ini. Rica-rica boleh atau mau pakai ayam geprek. Itu kita variannya macam-macam. Atau cumi hijau. Nanti mereka selera-selera, saya enggak suka pedas, mau yang teriyaki ya. Atau yang ayam kecap. Gitu kan.
1: Tapi bentuknya dibentuk kayak onigiri atau gimana?
2: Iya, bulat aja.
1: Oh, bulat aja.
2: Pakai kertas itu nasi. Nah, itu kita kasih judul masing-masing. Kita cetak. Nanti dia tinggal milih itu maunya menunya apa.
1: Iya. Oke, jadi awalnya dari apa namanya yang simple, sekarang jadi banyak pilihan ya. Kalau mau apa namanya di order ya. Betul. Tumpeng ada. Terus juga ini kayak frozen juga ada ya ternyata ya. Di Instagram ya. Nah, itu bagaimana itu, Po? Awalnya Po nambah lagi buat kayak misalnya tumpeng dan yang lain-lainnya itu gimana? Itu belajar lagi kah atau gimana?
2: Ya kan kalau belajar untuk sekarang apa aja ilmunya gampang tuh. Banyak sekali ya di YouTube segala macam. Bahkan teman-teman kita yang bisa masak pun kadang baik mereka kasih-kasih resep ya. Nah, kenapa kita nih sampai ada orderan-orderan ini? Kita hanya nyambut ceritanya aja nih. Ya seperti judul materi saya, apa yang kamu cari? Mencari diri kita nih, keperluan kita apa. Oh, kayaknya kita perlu nih bikin tumpeng, bisa gak ya? Ternyata nongol tuh, ada yang mau pesan tumpeng. Lah, kita belum pernah bikin, tapi masa sih kalau cuma sekedar modal semangat kita bisa. Kita coba ternyata, kita coba, kita kurasi, mereka berkenan. Lumayan rasanya enak juga gitu. Nah, udah kita buka lagi tuh terus kalau ada pesanan. Apa aja, mau yang sedikit, pokok kita lihat sikon budgetnya deh. Gitu kan. Ya, jadi kita enggak main patok harga harus gede, enggak. Lihat mau budget yang berapa. Kita adanya yang 15.000 bisa enggak, Po? Bisa 15.000. Oke, ayo.
1: Dapat ya.
2: Palo gada aja.
1: Iya, daripada mabur ya customer kita. Nah, tapi kirain ini dari beberapa customer yang, Po, bisa bikin ini enggak? Po, bisa bikin ini enggak? Jadi makanya di buatlah kayak misal tumpeng atau juga frozen kayak gitu. Jadi ini coba dulu di apa namanya dibuat, ntar dikasih lihat ke orang mau ya silakan gitu ya, tapi sesuai budgetnya masing-masing.
2: Jadi kita nggak pernah tolak, walaupun kita belum pernah buat, kita langsung boleh, ayo gitu kan, ambil dah kita kasih. Gitu. Padahal mikir gimana ya, kita cari guru YouTube.
1: Nah, tapi waktu itu yang apa namanya tiba-tiba ditanya, Po bisa ini enggak? Terus apa namanya, memang belum pernah sama sekali Po bikin tuh, bikin apa itu waktu itu, Po?
2: Waktu itu bikin tumpeng.
1: Oh, tumpeng.
2: Tumpeng kita kan sekali-sekali pun belum pernah. Kita cuman kalau ada orang buat setahun tumpeng kita kasih temen gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas kebetulan
1: temen yang bikin waktu itu.
2: Iya, pas kebetulan nih temennya lagi pulang kampung. Wah, besok paginya Ani pulang kampung nih gimana? Ya kita mesti belajar deh mau nggak mau. Yaudah deh pinjem ininya dulu deh perlengkapannya. Pertamanya kita pinjem tuh segala apa sendok apa pisau-pisaunya kan, garnish tuh kita pinjem dulu. Sukala tumpengnya kita pinjem dulu kita sajiin. Ternyata kita bisa juga. Gini caranya.
1: Tumpengnya tumpeng yang satu susun aja atau yang bersusun-susun?
2: Kalau yang bersusun-susun kan ada cetakan ya. Kita pakai yang bersusun-susun.
1: Langsung bersusun-susun
2: kita
1: itu ya.
2: Tinggal garnisnya cakepin. Terus ada kadang bikin lagi kita enggak enak lah pinjem pinjem dulu. Kita cari aja kotak yang di rumah terus beli kerucutnya di atas tuh.
1: Iya.
2: Kita hias kerucutnya kita bikin dari bunga bawang tuh, pakai lidi, kasih bunga pakai wortel, pakai timun, garnis. Nah, bikin garnisnya aja udah lumayan
1: iya,
2: kan.
1: Iya, udah sehari. Makan waktu juga ya. Apalagi kalau misalnya cabai yang dibikin kembang.
2: Bikin kembang.
1: Tomat yang di macam-macamin. Tapi akhirnya alhamdulillah diterima dan bisa ya Pok ya dikerjain gitu. Asal
2: pernah
1: niat
2: ada atau. Itu juga ulang tahun sepeda tuh. Wah, kita mesti cari sepedanya nih, sepeda-sepedaan yang kecil tuh.
1: Kan itu bikin apa? Bikin kue sepeda atau gimana?
2: Tumpeng tapi kita kan ini ulang tahun goes gitu kan. Nah, kita cari dia tuh sepedanya buat simbol goesnya.
1: Oh.
2: Ditaruh di atasnya tumpeng.
1: Kirain tumpengnya bikin bentuk sepeda. Bisa melayot itu nasinya. Rodanya atau bannya bisa meleot ya.
2: Iya,
1: ya, jadi waktu itu yang apa namanya yang bikin Po kaget juga belum pernah bikin itu tumpeng ya Po ya. Tapi emang basicnya Po ini demen masak juga atau gimana nih?
2: Basicnya awal tuh kita bukannya demen masak, kita ibu kita tuh dulunya kayak catering kantin aqua,
1: isi
2: pabrik-pabrik aqua. Dulu kita masih kecil nggak bisa main tuh bang, kita mesti bantuin ibu bikin tepung berasnya, kita bikin peyek tuh sehari 1000. Nah, mungkin basic itu dari bawaan DNA orang tua kali ya. Kalau lu munculin ya lu nongol tuh kalian ya. Tapi kalau kagak ya udah diem aja deh kan.
1: Yang penting katanya mau menggali ini juga bakat kita ya Pok ya. Siap. Nah, ini kalau boleh diceritain lagi, kita mundur ke belakang lagi, ini usahanya udah jalan berapa lama sih Pok?
2: Dari tahun 2017.
1: 2017.
2: Sejak pas lagi itu apa namanya presiden baru kali ya, Pak Jokowi itu. Kita udah keluar kerja tuh. Kita keluar kerja ngapain ya kita? Nah, itu dia ketemu klinik OKOC.
1: Jadi dari 2017 udah mulai si makanan bayi berjalan dan bikinlah si Mama Muah ini ya. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kita ngitungnya 9 tahun ya.
2: 9 tahun.
1: 9 tahun ini gimana nih Pok? Kalau boleh diceritain mungkin ke Abang Pok gitu ya. Yang lagi dengerin gitu. Pernah ngerasa pengen balik kerja lagi kayak anak gitu kan tadi ya. Jalan usaha, jalanin makanan bayi. Tapi dia balik lagi ke kerjaan gitu.
2: Iya, betul.
1: Kalau Mpok sendiri pernah gak kayak gitu tuh?
2: Pernah juga sih, namanya kita kadang kan udah ngejalanin kerja berapa puluh tahun ya. Kayaknya kangen juga pengen belakang meja gitu kan. Ngitung-ngitung. Tapi ya udah ceritanya begini, usia juga udah jalan, mana ada yang mau terima usia 50-an kan. Nah, ya udah kita sekarang kenyataan yang kita hadapin sekarang ini ya ceritanya Tuhan gitu ya. Ya udah kita terima. Apa sih yang lagi disiapin Tuhan nih buat kita nih? Kita enggak mungkin dia jadi pegawai lagi deh, umur deh kagak muat. Jadi ya udah jalanin. Kamu bisanya ngelakuin itu bismillah deh dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan insyaallah semuanya kebuka.
1: Amin.
2: Gitu.
1: Ya, jadi udah awal-awal memang sempat mikir pengen balik kerja tapi udah nyaman juga nih di sini nih, enak juga ya. Kita kerja buat diri sendiri, bukan kerja buat orang lain ya. Kalian kerja buat anak aja sama cucu gitu palingan ya.
2: Kan? Kalau mau dikembangin kita cari orang dulu deh tuh siapin tenaganya.
1: Nah, terus nih Pok, kalau untuk proses atau juga mekanisme buat mesen di Mama Mua ini ini memang ready untuk beberapa kayak misalnya frozen gitu ya, atau ada yang harus PO nih Pok?
2: PO kita rata-rata. Kecuali nanti kita ada rencana mau buka tempat tempo hari, kita udah buka untuk mie ayam pun kita juga belajar tuh bikin tuh Bang. Nah, kita udah buka tiap hari, cuman karena kantornya tempo hari orang lebih banyak makan nasi dibanding mie, jadi mie-nya agak enggak narik gitu kan. Ya udahlah kita coba nanti cari lokasi untuk mie ayam yang enak. Nah, kita udah rencana mau bikin lagi kan, gerobak juga ada di rumah udah tuh udah kita bawa pulang.
1: Ih, sayang banget gerobakan.
2: Jadi yang ready-nya kita paling bikin sarapan pagi aja gitu. Sarapan pagi dulu. Kalau untuk yang menu full gitu belum gitu Bang.
1: Jadi nanti ada kemungkinan buka ini lagi ya, warung lagi khusus mie gitu ya. Gitu. Kalau misalnya tumpeng terus juga ini apa namanya frozen nih yang di Instagram itu pesannya gimana nih Pok nih?
2: Iya, harus H-2 lah. Gitu kan, kita biar prepare untuk bahan-bahan kan. Kalau untuk frozen ayam ungkep itu paling tidak kita harus marinasi dulu di
1: marinasi
2: dulu di kulkas supaya bumbunya ngeresep sampai dalam tuh Bang. Kalau kita cuma sekedar ngebumbuin terus kita langsung kirim, kasihan rasanya cuma di atas. Gitu kan, kagak sampai dalam. Nah, kita mesti marinasi dulu. Simpen di kulkas. Nah, itu kan kita butuh H-2. Jadi biar kita pandang, kita buka open PO, panjangin list, kita belanja langsung. Hari kemudian kita sebarin.
1: Nah, terus ini ada istilahnya meal plan. Ini maksudnya apa nih, Po nih? Di sini di Instagram nih. Memang ada menu cateringan atau gimana nih, Po?
2: Yang mana tuh?
1: Ini di Instagram nih. Di Instagram ada menunya meal plan Senin ini, Selasa ini, Rabu ini gitu.
2: Nah, iya, itu tempo hari kita udah bikin kayak gitu buat hari, supaya nanti nih kalau orang yang mau ambil menunya kita bikin nih. Ini baru mau kita galakin nanti tuh. Kita mau coba jalanin lagi.
1: Mau coba lagi buat menu catering gitu ya. Emang dulunya juga catering juga atau gimana? Sempat di tahun berapa tuh waktu
2: itu? Iya, kita waktu itu kan ngisi kantin SMA 5 tuh yang di Sumur Batu. Nah, itu kita setiap hari bikin ada kali 15 menu masakan. Malam-malam jam 1 malam kita udah bangun.
1: Udah jam 1 orang masih tidur.
2: Masih enak-enaknya molor ya. Nah, kita udah bangun tuh Bang. Kita udah mesti serang-serang 15 menu jadi nih pagi-pagi. Dipajang tuh di kantin sekolah tiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu minggu kan libur. Nah, itu kita bikin kayak gitu menu tiap harinya.
1: Jadi sejarahnya itu ya. Si meal plan ini dari yang di sekolah itu, di kantin sekolah. Itu waktu itu konsepnya memang prasmanan atau gimana, Po?
2: Konsepnya memang kayak kantin gitu, nanti anak-anak mau menunya pakai apa nih, lihat pakai ini, nunjuk-nunjuk gitu.
1: Kayak warteg ya.
2: Iya, setiap kantin harus beda, enggak boleh sama. Nah, kebetulan pas bagian saya bagian nasi rames. Nah, jadi nasi rames udah deh, apa aja menu kita bikin tuh. Ada sop lah, ada mie, ada oseng-oseng, ayam pun macem-macem kan, sayurannya. Tuh udah 15 menu tuh kita bikin tuh. Orang itu
1: udah gempor ya pasti jam 1.
2: Subuh udah kelar, setengah 6 kita mesti bawa ke sekolah. Karena udah kalau jam 6 murid-murid udah pada ngumpul kan di lapangan, gak enak.
1: Udah pada apa namanya, udah pada mulai aktivitas ya, kitanya datang-datang bawa ini danong petong baik banget.
2: Dan lalu kalau itu kan mesti ke kantin.
1: Parkirannya
2: kalau kita di sini, kantin di sana bawaannya game lumayan.
1: Nah, itu berarti yang akan nanti Po bikin lagi ke depan ya ini ya dari si ini ya apa namanya Mama Mua ini, berarti nanti ini apa namanya kayak di kantin lagi konsepnya kayak nasi ramesan.
2: Iya, palingnya itu setiap pagi kita kita bikin grup, nanti itu rencana kita mau share nih, besok kita bikin kayak gini yang ambil siapa aja pesen. Tapi tetap kita buat yang udah kita share.
1: Jadi apa namanya, nanti biar orang-orang juga tinggal milih ya, mau saya mau ini Po gitu, saya mau ini, mau cumi tapi hari Rabu ya Po gitu. Itu sesuai permintaan customer juga ya, sesuai PO atau ya Po, kalau cumi cuma bisa salah satu doang tuh gimana?
2: Ya, nanti. Kalau dia minta hari Rebo ya nggak apa-apa, kita belanjain lagi.
1: Oh, dibelanjain lagi sih ya.
2: Jadi kita nggak nolak lah kalau orang mau gitu.
1: Nggak nolak rezeki juga, Po.
2: Iya, pemali.
1: Iya, sayang nanti rezeki ya susah dicari. Ini udah dateng rezeki kita masih ditolak gitu. Nah terus ini kan Po kalau bisa dibilang di bidang makanan yang dimana kita tuh kudu jaga konsistensi rasa gitu ya. Nah itu gimana tuh Po? Buat Empo jaga supaya rasanya tetap sama.
2: Kita pakai SOP. SOP-nya itu kalau untuk misalnya sekilo bawang putihnya mesti kalau seperempat kan bawang putih 2. Kalau berarti sekilo kita bagi 4 tuh berarti 2 kali 4, 8 gitu. Itu udah gak boleh berubah. Jadi udah harus ada takarannya. Jadi supaya rasanya dengan bikin sedikit, bikin banyak sama gitu.
1: Nah itu kan kalau dari bahan-bahan. Kalau dari bahan bakunya kayak misalnya kayak ada cumi, ikan, ayam. Nah itu gimana itu Po? Tuh, misalnya ada langganan yang Po, supplier yang Po yang memang lagi gak ada barang. Barangnya itu gimana?
2: Ya kita langganan nggak satu sih.
1: Gak satu sih. Udah siapin cadangan ya Po ya?
2: Cadangannya memang ada beda sih. Cadangan kedua tuh harga lagi
1: agak naik beda dikit ya.
2: Kita ambil cadangan pertama lagi pulang kampung ya beda 2.000 ya udah
1: gak apa lah.
2: Kita ambil dia deh.
1: Daripada nggak ada gitu kan.
2: Iya betul.
1: Nah terus ini kan juga lagi rame nih Po ya apa namanya tukang makan juga pasti ngerasain juga. Plastik lagi naik, Po. Ya.
2: Iya.
1: Nah itu Po berpengaruh juga nggak tuh, Po, sama harga?
2: Pengaruh kan kita belanjaan bahan-bahan semua naik. Tapi pada intinya kita tetap jaga itu kualitas, jaga rasa ke pelanggan, jangan sampai dengan naik-naiknya semuanya berkurang gitu kan. Paling nggak, kita agak naik, gimana kita naik 2.000 boleh nggak? Boleh ya. Kita kesepakatan dulu. Kalau dia udah kill, okay deh, nggak apa-apa ya. Udah kita bikin. Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa kita yang ngalah gitu. Yang penting lu beli sama gua gitu.
1: Ya naiknya juga nggak banyak-banyak ya, gak paling 1.000-2.000 nggak nyampe ceban ya Bang Po ya.
2: Dia juga harus akuin dong di mana-mana. Naik masa sama kita nggak mau gitu kan.
1: Dan juga tetap kualitas juga masih sama, nggak berubah. Intinya itu aja sih ya Bang Po. Ya itu yang perlu diperhatiin juga buat Bang Po yang mungkin juga usaha di bidang makanan ya Bang Po, atau juga yang memang perlu yang pakai plastik ini, yang semua nih orang lagi pada teriak-teriak nih. Teriak-teriak karena plastiknya naik gitu. Tapi untungnya Empo naik sedikit aja ya, nggak banyak-banyak nih.
2: Dari
1: Abang
2: itu
1: Po
2: pun kita sepakatin dulu. Kalau dia nggak mau, nggak mau lah, agak lama okay lah. Tapi agak dikit, kurang dikit kenapa ya gitu kan. Jadi mereka pun akhirnya malu.
1: Kurang dikit maksudnya ini
2: misalnya tadi
1: isian
2: nasi
1: ya?
2: Ya tadi nasi kalau satu
1: muncung,
2: segede muncung. Nah sekarang ada 2 centong tapi nggak muncung.
1: Okay.
2: Ya dikit. Lu mau pilih yang tetap muncung apa kita kurangin tapi harga sama. Harganya aja deh ya udah oke. Okay. Jadi kita pokoknya gimana pelanggan kita bikin.
1: Berarti Empo ini konsepnya masih ada nego dulu sama customer ya. Jadi mohon maaf nih pelanggan, kita udah harga naik ya. Jadi mohon maklum gitu. Jadi udah begitu ya konsepnya. Ya ini kita mau ini ada pilihan dari Empo
2: tetap
1: ya.
2: Tetap naik, semua tetap naik. Cuman kalau ya jangan deh naikin ntar aja. Sekarang harga lama dulu. Oke, ambil dah. Gitu.
1: Siap. Masih jadi fleksibel. Itu juga biar pelanggan juga enggak kabur ya Po ya. Caranya kayak gitu ya. Jadi kasih harga yang fleksibel juga nih Abang Po.
2: Harga
1: gitu. Temen,
2: harga di luar temen.
1: Iya, tapi jangan harga temen ya bayarnya suka-suka ya Abang Po.
2: Gak bisa. Itu juga gak boleh. Kalau kita gitu berarti kita dolim dong sama diri sendiri. Kita udah bangun tengah malam.
1: Iya.
2: Harganya kagak ada selisih.
1: Udah capek-capek bangun jam 1. Ih, orang masih molor, masih ngorok gitu.
2: Iya Bang.
1: Po ini gak berasa, ini kita ngobrol udah mau ini sampai ayo muter lagu kedua nih Po. Tadi lagu yang pertama udah habis 21 menit ya. Nah ini mungkin yang bisa disampaikan juga. Tapi belum juga nih, dua terakhir deh. Nah ini Po kan udah berarti Mama Muah ini udah masuk ke Jakpreneur ya.
2: Iya
1: kan. Nah kalau Po sendiri pernah nikmatin atau juga pernah ngerasain positifnya ikut Jakpreneur gitu nggak sih, setelah dibantu Haki, training-training, terus juga info-info bazar itu Mpo ngerasain juga nggak tuh?
2: Iya, ngerasa banget sih. Karena kita tuh kadang kalau namanya UMKM baru, kita nggak tahu nih mau belajar halal di mana, mau belajar packaging di mana, mau Haki gimana. Kalau udah disiapin ada pelatihannya nih, ayo ngumpul. Nah kan enak banget, kita tinggal uangin waktu 4 hari. Nah, di situ kita dapat ilmu, dapat apa namanya, kenang-kenangan juga tuh. Kan istilahnya bisa kita gunain kayak apa, blender, segala macam, 4 souvenir tuh waktu tuh kita dapat. Nah, di situ kita banyak banget keuntungannya dan makasih banget sama pihak-pihak Jakpreneur tuh yang udah ngadain acara-acara seperti itu. Nah, UMKM kita banyak yang belum pada ngerti. Nih, kita mesti kemana, Om? Taunya bayar, padahal kan bisa dikasih free kalau kita ikut ke Jakpreneur pendamping tuh.
1: Oke, ada pendampingan-pendampingan juga ya, Pak.
2: Di setiap kecamatan ada.
1: Karena Mpok ini juga dulu bekas jadi ketua koperasi.
2: Nah, iya.
1: Jadi tahu.
2: Kita kalau lagi nongkrong, udah ikut koperasi belum? Ikut deh, ntar belajar apa yang dibutuhin, kita biar tahu. Udah ini udah ada packaging belum? Nah, ikut deh, ada free
1: pelatihan. Udah dapat pelatihan yang soal ini belum, Po? Apa marketing atau juga promosi dari usaha kita?
2: Ada, cuman kita masih Zoom tempo hari itu.
1: Waktu itu. Tapi udah diajarin gimana kita di era sekarang ini buat promosiin usaha kita gitu ya, Po. Jadi segalanya, semuanya udah diajarin tuh, ada pelatihannya tuh, Bang Po. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu dah, buat ikutan organisasi UMKM di daerahnya masing-masing nih. Mungkin Abang Po yang sekarang lagi dengerin di luar Jakarta punya ada nih di daerahnya, di kelurahan biasanya, Po, ya. Kelurahan, kecamatan tuh ada untuk organisasi UMKM-nya. Kalau di Jakarta adanya Jakpreneur, terus juga ada kemarin tuh ada bilang BUMN udah tuh lupa kita.
2: Kayaknya hampir
1: rumah BUMN.
2: Rumah BUMN, BRI, segala macam tuh banyak tuh pelatihannya tiap hari ada.
1: Tuh,
2: kita
1: Abang
2: juga
1: Mpo
2: ikutan tuh rumah
1: jadi,
2: BUMN.
1: Jadi Mpo juga enggak berhenti buat belajar juga.
2: Nah, iya, kita enggak berhenti. Karena kadang kita jadi celamitan juga ya belajar.
1: Jadi nagih ya belajar ya.
2: Cuman yang sesuai dengan kondisi waktu aja. Kalau namanya nggak bisa ya kita nggak
1: jangan dipaksa banget juga. Kalau misalnya emang udah hari pelatihan harus ngomong cucu, ya cucunya ditinggal di rumah. Ya jangan sembari dibawa cucunya atau anak dibawa ya, Bang.

0: dan segala macam itu kan pasti kita nggak tutup mata, di luar juga ada produk yang sama nih po nih. Nah itu gimana tuh ngatasin semangat kita itu biar maju terus pantang mundur ya, apa namanya, buat jalanin usaha kita gitu, iya, walau di luar banyak usaha atau juga produk yang sama tuh po.
1: Betul. Nah ini saya tuh belajar dari lagu Indonesia Raya, W.S. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dan badan kita harus bangun, jangan cuma badannya doang kepengen, nafsu kan namanya, tapi jiwa kita kagak mau. Nah itu dia yang gak selaras. Nah selarasnya itu kita harus imbangin. Begitu badan kita udah mau, jiwa kita harus ikut. Lo mau belajar nggak? Jangan ikut teman-teman. Ya teman ngajak kesini, ngajak kesini, kita ngikut. Padahal kita ikutan doang. Begitu dapat tantangannya, ciut dia. Ya, ada modal nggak? Nggak ada. Ya udah berhenti dah. Nah, padahal kalau begitu jiwanya bangun, dia mau jualan, dia mau modal datang diri. Betul. Gimana caranya? Ya kita bantu aja lu temen nih. Pertama kita belum punya modal. Teman ada yang punya. Bantu kita rajang-rajang bawang. Oke lah, ikut aja dulu.
0: Ngumpulin ya dari situ ya.
1: Yang udah maju tuh masuk ke kita. Jadi kan ada rezekinya juga tuh, bukan kita ngambil uangnya dia, bukan. Energi rezekinya dia, kita kecipratan nih.
0: Betul.
1: Oh, iya, jadi ikutin, bantuin dia jadi semangat. Dan dengan semangat, mana tahu gue adoran banyak, lo gue kasih 50 bisa enggak? Termodal gue yang bikin. Nah, kita enggak tahu. Jadi kita harus yakin semangat di masa sekarang, urusan besok kita enggak boleh tahu.
0: Betul.
1: Gitu aja.
0: Urusan sekarang, nanti aja ya.
1: Yang penting lo sekarang semangat.
0: Sekarang aja.
1: Bisanya
0: gitu.
1: Bantu-bantu ya bantu-bantu dulu.
0: Betul.
1: Bisanya bonceng ya bonceng dulu, gitu kan. Nanti ada waktunya kita punya modal, kita bisa bangun.
0: Betul.
1: Dan kalaupun jatuh nanti pun kita jangan putus asa. Ini
0: harus
1: pasti lagi
0: mau
1: dikasih kebangkitan yang bagus.
0: Betul.
1: Terus aja matanya ke depan, jiwanya terus-terus bangun, gitu kan. Makanya W.S. Supratman bikin lagu bagus tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
0: Betul, matanya harus ke depan terus abang po, kalau ke bawah pasti ada duit jatuh.
1: Nah iya
0: benar. Tinggal dipungut aja kalau ada duit jatuh ya. Jadi ngintilin boleh, tapi ngintilin yang bermanfaat.
1: Betul.
0: Ya itu tadi ya, mau ikut pelatihan ini ikut, tapi ikut juga abang po semangatnya, jangan cuman pengen ngikut-ngikut aja.
1: Jangan badannya
0: gitu
1: doang ikut.
0: Betul.
1: Nah itu dia. Nah itu harus kita komunikasi dengan sang pencipta kita, keyakinan kita. Kita yakin sama Tuhan, kita yakin sama Allah, sama agama masing-masing.
0: Betul.
1: Ya udah ngobrol deh kita.
0: Sama-sama. Ya, komunikasi sama keluarga, biar keluarga juga dukung ya po.
1: Betul.
0: Ya po kan pasti didukung sama anak, sama keluarga buat usaha aja lagi nih, dan bakal dibantu juga pasti nantinya gitu.
1: Betul gitu Bang Jojo.
0: Kalau belum bisa buka usaha buat lapangan kerja buat orang, ya paling ini keluarga diberdayain.
1: Iya, paling enggak kita makan kan bisa lumayan.
0: Apalagi empo kan masakan gitu.
1: Iya, badannya pe tebel begini.
0: Entar kan pasti banyak semperan-semperan yang banyak sih, lebih-lebihnya. Begitu.
1: Betul.
0: Siap deh empo ini. Terima kasih empo.
1: Iya,
0: udah jauh-jauh kemari
1: sama-sama.
0: Ya. Kasih cerita di hari ini. Ya, nanti buat Abang Po yang pengen nanya-nanya atau juga mungkin jadi pesen nih tempatnya Empo ini, bisa ya nanti.
1: Boleh dong.
0: Tinggal cari aja di Instagram, itu Instagramnya Mama Muah. Itu MUACHH ya Abang Po ya. Di situ ntar tinggal pilih aja apa yang mau dipilih kalau misalnya mau pesen, atau mungkin mau tanya-tanya soal usahanya, atau juga mau cerita-cerita, sharing-sharing lagi soal UMKM boleh ya, karena di situ juga udah ada nomor telepon ya Bang Po. Begitu ya. Sekali lagi Po ini terima kasih udah datang, udah bawa oleh-oleh juga. Nanti kita fotoin ya Bang Po, biar bisa lihat.
1: Dekorasi enak, bilang kagak.
0: Betul, ntar tinggal dilihat ya.
1: Ntar kita minta suruh bayar.
0: Iya. Ntar tinggal lihat di @perempatjakarta ya.
1: Siap.
0: Iya, sehat buat Po ini, salam buat keluarga. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

otomat. Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah dimari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
2: Kamu datang dulu biar hati

Siti Badriah bikin candu, Abang Poy. Masih barengan aja Jody Tia di Jakarta Poy Cerite. UMKM-nya udah kelar, terus UMKM-nya Bang Po. Ini Mbak Dewi malah WhatsApp ya, bagaimana caranya Mbak ini untuk menjalani usahanya sembari ngomong cucu. Wah, ini tadi dibagi-bagi juga ya Po, katanya sih begitu. Tapi telat, kita baru baca nih, baru masuk juga. Obrolan udah kelar, baru masuk, siap deh. Gak apa-apa ya Mbak Dewi ya, tapi ya, udah dengerin ya tadi ya. Mudah-mudahan dengerin dari awal sampai akhir deh. Abis ini bakal banyak cerita-cerita yang bakal bagi juga buat Abang Po ya, di Jakarta Po Cerita di siang hari ini. Jadi buat Abang Po, jangan kemana-mana nih, tetap di mari ya. Ya mau siap-siap buat lohoran dan juga makan siang. Kira-kira makan siang apa nih Abang Po? Kalau kita sih tadi di oleh-olehin ini ya, apa namanya? Nasi jinjing. Ntar kita kasih lihat ya di Instagram. Makanya di follow di @prom4jakarta. Kemarin kan udah ada beberapa konten-konten kita yang viral ya Bang Po ya. Jangan lupa di like, di subscribe ya Bang Po ya. @prom4jakarta di Instagram atau juga di TikTok deh Abang Po ya, biar tahu update-updatean di Prom4 Jakarta, atau juga kalau mau updatean di RRI Jakarta, follow @RRI_Jakarta.

0: Parite jam 12.
1: Bang Po, pemerintah Provinsi Jakarta memberlakukan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kendati demikian, waktu pelaksanaan CFD di Jaksel tersebut akan berakhir lebih cepat. Mempertimbangkan masukan dari tempat-tempat ibadah di sekitar lokasi. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan antusiasme masyarakat terhadap CFD di Rasuna Said cukup tinggi. Namun Pemprov Jakarta juga mempertimbangkan aktivitas warga yang menjalankan ibadah pada minggu pagi. Ia juga mengatakan skema CFD di Rasuna Said nantinya akan berbeda dengan kawasan Sudirman Tamrin. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata menilai bahwa adanya kebijakan yang membatasi kunjungan kuota ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Secara teknis, pengaturan kunjungan wisata alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta zonasi kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Pembatasan kuota dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memaksimalkan kualitas destinasi dan pengalaman wisata tetap terjaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Jong, abang po, ya kalau foto ame aslinya beda itu biasa karena filter tuh abang po, ya. Dulu kalau kita belum kenal filter itu foto mah ini aja ya, aman-aman aja ya abang po, ya. Ya itu juga foto studio sih. Tapi kalau foto di studio tuh paling banyak dulu ayah tuh seringnya ini foto buat keperluan administrasi, ya. Foto 3x4, foto 4x6 gitu abang po. Tapi sekarang masih ada gak sih ya tukang foto kayak begitu abang po? Tempatnya abang po masih ada gak tukang foto atau foto studio yang foto 3x4, 4x6 gitu ya? Yang kudu ganti background nih gitu ya. Dulu pas zaman SD tuh, inget banget tuh zaman SD gitu kan ya. Kudu bawa baju salin abang po, baju seragam ke foto studionya ya. Udah kan mau foto pakai baju putih merah gitu ya. Inget banget dulu tuh. Dasinya kakak kebawa. Karena kita balik lagi dah ngambil antrian lagi. Udah datang duluan ya, udah ready gitu. Tapi ya elah kudu balik lagi deh. Udah nih lu sih lo gue bilangin lo mai abang po. Bukannya disiap-siapin gitu sambil ngempos. Sambil emosi gitu ya. Po sabar ya po, zaman sekarang anak-anak udah kagak bisa diempos ya po. Ntar yang ada ini lagi tantrum anak kita. Sabar-sabar aja. Buat abang po masih ya temenin ya, sampai nanti jam 3 nih di jam siang ini. Jam makan siang abang po makan siangnya apa? Boleh dikabarin ya di 0812 1124 928. Atau juga ada yang cuman ngeteh-ngeteh aja gitu ya, sembari dengerin perompat boleh. Salam-salam aja deh abang po ya. Sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan saya tembok bang. Iya, tembok kan ada kupingnya.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, makan siang hari ini apa? Tahu nggak Abang Po, dari beberapa waktu lalu ya itu kepikiran kayak ih pengen ya selat Solo. Tahu kan selat Solo apa Bang Po ya? Itu kan enak banget ya selat Solo ya Bang Po ya. Daging, terus juga ada sehat-sehatnya dari buncis, dari wortel, terus juga ada kentangnya gitu Abang Po. Tapi ternyata Abang Po, ya mungkin ada yang belum tahu juga ya, selat Solo itu ya ini merupakan salah satu makanan yang ada di Indonesia yang merupakan akulturasi Indonesia Belanda Abang Po ya. Dan ternyata ini ada beberapa lagi nih makanan-makanan lainnya yang merupakan akulturasi Indonesia Belanda juga Abang Po. Yang pertama bergedel. Siapa ini yang bilang bergedel Abang Po? Perkedel yang enak nih Abang Po. Dan alhamdulillah kita udah berhasil masak walaupun belum pernah masak gitu. Itu tahun berapa ya masak terakhir kali perkedel? 2000 pas Covid tuh pokoknya Abang Po. Berarti waktu ayah masih di Sumatera Bang Po itu ayah bikin ya, semenjak ayah itu dari zaman bocah tuh ngeliatin nyak masak melulu gitu Abang Po dan bisa gitu. Jadi perkedel ini adaptasi dari Belanda yaitu frigadeller ya. Frigadeller ya, yang bahannya daging cincang Abang Po, kalau kita diganti ame ini apa namanya kentang. Nah berikutnya yang buat makan nasi uduk ada semur Abang Po. Nah semur ini asal dari kata Belanda smur atau smoren, yang artinya ini masakan rebus pelan-pelan, direbus pelan-pelan biar mateng gitu Abang Po. Terus juga ada lagi nih selain semur ada lapis legit. Nah ini apa namanya, ini juga ternyata perpaduan atau juga akulturasi Indonesia Belanda nih. Jadi ini terinspirasi dari kue Belanda yaitu spikuk berlapis tipis-tipis gitu Bang Po. Terus juga ada kroket. Nah, kalau kroket ini masuk ke Indonesia lewat pengaruh kuliner Belanda, Bang Po. Terus dimodifikasi secara lokal gitu. Ada juga selat Solo yang barusan saya bilang, Bang Po. Nah, ini dari beef stock dan juga salad Belanda. Terus juga ada bistik Jawa, ini kurang lebih mirip-mirip sama selat Solo, Bang Po ya. Ini adaptasi lokal dari steak ala Belanda atau juga Eropa gitu. Terus sama kurang lebih isiannya ada wortelnya, ada buncisnya, ada seladanya gitu. Terus juga ada kelaper tart nih yang juga demen Abang Po. Ini khas Manado, ini dipengaruhin dessertnya Belanda yaitu kelaper. Nah kalau apa namanya Belanda itu juga pakai kelapa Abang Po. Terus juga ada kastengel, ini nama aslinya itu dari kastengels ya, ini batang keju artinya. Kalau satu lagi nih juga sama Abang Po, ini semua juga pada demen kayaknya ya, nastar, asalnya dari ananas tart ya, alias kue nanas gitu. Dan itu ya, tadi ada beberapa 9 makanan ya yang merupakan akulturasi Indonesia Belanda Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri ada enggak makanan gitu ya yang apa namanya udah ada dari zaman dulu gitu ya, yang pengen banget Abang Po makan, yang udah lama enggak dimakan tapi tiba-tiba kepengen tuh. Kalau sih tadi ya tiba-tiba selat Solo dari minggu lalu. Jadi kayak gimana ya, seger aja gitu, kayak enak aja itu selat Solo Abang Po. Kan beda sama setik-setik apa namanya yang di kafe-kafe gitu Abang Po. 0812 11249 28, kita cerita-cerita di mari ya Abang Po ya. Masih bareng Ayu Joditi ya sampai jam 3 sore nanti.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Iya, kanan, kiri, kanan depan hajar. Ayah habis ngeliatin ini juga story WA-nya Cidey yang di Ciputat, Abang Po habis ngelatih senam. Lagunya mirip-mirip lagi. Ada baik, tapi emang lagu kayak begini tuh bikin melek ya Bang Po. Dan di WhatsApp udah masuk nih ya. Tapi tahan dulu dah, ada yang ngebel nih ternyata Bang Po. Ada siapa nih? Hey, hey, siapa dia? Halo, assalamualaikum. Iya. Iya dah, mabok kali denger suara Ayi. Kaget ya. Gitu. Buat Abang Poy ngantuk, boleh langsung minum kopi aja Abang Poy. Biar kagak ngantuk Abang Po. Dan juga jangan lupa makan pastinya. Makannya jangan kebanyakan, ntar malah ngantuk yang ada ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat, Bang Jojo.
0: Iya, Bumi. Gimana? Panas banget ya di Pesanggrahan ya kayaknya ya.
1: Panas sekali.
0: Semalam hujan gak?
1: Enggak hujan, udah berapa 4 hari.
0: Katanya hujan di sono selatan.
1: Tempat saya enggak.
0: Oh enggak.
1: Udah 4 hari enggak hujan.
0: Iya enggak apa-apa, disyukurin aja deh ya Bu Umi ya, penting kita sehat ya. Masak apa atau beli apa hari ini Bu Umi?
1: Beli soto Betawi, tapi isinya daging ayam. Isinya daging ayam. Ini yang sebelah kanan, sebelah utara. Kalau sebelah kiri persis itu soto Betawi daging sapi. Cuman harganya kan lain. Kalau yang pakai daging ayam 12.000 seporsi. Kalau yang daging sapi 20.000.
0: Iya, namanya juga daging, Bu.
1: Iya, makanya ayam kan murah. Yang satu murah meriah, soto Betawi daging ayam, kentang, tomat gitu.
0: Betul.
1: Kalau yang daging sapi ya sama, daging sapi, kentang, tomat, tapi dikasih emping.
0: Iya. Iya. Ini berarti soto Betawi ya buat sampai sore atau gimana?
1: Ya ini paling 2 kali aja mentar sore. Ini malam terganti itu kacang sama teri, ada tumis kerang.
0: Widih, mantep.
1: Wartegnya macam-macam sih.
0: Ya dinikmatin aja deh Bumi ya, biar jadi daging ya Bumi ya.
1: Yang sebelah utara enak-enak Bang Jojo, yang depan rumah nyebrang itu wartegnya ya begitu aja, cuman sayur udah sama sayur asem, udah nggak ganti-ganti.
0: Enggak ya, bervariasi ya.
1: Iya, jarang ke depan, seringnya ke sana sebelah utara itu. Jalan 100 meter dari. Iya.
0: Siap.
1: Enggak apa-apa. Karena saya sini tadi pas dia di rumah, kalau ada titip tetangga itu. Kita tolong.
0: Iya, siap deh Bumi kalau gitu. Terima kasih Bumi. Ini tadi sih
1: apa
0: ini masih ada oleh-oleh UMKM sama. Ayah punya ini. Ayah punya sambal andaliman.
1: Iya, saya dengerin tadi bikin tumpeng segala mayoran ya.
0: Iya, di Kemayoran. Terus Ayah juga baru datang paket Ayah sambal andaliman gitu.
1: Sambal andaliman saya belum pernah sambal. Pakai apa itu?
0: Pakai andaliman Bumi. Itu pedesnya.
1: Dari Medan itu.
0: Betul.
1: Iya, dari Medan.
0: Iya, itu pedesnya getirnya ada. Tadi Ayah udah cobain enak.
1: Iya, tapi saya juga sekarang udah nggak makan sambal kan Bang Jojo.
0: Iya, jangan banyak-banyak lah Bumi. Ntar bahaya sama lambungnya.
1: Iya, ini orang nggak pakai sambal aman perut alhamdulillah. Tapi kalau udah kemasukan pedes dikit, aduh jadi masalah.

0: Ya udah, nggak usah makan pedes.
1: Jangan.
0: Padahal itu di depan nanam cabai rawit,
1: Oh ya,
0: malah keluar banyak.
1: jual aja bumi.
0: Itu tetangga yang pada ngambilin, biarin.
1: Iya.
0: Nah, kalau saya nggak make ya udah biarin. Ya Bang Jojo,
1: siap
0: itu
1: deh Bumi. Terima
0: ya,
1: kasih Bumi.
0: Sama-sama. Terima kasih Bang Jojo.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan ya Bang Poi. Bisa ya Bumi ya, soto bisa buat dua kali makan. Ya kalau ini mah langsung aja habis sekejap. Tongseng juga Bang Po. Sekali aja gak bisa dibagi-bagi ya Bang Po. Masa yang enak kita bagi-bagi? Cilah. Makanya ini jadinya lebar ke samping kitanya. Siap dah Bang Po. Abis ini kita bakal masuk ke ini ya, apa namanya, siaran berjaringan Nusantara, Perempat FM ya, Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Pontianak kemarin. Hari ini Sungai Liat, Abang Po. Ya nanti ya, di jam 1 alias jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Ceritanya apa, ditunggu aja. Nanti juga Abang Po bisa berinteraksi di siaran berjaringan Kiti. Tapi hari ini gak ada di Radio Visual Airnet ya, Abang Po ya. Hanya di Terrestrial 92,8 buat wilayah Jakarta dan sekitarnya. Atau di aplikasi RRI Digital. Atau juga di portal www.rri.co.id buat streaming, buat dengerin Pro 4 FM di mana aja, kapan aja. Nanti ya Bang Po ya. Dan yang mau ngebel lagi nanti ya Bang Po, sabar. Kita udah mau masuk ke kabar berita ini bentar lagi ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nanti lagi di jam 1 sama di jam 2 ya. Kalau mau ngebel boleh deh tuh di situ ya Bang Po. Cerita yang lain lagi nanti kita. Cerita apa? Cerita budaya dong tentunya. Di siaran berjaringan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Buset, ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min bentar.
1: Kenapa?
0: Min bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, abang mah.

0: RWT jam 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Abang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Abang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Abang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Arenet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era, harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan
2: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih kawan?
2: Ya udah
3: ya.
2: Ini udah aman nih. Iya, siap. Udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya Bapak ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap. Selamat siang. Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap deh. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasora, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo, silakan.
3: Jadi langsung aja nih, Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Ya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
4: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan. Dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
4: Ya, stagnan. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
3: serap
4: gitu ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
4: ke media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan ya, mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru. Kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga begitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
3: iya, iya.
4: Ya, jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah, okay. Nah itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
3: Mencemari dengan, lah.
4: Iya, ya. Mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Oke. Lalu apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
4: lumpuh
3: dan
4: menulis.
3: Lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Menulis iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datuk sampaikan tadi?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya.
4: Ya, saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wow, itu dalam banget tuh. Iya, Datuk, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datuk, menurut Datuk?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang. Oke.
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
3: Okay.
4: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
3: Intervensi.
4: Ya, bukan akulturasi namanya kan.
3: Ya, ya,
4: malah ya. Apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Oke.
4: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Ya.
4: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya, yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan.
3: Okay.
4: Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah, kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ini.
4: Iya, kesiapan kita yang...
3: Ya, boleh dibilang masih ini ya.
4: Belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap. Gitu, ya, belum siap. Belum siap. Makanya
3: waduh, ini banyak PR
4: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan
4: ya, tadi jebakan-jebakan ya. Budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah ini bagaimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung, ya, adiguna, adiluhur.
3: Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
3: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
4: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
3: Ya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3: Pendidikan
4: ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
4: Jadi sekarang kan Kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan.
3: Ya, betul.
4: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
3: Ya.
4: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
3: Oke.
4: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah ya kita di daerah.
5: daerah.
3: Di daerah. Kita dan di daerah. Disesuaikan dengan ya. Daerah sendiri.
4: Iya, daerah sendiri. Iya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas
3: ya.
4: Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran.
3: Yeah.
4: Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
3: Bagaimana mau membangun
4: ya, bagaimana?
3: Kebudayaan ya?
4: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan? Karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau enggak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan
3: pusat
4: bahaya.
3: Baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
4: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
3: menangkap itu ya Datu
4: itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
3: Ya, Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana dari apa yang Datuk sampaikan tadi? Apa intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
4: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
3: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan apa? Dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
4: Sebenarnya
3: juga
4: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
3: Bukan dinas mata air ya.
4: Iya.
3: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo, ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
3: Nanti ya? Oke.
2: Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop, pendengar Perompat, ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau baik. Nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
4: Iya.
2: Nanti kita bakal
4: kan, kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
2: jalan-jalan. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel.
3: Pegel.
2: Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop, pendengar Perompat, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, mm-hmm. 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 10 39.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wandar, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Ya? Salam, iya. Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Ahmad Elfian. Wis keren, DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
4: wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad.
2: Yeah.
4: Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya boleh. Begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Baik, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
2: bagi
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, ya. Silakan.
3: Silakan Datuk.
2: Datuk.
5: Tapi jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi

0: Silakan langsung saja pertanyaannya, Teh.
1: Iya, itu ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya. Mayoritas itu sukunya apa? Itu yang pertama. Itu peran ya, peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya, dan sebagainya. Itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih banyak.
2: Siap, Terinda. Terima kasih, sami-sami. Terinda di Bogor.
0: Ya, silakan.
3: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup, ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa, ya. Saya jadi
0: etnik.
3: Ke etnik grupnya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat,
0: orang-orang
3: darat atau orang-orang gunung, ya. Sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga, etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah,
0: menambang timah
3: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu, orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup ini inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu, ya.
0: Melayu,
3: orang-orang
0: ya.
3: Melayu, ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat, ya, hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka
0: Bangka,
3: Belitung,
0: ya?
3: Ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu, begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa, ya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa, ya, kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya seniman budayawan pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu, kamus,
0: kamus
3: bahasa
0: daerah Bangka,
3: Melayu Bangka, dan kamus bahasa
0: Melayu Belitung,
3: Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga, dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita, seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
0: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia
3: ya,
0: kan begitu ya.
3: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai.
0: Betul.
3: Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang
0: bahasa
3: ada
0: daerah
3: di Indonesia, dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang. Ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah,

0: ke dalam bahasa Indonesia.
1: Sudah ada belum tuh bahasa Bangka Belitung itu yang di
0: ada,
1: Indonesia kan?
0: ada.
1: Apa itu?
0: Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
1: Cam.
0: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
1: Oh.
0: Misalnya kita mau beli durian nih.
1: Iya.
0: Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
1: Di cam.
0: Cam, di cam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga.
1: Iya.
0: Kemudian diperlihatkan dibuka, dagingnya, isinya seperti itu.
1: Oh.
0: Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka. Kan?
1: Oh. Iya, semangka ya dia.
0: Ya.
1: Semongko. Ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 mungkin kita boleh dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
1: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini, masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk, dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
0: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
1: Oke.
0: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya.
1: Oke.
0: Kemudian mengunggahnya ya, ke
1: platform digital, ya,
0: platform
1: gitu
0: digital
1: ya.
0: Saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
1: Okay.
0: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
1: tadi ya.
0: Sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
1: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datuk, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Propat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
1: Amin.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Nilang Kala Tatar Sunda, sebab ia menilai kirab budaya bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, dan ditegaskan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bromot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po udah balik lagi bareng Ayo Joritia ya. Dan tadi kita sempat ngomongin soal budaya daerah di era globalisasi, di era sekarang ini ya Bang Po ya, di era digital sih tepatnya ya, dimana kita kudu juga merawat juga nih budaya Betawi kita nih Abang Po ya. Bagaimanapun caranya, sekreatif mungkin Abang Po ya, kita contoh aja di luar negeri bagaimana nih gitu. Tinggal kita modifikasi ke caranya kita begitu. Kalau Ayih sih ya, kalau Ayih itu belajar dari mentor Ayih gitu. Gitu ya, tiap kita kan pasti punya mentor, punya guru Abang Po. Mentor Ayih itu begitu Abang Po, nyontohinnya begitu. Lu kalau mau keren lo, cara cascisusnya, coba lu dengerin tuh di luar negeri begitu. Mentor Ayih di Bandung. Namanya Kang Ari. DJ Ari namanya. Nah, kita pun juga sama Bang Po, bisa aja begitu nyontohin dari luar negeri, tinggal kita modifikasi dengan cara lokal begitu. Kalau Ayi ya, itu tipenya Ayi, tips dari mentor Ayi sih. Nah, kalau ini ada beberapa cara Bang Po ya, yang bisa kita lakuin khususnya buat ngenalin budaya buat anak kita ini Abang Po. Kan tadi juga disampaikan ya sama narasumber kita di Sungai Liat, itu kalau orang tuanya nggak nerusin, nggak ceritain, ya sama juga bohong gitu. Ntar udahannya yang disalahin milenial lagi, Gen Z lagi, Alpha lagi, ya sedangkan orang tuanya nih kagak ada gerakan sama sekali begitu buat ngenalin budaya gitu Abang Po. Yang pertama ini buat kita ngenalin budaya ke anak kita Abang Po, anak cucu kita, caranya gimana? Satu, bisa manfaatin teknologi dan juga media digital Abang Po. Jadi bisa ajak nih ya anak cucu kita nonton deh tuh konten-konten soal budaya Indonesia Abang Po, mau di YouTube ke, entah di RRinet ke gitu ya. Di RRinet kok ada kok konten-konten dari budaya lokal, budaya Jakarta juga ada gitu Abang Po. Tinggal dilihat aja di RRinet ya. Nah, terus juga bikin konten kreatif nih soal tradisi lokal Abang Po, entah itu di TikTok atau di Instagram gitu. Oke, jadi kita manfaatin itu ya sosial media yang udah ada Abang Po. Gitu ya. Yang kedua, bisa ngenalin lewat kuliner dan juga pakaian Abang Po gitu. Jadi kita bisa ajak anak nih masak masakan khas daerah, atau kita biasain pakai baju batik atau baju kebaya atau baju daerah gitu. Sesuai daerah kita masing-masing atau juga daerah yang lainnya yang kita mau kenalin nih Abang Po gitu. Kayak kemarin kayak hari Kartini, terus juga hari pahlawan, pasti pada pakai baju daerah tuh, baju adat. Masih iya gak sih sampai sekarang tuh Abang Po? Kalau Ayah sih ponakan Ayah belum ya, soal masih belum 1 tahun. Jadi belum bisa pakai baju adat nih. Begitu. Yang berikutnya Abang Po, dari permainan dan juga kesenian tradisional. Jadi bisa kita ajarin Abang Po soal permainan tradisional, kayak misalnya egrang, congklak, atau juga permainan-permainan lainnya Abang Po. Dam batu, yang lainnya dah gitu. Tinggal dikasih tahu di setiap daerah ini namanya beda-beda gitu. Bangsa gundu aja Abang Po, ini di kita dibilangnya di gundu ya, di Betawi, di Jakarta. Coba kalau daerah yang lain, daerahnya Abang Po gimana nih? Yang di luar Jakarta, kelereng itu namanya apa? Dan juga nih bisa kenalin tari atau juga alat musik tradisional gitu Abang Po. Tarian daerahnya, tempat tinggal Abang Po mungkin, Jakarta banyak ya, Tangerang juga ada, sampai Tangsel juga punya tuh Abang Po ya. Literasi budaya dan juga bahasa nih Abang Po. Jadi bacain deh tuh cerita-cerita kayak misalnya dongeng Nusantara, atau juga ngebiasain pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia yang baik dan benar di rumah Abang Po gitu. Jadi kenalin aja ya, walaupun memang ada anak yang udah kerekam di otaknya tuh pakai bahasa Inggris, tapi kalau bisa dia bisa dia nggak apa-apa nih dia ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi dia at least ngerti bahasa Indonesia kayak gitu. Terus juga satu lagi nih Abang Po, bisa kunjungan lapangan. Jadi bisa ngunjungin museum, tempat bersejarah, terus juga festival budaya ya secara langsung buat ngasih pengalaman budaya yang nyata nih Abang Po gitu. Karena beberapa daerah pasti punya festival-festival budaya nih Abang Po. Kayak kemarin kan kita punya Lebaran Betawi nih di Jakarta. Terus juga nanti di bulan Juni ulang tahun Jakarta, ajak deh tuh ke Monas kek, kemana kek ya, ya buat ngenalin budaya Betawi tuh Abang Po. Apalagi pas ulang tahun Jakarta di tahun 2026 ini di umur 499 gitu Abang Po. Ada yang ngebel ternyata, kedap-kedip aja nih, kita angkat dulu dah teleponnya, ada siapa sih? Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro 4, Bu Umi lagi.
0: Iya Bu Umi.
1: Iya. Kok itu tadi ada nama kelereng segala. Mm-mm.
0: Apa kalau di Semarang apa namanya kelereng Bu Umi?
1: Semarang namanya Setin.
0: Hah?
1: Setin.
0: Setin?
1: Iya.
0: Apa tuh setin?
1: Iya setin ya, kelereng itu.
0: Oh, gundu. Gundu. Nama di sono setin.
1: Iya, iya. Dulu saya waktu masih kecil, ya nggak kecil banget sih, suka mainan gitu kan. Ngeliat anak laki, oh, duranan setin. Mainan. Mainan kelereng itu sana nyebutnya setin. Oh, kalau congklak itu dakon.
0: Jadi macam-macam gitu. Tuh kan penyebutannya itu Abang Po. Nah,
1: iya.
0: Gak salah
1: iya,
0: kan
1: namanya, di Jawa lain. Terus ada apa lagi tuh?
0: Apa
1: tuh kalau igrang ya sama igrang. Terus ada lagi yang diputar bunyi itu apa namanya sih, lupa.
0: Gasing.
1: Gangsingan.
0: Gangsing.
1: Iya, sini gangsing. Sana dulu pakai an, gangsingan. Iya, macam-macam ada lagi apa itu. Kalau di sini yang kayunya pendek ditaruh di tanah ada lubangnya, terus dipukul jauh itu apa itu?
0: Apa tuh? Saya belum pernah main yang kalau yang itu. Lihat udah, tapi main enggak.
1: Saya pernah dengar itu kayak pakai lele gitu ya.
0: Oh kayaknya. iya sepertinya sih Bu Umi. Coba ntar kita lihat juga di sekalian nih.
1: Tapi
0: ya.
1: Kalau di Semarang namanya bentik. Namanya lain semua.
0: Iya, tapi sama bentuknya.
1: Iya. Saya pernah dengar tuh waktu nyebutin mainan-mainan tradisional tuh kan ada igrang. Ada lagi itu yang tanahnya dibikin lubang, terus kayunya yang pendek ditaruh di tanah, ntar terus dipukul pakai yang panjang kira-kira 40 cm. Nah, terus dipukul bisa jauh gitu.
0: Bisa mental gitu ya kayunya ya Bu Umi ya?
1: Iya, mental itu kalau
0: di tanah. Patok lele namanya.
1: Lele, apa tadi?
0: Patok lele.
1: Oh, iya kalau di Semarang dulu nyebutnya bentik.
0: Oh.
1: Saya tuh pas disebutin gitu, ini kalau tempatku namanya bentik. Terus ada lagi. Iya pas
0: gatrik
1: mainan
0: namanya tuh. Kalau kata Paris gatrik.
1: Iya, ada lagi yang gubak sodor itu ya. Sodor itu kayaknya sama sih namanya gubak sodor juga.
0: Iya, sami.
1: Ya itu mainan-mainan. Terus apalagi tadi Bang Jojo.
0: Banyak sih Bu Umi.
1: Sungai lihat tadi ya cuma dengerin ya orang mana sih sungai lihat itu di Sumatera kali ya Bang Jojo.
0: Sungai
1: ya?
0: Lihat itu di Bangka Belitung.
1: Oh daerah Bangka Belitung. Mm-mm. Oh berarti bukan Pulau Sumatera ya udah. Mm-mm. Keluar dari Sumatera itu.
0: Mm-mm.
1: Ada pulau kecil-kecil dua itu apa ya?
0: Iya.
1: Saya gitu. Dulu kalau ini suka ngeliat peta lah. Sekarang lihat peta udah nggak jelas, nggak bisa baca jadinya. Ya Padahal dulu saya suka sekali ngeliat peta itu Bang Jojo. Nanti kalau ngeliat Jakarta itu dari ini tengah-tengah Monas. Terus saya baca tuh tulisan kecil-kecil di jalan ke sini Merdeka Barat, yang depan Gambir Merdeka Timur, nanti yang Tergubernur Merdeka Selatan. Gitu, saya tuh suka banget lihat atras. Kalau nanti misalnya habis pulang dari Semarang, ngelihat atras lagi. Dari perjalanan perjalanan dari rumah sini Ciledug Raya sampai stasiun.
0: Berapa
1: sini.
0: Lama gitu terus, ya?
1: Iya. Nanti lewatnya Cikampek, ada Cirebon, Cirebon berhenti lama. Terus nanti lewat Brebes, Tegal, terus sampai Semarang. Semarang sini, udah. Saya itu paling suka ngeliat peta-peta gitu. Kalau habis pergi apalagi terus saya urutin. Oh iya tadi lewat sini, lewat sini. Tapi sekarang aduh, ya Allah sayang banget.
0: Ada Google Map sekarang Bu Umi.
1: Iya, nggak bisa ngeliat jelas gitu, jadi makanya ya kepengen bisa ngeliat lagi yang kecil-kecil gitu, jadi biar apal jalan gitu Bang Jojo.
0: Nggak pakai kacamata Bu Umi?
1: Nggak bisa Bang Jojo, ini retinanya udah nggak bagus.
0: Oh yoloh.
1: Tadinya yang lihat jelas gitu pas mendadak lo kok terus nggak jelas, nggak jelas saya. Bawa ke rumah sakit, ya diperiksa, ya di laser. Sampai 2 tahun tuh Bang Jojo. Terus dokter bilang dioperasi retinanya mata sebelah kiri. Tapi setelah dioperasi malah jadi nggak jelas. Terus sebelah kanan katanya itu ya selisih 3 bulan, yang sebelah kanan katarak. Terus ini kan harus dioperasi ya dok. Ya lebih cepat, lebih baik. Nanti kalau lama kan jadi tambah banyak.
0: Nah, itu dia. Tuh, jadi bahaya lagi.
1: Iya, jadi saya akhirnya operasi juga. Tapi selesai operasi, lah malah nggak bisa ngelihat saya gitu.
0: Iya.
1: Ya, mata melek-melek, tapi nggak bisa ngelihat. Jadi saya tuh kalau jalan, udah pakai alat jalan. Kalau ada suara orang ngomong gitu kan, saya minggir aja biarin orangnya lewat dulu. Saya
0: betul.
1: Jalan pelan-pelan biar aman. Saya takut ketabrak, takut nabrak. Itu jadi saya minggir aja. Nanti kalau udah sepi, saya baru jalan gitu. Sekarang jadi nggak bisa kemana-mana. Dulu ya sering lewat RRI, belum kenal ya. Suka main ke stasiun kota, pengen ngeliat. Terus kadang ke Pasar Senen juga sering. Sekarang sering di rumah aja Bang Jojo.
0: Ya nggak apa-apa Bu Umi, yang penting sehat ya.
1: Iya, saya pokoknya masih senang ada teman di RRI. Bisa sering main, ketemuan gitu, sering telepon.
0: Siap Bu Umi.
1: Juga buat saya ya Bang Jojo ya.
0: Iya, biar yang penting sehat-sehat ya. Aja dah. Ya. Terima kasih, sami-sami Bu Umi.
1: Jojo juga sehat terus. Bisa lancar kerjanya, lancar rezekinya ya Bang Jojo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggerahan ya Bang Po ya. Tadi udah ada beda-bedanya ya nama-namanya ya Bang Po ya, permainan di Indonesia. Nah, kenalin, tinggal kenalin aja sama anak cucu kita ya Bang Po. Ini namanya ini namanya ini, cara mainnya begini. Tapi kalau sekarang aja juga udah jarang lihat anak-anak bocah gitu ya Bang Po ya, main congklak loh Bang Po. Dari congklak yang itu isinya gundu, congklak yang isinya kerang-kerangan ya, sama yang apa namanya, kayak batu-batu yang kayak petek gitu ya Bang Po. Itu mainan lebih ke biji plastik ya, itu bentuknya bentuk plastik sih gitu. Pokoknya udah jarang tuh ngeliat yang kayak gitu sih. Mudah-mudahan sih makin banyak dah yang dikenalin lagi sama anak cucu kita ya Bang Po. Mulai dari permainan aja dulu biar kagak main FF gitu Main FF anak-anak bocah-bocah sekarang mulutnya udah kayak pantau, kasar banget ya Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, suara budaya Jakarta.

Abang Po, kayaknya aku udah pamit nih. Udah mau jam 3 soalnya ya. Abis ini bakal ada dangdutnya barengan Po Mariana Suhendi dari jam 3 sampai jam 5 dan dilanjut bareng Blantek. Obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam ya. Dan tetap ya Abang Po ya, kita kenalin terus budaya Indonesia ke anak cucu kita. Jangan nyalahin melulu milenial, Gen Z, Alpha yang gak mau ini ya, yang kagak mau melek budaya. Kitanya dulu nih Abang Po, tapi dengan pendekatan yang bagus Abang Po, yang cakep gitu. Jangan langsung brok ya, ujuk-ujuk kita langsung nih budaya lu nih gitu. Enggak, pelan-pelan aja Abang Po ya. Karena tipe-tipe anak zaman sekarang tuh kudu dipelan-pelanin ya. Kalau kita mau kasih tahu apa-apa soal budaya, buat ngenalin budaya, ya udah pelan-pelan, soft selling. Bahasanya gitu kalau sales Abang Po ya. Gitu Abang Po. Bisa ajak ke museum ya, yang simple tuh ajak ke museum, ajak kenalin apa-apa yang ada di museum Abang Po. Enggak usah jauh-jauh, ya. Monas ada, museum wayang ada, museum layang-layang ada. Tim ada, terus apa lagi? Di Jakarta banyak Abang Po, tinggal pilih aja mau yang mana. Museum yang lain, Fathahillah ada, Museum Bank Indonesia ada. Bebas Abang Po, pilih aja yang mana ya. Abis ini bakal ada dangdutnya. Ya udah kalau gitu Abang Po, kita pamit ya. Udahan dulu ya Abang Po ya. Mohon maaf nih yang ngebel nih, ngebel. Lampunya kedap-kedip teleponnya, soalnya kita udahan waktunya Abang Po. Ntar over durasi kita ya. Karena kan kita radionya radio cerita, bukan radio ngobrol. Tipenya. Ya udah Abang Po ya. Ya udah kalau gitu ayo pamit dulu Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po, warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk kerajinan bernilai tinggi sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah di Jakarta. Dalam keterangannya pada hari ini, Ketua UP2K RW 12, Siti Munawaroh, menjelaskan bahwa warga kini rutin memilah sampah dari rumah untuk diolah menjadi tas, dompet, hingga busana ekoprint di Sanggar Belajar, Rumah Terampil Hasanah Center. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Cirebon menggelar kirab budaya Mahkota Binokasih di kawasan Keraton Kasepuhan pada minggu kemarin sebagai upaya melestarikan tradisi dan memperkuat identitas daerah. Wali kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa acara yang menampilkan berbagai kesenian tradisional Jawa Barat ini berhasil menarik antusiasme ribuan warga yang memadati jalur kirab hingga alun-alun Sangkala Buana. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.00.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon cancingnya babe barang ayah Bang Noel dan juga ada siapa nih di sini?
1: Halo, selamat sore Abang Pon. Iya. Selamat sore Bang Noel.
0: Selamat sore Ponana. Gimana kabarnya, udah lama enggak ketemu kita?
1: Oh, nih kita baru berjumpa lagi berdua-dua di mari ya. Iya. Oh, kabarnya baik. Alhamdulillah rada keringetan aja sih, Bang.
0: Iya, kelihatan tuh. Sejagung-jagung katanya.
1: Sejagung-jagung, seember-ember nih keringet kalau diperes ya. Karena memang di luar lagi panas banget ya, Abang Pon. Cuacanya luar biasa. Jadi ya kita gerah-gerahan dah sore-sore begini gitu ya.
0: Gerah-gerahan ya,
1: deh. Yang pasti buat Bang Pon yang lagi kegerahan juga karena emang kan cuacanya udah beberapa minggu belakangan ini emang panas ya, Bang.
0: Panas banget. Bahkan lagi di rumah pakai kipas 2 pun enggak mempan kayaknya ya.
1: Enggak mempan ya. Kayaknya itu kipas kudu dipeluk deh.
0: Kudu dipeluk ya biar kena langsung gitu, merasuk.
1: Ya pasti buat Bang Pon juga yang lagi kegerahan, ayo deh diademin bareng lagu dangdut ya, Bang.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia, boleh banget buat request lagu di dangdutnya di 0812-1124-928.
1: Ya. Itu atau, yang WhatsApp ya.
0: Yang WhatsApp, yang di telepon berapa tuh Ponana?
1: Di teleponnya 0213504510. Nah. Jadi silakan Abang Po, kita ngundang request lagu dangdutnya cuma 1 jam doang.
0: Kenapa tuh, Po?
1: Karena 1 jam lagi nanti kita bakal ngobrol.
0: Sama siapa?
1: Sama tamu kita sore hari ini, penyanyi muda cantik, suaranya bagus. Siapakah dia? Lihat dari Instagram kita udah kita share ya.
0: Pokoknya langsung aja dicek-cek, dicek and recheck ya, Ponana ya.
1: Siap.
0: Oke deh, masih ditunggu ya Abang Po ya buat request-nya di 0812-1124-928.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta nih, balik lagi bareng Aye, Bang Noel dan juga Ponana di sini
1: ya. Tentunya. Lagunya udah kita puterin, Cinta Istimewa ya, Bang ya.
0: Cintaku Istimewa.
1: Cintaku Istimewa, nyanyi siapa sih?
0: Ada dari Siti Liza.
1: Oke. Asik dah pokoknya dah Abang Po ya.
0: Nah, makanya itu buat Abang Po yang pengen dengerin lagu spesial gitu ya, yang istimewa buat Abang Po, boleh langsung di request aja di sini.
1: Betul,
0: nih.
1: Betul, lagu dangdut khususnya ya. Karena kita cuma punya waktu 1 jam
0: satu
1: aja.
0: 1 jam, bener banget.
1: 1 jam lagi nanti kita ngobrol sama tamu di dangdutnya di sekali ini. Iya. Silakan Abang Po yang mau request lagu dangdut 0213504510 untuk line telepon, WhatsApp juga boleh 0812 1124 928.
0: Oke, Ponana kayaknya udah ada yang bergabung.
1: Ayo udah Bang, kita sapa dulu, ya. Assalamualaikum, okay. Dangdutnyo.
2: Dangdutnyo. Nyonyo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh nih kayaknya nih. Halo, Bapak. Patonga. Kita udah hafal nih, suaranya Patonga di Kwansing, ya.
2: Iya benar.
1: Patonga mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
2: Dangdut Jawa Sumatera.
1: Jawa Sumatera judulnya. Jawa Sumatera.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Coba dicari dulu ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong di Kwansing cuacanya sore hari ini gimana Patonga di sana? Di Jakarta panas nih.
2: Habis hujan ya.
1: Habis hujan.
0: Seger tuh.
1: Iya adem ya. Pak, lagunya Jawa Sumatera belum masuk nih. Mau yang lain enggak? Apa?
2: Terbayang-bayang coba.
0: Terbayang-bayang.
1: Siapa yang nyanyi Pak?
2: Ona Sutra.
1: Ada. Oke, lagu kita ini ya, kita anterin. Masukin ya, kita anterin ya Pak ya.
0: Oke deh.
1: Iya, oke, terima kasih Pak Tonga.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada Bang Haris.
0: Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
1: Dangdutnyo.
3: Dangdutnyo, nyonyo.
1: Iya, Bang Haris. Iya, oke. Bang Haris, Kalianyar pasti panas di sono ya.
3: Panas
1: kok. Makanya.
0: Sama banget nih.
1: Kita ademin dah sama lagu dangdut, mau lagu apa ya?
3: Lagunya dari Lewaldi kok.
1: Siapa?
3: Lewaldi.
1: Penyanyinya Lewaldi. Judulnya apa?
3: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan cinta.
1: Lewaldi.
0: Adanya dari Imam S. Arifin nih Bang Haris. Gimana?
3: Enggak apa-apa deh Bang.
0: Enggak apa-apa ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kita antriin ya.
1: Habis ini. Iya, sip. Lagunya buat siapa? Biasanya ada kirim-kiriman nih.
3: Ya buat Bang Noel dan Pomariana tetap sehat selalu ya, Pak.
1: Iya. Terima kasih, amin.
3: Makasih
1: Bang
3: Haris, Bang Pak Jepang Dani sehat selalu.
1: Iya.
3: Bu dan Bu Putih sehat selalu, Pak Bambang, Bu Umi,
1: yeah.
3: Bu Hayati dan Pak Muslimin dan semua-muanya deh, Pak ya.
1: Semua-muanya dibungkus aja ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, makasih Bang Haris, ditunggu lagunya.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris ya.
1: Tapi ya Bang Po, emang ya, ini kan cuaca lagi panas ya, ditambah juga Jakarta di beberapa titik tuh macet.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kira-kira ini salah satunya ya, ini kan ada masih berlangsung progres pembangunan MRT Jakarta fase 2, Bang. Tepatnya di Bundaran Patung Kuda sini dekat Monas BI tuh. Jadi jalannya menyempit, Bang, di situ. Jadi di situ tuh ya
0: jalannya sempit, makin ditambah pembangunan makin sempit gitu.
1: Tapi ini dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung menyebut progres pembangunan MRT Jakarta fase 2 saat ini sudah mencapai 59,7%, Bang.
0: Oke. Okay. Iya. Udah separo ya.
1: Udah separo. Udah gitu juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Mas Gibran, dan Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi juga hari ini sudah meninjau proyek MRT rute Bundaran HI Kota gitu. Jadi kita tungguin aja dah, udah setengahnya itu mah ya, 59,7% mah.
0: Iya. Cuman semoga bisa cepat kelar biar jalanan enggak macet gitu ya.
1: Iya, bener-bener Bang. Ya udah kalau gitu Bang Po, kita tahan dulu dua requestannya ya Bang Noel ya.
0: Iya, boleh kita puterin dulu nih. Ada requestan tadi dari siapa?
1: Dari Patonga ya. Patonga di Kwansing.
0: Kwansing sama ya. Bang Haris. Ada Terbayang-bayang dari Ona Sutra.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Masih di dangdutnya.
1: Nya.
0: Iya nih Ponana, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit nih.
1: Iya, ngundang apa-apa yang request lagu dangdut. Ayo. Waktunya cuma 1 jam doang nih. Soal 1 jam lagi nanti kita bakal ngobrol sama Kiki Aprilia, penyanyi dangdut yang bakal kita ajak ngobrol di Dangdutnya edisi kali ini di jam 4 sore abis kabar berita. Siapakah Kiki Aprilia? Ya, lihat aja di Instagramnya, udah kita tag kok, ya
0: langsung
1: kan?
0: Langsung aja. Oke, itu sudah bergabung nih Ponana di line telepon kita.
1: Boleh.
0: Ada siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
0: Ya, tutut. Oke deh. Langsung di WA nih, udah ada nih rame nih kali ini.
1: Boleh,
0: ada Kong Dani di Kemayoran. Nah, assalamualaikum, selamat sore Kong Dani.
2: Selamat sore, dangdut no.
0: Oke, gimana kabarnya Kong Dani? Kok kayaknya lemas banget nih sore-sore?
2: Ini panas banget ini.
0: Panas, yo kepanasan.
1: Oh, meleleh nih kayaknya singkong ya. Meleleh dia ya.
0: Oke deh, Kong Dani.
2: Tapi dia dinikmati aja lah.
0: Iya, sambil dengerin dangdut dong tentunya. Mau request apa nih Kong Dani?
2: Requestnya itu aja lah. Terkesan gitu.
1: Lesti, Ikong.
0: Terkesan Lesti.
2: Lesti
1: kan
2: itu ya.
1: Oh iya. Oke. Oke, Kong Dani, lagunya kita antriin, ditunggu. Nanti kita ngobrol sama Kiki Aprilia kalau nanti mau ngobrol-ngobrol juga boleh ya, Kong?
2: Oke, terima kasih banyak Mpo dan Abang.
1: Iya,
0: sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip dah Kong Dani dengan requestannya Terkesan dari Lesti. Kita juga nunggu buat apa-apa yang mau request. Di belakangnya Kong Dani ada siapa Bang?
0: Aduh, hilang tuh. Kayaknya saling sundul nih tadi.
1: Sundul menyundul ya.
0: Iya.
1: Di line telepon aja deh ya.
0: Line telepon belum ada.
1: Ada oblon, ya udah. Iya. Kita tunggu buat apa-apa yang mau request di 0213504510.
0: Nah,
1: ada. Oke, kita sapa nih lagi ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam, nyok.
1: Ya, ada Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Mau request
3: apa
1: lagu dangdut
3: kabar,
1: apa?
3: Sama Bang Noel.
0: Kabar baik.
1: Kabar baik, Pak.
3: Panas banget ini Ponana.
1: Nah, emang iya, juga sama.
3: Wilayah saya dong, panas yang berat terakoner.
1: Iya, sama di mari juga. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa?
3: Lagu itu aja, lagu dari Ayam Mansur aja.
1: Ayam Mansur. Pantura.
0: Yang judulnya apa?
1: Gadis Pantura.
0: Gadis Pantura.
3: Panturanya.
1: Oke dah lagunya.
3: Buat Bang Aris sama Ibu Umi sama Kong Dani tadi tuh. Ponana sama Bang Noel sama tugas.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya.
1: Benar, nanti ada Kiki Aprilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Satu penelpon lagi ya.
0: Oke, kita angkat dulu deh. Ada siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum dangdutnya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Darman di Jakarta. Ada Bang Noel juga nih, Bang Darman di mari nih.
0: Kayaknya baru ketemu deh sama Bang Darman deh.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Kenalan dulu dah kalau begitu.
0: Salaman dulu enggak?
1: Bang Darman.
4: Yo.
1: Lagi di mana ini? Lagi jalan ya?
4: Patung Tani ini lampu merah.
1: Oh, macet kagak di situ?
4: Ya, manis-manis jambu deh.
1: Ya, Allah,
0: manis-manis jambu enggak tuh.
1: Jambu-jambu. Ini lagi yang sepet tuh daunnya.
4: Jambu
1: air. Iya. Bang. Mau kita puterin apa nih lagunya? Kita cuma request 1 jam doang soalnya.
4: Lagu ini aja deh.
1: Apa tuh?
4: Ayah Amdan ATT.
0: Amdan ATT.
1: Yang judulnya apa?
4: Gubuk derita ya.
1: Gubuk derita.
0: Gubuk. Oke. Gubuk derita.
1: Gubuk derita ada enggak?
0: Gubuk asmoro sama gubuk bambu nih adanya. Coba sebentar kita cari.
1: Gubuk belakangnya G coba ya, Bang.
0: Gubuk.
1: Enggak ada. Ya,
0: ada itu.
1: Yaudah apa? Gua
4: enggak mau. Pegi jet sakit gigi.
0: Sakit gigi.
1: Tapi lagi enggak sakit gigi kan?
4: Belobang nih gigi, ada lobang, ada dua biji.
1: Ya Allah, nyiksa banget tuh sakit gigi gitu ya. Sakit gigi ada yang versinya siapa tuh Bang Noel?
0: Sakit gigi adanya cuma dari Happy Asmara nih.
1: Yang
0: kalo
1: versinya
0: dari...
1: Happy Asmara aja mau enggak, Bang?
4: Gak apa-apa deh, yang penting sakit gigi.
1: Ya udah, yang sakit gigi semoga cepet sembuh deh.
0: Nah itu dia, paling gak enak tuh sakit gigi ya.
1: Bener. Oke deh kalau gitu, Bang Darman terima kasih udah gabung sore hari ini ya Bang. Iya. Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih
1: Pongana. Iya, yeah, sama-sama. Lagi di Tugu Tani dia katanya. Di lampu merahnya situ, bundaran Tugu Tani.
0: Macet-macet
1: manja gitu ya. Itu kan lumayan ramai juga, Bang. Ya udah kalau gitu kita puterin dulu deh, Bang, requestannya ya.
0: Oke, okay, boleh. Yang pertama nih ada Terkesan dari Lesti.

0: Tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta. Sagit Gigi versinya Happy Asmara udah kita puterin. Ini tadi yang request Bang Darmansyah di Selipi, ya, yang lagi OTW, hati-hati ya Bang. Mudah-mudahan udah sampai ya.
1: Amin.
0: Iya, tapi buat apa-apa yang masih OTW, OTW, OTW yang lagi di perjalanan, masih bisa gabung bareng kita berdua di mari. Masih ada Ponana sama Bang Noel di Dangdut Nyok.
1: Iya dong.
0: Karena nanti kita bertiga jadinya ya.
1: Bertiga sama siapa tuh?
0: Sama penyanyi namanya Kiki Aprilia.
1: Kiki Aprilia ya. Oke deh. Buat Abang Po nanti mau yang mau nanya-nanya gitu boleh. Ya, boleh banget langsung bergabung di 0812-1124-928 atau line telepon kita 0213504510.
0: Tapi sebelum kita ke kabar berita, kita punya apa-apa dulu nih, walaupun mungkin requestannya ada beberapa yang gak sempat kita puter ya. Tapi kalau apa nih, ada Bu Yutami di Limo Depok. Selamat sore Bu Tami. Terus juga ada Pak Yayat ya di Pos 1 PLP Curug. Salam dangdut buat pendengar Pro 4 semuanya aja. Terima kasih buat penyiaran juga. Makasih Pak Yayat ya. Dengerin terus ya dangdutnya. Yang pasti Bang Po, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 4 sore abis kabar berita. Jadi tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abangpo Kelurahan Muncul di Cipayung Jawa Timur terpilih mewakili Provinsi Jakarta dalam ajang Lomba Kelurahan Pangan Aman Tingkat Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh BPOM Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Jawa Timur Kusmanto menjelaskan kemarin pada hari Senin bahwa persiapannya sudah cukup baik dan berkat dukungan kader ketahanan pangan, berbagai inovasi warga seperti budidaya anggur di gang sempit dan pengolahan rempah mandiri.
2: Kabupaten Sintang menggelar perayaan hari lahir kota melalui pemeran ekonomi kreatif, festival musik dan kuliner yang berlangsung di Stadion Baning Sintang sejak 7 Mei lalu hingga 16 Mei mendatang. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sintang, Hendrika, menjelaskan bahwa acara ini menjadi wadah penting bagi seniman dan musisi lokal untuk memamerkan bakat mereka agar budaya daerah tetap lestari di mata generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Kita gabung lagi di Dangdutnya. Abang Po masih barengan Epo Mariana sama Bang Noel juga di sini.
1: Iya,
0: tapi yang tadi udah Ayah bilang, kita kagak berdua doang ya, Bang.
1: Kita bertiga ya, bertiga. Sore ini ya.
0: Maksudnya Abang hitung Ayah dua.
1: Hah? Bukan dong, ada orang lagi.
0: Bukan
1: Ayah yang bilang loh ya.
0: Oke. Bener banget Abang Po, karena kita enggak cuma berdua, ada yang datang nih ke studio Propa Jakarta. Ada Kiki Aprilia. Hai Kiki.
2: Halo kakak-kakakku.
0: Selamat datang.
2: Iya.
0: Kalau di sini nyebutnya Abang sama Empo.
2: Oh, Abang sama Empo.
0: Iya. Kita pun orang Jakarta.
2: Oh, Jakarta.
0: Jadi nyebutnya Abang sama Empo.
2: Iya.
0: Empo Nana sama Bang Noel.
2: Oh, Empo Nana sama Bang Noel.
0: Iya. Kiki apa kabar, Ki?
2: Baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Terima kasih lo udah mampir ke studio Propa Jakarta di tengah kesibukannya nih Kiki nih.
2: Terima kasih juga sudah diundang.
0: Iya. Di sini ada Kiki Aprilia nih Abang Empo. Tentunya kita juga siarannya kagak cuma bisa didengar nih Ki, tapi juga bisa ditonton di radio visual RRI.
2: Ya.
0: Dada-dada ke kamera kalau enggak kuat lambaikan tangan.
1: Lambaikan tangan ya. Nanti ada kru yang datang.
0: Sorry. Jadi Abang Po bisa nonton langsung ya Noel.
1: Iya, langsung aja bisa yang belum download RRI digital bisa langsung download di Play Store atau di App Store ya.
0: Bisa nonton ya siaran sore hari ini ngobrol-ngobrol sama Kiki Aprilia. Kita juga undang untuk interaktif yang mau tanya-tanya sama Kiki Aprilia soal perjalanan karirnya, lagu terbarunya ya. Atau mau tanya-tanya yang lain asal jangan tanya rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, jangan ya.
2: Tiba-tiba bertamu datang.
0: Takut. Silakan ya Popo ya, boleh ngobrol sama Kiki Aprilia di sini di 0812 1124928. Lain telepon juga boleh Bang Noel ya.
1: Iya, di 0213504510.
0: Betul banget. Di sini sih pada rajin nelpon Ki.
2: Boleh enggak sih aku nelpon?
1: Boleh dong. Langsung.
0: Eh gimana ceritanya dia, kita wawancara dia nelpon.
1: Nanya ke diri sendiri gitu.
0: Oke, ini kita mau ngajak kenalan Kiki Aprilia dulu nih Bang Noel ya.
1: Iya dong, pastinya.
0: Nah, karena Kiki Aprilia ini lagunya cukup unik nih ya. Lagunya berbahasa Jawa Indonesia.
2: Iya.
1: Campur.
0: Tapi sebelum ke lagu, kita kenalan dulu secara pengalaman di dunia
1: latar belakangnya mungkin ya, masa
0: gitu
1: lalunya
0: ya.
1: Gitu.
2: Latar belakang apa ya?
0: Tunggu Ki, dibilang masa lalunya.
2: Jangan lo.
1: Ya kan biar makin kenal gitu loh.
2: Masa lalunya tuh pahit.
1: Oh, pahit.
2: Pahit.
0: Tercurhat nih, kok masa lalu dicurhat.
1: Panjang ntar.
0: Ki, sejak kapan nih akhirnya serius di dunia musik dangdut Indonesia?
2: Sejak kecil.
0: Serius?
2: Bener, demi Allah.
0: Sekecil apa pengen tahu deh.
2: Sekecil ini. Bener kak, aku dari 4 tahun udah dijorokin ibu aku.
0: Dari 4 tahun udah di ibaratnya dijejelin gitu ya.
2: Iya dijejelin.
0: Musik-musik dangdut.
1: Dicekokin gitu ya.
2: Iya dicekokin.
1: Kalau buat tahu sebelumnya Kak Kiki sendiri kelahiran tahun berapa?
2: 2000.
1: Oh 2000.
0: Seumuran ya.
1: Seusia dong sama kita berarti. Kita ya. Kita berdua.
2: 2000 jangan dinego ya.
1: Jangan dinego, pas 2000.
0: Berarti masih muda ya.
1: Masih muda berarti.
2: Alhamdulillah.
0: Dari usia 4 tahun diperkenalkan musik dangdut sama sang ibu ya.
2: Iya betul.
0: Sama ibunya Kiki. Tapi memang di keluarga ada background musik dangdutnya juga bagaimana Ki?
2: Bukan dangdut sih, tapi kakek nenek aku seniman Jawa. Seniman Jawa, kalau di sini ketoprak itu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Ketoprak tahu kan itu makanan kan.
0: Kalau di pertunjukan ya.
2: Kalau di sana seni pertunjukan, betul.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi nurunnya ke cucunya, bukan ke anaknya, bukan.
0: Darah seninya turunlah ke Kiki.
2: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi kenapa enggak larinya ke sinden gitu? Kok malah ke dangdutnya?
2: Karena itu agak sulit ya,
1: agak sulit.
2: Sinden ya, jujur ya.
0: Jadi milik untuk musik dangdut aja.
2: Iya betul.
0: Oke, berarti dari awal di dunia entertain langsung ke musik dangdut ya. Karena kan ada ya Bang Po, penyanyi yang awalnya mungkin ambilnya genre pop. Terus dirasa kayaknya di pop kurang bercuan nih gitu. Ya kan gak tahu ya,
1: kadang-kadang suka
0: begitu ya. Karena suka begitu, kayak dangdut oke juga nih gitu. Kalau Kiki emang dari awal dangdut Kiki?
2: Dari awal memang dangdut, dulu itu waktu kecil tuh emang 17 Agustusan, terus dari ke saudara ada acara hajatan gitu, terus SMP mulai udah tahu nih apa namanya job ke panggung gitu. Okay. Akhirnya orang-orang pada tahu nama Kiki Aprilia itu.
0: Oke. Okay. Dan Kiki ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah, Bang Po ya.
2: Jangan dikulik-kulik lagi ya itu di Pati ada apa ya? Cukup serem.
0: Karena dari lagunya kan Jawa.
1: Pasti.
0: Kan pasti kita bertanya-tanya nih orang mana nih gitu. Orang Pati, Jawa Tengah, Bang Po gitu.
2: Asli produk Pati.
0: Made in Pati ya. Nah, terus akhirnya masuklah ke industri musik dangdut Indonesia. Pasti kan gak langsung ujuk-ujuk masuk
1: Bang.
0: Ada perjalanan ya Bang.
1: Ke menuju yang serius gitu. Kalau tadi bilang dari SMP ya udah menerima job kerja gitu ya. Terus begitu masuk ke dunia profesional sampai akhirnya bikin lagu sendiri, single sendiri itu gimana tuh perjalanannya?
2: Itu perjalanan aku di tahun 2022 akhir. Itu aku ikut kontes ajang Primadona Pantura di MNC TV. Jadi itu perjalanan aku dari Desember ya, kalau gak salah. Desember 2022 sampai di tahun 2023 Maret, bulan Maret. Itu aku alhamdulillahnya juara dua.
0: Oke, tepuk tangan dong. Di Primadona Pantura ya, juara dua. Oke, terus akhirnya dari situ sampailah sekarang.
2: Sampai sekarang, alhamdulillah. Okay. Ini penantianku cukup lama kak, aku punya lagu ini.
0: Berapa lama?
2: Itu dari 2023 sampai sekarang loh.
0: Oh,
2: 3
0: baru
2: tahun.
0: Baru ada ini.
2: Iya benar.
1: Oh, terus nulis lagunya udah dari 2023?
2: Enggak. Maksud aku pengen lagu yang benar-benar yang aku suka itu dari dulu banget, baru kesampaian sekarang, alhamdulillah.
0: Karena emang biasanya gitu ya, kalau penyanyi kan ada yang serak, ada yang enggak gitu ya sama lagu ya. Kalau ini nih Kiki banget. Kenapa Kiki banget? Nanti kita tahan ya Bang. Abang Po ya. Karena dari judulnya Katonen. Artinya terbayang-bayang gitu. Tapi nanti kita bakal kulik lebih dalam Katonen terbayang-bayang ini terinspirasi dari apa ya Bang Noel ya?
1: Tentunya.
0: Apakah dari seseorang kah? Curhatan
1: apakah dari masa
0: pribadi?
1: Lalu?
0: Nanti kita cari tahu. Yang pasti Bang Po juga silakan ya mau ngobrol sama Kiki Aprilia di lagu terbarunya judulnya Katonen, artinya terbayang-bayang. Katonen ini bahasa Jawa ya Bang Po ya. Artinya terbayang-bayang. Silakan ya mau ngobrol sama Kiki di sini di 0213504510 untuk line telepon, WhatsApp juga boleh Bang Noel ya.
1: Iya, di 0812-1124-928.
0: Terus penasaran lagunya kayak apa? Kita puterin aja sekarang.
1: Langsung aja puterin.
0: Nah, ini dia Kiki Aprilia dengan Katonen, tetap di Dangdutnya.
1: Nyok, nyok, nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih barengan Kiki Aprilia di sini, Abang Po. Ya masih kita ajak ngobrol di lagu barunya judulnya Katonen.
2: Katonen.
3: Katonen. Jangan lupa request terus ya teman-teman.
1: Ya.
2: Request di dangdutnya udah pasti.
1: Nah, ada yang udah mau ngobrol nih sama Kiki Aprilia di WhatsApp call-nya Roma Jakarta.
3: Siapa itu?
1: Siapa ya? Kita sapa dulu Deni ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
4: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Halo. Halo.
2: Suaranya agak kurang ini nih. Bisa dikerasin?
4: Kurang apa
2: bagus
4: ya?
2: Tadi kurang kenceng nih.
1: Kurang gurih ya?
2: Kurang gurih.
1: Kurang asin. Bagus, bagus. Udah aman.
4: Ya aman lah.
2: Oke.
1: Abakus, Abakus nak, ya Abakus nak di Pasar Rebo Jakarta. Ini ada Kiki Aprilia di dangdutnya.
4: Iya.
2: Udah
4: yang
2: tahu belum nih?
4: Yang Kiki itu yang apa ya? Namanya periode yang kapan ya? Yang sekarang apa yang dulu?
2: Periode apa nih?
3: Periode apa ini? Belum pernah nyalon nih, btw.
4: Iya maksud. Udah apa yang senior apa junior nih?
1: Ini di ajang Prima Donna Pantura maksudnya.
3: Junior, junior, bukan Kiki Amera, bukan ya?
1: Wah. Emang ada juga?
3: Ada KDI,
1: oh,
3: senior
1: KDI.
3: Ya.
1: Oh. Ini Kiki Aprilia.
3: Ini Kiki Aprilia abangku.
1: Iya.
4: Judulnya susah amat sih, judulnya apa tuh?
2: Katonen.
3: Katonen.
1: Bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa ini ya, Bah.
1: Bah.
4: Ah.
1: Bahasa Jawa itu Katonen.
4: Iya, maksudnya ada namanya lagunya Sepayung Loroan tau.
2: Apa itu?
1: Siapa yang nyanyi itu ya? Siapa yang nyanyi itu, Bah?
4: Itu Bang Ajib.
2: Bang Ajib.
1: Kita kenal lagi.
3: Iya, salah tau. Salah channel deh ini.
4: Iya, ini kan lagunya lagu sono Pantura ya.
1: Iya, terus apa, Bah?
4: Itu Ipul kalau lagu-lagu Pantura tuh Abah favorit Abah tuh.
1: Favorit,
3: favorit, favorit Abah.
2: Buat kolam renang dong.
1: Favorit, Bah, sama bukan favorit. Oh, sama aja.
2: Sama aja. Oke deh, iyain aja deh.
1: Terus apa lagi, Bah?
4: Salah dikit.
1: Iya.
4: Nodoh.
1: Terus?
4: Iya no, aduh lagunya enak campur ya, campur bahasa Indonesia sama bahasa sono ya.
3: Iya, iya bener Abah.
4: Yo request aja tuh tiap hari deh tuh Abah tuh.
1: Iya nah, sih. Judulnya Katonen ya Bah. Coba ya, apa ya judulnya tadi? Katonen apa?
4: Enggak ngomong-ngomong, apa sih? Ngapain lu? Iya, apa sih tanya kan jarang-jarang dengar siapa sih. Abah kan juga demendangkan juga sama Teh April ini.
1: Oke.
4: Kecuali yang ikut-ikut dangdut yang apa namanya? Akademi itu. Tuh kemarin kan banyak yang datang tuh. Yang terakhir tuh siapa sih? Arfan apa?
1: Arfan. Iya. Oke.
4: Jadi Duriat apa? Jirayut.
1: Jirayut. Ya Allah, nama orang
2: Jawa amat.
1: Ya udah, Bah, itu aja berarti ya.
4: Iya.
1: Ya.
4: Oke. Oke. Sukses terus ya.
3: Amin, amin. Makasih ya, Bah.
4: Yeah.
3: Jangan lupa request terus ya, Katonen.
4: Iya.
1: Makasih Bang Usna.
4: Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada penelpon lagi nih, Bang. Halo, assalamualaikum.
2: Dangdutnya.
5: Nyok, salam.
1: Iya, ada.
5: Masuk yang kedua kali ini.
1: Dikecilin dulu dong monitor radionya. Nih,
2: nguing-nguing
1: di sini.
2: Nguing-nguing.
1: Di mari nguing-nguing nih.
5: Nguing-nguing.
2: Ya kan masuk kan.
1: Di sini feedback Pak Hasanuddin. Jadi mohon dikecilkan ke volume.
5: Iya, nguing-nguing jadinya.
2: Nah itu dia. Udah bagus, cakep nih.
1: Ayo dah, mau nanya apa nih, Pak Hasanuddin? Ada Kiki Aprilia di sini.
5: Penciptanya orang mana, Neng?
3: Nah. Orang Pati, Bah. Abah lagi ya? Siapa ya?
5: Terlihat
3: abang.
5: Bayang-bayang itu Katonen kan?
3: Iya, benar.
5: Jadi nabrak-nabrak lagu Cirebon.
3: Oh iya.
5: Kenapa ya?
3: Karena itu bahasa dari Jawa, Katonen.
5: Iya, Katonen bahasa Cirebon itu.
3: Oh iya.
5: Dari Jawa emang.
3: Tahu ya, tahu ya, jadi ya.
5: Tahu.
3: Iya.
5: Katonen bae bagian wis wong ning ado gak.
3: Aduh.
1: Gitu ya.
5: walaupun orangnya di jauh gitu, tetap aja kelihatan aja gitu.
2: Katon-katonan ya.
5: Makanya saya nanya penciptanya orang-orang Cirebon, orang Tasik.
3: Orang Pati. Iya.
5: Bisa baik itu ya. Tapi di kolaborasinya dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia.
3: Iya, kolaborasi.
1: Iya.
5: Ya dari musiknya juga udah maksudnya udah pasaran,
3: masih mantep nggak, mantep nggak,
1: enak nggak musiknya tuh?
5: Musiknya bagus ini, aransemennya juga bagus.
3: Alhamdulillah.
5: Ya. Dengan darut-darut yang udah senior maksudnya. Bagus sih aransemennya. Ada yang aransemen siapa, Neng?
3: Yang aransemen itu Danar, Bapak.
5: Pantes.
3: Iya, Danar Inspector.
2: Akrab banget kayaknya Mas Danar.
3: Tahu enggak?
5: Wah. Iya itu. Ampun dah.
1: Iya dah.
5: Okay. Ini bocah kemarin sore dikasih lagunya yang dewasa pisan.
3: Ya Allah, ya Allah.
1: Iya dah.
5: Iya, musiknya dewasa pisan gitu.
3: Oh iya benar.
5: Itu lagunya ketatonan baik.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Pasarudin itu aja.
5: Itu aja. Okay. Neng Kiki ya.
3: Terima kasih. Jangan lupa.
5: Pokoknya jaga etnik dangdut, gitu ya. Oke. Pemasukan dari saya apresiasi. Terima kasih buat Kiki Aprilia.
3: Amin.
1: Makasih Bang Sendin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, katanya musiknya enak ya tadi ya. Emang kita tadi kan udah muterin ya Bang Po ya, udah bisa denger musiknya tuh emang dangdut ambiar gitu ya. Banget. Dangdut ambiar ya emang lagi happening ya beberapa tahun belakang ini, emang lagi tren gitu.
3: Lagi tren.
1: Nah, itu juga kah yang membuat Kiki Aprilia memilih untuk ambil genrenya dangdut ambiar atau ada lainnya?
3: Karena itu dari hati sih Kak. Dari hati memang dari dulu itu aku penyanyi dangdut, pure penyanyi dangdut tapi bukan klasik, emang ke ambiar gitu. Jadi dari dulu tuh pengen banget punya lagu nih, pengen punya ambiar-ambiar gitu, sesuai lah ya, gitu. Akhirnya bisa menciptakan di tahun sekarang, alhamdulillah.
1: Jadi emang sukanya di dangdut ambiar.
3: Iya gitu. Betul.
1: Bukan karena ikut-ikutan tren ya.
3: Bukan.
2: Okay. Tapi kalau boleh tahu inspirasinya dari siapa nih?
3: Kalau inspirasi aku selalu kan dengerin Denny Caknan, gitu-gitu kan. Terus musik-musiknya enak tuh. Dia tuh awal-awalnya pop, tapi lama-kelamaan kalau kita denger udah masuk kendang, aduh enak banget.
1: Bergoyang
3: gitu.
1: Oke dah kalau gitu. Ini ada penelpon lagi nih. Ya, dia lewat doang. Jangan malu-malu ya, masuk aja kemari. Ada Kiki Aprilia di sini. Ki, ceritain dong soal lagunya nih. Kita kan penasaran juga ya Bang Noel ya, Abang Po, Katonen yang artinya terbayang-bayang.
3: Iya.
1: Ini kan Kiki sendiri yang nyiptain sama Mas Danar ya.
3: Iya, betul.
1: Terinspirasi dari apa ini lagu? Menceritakan tentang apa juga?
3: Kalau menceritakan ini ternyata aku sebelum baca lirik lagu tuh aku memang kayak ngasal aja gitu sama Danar. Tapi setelah udah jadi, kok ini jadi menceritakan seseorang yang ditinggal pasangan? Aku gitu kayak, oh ya udahlah, bagus tapi Danar ini bolehlah ini aku gitu. Ya udah akhirnya terciptalah itu lagu, tapi itu cuma semenit tau Kak.
1: Oh iya.
3: Lah, iya.
1: Cepet amat.
3: Iya memang cuma semenit doang itu durasinya. Terus habis itu kita blend lagi jadi 5 menit kurang gitu. Oh. 4, berapa menit gitu.
1: Oke, tapi proses pembuatannya sesingkat itu juga.
3: Kalau prosesnya itu 5 jam.
1: Oh oke.
3: Iya, 5 jam kita workshop. Awalnya itu aku cerita ke Danar, "Danar, aku pengen lagu yang berbahasa Indonesia campur Jawa." Kayak lagu-lagu Denny gitu. "Oh iya, Mbak," gitu. Terus habis itu si Danar ini gonjreng-gonjreng gitu kan pakai gitarnya. Udah tuh musiknya udah jadi. Terus kita bikin-bikin lirik gitu berdua sama Danar. Jadi aku tambelin gitu. Yang cocok nih apa nih gitu.
1: Jadi bukan karena curhatan pribadi atau curhatan orang ya?
2: Bukan ya. Kirain emang cerita pribadi gitu
3: tidak,
2: ya.
3: Tidak. Jangan ya.
1: Biasanya kan gitu ya, Bang.
2: Iya, biasanya yang paling menyentuh tuh justru dari pengalaman pribadi gitu.
1: Ngeri banget ya. Ya udah, kita ke line telepon dulu nih. Halo, Assalamualaikum Dangdutnya. Oke, ada Bang Ali di Jakarta. Ada Kiki Aprilia nih Bang di sini Bang.
3: Halo.
6: Halo. Ya. Kiki namanya ya.
3: Iya Bang Ali.
6: Udah lama jadi penyanyi dangdut.
3: Sudah lama Abang, mau ngejawab atau gimana nih?
2: Mau nanggep kali.
6: Enggak, saya baru
1: dengar. Oh gitu. Oh, baru mau kenalan nih, mau kenalan. Baru kenal soalnya.
3: Oh iya iya.
1: Dari kapan Tuki dinanya di musik dangdut?
3: Dari 2004.
6: Dari kecil.
3: Iya, dari kecil, Bang.
6: Sampai gede ya.
3: Iya sampai gede.
2: Iya dong. Gimana masa sih? Kecil mulu.
1: Kan dikasih makan ya. Gimana sih Bang Ali nih. Tapi bener sih.
2: Apa tuh yang bener apa?
3: Sampai gede.
1: Kita iya iya iya. Terus apa lagi Bang?
6: Enggak, maksud saya itu udah berapa album yang di.
1: Oh berapa lagu.
3: Oh berapa lagu. Berapa udah lagu? Punya dua lagu Bang.
6: Yang terakhir lagu apa yang terakhir?
3: Lagu Katonen. Yang barusan diputar.
6: Kapan gimana sih ya?

0: itu abangku.
1: Oh, iya.
2: Langsung udah nyanyiin live tuh.
1: Ya.
2: Bonus tuh.
0: Ah, gimana?
1: Kayak Cirebonan.
0: Oh,
2: Cirebonan ya.
0: Iya, ya. Udah dua orang nih yang bilang Cirebonan Cirebon. Ya.
3: Enggak Cirebonan ini. Cirebon.
2: Asli Pati, Bang.
1: Oh iya.
2: Iya iya lagi.
3: Oke deh kalau gitu. Itu aja ya, Bang Ali.
1: Ya, mesti mana sih gue tanya orang lain deh.
3: Gimana?
1: Mesti banyak aku tanyain sih.
0: Oh, masih banyak apa lagi nih?
1: Ya, pacar tinggalnya di mana?
0: Oh, tinggalnya di mana ya? Tinggalnya di Jakarta, Abang.
1: Jakartanya kan banyak luas.
0: Aduh, jangan kudu terlalu dalam nih.
3: Tunggu deh, ini kayak bukan balik orang sensus nih. Sensus penduduk ya. Nenek alamat. Iya, pokoknya intinya Kiki tinggal di Jakarta. Udah, umpet-umpet deh tuh Jakarta. Emang Kiki Aprilia cari dah tuh ya.
0: Mau di Jakarta Timur, Barat, Tengah.
3: Oke, Bang Ali, itu aja ya. Oke. Bang Ali itu aja ya, Bang.
1: Oke, deh buat santal boleh enggak?
3: Oh, boleh. Buat capek tuh.
1: Budinin ya di Bekasi ya.
3: Iya.
1: Ini tuh di Petanggerahan ya. Siapa lagi ya?
3: Iya.
2: Semua deh ya, semua bungkus.
1: Ponana sama tapi tadi
3: Bang Noel.
2: Bang Noel di sini.
1: Iya Bang Noel ya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Terima kasih.
1: Perjalanan kita nih sudah muda ya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Iya. Sukses saja ya.
2: Amin.
0: Amin.
1: Kami doain semoga sukses.
3: Amin. Terima kasih Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya itu dia.
0: Asik ya ada orang-orang telpon.
3: Iya dong.
0: Ya aku pengen juga dong nomorku ditaruh situ biar ada telpon.
2: Ngobrol sendiri ntar.
3: Dene dijawab ya. Iya, yang pasti kalau katanya Kiki asik ya dia nelpon. Iya benar banget. Soalnya kita masih ngundang juga ya Bang Noel.
2: Iya
3: ya.
2: Pastinya dong.
3: Yang mau telpon, mau WhatsApp, silakan. Kita masih buka di Dual Interaktif ya, Bang.
2: Iya, benar banget di WhatsApp boleh banget 0812-1124928 atau line telpon kita 0213504510.
3: Nanti kita juga bakal tanya sama Kiki Aprilia kaitannya dengan musik video karena lagu Katonan ini udah ada musik videonya ya.
0: Sudah, Kiki. Sudah ada.
3: Seperti apa nanti? Di pertanyaan selanjutnya tetap di Dangdutnya.
2: Nyok.
4: Dangdutnya.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih ada Kiki Aprilia di sini ya Bang Po, dengan lagu barunya Katonen yang artinya terbayang-bayang.
2: Terbayang-bayang.
1: Ya. Lagunya tadi udah kita puterin.
2: Iya.
1: Terus juga Kiki udah nyepil-nyepil dikit tadi ya.
3: Nah.
1: Pas ada Bang Ali nelfon gitu ya. Penasaran juga sebenarnya musik videonya kayak gimana sih? Soalnya udah ada Bang.
3: Udah ada ya.
2: Udah ada
3: keluar
2: dong.
3: Ya,
2: sudah.
3: Ya. Bisa dilihat di mana tuh?
2: Di Suara Bintang. Di YouTube Suara Bintang Kiki Aprilia Katonen.
3: Katonen.
2: Jangan lupa nonton ya teman-teman.
1: Nah, nah itu dia ya.
3: Tonton biar makin rame.
2: Iya.
3: Tapi kalau boleh tahu latar belakang dari musik videonya sendiri gimana?
2: Kalau latar belakang kita sebenarnya ada outdoor dan indoor. Outdoornya itu kita naik Harley asik.
3: Wow.
2: Indoornya di Manor, di studio Manor itu.
1: Berarti ada ini ya model video klipnya ya?
2: Ada. Oh. Karena kan menceritakan pasangan yang udah break, tapi masih ada bayangan gitu, seolah-olah dia tuh ada di depan tapi sebenarnya cuma bayangan doang.
1: Oh, jadi ini video klipnya ceritanya konsepnya dia berhalusinasi ya?
2: Iya, berhalusinasi.
1: Masih terbayang-bayang si mantannya.
2: Benar.
1: Oh, gitu.
2: Dengan kejadian yang bagus-bagus aja yang diingetnya gitu.
1: Oke, ya penasaran langsung aja lihat musik videonya ya, video klipnya ya,
2: di YouTube
1: ya.
2: Suara Bintang Bang Po.
1: Oke. Ini kan kita udah masuk segmen terakhir nih.
2: Yeah.
1: Tapi ada yang mau tanya nih.
2: Apa tuh?
1: Oh, mau tanya. Bukan tanya.
2: Mau apa?
3: Iseng juga ya nanyanya ya.
1: Masa mau nanya jadwal timnas?
2: Ya elah, kagak tahu, Bang.
1: Bukan deh, kita salah. Oh, ada nih yang nanya Pak Lutfi di Tanjung Halang Bogor. Monitor nih, Po, katanya. Apa sih?
3: Motivering.
1: Maksudnya motivering apa ya, Bang Noel ya? Motivasi kali ya, Bang.
3: Motivasi
1: ya?
3: Kayaknya deh.
1: Motivering.
3: Keren juga bahasanya ya.
1: Motivering ya.
2: Motivering.
3: Motivasi apa sih, Po Kiki? Fokus menjadi penyanyi dangdut dan misi apa untuk memajukan musik dangdut?
1: Nah,
2: motivasi apa itu memang dari kecil memang udah dididik orang tua. Kalau emang untuk memajukan musik dangdut nih, aku salah satunya orang dari sekian ribu banyak orang nih.
1: Bener-bener.
3: Yang ikut masih melestarikan dangdut gitu.
2: Iya
3: kan?
2: Bener, pokoknya jangan sampai kalah deh sama musik-musik yang lain.
1: Bener. Apalagi kan
2: harus go internasional.
1: Betul, apalagi kan liriknya lirik bahasa Jawa.
3: Bahasa Jawa.
1: Iya. Artinya juga melestarikan tradisi.
2: Iya
1: ya?
2: Bener.
1: Jadi bahasa Jawa ini bisa dikenal sampai mancanegara loh.
2: Iya, cowoknya pin ga ilang.
1: Gitu.
3: Cowoknya langsung metu.
2: Iya.
1: Habis itu artinya. Dia mah berdua ngomongin ini sama gitu, bingung gak ada translate-nya lagi. Yaudah deh, Niki ada yang telepon lagi, kita sapa dulu ya. Halo, sama Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, dicuekin.
1: Halo. Ya udah.
3: Ya,
1: deh.
3: Udah lah.
1: Ki, tapi sebenarnya kamu siapa sih? Tadi sebenarnya udah di-spill ya. Seorang Deni Caknan udah pastilah jadi
2: sudah
1: salah
2: pasti.
1: Satu inspirasi musik kamu.
2: Bener.
1: Selain itu siapa Ki? Penyanyi cewek kan juga banyak nih.
2: Iya, salah satunya Happy Asmara juga.
3: Happy Asmara.
2: Via Valen ya, gitu. Iya,
1: ya.
3: Itu yang se-genre ya? Tuh.
2: Iya, se-genre.
3: Kalau yang beda genre, ada enggak?
2: Oh, beda genre. Siapa ya? Katy Perry kali ya.
3: Perry. Asli Ciledug tuh Katy Perry.
2: Katy Perry.
1: Langsung ke Katy Perry jadi ya kan.
3: Jauh juga ya. Kirain siapa gitu penyanyi pop Indonesia atau.
1: Dikira tuh di otak aku nih ya. Maksudnya Woro Widya misalnya. Kalau enggak Niken Salindri.
3: Katy Perry.
1: Enggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ya namanya orang suka
3: ya.
1: Ini ada yang nanya nih. Tapi mohon maaf, namanya Kiki Aprilia, Pak, bukan Kiki Amelia. Dinamain sendiri.
2: Tolong jangan dia ganti ya.
1: Kiki Aprilia album keberapa sih nih? Waduh, pertanyaannya masih gadis atau sudah
3: berpasangan
1: katanya.
2: Kau masih gadis
1: asik.
2: Atau sudah canda?
1: Asik. Sikat. Gimana Ki? Katanya album keberapa ini? Bukan album,
2: Meki. Bukan album ini, Bang. Ini sebenarnya single kedua aku. Okay. Bukan album. Bukan soon ya. Lah album ya.
1: Didoakan semoga. Doakan ya. Oke, okay. Statusnya apa?
2: Ya. Statusnya lihat aja lah sendiri ya. Nanti kalau ketemu lah ya.
1: Betul, itu dia ya. Mm-mm. Baik, ini kita udah nyampe di segmen terakhir nih, Ki. Okay. Nanti juga Kiki Aprilia ini akan nyanyi untuk penutup ya, Bopo.
3: Nah, itu dia yang ditunggu.
1: Yang ditunggu. Tapi sebelum itu mungkin ingin disampaikan apa nih, Ki? Harapan kedepannya di Katonen lagu terbarumu ini, sama mungkin harapan Kiki ini kan usia juga masih muda, kedepannya inginnya seperti apa? Namanya orang pasti punya mimpi ya, Ki.
2: Iya, yeah, betul.
1: Apa yang disampaikan, Ki?
2: Pokoknya jangan aku nggak lah.
3: Apa itu tadi? Oke, tersampaikan dengan jelas tuh tadi.
1: Gimana sih Katy Perry? Ayo Katy Perry, sikat.
2: Pokoknya aku gak berhenti-berhenti buat ngingetin teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu dengerin lagu aku yang berjudul Katonen di digital platform kesayangan kalian. Ada juga di YouTube, di Spotify, dan yang lain-lain. Terus harapanku ke depan adalah menciptakan lagu-lagu yang lain, karya-karya yang lain. Terus semoga aku merambah ke dunia acting.
1: Boleh lah ya.
2: Karena gak cukup cuma satu, Kak.
1: Harus
2: semuanya di entertain ini. Harus bisa.
1: Kalau ada tawaran kenapa enggak?
2: Iya, ya betul kan?
1: Baiklah kalau gitu, kita doakan Kiki Aprilia semoga makin sukses ke depannya, Ki.
2: Amin.
1: Ditunggu karya selanjutnya ya, Ki ya.
2: Amin.
1: Oke, Abang Po, sebagai penutup kita dengerin langsung ya suara Kiki Aprilia dengan lagu terbarunya Katonen. Ini dia Kiki Aprilia dengan Katonen.
2: Dengerin ya semuanya.

0: kabar berita jam 17.
1: Abang Po, Suku Dinas PPK UKM Jakarta Selatan menggelar pelatihan UMKM Go Digital bertajuk Let's Talk About Coffee bagi 75 peserta di kantor Wali Kota Jakarta Selatan guna mendorong pengusaha lokal. Kepala Suku Dinas PPK UKM Jakarta Selatan, Jaharudin, menjelaskan pada Senin kemarin bahwa melalui program Jakarta Entrepreneur, para pelaku usaha mendapatkan pendampingan menyeluruh mulai dari pelatihan wirausaha, pengurusan izin, hingga strategi pemasaran global. Beralih ke berita lainnya, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Dato Karama Palu memperkenalkan kekayaan budaya etnis Kaili kepada mahasiswa asal Thailand, Filipina, dan Malaysia pada Senin kemarin. Melalui program DIS, para mahasiswa mancanegara diajak mengenal lebih dekat identitas lokal Sulawesi Tengah. Dekan FTIK Prof. Saipudin Masuri menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempromosikan wajah Sulawesi Tengah di kancah internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Rompat FM, suara budaya Jakarta. Nah itu tadi ya Bang Po ya, udah kita dengerin bareng-bareng suaranya dari Kiki Aprilia, seorang penyanyi dangdut yang masih muda ya tentunya, dan emang passion gitu di bidang musik genre dangdut. Katanya dari 4 tahun udah dijorokin sama ibunya buat terjun di dunia dangdut gitu. Nah cuman udah tadi di dangdutnya, sekarang buat saatnya kita ke Blantek ya Bang Po ya, tentunya di obrolan tanpa teks nanti sampai jam menjelang jam 8 malam, tentunya masih bareng Ayah Bang Noel dan juga Po Mariana. Buat Abang Po nih yang mungkin lagi OTW pulang kerja gitu ya, boleh deh ya di laporin atau update gitu cuaca maupun keadaan lalu lintas di sekitaran Abang Po, boleh banget langsung di WhatsApp aja di 0812 1124928.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih bareng Ayah Bang Noel di sini ya. Dan Ayah juga mau nanya nih, kira-kira Abang Po suka jalan-jalan keluar kota enggak sih? Dan biasanya kalau jalan-jalan keluar kota atau mungkin ada keperluan tugas dari kantor gitu ya, kerjaan. Biasanya pakai kendaraan pribadi atau transportasi umum nih. Kalau pakai transportasi umum, kayaknya paling enak tuh sebenarnya kereta ya. Karena ya tepat waktu terus keberangkatan maupun keberangkatan dan juga sampainya di tujuan tuh biasanya tepat waktu gitu. Paling ya selisih-selisih semenit dua menit lah, dan itu masih ditoleransi gitu. Nah, ternyata dari KAI ini udah mengeluarkan apa ya, kayak semacam kebijakan kalau sekarang tuh udah nggak perlu cetak tiket lagi. Jadi Abang Po bisa punya yang namanya face recognition, atau di kalau di KAI itu udah ada di 22 stasiun. Jadi nanti nggak perlu cetak tiket, nggak perlu cetak atau scan barcode, cukup tatap kamera aja dan langsung masuk ke peron gitu. Dan untuk cara pendaftarannya sendiri cukup gampang ya Bang Po ya. Abang Po bisa langsung download aja di akses by KAI. Bisa daftar dari rumah dan pilih menu registrasi face recognition, kemudian foto selfie plus KTP, isi data diri, lalu klik daftar sekarang dan selesai. Setelah itu Abang Po bisa tuh begitu masuk ke stasiun, nggak perlu nyetak tiket, nggak perlu scan barcode, cukup langsung ke gate-nya aja, langsung tatap kamera, langsung bisa masuk ke peron. Jadi makin canggih deh, nggak perlu repot-repot lagi, takut nanti mesin buat nyetak tiketnya rusak lah atau apalah. Jadi mempermudah buat kita perjalanan jauh, tentunya bisa semakin singkat waktunya. Dan ini sudah tersedia di 22 stasiun, mulai dari Gambir, kemudian Bandung, Yogyakarta, Surabaya hingga ke Medan nih. Dan banyak lagi lah, pokoknya di googling aja apakah stasiun di tempatnya Abang Po udah bisa pakai face recognition ini, yaitu Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Propat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siapa nih di sini yang pernah dapat surat cinta gitu ya, yang datang ke rumah tiba-tiba nunjukin ada foto kita lagi ngelanggar peraturan lalu lintas gitu. Jadi memang belakangan sih udah berapa tahun ya, udah beberapa tahun ke belakang tuh di Jakarta dan mungkin di beberapa wilayah di Indonesia menerapkan yang namanya kamera elektronik traffic law enforcement ataupun ETLE, yang aktif 24 jam dan siap nih buat nangkepin para-para pelaku pelanggaran di jalan gitu. Sekali terekam datanya langsung tercatat di sistem dan bakal dapat surat cinta. Nah, tapi kadang kan yang namanya surat menyurat itu kan butuh waktu ya. Kalau kita pengen ngecek sendiri ya, misal kita udah ngerasa nih nggak sengaja mungkin ya kita ngelanggar peraturan lalu lintas, terus ternyata kebetulan juga di situ ada kelihatan kamera ETLE-nya. Nah, Abang Po bisa nih ngecek yang namanya kendaraan kita tuh udah pernah kena tilang elektronik belum sih? Abang Po bisa siapin yang namanya STNK dulu ya. Bisa digunakan sebagai acuan buat proses verifikasi di sistem ETLE-nya. Jadi bisa langsung buka situs resmi pengecekan ETLE di etlekorlantas.info/id. Di situ Abang Po bisa masukin data kendaraan secara lengkap ya, seperti nomor plat, kemudian nomor mesin, dan juga nomor rangka sesuai STNK. Kemudian klik cek data, dan sistem tuh nanti bakal mencocokkan data kendaraan dengan basis data pelanggaran yang tersimpan secara pusat. Jika tidak ada pelanggaran, maka yang muncul di situ tulisannya tuh data tidak ditemukan gitu. Kalau ada pelanggaran, bakal ditampilkan detail seperti waktu, lokasi, jenis pelanggaran, sampai bukti foto dari kamera ETLE-nya. Nah, kalau misalnya Abang Po ternyata ada nih ketangkep kamera ETLE gitu ya, Abang Po bisa langsung lakuin konfirmasi kalau emang terbukti melanggar dan ada fotonya, dan bisa secara online di situs yang sama atau datang ke posko ETLE terdekat nih, melalui website juga bisa atau datang ke posko juga bisa. Kemudian yang terakhir tentu aja selesaikan pembayaran denda. Setelah konfirmasi tadi, Abang Po bakal nerima kode pembayaran untuk menyelesaikan tilang melalui bank yang ditentukan. Dan ingat Abang Po, kalau kita makin menunda-nunda ya yang namanya pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, itu nanti bakal STNK bisa terblokir sementara, atau ketika Abang Po nanti melakukan perpanjangan STNK tahunan bakal ditagih di situ. Kalau belum melunasi atau melakukan pembayaran denda, maka tidak bisa dilakukan perpanjangan gitu Abang Po. Jadi memang sebelum dapat surat cinta ataupun sebelum masuk ke kamera ETLE ya, lebih baik kita taati semua peraturan yang ada ya Abang Po ya, biar di Jakarta khususnya lebih tertib dan juga lebih aman buat semua pengendara gitu Abang Po.

Abang Po, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggar

0: Lo lagi ngapain sih? Serius banget. Lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko nggak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Nggak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan, tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya, tapi juga modern ya. Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru, cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Pro 4 FM.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po Ancangcing Ababe, kita mau ingetin lagi nih, kalau sebentar lagi kita bakal mengumandang menyambut azan maghrib ya, tepatnya di pukul 17.48. Jadi buat Abang Po semua yang mungkin sedang dalam perjalanan, bisa minggir dulu ke masjid ataupun musala terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, tepatnya di pukul 17.48. Tapi tentu aja jangan kemana-mana ya Abang Po ya, karena setelah ini, setelah jeda maghrib, kita bakal kembali lagi tentunya dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: các bạn.
1: Kabar berita jam 18.
2: Abang Po, sebanyak 100 siswa dari 11 SMK di Jakarta mengikuti lokakarya Tari Keroncong Goes to School yang digelar untuk melestarikan budaya nasional. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan keroncong sebagai bagian dari sejarah yang tengah diperjuangkan menjadi warisan dunia UNESCO. Para siswa mempelajari tarian dengan 10 pola gerak unik yang mewakili keberagaman Nusantara, mulai dari Betawi hingga Maluku. Ketua Umum LINI, Rudy Octave, berharap gerakan tari yang santai dan modern ini dapat menjadi tren yang berkembang bagi anak muda. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mendukung tren pakaian daur ulang sebagai industri kreatif masa depan pada Senin kemarin. Beliau memuji karya Future Laundry yang unik dengan menggabungkan gaya jalanan dan musik metal dengan misi menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat wadah bagi para kreator agar karya inovatif ini semakin dikenal luas dan membawa dampak nyata bagi ekonomi nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sudah kita dengarkan bersama tadi ya Abang Po untuk kumandang azan maghrib yang bertepatan di pukul 17.48 tadi. Dan buat Abang Po yang mungkin sedang di perjalanan ya dan belum bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib, boleh deh ya mampir sebentar di musola atau masjid terdekat. Atau kalau memang udah sampai udah deket nih sama rumah, ya boleh deh sholat di rumah aja gitu Abang Po. Dan ayah juga mau ingetin lagi nih ya buat Abang Po semua, sambil nemenin malam ataupun sore menjelang malam gitu ya, yang syahdu ini tentunya dengan udah seharian panas gitu ya, akhirnya adem juga nih. Abang Po juga bisa perbaharui informasi lewat portal berita rri.co.id nih, mulai dari berita nasional, mancanegara, sampai info budaya pun ada pokoknya ya. Lengkap di sana, langsung aja dicek di rri.co.id. Dan tak lupa juga Abang Po bisa install yang namanya RRI Digital di smartphone kamu, dan bisa di-download di Play Store maupun App Store. Langsung aja bisa dengerin Pro 4 FM di situ maupun siaran RRI di seluruh Indonesia Raya, Abang Po ya. Pokoknya Abang Po lagi berada di manapun, Abang Po udah punya RRI Digital, udah aman dah mau dengerin Pro 4 FM Jakarta juga bisa. Atau mungkin kalau mau ngelihat kita ya, bisa juga tuh di RRI Net, siaran RRI Net ada juga di RRI Digital itu. Pokoknya langsung install aja. Dan tentunya jangan kemana-mana ya Bang Po ya, karena setelah ini kita masih lanjut lagi bareng Po Mariana nih di sini ya, sampai menjelang jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, amain nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Cerita dalam lagu.
3: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pol, kita nggak capek-capek gitu ya ngingetin buat program dari pemerintah nih ya tentunya ya, karena pemerintah DKI Jakarta itu sedang menggalakkan yang namanya gerakan Jaga Jakarta Bersih. Itu pilah sampah dari rumah, karena katanya nih ya, mayoritas timbulan sampah tuh berasal dari rumah tangga. Bahkan hampir 50% sampah itu merupakan sampah organik, dan sebagian lainnya tuh sebenarnya masih berpotensi buat didaur ulang nih gitu. Dan buat Abang Po nih ya, ayo ingetin juga buat pemilahan sampah tuh ada 4 macam. Ada yang namanya sampah organik, yaitu sisa aktivitas memasak, kemudian sisa makanan, kulit, buah, daun-daunan, kemudian sampah yang mudah terurai lainnya. Itu bisa diolah dengan cara yaitu composting, kemudian bisa juga dengan Maggot Black Soldier Fly atau BSF, dan juga ada yang namanya biodigester gitu Abang Po. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik, itu termasuk sampah kertas, sampah kardus, botol plastik, botol kaca, kemudian kantong plastik, kemasan plastik, logam, dan material daur ulang lainnya yang bisa diterima di bank sampah atau off-taker lainnya. Itu bisa diolah dengan kirim ke bank sampah unit atau ke pengolahan-pengolahan yang tersedia di sekitaran rumah Abang Po gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sampah B3, seperti kemasan pengharum, kemudian kemasan pemutih, pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bohlam, kemudian ada juga pokoknya semua bahan-bahan yang sifatnya tuh beracun, iritatif, dan mudah terbakar. Itu bisa dipisahkan kemudian dibawa ke TPS B3 Bang Po ya. Kemudian yang terakhir ada sampah residu, yaitu semua sampah yang udah nggak bisa diolah lagi. Nantinya bakal dikirim ke RDF plant atau PLTSA untuk dikonversi menjadi energi gitu Abang Po. Karena memang permasalahan sampah ini nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba hilang gitu. Harus mulai dari langkah-langkah kecil, karena tentunya dengan langkah kecil dan masif itu bakal bermanfaat besar buat kota Jakarta. Jadi mulai sekarang kita bisa kelola sampah sesuai jenisnya untuk kota yang lebih sehat dan juga berkelanjutan.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

104 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Kalau Bang Po nih biasanya ya, yang namanya bahan makanan itu salah satu yang kayaknya wajib ya buat ada di rumah sebagai bahan makanan darurat gitu. Kalau misal lagi malas masak, lagi gak ada apa-apa ya di rumah ya, malas keluar juga, telur jadi salah satu solusi ya Bang Po ya, kalau kita lagi malas buat masak gitu. Paling praktis dan simple dah ya. Kalau mie instan kan mungkin bisa juga, cuman kalau keseringan juga nggak bagus gitu ya. Nah, tapi Abang Po pernah penasaran nggak sih kenapa telur ayam biasa sama telur ayam yang omega tuh harganya bisa 2-3 kali ya Abang Po bedanya. Telur ayam omega tuh jauh lebih mahal gitu intinya ya. Tapi ternyata untuk telur omega sendiri tuh bukan sekedar strategi marketing biasa Abang Po. Karena memang ada manfaatnya juga, dan ada di balik itu ada faktornya juga nih. Karena ayam penghasil telur omega tuh diberi pakan khusus seperti biji rami dan juga minyak ikan nih, biar kandungan omega 3-nya tuh bisa lebih tinggi daripada ayam telur ayam biasa gitu ya. Pokoknya dijaga pola makannya tuh, si ayam-ayamnya tuh dirawat bener, dikasih pakan khusus, kemudian perawatannya pun nggak sembarangan. Lebih intensif, kandang lebih bersih, kemudian pakan juga terkontrol. Kesehatannya pun ya, kesehatan ayam pun diperhatikan gitu. Dan produksinya juga terbatas, jadi stoknya nggak bisa sebanyak telur biasa. Ya kayak prinsip ekonomi gitu ya. Semakin sedikit produknya maka semakin tinggi juga harganya gitu. Sedikit produksinya, peminatnya tapi juga banyak, maka harganya bisa melambung tinggi. Jadi untuk telur omega itu memang lebih banyak gizinya ya dibanding telur ayam biasa, terutama di bagian omeganya tuh jauh lebih banyak. Makanya buat Abang Po mungkin yang lagi ada program untuk jaga pola makan, cocok banget nih yang namanya telur omega. Kalau Abang Po sendiri di rumah tuh lebih seneng telur ayam biasa atau telur ayam omega nih kalau di rumah ya? Boleh deh ya di sharing di sini 0812 1124928.

0: wadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana, Bang?
5: Ke sono, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.
2: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar pelatihan seni musik islami bagi puluhan warga dari 6 kecamatan pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Kebudayaan Jakarta Utara, Dia Perwita Kusuma, menyebut kegiatan ini difokuskan untuk membina keterampilan dan kreativitas musik rebana agar tetap hidup di tengah masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas para pelaku seni dalam mengembangkan musik islami di wilayah tersebut. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menata berbagai fasilitas seni dan budaya sebagai tindak lanjut dari acara kirab budaya pada Senin kemarin. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki Museum Pajajaran agar lebih layak bagi masyarakat. Dan selain itu, perbaikan jalan, trotoar, dan lampu taman di sepanjang rute kirab akan dilakukan untuk menciptakan kawasan Palataran Binokasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Ya.
0: Akhirnya dari mana nih Pak Mariana dari biasa. Tadi kayaknya riwa-riwi sibuk banget sih.
1: Iya, toh diri perempuan ada aja kerjaannya Bang.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi yang pasti kita berdua masih nemenin Abang Pony sampai jam 8 malam. Tadi lagunya Serabi Hanet ya Bang ya?
0: Serabi Hanet.
1: Iya. Artinya serabi anget ya Bang Pop.
0: Oh, hanet tuh anget.
1: Anget, oh. Hanet. Yang nyanyi Ayu Octavia ya. Heeh,
0: Ayu Octavia.
1: Pas banget nih buat Abang Pop yang di mari lagi pengen yang anget-anget. Siapa tahu ada yang belum makan malam, Bang.
0: Malam, iya.
1: Ya, namanya orang kan ada aja aktivitasnya ya. Kita mau kasih beberapa tempat makan di Jakarta. Tadi mungkin Bang Noel udah ngasih beberapa kuliner ya buat Abang Po, tapi siapa tahu ada yang tiba-tiba pengen makan pecel ayam.
0: Pecel ayam. Iya, ya, emang kalau malam-malam tuh emang paling enak ya.
1: Pecel ayam ya.
0: Anget-anget gitu.
1: Pecel ayam di Jakarta kan banyak banget pilihannya.
0: Banyak banget pastinya.
1: Tapi kita mau kasih beberapa deretan pecel ayam di Jakarta yang katanya tuh enak banget gitu Bang Po.
0: Mana aja tuh, Po?
1: Yang pertama ada nasi uduk Mat Lengket di Klender Jakarta. Ini salah satu tempat makan yang udah legendaris banget karena udah ada sejak tahun 1973.
0: Wow, 1973.
1: Kan main kan tuh. Iya, nasi uduk Mat Lengket ini udah terkenal banget di kawasan Klender, Bang. Ayam gorengnya, nasi uduknya, beuh, mantep
0: bikin,
1: dah.
0: Bikin pengen gitu ya. Kebetulan belum makan nih.
1: Belum ya? Belum ya, kasihan nih. Bener.
0: Habis ini deh ya, ntar pulang kita mampir.
1: Iya, boleh. Terus juga ada warung Bu Festi, ini di Barito. Ini dia kayak warung tendaan gitu pinggir jalan
0: gitu ya, kaki 5.
1: Dia juga menawarkan pecel ayam yang katanya enak, Bang. Jadi kalau yang penasaran ke sono aja deh, ke Barito Jakarta Selatan ya Bang Po ya.
0: Oke.
1: Terus kita lanjut ke Depot Radar Pak Ali. Ini di Jaksel juga, tepatnya di Radio Dalam. Ini juga konsepnya
0: tendaan ya,
1: pinggir jalan. Ini juga dia punya menu ayam apa pecel ayam
0: pecel
1: gitu
0: ayam,
1: pecel ayam
0: gitu
1: enak ya. Gitu. Terus juga ada nasi uduk ayam goreng Kampung Melayu di Kampung Melayu tepatnya Jakarta ya. Nasi uduk sama ayam gorengnya tuh katanya enak banget.
0: Enak, rame banget.
1: Kalau tiap malam katanya rame banget.
0: Iya, kelihatan dah ya pokoknya.
1: Terus juga ada pecel lele Lamongan 35 di Ben Hill. Ini juga salah satu tempat makan pecel ayam yang selalu rame dikunjungi oleh banyak orang dan enak gitu.
0: Iya, jadi buat Abang Po nih ya, mungkin lagi bingung gitu ya, makan malam makan apaan, istri kagak masak
1: ya
0: gitu
1: Allah,
0: ya.
1: Ya Allah, siaran bener ya Bang, udah capek kerja sampai rumah kagak ada lauk kali ya.
0: Itu dia, makanya langsung daripada ribut sama istri, mending langsung mampir di Lamongan gitu ya. Pecel lele deng, di sini nyebutnya ya.
1: Iya, kalau di sana apa sih?
0: Lamongan.
1: Oh, Lamongan.
0: Iya, padahal di daerah Lamongan sendiri gak ada tuh Lamongan.
1: Dia berada di kota-kota lain ya, daerah lain. Ya.
0: Kita nyebutnya itu.
1: Tapi ya emang ya Bang Po, kalau kita nyebutnya di sini pecel lele, pecel ayam gitu ya. Walaupun sebenarnya enggak ngudu juga, buktinya tadi beberapa rekomendasi yang Ayah sebutin kayak nasi uduk Mat Lengket itu terkenal dengan nasi uduk orang Betawi, Bang. Tapi ada varian si pecel ayamnya juga
0: ayamnya,
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena emang kan kalau di mari di Jakarta kan pecel ayam itu timpalannya nasi uduk.
0: Nasi uduk, iya ya
1: kan?
0: Pasti.
1: Walaupun ada nasi putihnya juga sih, gitu.
0: Tergantung selera lah ya.
1: Tergantung selera. Kalau Bang Noel, kalau makan pecel lele atau pecel ayam gitu, demennya nasi uduk atau nasi biasa?
0: Nasi biasa. Iya, kalau nasi uduk gak tahu kenapa ya. Kalau kebanyakan agak enak gitu.
1: Kurang berselera ya.
0: Kurang berselera.
1: Kalau ayam malah sebaliknya, demennya nasi uduk.
0: Nasi uduk ya.
1: Lebih gurih. Kayak kita demen yang gurih-gurih.
0: Iya.

0: Udin, Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: pada mau kemana?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, bareng Ayah Bang Noel di sini dan juga Po Nana.
1: Asik banget Bang Noel dengerin malam-malam keroncong ya.
0: Bikin ngantuk ya.
1: Bikin ngantuk, bikin relax ya, dong. Berasa kayak lagi di tempo dulu
0: tempo
1: gitu.
0: Tempo dulu gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal tempo dulu tuh
1: iya. Yeah.
0: Kita kalau weekend pengen wisata tuh enaknya kemana ya? Biar mengulang gitu, mengulang masa lalu dan tentunya belajar sejarah.
1: Iya, ke museum lah Bang.
0: Museum
1: ya. Salah satunya ya.
0: Jakarta banyak gak sih museum?
1: Banyak
0: tuh?
1: Banget banyak ya, ya, banyak banget Bang Noel. Oh. Tapi ya kan kalau ngomongin soal museum gak semuanya museum di Jakarta tuh beroperasi operasionalnya sampai malam. Ada beberapa tapinya nih buat Bang Po. Iya, kita di Jakarta ada beberapa museum yang bukanya sampai malam mah Bang Po.
0: Jadi buat yang mungkin masih sibuk gitu ya, yeah, di weekend pun masih kerja gitu, cuman pengen belajar sejarah boleh nih di sini.
1: Boleh ke beberapa museum di Jakarta yang bukanya sampai malam ya. Yang pertama ada Museum Sejarah Jakarta. Ini dia bukanya sampai malam ini di Jalan Taman Fathahila. Ini Kota Tua ini, kawasan Kota Tua. Okay. Terus juga ada Museum Bahari di Jakarta Utara nih ya Bang Po. Ini juga salah satu museum yang bukanya sampai malam ya. Terus ada Museum Wayang, ini masih di kawasan Kota Tua juga ya, dekat-dekat sama Museum Fathahila tadi. Terus juga ada Museum Betawi. Nah, Museum Betawi ini unik nih ya Bang Po nih.
0: Tuh?
1: Ini ada di Jagakarsa, Serengseng Sawah, Setu Babakan. Ini juga sampai malam, tapi enggak malam-malam banget ya. Biasa aja gitu. Ya kalau Bang Po mau ngecek gitu ya, sampai malam itu sampai jam berapa, bisa ke Instagramnya kali ya, di situ lengkap.
0: Iya.
1: Terus juga ada Museum Seni Rupa dan Keramik Bang. Ini di Jakarta Barat, deket-deket sini juga. Terus sama ada yang nelpon ini ya.
0: Iya.
1: Siapa mau nelpon Bang? Coba Bang angkatnya Bang.
0: Iya, baru mau diangkat.
1: Jadi itu dia Bang Po, banyak di Jakarta. Kalau kemarin kan di Jakarta perpustakaan ya bukanya sampai malam.
0: Iya.
1: Nah, museum juga banyak yang bukanya sampai malam. Ini ada siapa sih mau ngobrol sama kita malam hari ini? Kita
0: kayaknya
1: sapa
0: kangen
1: dulu deh.
0: Banget nih ya. Ada Ibu Sylvia.
1: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih?
2: Dengan Ibu Sylvia.
1: Oh, Ibu Sylvia. Sebenarnya di mari sih udah ada namanya, cuma kita mastiin aja takut salah orang.
2: Iya, biasa kita telepon sama Bang Wawan atau Bang Arif sih kalau pagi.
1: Oh gitu pagi. Bu, pantesan. Ayah mah baru banget kita kenalan nih ngobrol-ngobrol. Bu Sylvia.
2: Ya.
1: Di mana Ibu tinggal?
2: Apanya?
1: Tinggalnya di mana Ibu?
2: Di negara.
0: Jatinegara.
1: Oh, Jatinegara. Okay. Gimana di sono? Hujan kagak, mendung kagak, apa gerah?
2: Panas.
1: Oh, alah.
0: Ya, sama lah ya. Rata lah di Jakarta ini emang lagi panas gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Oke deh Bu kalau gitu. Ini mau nyapa-nyapa aja apa gimana nih? Hah?
2: Dengan Po siapa?
1: Ini Po Mariana sama Bang Noel.
2: Sama Bang Noel ya?
0: Iya. Iya.
2: Emang keroncong bikin kita ini. Ayun-ayun ngantuk.
0: Terayun-ayun
1: iya,
0: ngantuk
1: relax
0: ya.
1: Relax gitu ya Bu ya.
0: Padahal masih jam segini gitu ya.
2: Iya, saya paling hobi tuh sama
1: musik keroncong.
2: Keroncong.
1: Oh.
0: Iya.
1: Lagu keroncongnya Ibu suka apa kira-kira?
2: Ya semua suka lah.
0: Semua suka ya. Suka
2: ada
0: ya?
2: Itu enggak ada Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo, itu penyanyi atau judulnya?
1: Penyanyi.
0: Penyanyinya ya?
1: Penyanyinya.
0: Oke, bentar.
1: Ada? Gak tahu, dan belum kita cek nih Bu.
0: Rahmat?
2: Nah, nanti kalau gak ada, hanya engkau aja.
1: Kebetulan ini bukan jam request lagu Bu.
0: Nah, tuh dia.
1: Jadi lagu itu disusun sama MD kita gitu.
2: Oh,
1: jadi kita mau puterin aja.
2: Ya kita ikutin aja deh.
1: Oh, kita siap kalau gitu Bu Sylvia. Makasih ya
2: salam
1: Bu. Nih,
2: boleh.
1: Buat siapa mau salam?
2: Salam buat Udah Jum. Yang biasa suka sama Bang Wawan lagu Padang.
1: Iya.
2: Buat Bung Adi, buat Juri Kemayoran,
1: makasih
2: di Cawang.
1: Iya.
2: Buat Tugirin Matulesi di Tampang. Buat semua aja deh.
1: Semua iya deh, boleh deh.
0: Oke.
2: Berempat.
1: Iya. Oke deh. Semoga
2: penyiarannya diberi kesehatan barokah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Bu Sylvia ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sylvia di Jatinegara.
0: Iya.
1: Ini demen banget katanya sama lagu keroncong ya Bang. Ya emang juga di sini lagu keroncong Banyak sebenarnya gitu, tapi ya kita enggak bisa muterin apa bukan jam request.
0: Nah, itu dia jam requestnya udah tadi gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, dangdut. Ya udah kalau gitu, tapi yang pasti Bang Po, ini kita masih ada satu segmen lagi Bang Noel ya, yang mau berbagi informasi di sekitar Bang Po, lalu lintas yang lagi dalam perjalanan, cuaca atau ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Bang Po, boleh banget ya, Bang.
0: Iya, langsung aja di 0812 1124928.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Mate burem pakai kacamate, kacamate lubangnya due. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

0: ada Abdaun apresiasi budaya Sunda.
1: Nah,
0: yang bakal nemenin Abang Po di jam 8 malam sampai nanti selesai di jam 12 ya. Yang mau dengerin bisa langsung aja, mau gabung juga boleh,
1: boleh
0: ya.
1: Banget dong.
0: WhatsApp sama teleponnya masih kita
1: buka
0: gitu ya, ya buat Abang Po yang mau gabung di Abdaun malam hari ini. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, Bang.
1: Iya, harus pamit nih. Kita kudu balik gitu, gantian. Betul. Jaga warung.
0: Iya, gantian dah ya, Bang Po. Ya udah kita berdua pamit nih, Bang Noel sama Po Mariana pamit ya.
1: Iya.
0: Terima kasih untuk kebersamaannya, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mbak Empok. Bareng sama Aya Tiara Dinda yang bakal temenin Mbak Empok di rangkaian apresiasi budaya Sunda untuk edisi kali ini hari Selasa 12 Mei 2026 yang akan mengangkat tema jadikan generasi Sunda cinta seni budaya kita sendiri dan juga akan disajikan hari ring penting hingga jelang nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Narasumber malam hari bersama Kang Ki Drajat Iskandar. Beliau adalah seorang budayawan dan juga maestro wayang bambu Bogor. Dan sudah pasti akan ditemani oleh rekan-rekan dari grup Abdaun. Di malam hari ini ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Suwartini, ada Teh Sri Wilasri, juga ada Teh Nining yang akan menemani hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai, Bang Po, ayo hadirin dulu drama legenda buat edisi kali ini, legenda asal-usul ikan patin.
2: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia, punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun, punya tangan pula, bisa peti bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada, buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi, sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut.

0: ia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusup?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Kusup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Ingin Dinda tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insan saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi, kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji, kalau tidak

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang patarema sorang ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Pidangan tiap dinten Salasa malam Rebo ditabuh 8 langkung saparapat bagi katabuh 12. Sim kuring Kang Atep Gunawan ngaraos bingah tangtos nauge dina wengi disarengan deui ku tilu bidadari anu gerilis sareng aya oge operator satia soundman kita Mas Fikri. Halo Mas Fikri, apa kabar? Baik. Aya Teh Haja Sri Wilasri, aya Teh Nining Yuningsih, aya Teh Haja Tini Suwartini.
1: Hadir.
0: Hadir, hadir Teteh.
1: Hadir.
0: Tak kita tuh kedah ngabsen aya namanya kade upami siaran teh kedah aya bukti. Laras. Kanggo ngadamel
1: Epidens KP.
0: Teteh.
1: Laras.
0: Dekaraos gininya urang waktos teh.
1: Nyere
0: malam rebo deui wae.
1: Sumuhu.
0: Nyerelek teras sapertos cai nyereleknya.
1: Ngalir dengan sendirinya.
0: Ngalir dengan sendirinya. Paniten sedayana perantos tatahar tuh di mana wae ayeuna. Ayana
1: mohon
0: ngantosan swanten Teh Sri sareng Teh Nining.
1: Mohon eta Abah Rasa mah tadi setengah genep.
0: Oh gitu.
1: Mohon.
0: Eta teh.
1: Abah Rasa setengah genep. Tos manco cenah. Kalaya nampi sampeut ti Abah potong.
0: Uluh gitu.
1: Mah panas Abah Rasa mah.
0: Atuh sate acan urang ngagupai ka para paniten sareng nepangan ka narasumber. Biasa. Pangbage di reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta.

0: Mi Haat, Mi Heman,
1: Mi Asih,
0: Mi Asih,
1: Mi Tresna,
0: Mi Tresna,
1: Mi Kacinta,
0: Mi Kacinta,
1: Kana Budaya,
0: Kana Budaya, Mi Kadidih, Kana Budaya. Eta teh, teh Nining, teh Tini, teh Sri,
1: sebetulnya
0: itu peduli dengan
1: tradisi.
0: Tradisi. Aduh, upami ngobrol ngenan tradisi, ayeuna urang nepangan ka alhamdulillah ieu salasa wis narasumber teh namina teh nyaeta Kang Drajat Iskandar.
1: Kang Drajat Iskandar.
0: Oh, beliau itu selaku budayawan oge. Maestro wayang bambu Bogor.
1: Baruknya.
0: Tema dina wengi ieu ngeunaan jadikanlah generasi Sunda cinta seni budaya kita sendiri. Oh, kuduk ngawangun ngajadikeun generasi muda teh mencintai seni
1: tradisi,
0: ulah mencintai seni nu deungeun meureun nya.
1: Leres Kang Atep. Ulah wae nu deungeun urang we heula.
0: Nu urang we dicintai.
1: Rupina tos nyambung Kang Atep.
0: Tos nyambung.
1: Atos. Atos diketrok tu pantona.
0: Pas diketrok.
1: Atau.
0: Iya nganggo sendal teh kering tekenan.
1: Tampi heula karunya ih.
0: Halo. Itu nalawang panto. Assalamualaikum sampurasun Kang Atep.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Aduh, wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi. Rumah ada Rama.
1: Alhamdulillah.
0: Bari pangesto. Punten.
2: Sampurasul.
1: Rames.
0: Punten ngaganggu waktosna. Sim kuring bingah pisan separa kancat yang rengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta.
2: Amin. Sami-sami.
0: Tiasa nepangan. Itu dah Akang atau Aa? Itu masih itu ya Abdolna.
2: Hoyong nama Aa, kumargi masih ABG gitu.
0: Oh, Aa. Ya.
1: Sami di dia ge Aa.
2: Aa Tep. Aa Jolan.
1: Aki Aa Tep.
2: Kumaha da Mang Ambu?
1: Alhamdulillah, sae.
0: Aduh, itu di wewengkon di mana di Bogor nate?
2: Abdi di kota na.
0: Oh di kota. Oh.
2: Kampung Cijahe, Kelurahan Curug Makan.
0: Dan di kota Bogor.
2: Bogor Barat, mon, kota Bogor.
0: Oh kota Bogor, Bogor Barat. Jadi ayah Bogor, sanes Bogor Barat, anu di Liwil yang Jasinga. Tapi ieu mah Bogor Barat, ayana di kota Bogor.
2: Di kota, kumargi Bogor kan ayah dua belahan. Ayah Bogor Kota, ayah Bogor Kabupaten.
0: Mun, ieu teh ngaraos bingah teh pan sakaterang abdi pami di Bogor teh aya wayang hihit, wayang kaleng gitu nya. Produk di edas pami teh patanya si Kang Ade ieu aya wayang bambu. Aduh, luar biasa nu sapertos kumaha tah saluyu sareng tema dina wengi ieu panginten mangga tiasa dipaparkeun ku Kang Drajat ngeunaan tema dina wengi ieu nyaeta jadikanlah generasi muda teh sina mencintai seni tradisi seni urang ulah seni dengen meureun kitu nya.
2: Nepangkeun Nabi Abdi Ki Drajat Iskandarnya mendakan wayang bambu tahun 2000. Ayeuna teh tos 26 tahun ya. Jenis wayang mah da seueur. Aya wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang patahi, wayang nabi, suur wayang teh nya. Di Jakarta aya oge wayang naon ta wayang Betawi.
0: Mohon.
2: Nah di Bogor mah alhamdulillah abdi mendakan tahun 2000 teh wayang tina awi kumargi Nusantara tos we wayang bambu gitu. Carita nage ambu pangasa henteu nyandak carita Mahabharata Ramayana gitu. Jadi carita sehari-hari aja lah. Punten ya teh abdi kumargi asli orang Bogor.
1: Terus.
2: Jadi wayang bambu oge ngamu mole kas logat Bogor gitu. Keras genggerong ya. Jadi punten rada kumaha gitu tanya gitu.
1: Sawios mangga we
2: kan. Punten tata acana gitu. Jadi salah saya daripada seniman budayawan Bogor abdi di tahun 2000 sampai dugi ayeuna teh ngamu mulai logat Bogor. Terus. Carita henteu nyanda carita Mahabharata, Ramayana, carita sehari-hari, perkawis dampak-dampak narkoba, tawura, seks bebas, adab kepada orang tua. Ayeuna nambi oge tilu ye. Tapi ente dicanda ku abdi hiji mah kumargi krisis ekonomi mah biasa bagi orang Indonesia mah. Demam enjing tapi kan kasoreke kuat lah secara rakti gitu insya Allah. Jadi ya dua dicanda ku abdi krisis moral, krisis akhlak kepada generasi-generasi bangsa sekarang kita ini. Anu sangat prihatin ya gitu Ambu pangarsa. Jadi kita sebagai seniman budayawan ulah ngansa ukur nonton, ulah ngansa ukur cinta kepada seni budaya soranga, tapi teu bisa turun ka jalan ka lapangan kumacarana sabisa-bisa samampu-mampu urang kudu nyalametkeun generasi bangsa ayeuna kitu pangarsa.
1: Laras.
2: Kumargi kan ayeuna di kapungkur abdi 70-an lah gitu. Bahasa Sunda di SD masih hebat lah bahasana. Ayeuna buktosna sangat prihatin kepada generasi bangsa sekarang kita ini, khususnya generasi Sunda gitu.
1: Daras.
2: Menurut abdi ya teh pun tentu bisa nyalahkeun murang kali gitu.
1: Daras.
2: Nyalahkeun urang salaku sepuh, salaku pemerintah. Kenapa tidak ngamumule atanapi menyelamatkan bahasa Sunda ini seperti kapungkur gitu. Gitu. Wajib di SD, di peserta didik gitu. Makanya abdi insya Allah doa pidoana ku karya ieu wayang bambu ku medianya. Insya Allah bade roadshow ke SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi supados generasi bangsa urang teh cinta kena seni budayana sorangan. Daripada ayeuna cinta kena seni budaya deungeun can puguh, walaupun ayahnya sakedik manfaatna, tapi can puguh seueurna anu teu mampah gitu.
1: Laras.
2: Doa pidoana.
1: Mohon. Kang tadi ngeningakeun bahwa di tahun 2000 menemukan wayang bambu. Berarti wayang bambu itu terlahir sebelum tahun 2000.
2: Mohon.
1: Sejak
2: tahun 2000 perjalanan. Sareng marurang kali di Padepokan. Tahun 2003 nembean wawanian lah gitu Sunda nama tingkat RT.
1: Ini menemukan atau menggali sendiri sehingga berdirinya itu di tahun 2000 atau menemukan yang sudah ada tapi kita baru mengenalnya di tahun 2000.
2: Wayang bambu ini inovatif Bun, yang belum ada jadi ada. Tahun 2005 alhamdulillah zamannya Pak Padi yang dipimpin oleh Pak Aca ya kalau nggak salah ya di Bandung pusat. Sumping Padepokan Wayang Bambu mengesahkan bahwa wayang bambu ini wayang inovatif yang baru ditemukan tahun 2000 di Kampung Cijahe, Bogor. Begitu.
1: Oh gitu. Upami bentuk wayangnya seperti kumaha?
2: Bisa ditinggali di bawah ini. Bisa ditinggali di Padepokan Wayang Bambu Official, di internet biasa.
1: Oh gitu.
2: Kumargi, wayang bambu sami seperti wayang golek pada umumnya, sudah bisa dipagelarkan.
1: Karena tadi akang nyarioskeun perkawis jendrenya itu hanya kehidupan sehari-hari, krisis moral, krisis akhlak. Berarti tidak Ramayana Mahabharata seperti aya cepot aya dewa lah pangintennya, benten.
2: Tetap abdi mengenalkan kepada generasi bahwa kita posisinya di Jawa Barat kan ya. Seperti wayang golek.
1: Wayang golek.
2: Saya kenalkan juga, tapi tidak ada namanya di wayang bambu ini ada Pandawa Lima, nama-nama yang ada di wayang golek itu.
1: Penokohan.
2: Ayo, penokohan Kumargi Abdi penemu gitunya. Nami-namina seperti satria ataupun resi, guru, santri misalkan gitu. Itu namanya ku abdi nyalira di namian seperti Raden Rakaseta gitu. Terus Satria Betung, Satria Koneng, seuna nyandak nama nami ti Awi. Nyalira gitu.
1: Bahan bakuna tino awi.
2: Awi, awi tali.
0: Karena memang Ki Derajat sendiri yang menciptakan, jadi sah-sah saja untuk menciptakan lakon atau penokohan nama-nama wayang itu sendiri. Itu saya itu luar biasa. Mung pangiten patarosan abdi, perkembangannya seperti apa sih? Dan untuk memperkenalkan wayang bambu itu kepada terutama kan generasi muda yang selama ini kan belum pada tahu ya seperti apa gitu. Saya sendiri juga
2: menurut saya
0: nonton gitu seperti apa
2: sekarang ini tinggal 25% maaf untuk generasi kita sekarang ini tahu tentang hal seni budaya ini sangat prihatin jujur. Maka dari itu saya salut, bangga dengan adanya RRI ini terus debut seni budaya ini menggenerasikan kepada generasi bangsa. Saya pun insya Allah dengan kebisa kemampuan daripada tim Wayang Bambu untuk menyelamatkan generasi bangsa begitu.
0: Widi karena nonte jenis karena bentuk wayang, nah wayang bambu itu sendiri itu kan hampir sama dengan wayang golek ya. Iya nah nonte cuma yang terbuatnya aja yang bukan dari kayu, terbuatnya dari
2: kan wayang materi. Golek mah ditatah ya. Mohon. Kalau wayang bambu itu disulam.
0: Mohon. Gitu. Eta patarosna punten sajiana sapertos kumaha sih? Upami orang nonton wayang bambu biasa ayah itu kan berarti kalau berbicara masalah wayang berarti kan ada dalang, ayah dalang pengintinya gitu, ayah dalang, ayah pangrawit, ayah pemusikna gitu. Itu seperti apa sih ininya sajiannya kalau
2: pagelaran wayang bambu sama seperti wayang golek pada umumnya. Abdi selaku penemu, abdi selaku dalang gitu. Tapi Gabri melain dalang, Gabri mah dalang kerusuhan. Jadi memakai gamelan, toong, gendang, semua kumplit. Untuk wayang bambu itu sendiri dipadukan, dikolaborasikan dengan musik gamelan buhun, awi, seperti karindi, celempu, gongti, rensti, dan sebagainya yang alat musiknya dari bambu itu sendiri. Ya.
0: Malahan itu lebih bagus, itu ada komen, ada kolaborasi, bersinergi. Upamiko gamelan sepertos gamelan Karawitan, Salendro gitu kan udah biasa di wayang golek tuh udah pakai itu ya. Malahan kalau memang itu benar pakai alat musik dari bambu seperti Snu tadi disebutkan ku Akang, itu malahan harmonisasinya lebih abdol sepakitnya. Eta itu bagus, terobosan baru lah dengan adanya wayang bambu, terus iringan pun alat musiknya pun terbuat
1: dominan
0: dari
1: dengan bambu.
0: Dominan dari bambu, termasuk ada karinding tadi ya, ada celempung gitu. Mung, ini kan untuk memperkenalkan
1: ke masyarakat
0: terutama ke anak-anak tadi kan mau masuk wayang, masuk desa, wayang masuk road sekolah show. Gitu ada road show itu kan harus ada sosok gitu. Sosok itu berarti tokoh penokohan dalangnya itu sendiri. Nah, selama ini pak dalang gaduh ayat siswa-siswana lonte anu belajar itu wayang bambu.
2: Dalang wayang bambu
0: supados pengintar mun ayar urusan gitu kan.
1: Regenerasi
0: ada dalangnya, enggak langsung yang turun Ki Drajat sendiri yang menciptakan, berarti kan harus ada regenerasinya. Itu kumaha?
2: Selagi abdi masih sehat, masih kersa, insyaallah. Tapi alhamdulillah, muji syukur ka Allah. Tahun 2005 akhir bungsu abdi murang kali entos janten dalang cili jadi generasi wayang bambu alhamdulillah entos pagelaran gitu.
0: Guruna langsung Ki Drajat sendiri. Kepunten Pak Tarosan, iya kan kalau berbicara masalah wayang kan pasti ada penokohan dan ada antawacana pengintenya. Komedina wayang golek ke antawacana itu berarti bisa membeda-bedakan karakter nama penokohan wayang gitu. Cobi tiasa di iya kan teh nah, dicontokkeun gitu ya, dicontokkeun. Sakedik sepados paniten sadayana ngartos kabayang. Apa sapertos dina wayang golek atau napi dina wayang Betawi gitu nya, seperti ada nama wayang kulit gitu. Upami bahasa panginten bahasa Sunda kan, tapi gayanya gaya Bogor panginten bahasa. Mohon nuan cobi kumaha.
2: Sejarah dulu deh ya, abi resep kena wayang teh 3 tahun itu kapungkur diajak-ajak ku abah ningalina teh dari kampung mah ningali wayang golek. Janten sering ningali nonton. Jadi abi di situ belajarnya otodidak gitu.
0: Yeah.
2: Contohnya abi ngadalang nurunin 5 karakter ya suantan lagi 5 karakter gitu. Contohnya kaulah Satria Raden Rakaseta. Nah itu. Gitu. Jadi seperti itu gitu. Tapi tak ayah nami-nami di wayang golek. Gitu.
0: Mohon. Pengintan secara antawacana mah hampir sami dengan sarang wayang golek pengintannya. Ayah tadi sepertos ayah suanten gangsa, suanten satria, gitu. Mengandu ngabenten kita pengintan karena untuk diperkenalkan ke anak, dan ada muatan di situ, ada muatan untuk supaya jadi ngadidik pengintan. Nah, itu pengintan dina nami penokohan naungkul saluyu sarang tadi saudara teteh tadi untuk apa tuh tadi supaya bisa anak-anak itu
1: iya kan ada roncong
0: iya suka
1: karena upami ningal karena bentuk mah asa hampir sami kan kecuali dina mahkota dina acuk pangintennya nu ngabentankeunnya ai dina raraina da hampir sami kan teh
2: sami
1: eta kan dianyam
2: Bentena ngan mahkota, terus di salah satu daripada wayang bambu abdi oge ayah di cat merah gitu ya. Jadi itu peranan tokoh antagonis.
0: Jadi upami antagonis protagonisna tos ayah. Upami dina wayang golek kan ketahuan upami penokohan anu jelas Pandawa atanapi Korawa gitu. Tapi di wayang golek Purwa Aya kan aya nanti aya panakawannya cepot semar dawara gareng gitunya. Teras oge okay, aya buta-buta tah kitunya. Upami di wayang bambu eta bentuk wayangna saperti kumaha tah?
1: Tadi teh Kang Atep nu ngabentangkeun mahkota da ieu mah hampir sami.
2: Teu itu untuk panakawannya
0: mereunya. Untuk panakawan sareng buta-buta kan di wayang golek kan jauh-jauh beda gitu sama-sama tokoh-tokoh wayang anu sapertos Pandawa, sapertos Kurawa gitu.
2: Seperti contohnya di Cijahe, Kampung Abdi eta mah nya. Di wayang bambu aya si Ijot gitu. Ijot Kurilem tokoh. Ayo oge kadang kok abdi di taikeun si Cepot asli gitu. Tapi itu nyandak nama nyandak nami-nami dari tadi pun apa namanya Pandawa lima taya gitu.
1: Laras. Kang, misalkan karena ini kan baru ya, katakan baru itu karena belum ini. Selain di Cijahe. Di Cijahe, terus ayah jadi tadi ayah di tempat sanes de anu sami-sami ini melestarikan wayang bambu ini.
2: Alhamdulillah dari tahun 2000 wayang bambu karena ini inovatif. Ya jenisnya mah wayang, cuman saya tidak mau wayang bambu ini menjiplak karya orang lain. Saya tidak ada kepuasan. Alhamdulillah dengan adanya Pak Aca apa Pak Caca yang dulu itu di Pepadi ya, mengesahkan wayang ini, wayang bambu ini, wayang inovatif. Yang belum ada jadi ada. Jadi suatu kebanggaan bagi saya untuk terus berkarya. Mudah-mudahan nih wayang bambu menambah hasanah seni budaya yang ada di Indonesia. Dan juga mudah-mudahan wayang bambu ini jadi tontonan jadi tuntunan gitu.
1: Pertarosan abdi ya Kang. Ini kan yang baru ada teh di daerah Akang sama di satu daerah lain. Nah, sementara kan kita menjadikan generasi Sunda untuk cinta seni budaya itu sendiri. Nah, sementara ini kan belum memasyarakat. Jangankan untuk di Jawa Barat, Bogor pun hanya sebagian. Nah, caranya seperti apa? Apalagi dengan penokohan anu tadi teh kan upami ninggal kulit berem si Cepot, upami ninggal kulit hidung si Semar. Kalau ini seperti apa menyampaikannya gitu?
2: Oh iya, alhamdulillah Bu, untuk wayang bambu menggenerasikan kepada generasi yang belum tahu wayang bambu ini dari tingkat SD ya, SD, SMP ataupun SMA sampai ke perguruan tinggi di luar daripada kota Bogor. Alhamdulillah, muji syukur ke Allah, wayang bambu masih eksis gitu. Masih disambangi oleh tamu-tamu di dalam kota ataupun di luar kota gitu. Kan ini komunikasinya apa ya? Nembak double gitu. Jadi
0: ngalangkungan aya radio teh di dinya.
2: Ngalo, tapi langsung
0: HP kuping, langsung tina HP kan, langsung tina handphone kan?
2: Handphone satu langsung ke kuping, yang satu ini HP langsung komunikasi.
0: Jadi harus karena di alitan dah salah.
2: Jadinya
0: fitbit, jadi fitbit kita netan. Mungkin harusnya salah satu kanggo iwe nonton anu iwe nu dihubungi ieu telepon anu dianggo ieu gitu. Tah janten luar biasanya Kak Derajat sudah menemukan eta satu punya aya karya, aya menciptakan itu kan hal-hal yang nanti jarang-jarang ya gitu. Itu sudah bisa menciptakan wayang bambu. Mung panginten itu kan perjuangan yang berat untuk memperkenalkan wayang bambu supaya semua mengenal wayang bambu nu aya utamina di Tatara Jawa Barat gitu. Ayeuna lah upami di Bogor oge kan tidak tersentuh semua tiap kecamatan tahu gitu ya. Nah, barangkali di situ harus ada bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk bersinergi gitu untuk memperkenalkan bareng-bareng
2: untuk
0: gitu.
2: Untuk pemerintah itu sendiri sendiri pangersa.
0: Mohon.
2: Ai menurut abdi uwi deui ka pemerintah.
0: Maksudnya?
2: Kumargi seniman budayawan yang punya karya itu berjalan tersendirinya. Dan sekarang kan sudah gampang, sudah lewat WA atau HP ya, kinerjanya, berkontribusinya kepada pemerintah. Sekarang balik lagi kepada pemerintah itu sendiri. Gitu.
0: Ya,
1: apakah ada terobosan Akang untuk menuju ke sana ke pemerintahan bahwa menyatakan ada sudah, identitas saya integritas gitu?
2: Sudah. Balik lagi
1: ke respon responnya ya. Masih.
0: Gitu nah, ya. Jadi itu kan pertanyaan saya bagaimana kepedulian dari pemerintah daerah kepada Akang selaku yang punya gagasan ide punya wayang. Non tadi
1: bambu.
0: Wayang bambu. Upami kita bisa aja berjalan sendiri gitunya. Tapi kan Langkung Abdul mah upami
1: ada pengakuan.
0: Apalagi sekarang ada pengakuan dari Kang Caca dari Pepadi provinsi pengitanya itu kan Pepadi provinsi itu gitu.
2: Iya,
0: dan Pepadi provinsi ada Pepadi pusat, tapi upami di Bogor mending-mending ada Pepadi provinsi. Dan setiap 2 tahun sekali ge panas upami wayang golek mah selalu diajak ada
1: kan di Jakrama
0: gitu ya pedalangan gitu kan untuk tingkat pemula gitu ada tingkat madya gitu. Nah, barangkali dengan adanya supaya ini perkembangan wayang bambu itu bisa ke mana-mana itu kan secara ini bisa setahun sekali mah ngayakeun naon gitu teh. Pertama kan sebelum itu ada kepelatihan dulu kan. Kepelatihan dulu sina dialajar heula meureun dan teu langsung bisa ngikut festival lamun teu aya diajar tentunya. Nah, itu jadi Akang di sini itu kan upami bersinergi jeung pamarentah mah barangkali kan kembalikan nilai finansial yang satu itu urang kan ngek leumpang ka ditu ka dieu kan harus ada kekuatan.
2: Iya.
0: Gitu. Nah, selama ieu
1: parantos ayah.
0: Parantos ayah atau napi hente upami hentenya. Tadi pengennya jawabannya seperti itu kan ya. Jadi selama ayah jalan nyalira gitu hentenya.
2: Abdi lain anti pemerintah. Itu kerjasama sama pemerintah itu wajib harus kan kita ada dinas pariwisata, ada dinas pendidikan ya.
0: Iya.
2: Nah. Itu saya sudah contohnya sudah memberikan program-program kepada beliau gitu. Seperti wayang bambu ini masuk ke sekolah. Nah, itu kan balik lagi kepada pemerintah itu sendiri gimana? Gitu kan balik lagi ke kita untuk program itu harus berjalan.
0: Dan sekarang udah berjalan belum program wayang bambu masuk sekolah?
2: Sementara belum.
0: Itu kan harus bersinergi karena sekolah itu kan di bawah naungan dinas pendidikan kan, gitu. Yeah. Dan mau tidak mau itu memang harus bersinergi.
1: Harus ada jalinan.
0: Nah, kecuali kalau kita si Kang Ki Drajatna memang ya kita bener-bener cinta non mencintai tradisi kesenian teh non biak naon ge kajian urang menu penting mana itu luar biasa ya gitu tapi panuhun abi nanti Akang punya niat teh jadi disukong didukung ku pemerintah daerah
2: nyuhun kana mah kitu
0: mun termasuk masyarakat itu sendiri yang ada di wilayah
1: responsif.
0: Di Akang responsif nah kumargi sayang ieu non teh gaduh ide gagasan dan ini sudah 26
1: tahun
0: ya,
1: tidak dilirik tahun. Belum dilirik gitu. Da
0: upami dilirik bener-bener berarti kan ke daerah teh pasti naon teh orang pada mau belajar wayang bambu ya. Gitu. Eta luar biasa, abi mengapresiasi Kang.
2: Tapi doana
1: karena baik. Dengan judulnya pun kita generasi muda harus cinta dulu gitu.
0: Kumargi kan ya. Pagelaran wayang bambu kan teu nyalira, teu ngabeo maksud nggak bete kan tanya ya kan kedah ayah naya
1: pangrawit
2: naya gabri 15 orang
0: tuh kan itu personil personil naya gak 15 orang itu hampir sami dengan wayang golek pan didinya
2: di sana mohon gitu. Tapi abdi itu nganggo sinden taya sinden
0: jadi ente ayah sinden ya mohon nah itu yang anu ngabenten kentang nganggo sinden tapi upami lalaguan mah kulantaran dikomben dengan alat musik bambu
1: panginten
0: tah eta abdi teh canterang
2: ya lalaguan mah
0: untuk canterang.
2: Saya istirahat lah dua lagu tiga lagu
1: tah eta lalaguan secara instrumen
2: instrumen
0: Iringan untuk kan upami dina wayang golek mah aya kakawen anu eta ge sami aya
2: sami.
0: Halo?
2: Diiringi dengan musik gamelan gitu.
0: Oh, iya. Jadi tetap pijakan nama masih kekuatan di wayang golek gitu nya. Tapi itu luar biasa dengan adanya wayang bambu. Contohnya kan nu di Bogor aya oke wayang naon teh? Wayang hihitnya wayang kaleng nu kali itu tapi kan alat musik nama gamelan nama gamelan biasa
1: pengiringna gamelan
0: kan posisina nu narangtung gitu nya benten wayang anu di Kang Tanta anu di Bandung teh wayang ringkang
1: wayang catur
2: wayang catur punten jenis-jenis wayang
1: teh iya naroskeun pagelaranana sabaraha lami sareng di mana tempatna. Apakah di tempat hajat atau seperti apa? Terlebat
2: tempat hajat ya.
0: Jadi
2: kegiatan-kegiatan pemerintah juga masuk.
1: Seberapa lama ya teteh kang pagelaran teh?
2: Lamun hajat mah biasana santos isate sampai selesai.
1: Jam?
2: Antara 3-4 jam lah.
1: 3-4 jam.
0: Lumayan lami oge nya.
1: Lami.
0: Lumayan gitu. Dikira pagelaran wayang bambu pagelaran wayang padat gitu cekap 1 jam. Gitu. Nya eta mah harus sagalana persiapanana itu ieu na panginternya.
1: Seperti sound system nganggo biasa ya.
2: Aduh bun karunya atuh teu make sound system.
1: Iya. Margi kan tadi cenah teu aya sinden, berarti salah satu faktor berkurang kan.
2: Enggak ada sinden bukan berarti kita enggak pakai sound system kan begitu.
0: Iya. Ya, kalau kebutuhan sound mah pasti ada itu mah ya. Anu ngabentenkeun teh sound anu biasa atawa anu sound anu cari gitu kan.
2: Ulah sound ieu we apa musolah eta karunya.
0: Kan panginten upami dinu acara-acara hajatan pengin masih 1-2 benten sareng acara-acara naon teh ka sakola eta tah kitu aya acara pemerintahnya gitu tiasa di camat atawa tiasa di desa gitu untuk menampilkan pagelaran wayang itu sendiri ataupun bisa hadir datang langsung ka sanggar akang dirinya ningali prakarana sapertos apa gitu ih saya mengapresiasinya mudah-mudahan
2: sing mugia

0: Harga BTA ini nama masih menggarap daripada universitas-universitas dari dalam sampai luar kota, masuk ke ranah Padepokan itu sendiri.
1: Oh,
0: itu.
1: Jadi mereka yang berkunjung.
0: Alhamdulillah.
2: Soalnya banyak pasti mahasiswa-mahasiswa
1: ingin meneliti,
2: dalam rangka penelitian itu, itu bagus.
0: Alhamdulillah. Bikin skripsi, bikin makalah, bikin dan banyak lagi.
2: Nyalah. Didoakeun sing lancar, sing
1: anjeur,
2: sing aya regenerasi untuk dalang-dalang nanti anu nonoman tangtosna oge. Mun kan tiasa nanggap engke.
0: Insyaallah. Mangga.
2: Tetep nanggap muhun.
1: 15 pangrawit.
2: 15 pangrawit.
1: Satu dalang.
2: Satu dalang.
1: Sound system. Panggung 10x10.
2: Tenda.
1: Tenda.
2: Tenda. Tak badan naros kan sabaraha sih iya na nonte upami hoyong mangi.
1: Gak ada nomor telepon langsung.
0: Di belakang layar itu.
2: Di belakang layar itu. Mohon. Teras pan dina wayang babu mah bintang tamuna ge artis beda.
1: Oh, ini bintang tamuna emang.
2: Upami emang. Itu pasti supaya pasar lebih naik, industri lebih baik, bagus, itu harus ada bintang tamu teh. Nah, itu mah pokoknya mah seperti itulah aya nama unung hayang itu kudu
0: aya. Tapi biasa bintang tamu nah sarung pangaresa.
1: Ah, rupana sanes bintang tamu bintang tuma.
0: Bintang tujuh ya.
1: Bintang tujuh.
2: Bili aya nu bade dudugikeun mangga kanggo ka para paniten kumagi ieu teh acara apresiasi budaya Sunda teh paniten teh tisuklak nanti sikluk nanya.
1: Iya, siaran langsung ieu teh Kang.
0: Mohon.
1: Mangga aya.
0: Mangga.
1: Ayam didugikan pesan kesana lah.
0: Kesan kesana, jangan malu untuk mengenalkan seni budaya kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena generasi itu balik lagi kepada kita sendiri sebagai orang tua dan juga kepada pemerintah lebih peka lagi. Lebih peduli lagi kepada seniman, budayawan, khususnya yang punya karya, begitu. Karena biarpun gimana, mau tidak mau, kami selaku seniman budayawan ini, yang punya karya ya, memberikan kontribusi kepada pemerintah itu sendiri. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan seniman, budayawan yang punya karya tetap semangat.
1: Betul.
0: Karena sekarang ini zaman globalisasi ya, untuk hal mencintai seni budaya itu bukan seukur bicara lah. Harus turun
1: praktek.
0: Ke lapangan, praktek, jangan teori gitu. Apapun situasi kondisinya. Karena karuhun rumuhun urang sudah membuktikan karya-karya yang terbaik.
2: Iya.
0: Kita sebagai generasi cek nu di tukang tema taruhun orang sok atuh jele gitu. Tuh generasi-generasi mane kan gitu.
1: Leras-leras mohon.
0: Gitu. Jadi Tuhan. Ada peribahasa teh gini. Carita moal jadi bukti. Tapi bukti lu bakal jadi carita. Panseur ramayana carita. We.
1: Daya buktos.
0: Tapi bukti. Atau kumaha generasi ur. Hampura lahir bati. Mugia sing jadi berkah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing jantan mampaat. Jadi ge. Tohoyong-hoyong teh inggikian. Lamun teu aya waris titipan di karuhun urang.
2: Alhamdulillah, hirup alamin. Mohon ampun lahir batin. Eta non

0: Teh saya pisan tadi carita
1: jadi bukti,
2: carita mau jadi
0: mau jadi bukti.
2: Pan akhirnya si orang mah carita, we carita.
0: Tapi bukti.
2: Yang kolot-kolot orang karun rumun orang teh, ih nyaritakan aing wah, aing manggis pugu, airi dia, sok atuh tuh, selamatkan generasi.
0: Tah gitunya. Jadi bukti engke bakal jadi
1: carita.
2: Gitu.
0: Aduh hatur nuhun pisan kanggo Ki Drajat nya.
2: Ampura lahir batin.
0: Ai sami-sami anu parantos tadi non teh paparan meningakeun wayang bambu. Alhamdulillah. Wayang awi anu teu acan terang kan jadi terangnya.
1: Terang.
0: Anu tos terang insyaallah bakal langkung terang.
1: Langkung
0: cinta. Nah, abdi ngadoakeun ti reng-rengan Prompat dari Jakarta kanggo ka Akang saparah kanca lah di sanggarna rahayu mugising nanjir nanjung. Amin. Tetap kita mencintai tradisi. Betul nanti karuhun urang sadayana nya.
1: Hatur nuhun kana waktosna, hatur nuhun kana ilmuna, hatur nuhun wilujeng wengi, salam baktos ka kulawargi.
2: Sami-sami.
1: Mangga permio, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Pas tabuh salam.
1: Eta meni langsung Kang Mulyani Dinata. Nih teh ada cenah tuh. Langsung dikintun.
0: Naon teh?
1: Eta wayang bambu.
0: Wayang bambu. Alhamdulillah.
3: Langsung respon.
1: Langsung respon. Si
0: Kang Mulyani Dinata.
1: Leres.
0: Anjeunna ge dalang.
1: Oh gitu.
0: Dalang naon? Upami Ki Drajat mah tadi dalang awi.
1: Mohon.
0: Mohon. Ayu budalang anu ti Bandung mah pan nganggo dalang-dalang tina kayu.
1: Enggak golek.
0: Mohon upami nu sok rame we dalang kerusuhan.
1: Heeh. Kang Mulyani?
0: Kang Mulyani mah dalang teh Rina. Teh Nina.
1: Anu pugu mah di dia dalang kabel.
0: Pami di RRI dalang kabel.
3: Di Cepeng Nami. Obeng.
0: Dalang lampu.
1: Lampu. Ucana salam baktos kakang Atep, Teh Nining, sarang Teh Tini, selamat bertugas. Abdi ayah di Kampung Dusun Opat Ciater RT 2 RW 8 Rawakalong Gunung Sindur. Nah di mana tuh itu nya suka mana karep cenah di Cilebut.
0: Di Gunung Sindur sakat ka Abah Otong kadinya ka ditu ka nepangan ka Kang Rian sareng Teh Rosna.
1: Atuh di Gunung Sindur mah ka Tangerang Kang Atep. Ngobrol mah da resep. Eta paniten, eta cepilna.
0: Kumaha?
1: Mitos rancung we mana atuh ari laguna.
0: Atuh sok atuh
1: urang. Laguna mah urang mapae nya. Mapai tina anu lembut tina melo duikeun ka anu ngajingkrak teh eta. Aya Aki Yadi nyeleketek hoyong jalan satapak.
0: Kamari coba nyunkeun lagu jalan satapak.
1: Heh sampai kakeu apal teh jalan satapak. Aduh, meureun jago nu kumaha.
0: Eta lamun urang ka ditu ka Bumi Aki ka ditu ka Jonggol eta leumang teh ka jalan satapak.
1: Lain nu kitu acara.
0: Lain nu kitu.
1: Aya nama jalan satapak dihaleungkeun ku Teh Ani Sukmawati. Khususna kamu ka Aki Yadi umumna kana paniten sadayana anu manco.
0: Tembang Sundanya?
1: Leres.
0: Mangga. Nyanggakeun.

Daerah Jawa Barat kaya akan budaya. Salah satunya di daerah Subang ada kesenian Singaan. Sebuah permainan rakyat menceritakan akar dari usaha masyarakat untuk bebas dari tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan, tepatnya di tahun 1812 saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Masa itu, bentuk patung singa belumlah sempurna seperti saat ini, karena konstruksi kayu yang digunakan masih ringan dari pohon randu dan rangkaian rambut yang terbuat dari daun kaso atau bunga. Kemudian kerangkanya pun masih ala kadarnya, dengan struktur anyaman bambu yang dibalut karung goni. Si singaan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Pemandu permainannya ada 4 orang, dengan diiringi alat musik tradisional Sunda. Pertunjukannya mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu, anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat, tepatnya 1 hari sebelum dihitan, hingga akhirnya kesenian sisingan ini diikuti oleh kota lain, seperti Garut, Cirebon, dan Sumedang, sebagai kesenian memikul binatang tiruan.

0: Di serangan Kang Atep separa kanca di acara Abdaun apresiasi budaya Sunda pemundut nati Aki Yadi jalan satapak Oki Katampi teh ini mohon wa anak teh seurnya
1: tapi anu lebet ya
0: anu lebet langsung wae giningan cobi aturang gupai.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
2: Kumaha teteh Akang Daramang sadayana.
1: Alhamdulillah.
2: Atuh Kakang Atep, Kateh Hajah Sri, Kateh Tini, sareng Kateh Nining. Syukur upami Daramang mah sadayana. Abah oge alhamdulillah ayeuna teh aya hibar tipa doa sadayana kitu tah. Abah nembe lebet deui ye ka Abdaun ye.
0: Muhun ka mana tos aya sasasih mah sigana teh.
2: Muhun dia teh nuju sibuk wae kitu teh. Ayeuna mah abah geus mancowe ti jam 8 ge tadi ngupingkeun eta wayang bambu kitu.
0: Ya sareng Abah Sobari nya.
2: Kenal teh Abah masih kenal.
0: Abah SBR Abah Sobari lah.
2: Syukur upami Daramang mah dan sarehat upami tos ieu mah masih keneh kenal ka Abah kitu
0: teh. Kenal ya. Abah nu teu kenal ka Abi.
2: Eta hapunten we waktu tanggal 21 teh Abah teh tiasa hadir kitu tanya. Hapunten. Sanes ku teh sono eta teh ka grup paniten sadayana. Kumaha atuh aya sesuatu lain hal kitu teu bisa ditinggalkeun teh ku Abah teh kitu
0: teh. Yos teh naon Bah? Tiasa sanes waktu sudah kembali.
2: Atuh bade kirim-kirim ya bisi nyangkolong kana waktos ya.
0: Sok mangga.
2: Mohon kasepuhan heula tah ka Abah Nana Dukat di Pasar Bo. Teras ka Abah Agus Rasta, Kakang Parman di Setia Budi, terus ka kali itu tuh ka Ciamis tuh ka grup lintas budaya gitu
0: Nusantara
2: ka Abah Haji Engkus, ka Abah Toto, sarang ka Abah Oyon. Kumis sadayana di grup lintas budaya Nusantara. Ya senggolan ti Abah ya ti Bogor gitu ta mugi katampi wilujeng sarehat sadayana gitu ta. Abah bade masihan tebakan ya nya.
0: Sok mangga.
2: Engke lamun anu katebak teh ku Abah dipasihan bonus kuota sabulaneun. Serius ya lain. Bercanda ya khusus ka panginten sadayana gitu ta. Nah,
0: sok langsung we naon ieu na naon teh tataruciganana.
2: Hah?
0: Naon tataruciganana?
2: Tataruciganana. Iya ya. Upami lamun aya dina mobil itu nyalametkeun, aya dina mobil itu nyalametkeun. Itu ta. Upami aya di jalmi bisa ribut gitu ta. Gitu ta Kang Atep. Upami aya dina mobil
0: bisa
2: nyalametkeun. Gitu ta. Upami aya dina jalmi bisa ribut. Gitu ta.
0: Sakitunya
2: serius ye. Lamun katebak sing saha wae, bonusna dipasihan kuota sabulaneun ku Abah gitu ta.
1: Pamugi wae atuh para paniten ngadarangukeun nya Bah, hatur nuhun.
2: Tak itu tadi antos ku Abah.
1: Mangga
0: Abah, hatur nuhun. Cekap
2: kitunya. Entos. Upami katebak ayeuna mungkin kuotana enjing dikirimkeun. Nomor paniten mah anu nebak kirimkeun deui ka Kang Atep, ke Kang Atep didugikeun ka nomor Abah
1: gitu tah. Numawi mudah-mudahan para paniten ngadangukeun langsung.
2: Ku Abah dieusi kuotana.
1: Mohon, mohon
0: atos cekap. Ka hartos tos ka
2: hartos.
0: Atos ka hartos. Atos ka hartos.
2: Oh iya iya iya. Atuh nyuhunkeun laguna we nama ya. Tilam sono we teh Abah ya tos lami.
0: Mohon
2: mangga. Mohon ti saha teh Ida Widiawati teh tilam sononya.
1: Mangga.
2: Degung. Heeh, seni Degung. Tasak kitu we ti Abah mah. Ka kanggo Akang sareng Teteh mah wilujeng tugas dugi katuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sapengker lamun dina jero mobil. Naon cenah tadi teh?
1: Nyalametkeun.
0: Upami dina badan sorangan
1: pikaributeun.
0: Eta teh duka tah. Kayak lamun lamun katebak ku Abah bade di pasian pulsa sabulaneun.
1: Tapi eta mah pasikeun ka para paniten mangga upami tiasa urang catet leres henteuna mah aya tim penilai.
0: Lamun teh anu ngajawab Abah pasian pulsa ku sadaya paniten sabulaneun. Oke, sami. Aduh hatur nuhun. Salajengna mangga di 0213504510 atawa napi ngelangkungan nomor WA di 0812-1124928. Halo, Abdaun.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten pelum radio nak di
3: Alitan. Ajo mantara. Abdaun ngekebrainya angin sanusantara. Abdaun ngekebrai nepikeun suara Sunda sa Indonesia. Kuring Sunda, Itatar Sunda, Kirhi Sunda.
0: Tuh.
3: Assalamualaikum gitu. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cara ramang Jang Atep.
0: Alhamdulillah.
3: Neng Kri,
1: saya
0: Neng
1: Haji.
3: Sareng Neng
1: Nini.
0: Neng Nini.
1: Leres.
3: Catut operatorna sa Jang Jaki sa.
1: Neng Mas Fikri. Mas Fikri.
0: Mas Fikri. Fikri.
3: Jantan alhamdulillah bapaknya mengapresiasi tadi ka Bapak Dayat ya, Bapak
1: Derajat,
0: tadi, Derajat.
3: Bapak Derajat ya mengapresiasi ka tokoh muda anu parantos berinovasi kanggo ngelestrekeun wayang sanaos Bapak tecan ingal wayang bambu teh anu kumaha tapi sanaos kitu oge tujuan utamina kanggo ngelestarekan budaya Sunda baik itu dina tokoh karawitanana atau napi wayangna itunya sanaos dina bambu oge sing kuring menghargai setinggi-tingginya. Mudah-mudahan inovasi anjeunna tiasa langgeng salaminanya. Margi inovasi-inovasi nu kitu teh wayang golek mah kapungkur ge kerja zaman abah budak keneh. Tina naon teh sampeutea tah? Tina gagang sampeutea nya tina
1: ayeuna. Sampeu mah daun sampeu.
3: Harita sok dibentuk di damel wayang. Tah ku amonesan barudak baheula eta nya kerja zaman abah leutik keneh.
0: Kreatifnya.
3: Mohon janten sok nanti nggak ada mal wayangan teh hati naik tapi ada batang-batang nah nanti daun sampu teh gini nah mohon janten kanggo urang Sunda mah saya terus nama meletekar kanggo kegiatan kegiatan budaya teh namun ayah nu berkembang ayah nu henti
0: yes.
3: Mudah-mudahan kajang
0: derajatnya
3: oke. Biasa nanti ngembangkan eta budaya wayang golek wayang bambunya
1: mohon
3: wayang bambu anu tiasa naon teh tiasa nyebar
0: berkembang
3: anu
0: di masyarakatnya
3: bahan kayu janten ayeuna ngadamat tina bahan bambu. Terus. Mudah-mudahan wele eta teh hiji inovasi panggenten kanggo para seniman ya aya di Jawa Barat terutama nanggo ngelestarikeun budaya Sunda.
0: Nah, gitu.
3: Itu pinten.
0: Atur nuhun, tos mairannya.
3: Apresiasi si Bapak eta
0: mah nya. Mangga bilih bade ngagupae, Pak.
3: Bade ngagupae nama atuh hiji ka Pandang, kadua ka Adisa. Basumarinya. Teras ka sate teh nu sok ieu.
0: Nah, di mana?
3: Di sing Pak Sembing Pandang teh, Pak.
0: Aki Yadi. Yeah.
3: Aki Yadi, aduh sokila Pak Yadi, punten Aki Yadi. Teras ka Bapak Nanaduka. Atuh kanu sanesna kasadayana ulah pamindih hiji-hiji bisi. Sirting waktosnya. Tanggo kapayun Bapak bade yang menut lagu anu di daerah Ciamis lah. Disebutna Papalayon Ciamis.
0: Papalayon Ciamis. Oh. Aduh.
3: Kayak gitu baik maternya. Ini kesadayana nya. Apunten ieu pemi aya kecap-kecap anu desa Pagodos sareng pemenangnya. Mangga dilu jeung kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Haji Suhanda, Maja Lebak Banten.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun.
4: Abda un ngagebrai ngajomantara sedepisan.
0: Sareng saya.
4: Aturan wilijeng wengi, iya teh di tukang baso di Lewiliang teh Kang Atep.
0: Pak Sadit baso.
1: Damang Pak.
0: Damang Pak Sadit.
4: Moal seur saur nyarios si mabade kitu.
1: Mangga.
4: Rahim Kang Atepnya.
1: Mangga, mangga.
4: Atuh pamina atuh kakru anu di RI Perempat Jakarta, utamina mun ka Kang Atep, Teh Sri Wilastri.
1: Muhun atuh nuhun.
4: Atuh ka Teh Nining oge teu hilap, atuh terus ka
0: Teh Tininya.
4: Teh Tininya. Aturan nujeung wengi.
1: Atur nuhun Pak Sadi.
4: Salajengna atuh bade kitun salam silaturahim atuh kangge kapaniten Abdaun.
1: Terus
4: anu jumangko di payun radio na sewang-sewangan. Terutami atuh kangge ka Paguru Dimyati aturan nujeung wengi nya. Oge teh hilap atuh kangge ka Abah Otong nya sareng Bu Sri Atun di Gunung Sindur. Atuh kangge Kang Jamin Mamah Maya oge teh ka kantun. Mama nok oge teu hilap aturan wejeng wengi mah nya. Atuh kangge ka pasar ki cenah nya di Cikadu aturan wejeng ngadangukeun nyangakeun kintun ti Pasadit baso teu nya. Atuh tukang ka pasiki. Atuh teu hilap oge kangge ka Pandang anu melungsur sate pasobari nya.
0: Muhun sareng Pak Haji Suhanda.
4: Oh, Pak Haji Suhanda. Aturan ujung wengi kangge Pak Haji Suarnen sobari atuh kangge na opri
1: jemjangnya akhirang saya Suantana bade munut lagu ya
4: kawitnya tiasa
1: mangga
0: mangga Pak Sadit.
4: Oh, upami lagu nama teh hilap ngaronda daya nama usum ngaronda di dia teh
0: ngaronda nya
1: insyaallah ngaronda kasangakeun wengi ieu manawi
4: tapi biasa mah hayang ku Teh Sri di haleuangkeunana kitu nya.
0: Atur nuhun Pak Sadit, mohon mangga.
4: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadit baso anu bageur teh upami aya paniten anu nganjang ka Pasadit eta di pasian baso na teh 145.10
1: aduh kitu Kang Atep ngawitan teh moal seur anu ka pisaur mung nyeroseun kieu tetep hiji ka Padimyati we ka anu tungtungna masami
0: kitu cenah
1: kitu cenah rupina parantos tilu jalmi
0: WA
1: teh nih ngikeun WA cobi.
0: Coba Teh Tini, WA na Teh Tini.
1: Tina Pak Eyon terus ya.
0: Aduh, lijeng wengi Pak Eyon, kumah-kumah saurna teh.
1: Iya, unggalna.
0: Tanda caketan kena mik Teh Tini.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Abdaun ruhai ngagebrai, ngajumantara, brai, brai, brai.
0: Brai.
1: haturan wilujeng jengwengi kasadayana paniten apresiasi budaya Sunda di Proopat RRI Jakarta, khususna kanggo anu nuju mancen tugas siaran mengieu mah. Mugia salamina aya dina kesehatan, oge kalancaran. Kang Atep, Teh Sri, Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini, oge sarang sanesna. Salajengna bade mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wengi kawargi lintas budaya Nusantara, Kecamatan Panumbangan, khususna Bapak Haji Engkus anu sababaraha dinten kapengker anu mulih dirawat, oge nuju proses penyembuhan. Mudah-mudahan enggal dipulihkeun deui, neras damang. Kalayan tiasa sehat sabihara sabihari deui. Salajengna ka Abah Toto kalih Ambuna anu dukaleresan nuju ngempel di Ranca Bogo, Kang Atep. Sim kuring sapara kanca, mudah-mudahan salamina aya dina kesehatan, kalancaran sinareng kasumangetan dina raraga ngahudang-hudang seni nu aya di Panumbangan Ciamis. Salajengna bade ngintunan lagu kanggo Aki Adi. Ti palihan Jonggol Bapak Haji Suanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rasta, Bapak Ayut Age, Abah Nana Dukat, Basarbo, Bapak Endang Cipenjo, oge ayah Bapak Sobari di Cimbulang, Bapak Guru M. Dimyati, Pak Fikri Jaisinga, Teh Neni Cariu, oge ayah Mama Anggraini, Abah Lili, oge Abah Yadi di Sukajadi Bandung, oge Kang Tatang, Kang Alan di Ranca Bogo, kumpai kasadayana paniten anu sami-sami nuju manco oge Mika Cinta. Dupi lagu nang dipundutnya eta Humandeur. Sang itu anu kapihatur.
5: Tipe Eyonnya.
1: Eta Kang Atep bade ngawaler saurna nu tadi tatarucingan ti Abah Sobari.
5: Naon cenah?
1: Eta mah ganjel atanapi dongkrak saurna. Iya teh walaran ti Abah
5: cenah. Pak Eyon ye nya. Nah, Abah Sobari Pak Eyon ngawaler eta teh walaranana teh dongkrak. Eta napi ganjel.
6: Nuju ngempel teteh. Ya terlintas budaya Nusantara Panumbangan teh Pak Eyon, Abah Toto, Abah Engkus, aya Kang Aceng, aya pada ngempel di Ranca Bogo ilu jengongnya. Mun bisa rehat sadaya. Ambu na oge ambu ngiringnya ambu si ambu ge aya
5: nu. Sagedengin Pak Eyon aya saha?
1: Aya Pak Aep Saipudin di Karacak.
5: Pak Aep Karacak. Leres.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Abdaun Suara Budaya Sunda RRI Proopat Jakarta. Di udara mencrang. Kang Atep, Ibu Sri sadayana nu tugas selalu sehat.
5: Amin.
1: Abdi Kang Aep Karacak anu selalu monitor. Hoyong salam-salam nama ka Kang Atep, Abah Endang Cipenjo. Kula salam kenal sareng ka Abah Sarmili. Ibu Narsi, Pak Dais, Pak RT Baeng, Ibu Aas Julijeng Leleson, kawih nama atuh kedah kumaha ti Nining Meida.
5: Aduh, atuh kedah kumaha ada begitu terang.
6: Kawih na judulna kedah kumaha panggil
5: kita kan ya. Oh, duka.
1: Atuh ti Teh Nining Meida. Atuh mohon Kang Atep selamat bertugas.
6: Alhamdulillah.
5: Cabi, jadi
1: laras. Ti Pak Eko Jampang Tengah.
5: Alah, si tutut mantu.
6: Beri dilakukan cepat Teh Tini. Teh Tini.
5: Cabi.
6: Cabi dilakukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada un ruhai ngaji merantara.
5: Hahaha. Eta mah dikajam 12 ngate macana ge urang kabujang CM manten.
6: Kabujang CM nya.
5: Teraskeun.
1: Tinu gaduh tutut mantul. Bade gupai-gupai ka Abah Opa, Bapak Ajo, Pak Nana Dukat, Teh Nenti, Bapak Fikri, kumwe kasadayana paniten abdaun wilujeng manco.
5: Siap.
1: Kawih nama Solontongan.
5: Solontongan.
1: Atur nuhun wae.
5: Ini resep pisan.
6: Iya teh ti
5: Jampang.
6: Jampang. Pak Eko. Pak Eko suka bumi. Atur nuhun.
5: Tetapi ti Solontongan.
1: Sakit tuh lah Teh Sri.
5: Mohon, mohon. Cekap, cekap, cekap. Kang Atep, Abah Sobari teh nelpona mah muhun tos rada lami. Tapi aya lagu anu teu acan kasangakeun kang anggo Abah Sobari teh. Upami ayeuna dipaparin sawios.
6: Sawios lah.
5: Sawios.
6: Supados nanti engke kontan masihan tadi jawabanana.
5: Jawabanana teh dongkrak hatanapi ganjel. Upami anu leres dipasihan pulsa sasasiheun.
6: Sasasiheun.
5: Anu macana?
6: Dua sasiheun.
5: Dua sasiheun. Makanya aya sabiji aya 5.
6: Berarti
5: 10 sasiheun. Tapi mangga Abah Sobari suanten Ibu EM Winningsih alim bobogohan dewi atuh bari nagenya nyanggakeun
6: itu teh
5: alim bobogohan dewi nomor 12 Kang Fikri
6: nyanggakeun ka urang Ranca Bogo lintas budaya Nusantara.

0: Tekaraos waktos nyerelek tabu salapan langkung 38 menit. Nu teteh langkung 40 menit. Teh nining langkung langkung sabara? 38. Aduh. Urang gupai deui kanggo ka para paniten mangga anu bade ngiringan dina acara abdangun tiasa telepon ngalangkungan 0213504510. Abdangun wilujeng wengi. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Abdangun gugai gumun balara ya.
0: Punten volume radionya di alitan coba.
1: Mangga mangga mangga.
2: Mangga teraskeun.
1: Di Pagogom ya.
2: Mohon orang Bogor.
0: Pagogom.
1: Jadi putra lagunya kemari.
0: Aya teh Pagogom laguna yang lagu naon?
2: Lagu naon nyairap deui ka sakedap udang pilari. Teh acan
1: bareng. Ambing.
0: Ayun ambing.
2: Ayun ambing. Aya. Aya aya aya.
0: Aya mo.
1: Aya aya. Mari ngagupai ya ayeuna ye. Abah tokoh orang di Ciamis. Abah nana ngaran
0: abah. Abah Engkus.
1: Abah Engkus.
0: Abah Toto, Abah Eyon.
1: Ciamis teh. Eta pelana lah kita dah sesepuh orang eta mah. Pendukung orang anu peng pelana teunya dina Abdaun.
2: Mohon. Pagogom punten sonten radiona di alitan deui.
1: Hampura gitu nya lebaran dia nga Ismina Kedin nya. Iya salahan. Lila penitian gue deh.
0: Saya deh sok.
1: Tete naon nih lu liang aja deh.
0: Aya deh sok, sok Kang Mamat. Di wartosan gue besok, pada kasih. Pada kasih apa gue, anu di mana cobi nepangan? Nu di Maja, nu di Lewi Sadeng. Mohon ayah Pak Guru Dimyati. Anu di mana deh?
1: Di Bogor masa Dayana lah, kaum Bogor mah. Di Abdaun tuh ini penggemaran seueur urang Bogor di sana ya.
0: Mohon da atau wilayahnya ke Bogor Barat kan itu seueurna nya.
1: Mohon. Kita aya tadi wayang bambu oge nembe gitu nembenge.
0: Aya kan eta di ya, daerah
1: Cijahe,
0: Cijahe nya, Kota Bogor.
1: Kota kata di mana?
0: Coba pilari. Pilari ta di kampung desa Cijahe nya eta nya.
2: Mohon Cijahe.
1: Cijahe cenah. Heeh. Dekat dieu Mas mana nama? Insyaallah kan bisa ke Pendal gitu di mana gitu kan. Kan sebenarnya mah di Cinangneng gitu perwayangan eta mah. Oke boleh mah. Cinangneng Campea gitu. Keur pendalangannya. Emang dengan ayang bambu mah nembe ayun ayun.
0: Oh nembe kan perkembangan nanti acan seperti wayang goleknya.
1: Mohon can can kan mbak.
0: Atau ini kan
1: gue pake tangannya.
0: Saha.
1: Bapak RT Eli.
0: Oh
1: Pak RT. Di Jampang Perapatan.
0: Oh duh di Jampang. Mohon Pak RT.
1: Pak RT. Aju Madroi di Nyakene Jampang Kahuripan. Bapak Endang, ana tugas di rumah sakit doa apa? Bapak Amsar, ana ayah di Pondok Udik, tokoh masyarakat Pondok Udik. Teku menudah sadayana oh wilayah Bogor mah.
2: Mangga, mangga nuhun. Hayang lagu naon kang Minggon Payun?
1: Ayo nak.
2: Kanggo
1: lagu Payun.
2: Mohon.
1: Ada sonok pisan ieu mah kan Abdaun, patepang sonok bae.
2: Oh, patepang sonok.
0: Hatur nuhun Pak Gogom.
1: Mohon. Dan
0: hatur nuhun.
1: Anu-anu di RRI nya Kang Atep, Destri, Destini, nya sadayana udah
0: hayang ya. Sadayana mohon.
1: Nya di
0: dikum.
2: Mangga.
1: Sebetulnya adanya
2: nuhun ya.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagogom teh aya di
2: Bogor.
0: Bogor. Hmm. Saurna teh caket kana tadi ka derajatnya.
2: Mohon.
0: Hmm. Lepangan si kanggo ka anu saanu di Karawang teh sate.
2: Karawang. Itu aya telepon heula karunya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Baru makan malam nih.
2: Aduh, menegari ya. Menit maparin ka dieu.
0: Si Abah mah persiapan jam 11 Indonesia
2: ketemu Jepang. Oh, paingan atuh baru makan kalo, malam.
3: Kalau makan sore-sore laparna ayeuna.
2: Kalau makan sekarang laparna subuh.
3: Jam 11 naik deh.
0: Aduh.
3: Aduh.
2: Apa? Kunaon bah tah?
3: Abdaun gebrai ngajumantara. Ha hai.
0: Uy deudeuh.
3: Daramang sadayana.
2: Alhamdulillah saya.
3: Komplit dinya Kang Ate. Mm-hmm. Teh aja.
0: Mm-hmm.
3: Teh Nining.
4: Aya.
3: Teh Tini.
4: Aya, Bah.
3: Aduh. Masih kena garilis.
0: Ih, eta eta teh bae lama bintang, Bah. Tujuh di RR.
3: Kena 20 tahun deui ge.
2: Nah, ada deui Kang ke geulis mah jantan kasep.
0: Kapungkur mah bintang, ayeuna mah bentung.
2: Imut-imut amit-amit.
3: Kang Atep.
0: Kulat.
3: Mengenai yang tadi mah upami tiasa mah pan aya di grup teh upami gaduh teh gambar wayang-wayang naon. Wayang bambu teh dipotret teh play trans ge kumaha.
0: Oke, dikintun aya
3: lari. Mau digambarkeun mun kurang.
0: Oke, kontes ri dikintun.
3: Mun lah. Siap. Sampai terang tah. Lajeng atuh. Mengenai mayang golek kemarin, Abah mah selalu kami ujang bohori, tetap. Tapi acan lagi kesepuhan kibar mas mandi kita tetap.
0: Iya, alhamdulillah nuhun.
3: Hari ka almarhum Barnas menerima Abah mah gaduh
2: istilahnya
3: naon lah, pengalaman lah memori gitu. Mm-hmm. Emang kapunggur mah waktu tarpas. Kapungkur mah pan tes senatnya sarang almarhum Ibu Upis dari mana pembeng manggung teh.
0: Oh, gitu.
3: Mung harita mah istilah kieu upami aya nu ngulem Ibu Upis dari mana pasti dalangna warna sumantri. Namung upami aya nu ngulem dalang domba adat dan tangtos biasa sanes gitu. Tapi upami DRRI bisa gitu. Uhum. Pasti oleh sama tesena gitu.
0: Sepaketnya tesena tak gitu ya.
3: Eta nupang apa-apa na upami sarang upi teh upami aya nontelah dagelan cepot udah wala garing teh upami si cepot laguna pasti goletrak.
2: Terus gedu ciri khas
3: upami upami udel hayam ngupuk ninggal kena depan di etetan juga. Ya hayam gitu nya. Matokan boget. Nya. Nah, si gareng, janger Bali apa
0: apa. Itu khasna nya tuh.
3: Gabel-gabel. Buru-buru ke handap eta si gareng teh ka handapeun gebog.
0: Oh gitu. Ah,
3: aya hiji dalang anu protes danu bisa asup ka taneuh mangan Jakartawan. Si gareng mah moanya bisa kan. Anggaran lagi herinya. Nah, segitu ya, Abah.
0: Aduh.
3: Kamari teh, punten ya, kan ayah dongeng, Abah, tarucing di Abah. Masih emun tuh, Kang Atep.
0: Atunya entah.
3: Amplop. Eta bilang baling ngantos.
0: Kamari mah emut, kamari mah tapi teh ieu teh kulantaran teh aya nu
3: ieu. Pak ieu, Pak, naon teh Pak Haji Ahmad kan anjeunna nebak cenah. Pan ari tarucing nama kieu. Kaula di luhur, batur di handap, raja ngaliwat teu kanyaoan.
2: Atos
0: teh ngawar eta
3: mah
2: Teneni.
3: Teneni banyak kalangkang eta mah Nining Maida tuh.
0: Tah jawabanna kalangkang salah lepat berarti nya.
3: Lepat. Upami Pak Haji ieu mah rada-rada ieu rada-rada caket. Rada-rada biasa masuk akal dah. Pan kawula di luhur, batur di handap, raja ngaliwat.
2: Teka tingali.
3: Tapi eta daru cingna kada benten. Pak Haji Ahmad di luhur, Pak Sobari di handap, Mang Wardi lewat teka tingali. Eta kada kitu eta mah. dongengna kena kitu.
0: Gitu nya.
3: Tah anu leres mah eta teh Kang Atep. Aya di jaman baheula mah aya sabatkeun ganda, ganda wesi, terang teh ganda wesi. Paneker.
0: Oh, paneker.
3: Paneker. Tah eta budak teh nu dieutan ku raja teh tiasa menakan eta jawabanna teh kieu, eta mah gampil cenah tuang raja. Bari-bari hati anak itu aing dikawinkan ke anaknya ya sudah. Kaula di luhur eta teh maksudna kaul di luhur. Terang deh kaul kan teh.
0: Kaul teh ngibing ngibing ya non teh.
3: Ya baheula mah pan ngarek teh nggak kayak kaulnya. Batur dihandap, batu dihandap, batu. Pan kantos jepedar Kang Atep sang teh hajar teh. Kapungkur wawang salah nih. Raja ngaliwat teh wajah. Nah, kaul di luhur, batu dihandap, jadi kaul dina batu. Diteken ku wajah, jadi seune. Tah kapungkur mah nu ngarokot teh semeun cangklong, surut teh eta seuneuna teh tina eta, tina paneker eta, ganda wesi namina teh. Jajan aya korek api di ayeuna. Jadi kaul di luhur, kaula di luhur, batu dihandap, bata dihandap, batu dihandap. Wajah, wajah ngaliwat teh diketrekin kena eta hurung da kaul teh. Terus bade ngarokok teh tina eta kapungkur mah. Ngarokok teh eta. Janten jawabanna eta ganda wesi hatur nuhun ka Pak Ahmad.
0: Aduh, rada sesah tak jawab
3: eta mah. Mun kalangkang. Mun eta jawabanna mah. Mengradara eta mah radara.
0: Rada sesah tapi teh.
3: Radara wawangsalan eta mah. Turunan ke apa ngagupayana mah ka tadi ka Pak Haji Suhanda. Pak Sobari, Pak Sadit. Lajeng tadi non bete sa.
2: Pak Gogom.
3: Pak Gogom mohon atuh anu di reng-rengan anu di abangkusnya.
0: Mun ujing ngempel
3: lintas budaya Nusantara
0: panembangan
3: ilujang ngungi sarah rehat sadayana
2: amin
3: biasa abah mangke atuh bae eta mah dina wae awe engkanya
2: siap
3: manggil-manggil nama
2: manggil-manggil
3: atur nuhun ka sadayana ya
0: mohon
3: teh Sri
2: siap bah
3: ilaha
2: ngawen
3: antos teh
2: eda MTA MTB
3: Hei, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abah, maabah.
0: Tapi tata rucingannya luar biasa ya, teman teh. Abdi teh langsung teh kadinya.
2: Kada ayah sindi, sama silib silok.
0: Oh, ayah juga teh kaul, kaul, juga teh kaul gitu.
2: Tanes kaul, kaul,
0: kaul, kaula. Saya dipangkeren kaula.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngagebrai di Jomantara.
0: Aduh.
5: Kang Atep sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu Ati.
5: Teh Sri, Teh Nining.
2: Damai, sayang.
5: Teh Nini.
6: Alhamdulillah, saya.
5: Hatur nuhun ari sarehat mah. Eta nu disuhunkeun ku abdi sing sarehat.
2: Amin.
5: Eta kemari Kang Atep tanggal 10 Bapak Mardani ka dieu. Jolbe.
0: Rugi teh kadinya.
5: Rugi. Eta mere naik mobil si panas. Aya nu ngabejaan nya di dasinga telungsur.
0: Terus.
5: Terus itu bae ngirung ka nu mobil si panas. Kan kuduna wet patilaladon teh naik anu kasih panas lungsurkeun di tugu jasingannya pangkalan ojek eta lurus wae ka jasi ka ditu kasih panas
2: atuh nyasar
5: nuhun di Cipanas uih deui cenah dilungsurkeun di pasar karek aya nu naroskeun bade ka mana pa cen bade ka Fikri ka Panggilingan terus ojek bade napaleun ne pa
0: terkenal papi kirimannya alhamdulillah
5: tadi yo dateng ya
2: kok tiasa tia di pasien alamat ku buatin tuh
5: ipan meren tu apa lagi ge apa mereka dia
0: engkau alhamdulillah kita punten puluh radiona dialitan buati
5: on
2: kalah dia gengar
5: ini kanes sanes dulur sanes barayanya nguping di abdang nepi ka buminya alhamdulillahirabbil alamin.
0: Silaturahmi tapan manjang ke duluranya.
2: Pangrajina
5: pamardani. Dulur urang wargi urang ge. Dulur urang wargi urang ge belum tentu nguping suanten urang nangkap ka dieu nya nya teteh.
2: Mohon laras, laras pisan.
5: Ari eta batur coba ujug-ujug ka dieu alhamdulillahirabbil alamin ngaku dulur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Oke mah Kang
5: Atep kita urang mah boro-boro nguping dina hayang dongkap ka dieu nya.
0: Oh. Jadi tina abdaun
5: teh tapi di dongkapan.
2: Habis. Jantan silaturahmi, pokok namanya.
0: Pokok namanya.
2: Alhamdulillah.
5: Ada senggol-senggolnya.
2: Mangga, mangga, mangga.
5: Jika Bapak Haji Suwanda, Nupang Payuna. Jika Bapak

0: eta nana reka mana na? Bios enjing we digentos maca piring. Muhun rupina mah.
1: Geus ka teh neni anu aya di cariu tah.
0: Muhun.
1: Atur nuhun ya nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Ati, jasinga anu kata tamuanku Pak Mardani.
0: Alhamdulillah Pak Mardani urang jantan humas lah.
2: Humas.
0: Rupina atas tilu Pak Gogom panana sarang Ibu Ati. Ibu Ati. Waktosna maoskeun WA. Cobi.
3: Sumpingna
0: ti saha?
3: Cobi urang aos. Kisaha itu nya. Oh, ti Abah Engkus. Hmm. Sampurasun.
0: Rampe.
3: Assalamualaikum abdaun ruhai ngabrai ngajumantara. Lujeng wengi kasadaya anu nyepeng pancen wengi ieu. Sok kumaha biasa tiap dinten Salasa wengi Rebo sok ngupingkeun acara nu tos maneh. Oge nepangan paniten sadaya anu sami-sami micinta acara ieu. Diantawisna aya Abah Toto, Abah Eon, Abah Didi, Abah Engkus, kaleresan nuju ngempel di Ranca Bogo.
0: Alhamdulillah, salam baktos nih ti cadayana.
3: Te ka kantun, ka Aki Yadi, Abah Rasta, Aki Gaul, Abah Sobari Oge, Bapak Haji Suwanda, Wilujeng Wengi, utami namah kumwe kasadayana caga.
2: Mangga. Atur nuhun kasepuhannya.
3: Lajeng Kang Atep, aya ti Pak Uyut, Abah Uyut Oka.
0: Mohon Jakarta Barat. Leres.
3: Luh muni panjang.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Abdaun rempuk jukung. Bongkok ngaronyok sauyunan ngahiji ngagebrai ngabaranya di Jomantara. Ti Uyut Oka Jakarta Barat. Kang Atep, Teh Jasri, Teh Tini, Teh Nini ngatur nuhun. Lagu kabaya konengna tos diputerkeun. Hatur nuhun gugup paina. Mani kacida bingahna pisan.
0: Alhamdulillah. Ngon kamari eta teh Mbah.
3: Ngaraos diangken paniten abdaun saurna.
0: Mangga.
3: Uyut Oka bade gugup pai heula kanggo kasepuhan Abah Haji Suhanda di Maja Lebak Banten. Bapak Guru M. Dimiati di Leuwi Sadeng, Bapak Edi Hadinata di Halim, Abah Otong di Gunung Sindur, Abah Rustam di Cipenjo, Abah Nana Dukat di Pasar Rebo, Aki Adi Suhanda di Jonggol, Aki Suhada benernya, Bapak Endang Kula di Cipenjo, Abah Kiki di Cipaku Bogor, Abah Rasta di Rawabuaya, Bapak Fikri sarang Ibu Atih di Jasinga, Ibu Yati di Tanjung Priuk, Mama Nenti di Raja Wali, Ibu Haji Rahmi di Pasan Minggu, Teh Anggraini di Tanjung Sari, Teh Neni di Cariu, tos sakihula, nyuwunkeun laguna kanggo malam Rebo Payun, tukang beca.
0: Tukang beca. Teh Neni sakedap atau cekap dua, iya margi tita tadi tacan kaoskeun ti Abah Rasta, sumping teh. Di jam setengah genep. Assalamualaikum Teh aja. Abah dikirim singkong ku Abah Otong mani arageun.
2: Alhamdulillah.
0: Teras deui Teh aja. Abdi nuju nonton wayang bambu tina YouTube Dalang Ki Drajat. Tos dua wangsulan punten meka awaskeun. Cekap Kang Atep tos tilu urang anu nyuhunkeun telepon atau napi WA. Tadi teh aya Abah Suhanda. Minggon kamari nyuhunkeun lagu dina radio.
2: Dina radio.
0: Bapak
2: Haji Suhanda.
0: Leres. Teras aya oge tadi pasadit baso.
2: Hoyong naon?
0: Hoyong baso. Enjing cenah pilih bade ngabaso mangga. Sae milikna pasadit teh. Margi minggu kamari aya nu nyuhunkeun lagu ngaronda.
2: Saha ngan?
0: Hilap deui tapi sahanya hilap teh kasarat. Ayeuna wengi ieu pasadit baso nunyuhunkeun lagu ngaronda teh. Payus kasanggakeun ngalangkungan suanten Teh Fani Sabila sareng caroge panginten itunya. Cepioga suara.
2: Dua lagunya.
0: Leres. Anu ngawitan dina radio dilajengkeun kana ngaronda.
2: Jadi ngarondana dina
0: radio. Nyanggakeun.
2: Nyanggakeun.

Jalan Cadas Pangeran merupakan penghubung wilayah Bandung dengan Sumedang. Jalan ini secara geografis cenderung curam dan punya catatan sejarah. Cadas Pangeran dibangun pada tahun 1808 oleh kolonial Belanda pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Pada saat itu, Dendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Pada masa pembangunan jalan, Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels memerintahkan warga Sumedang dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu untuk kerja rodi. Sehingga banyak ribuan pekerja yang tewas karena kelaparan dan terkena penyakit. Isu kerja paksa pembuatan jalan Cadas Pangeran sempat didengar oleh Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata XI. Ia pun marah dan mendatangi kawasan tersebut dan bertemu dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Pada pertemuan inilah terjadi peristiwa heroik. Pangeran Kornel menerima jabatan tangan dari Dendels dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggang bagian kanan. Ini yang membuat bangga, karena Pangeran Kornel tidak gentar meskipun yang dihadapinya saat

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta masih diserangan Kang Atep, Teh Sri, Teh Nining, Teh Tini sareng Mas Pikri. Mangga kanggo ka para paniten anu badhe ngiringan dina acara apna untisa telepon ngalangkungan 021-3504510, ngalangkungan WA di 0812-1124928. Abdaun, lujeng wengi.
1: Assalamualaikum Bang Ocep.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Haja Sri.
2: Aya.
1: Teh Nining aya, Teh Nining.
2: Aya Bang.
1: Aya. Umpit sadayana. Teh ini aya.
2: Aya.
1: Aturan teh hidu jengongi.
2: Aturan Abah, kumaha di Cengkareng?
1: Panas.
2: Panas. Dede mah ketirisan nganggo AC di studio. Mun
1: di sini di studio maraos nganggo AC. Abdi mah ye nuju di luar ye.
0: Oh, kitu. Oh,
1: ngamun di kipas bae.
0: Kipas. Aduh.
1: Teh, bade kirim bun kentunnya.
2: Mangga, Bah. Cobi kakak.
1: Ka Abah Eon tadi anu tos cenggol. Ka Abah Ukus. Terus ke Abah Sobari, ke Abah Otong, ke Abah Siti, ke Teh Anggraini, Teh Neni, Ponomai, Kum Weka Mamah-Mamah Sadayan,
2: Siap.
1: Wilu Jengwengi, nyuhunkan lagu nama Supir Kol.
2: Supir kol.
1: Mohon.
0: Eta kelilingan jadi bongan tanda pinaon itu.
1: Anu ayeuna teh acan Ciputer teh.
2: Anu ayeuna teh Lotek Cikampek teh acan. Antosannya ngantri. Mari aya Pak Gogom, aya Pak Nana Dukat anu tos dipayun. Insyaallah sabada eta panginten.
1: Mangga teh hatur nuhun teh.
2: Mangga Abah.
1: Milu jeng wengi,
2: milu jeng
1: tugas dugi katuntas.
2: Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rasta di Cengkareng.
0: Cengkareng nuhunnya. Sahur nanti di luar da bariku di
2: geber.
0: Tadi motor ge kada tukar dieu nya.
2: Halo,
0: Abdamun. Halo, milu jeng wengi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Abdaun Ruhai di Jumantara.
0: Serang saha.
3: Tatep.
0: Mohon.
3: Ramang.
0: Ibarik.
2: Alhamdulillah saya.
0: Oh iya mah iya.
3: Ramang.
2: Saya alhamdulillah.
0: Iya mah orang Gunung Mulianya Bah Jamin Sanes.
3: Oh iya deh, Gunung Mulia.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ini kebagian.
0: Mah enggak
3: tuh.
2: Ayong naon.
3: Lagu Rajet Hate.
2: Rajet Hate.
3: Rajet Hate. Lagu sama lagu Hamarima.
2: Ular Putih.
3: Yang tutus. 12,
2: ya. Ular Putih mohon dan iya pan kamari seueur laras geuneun. Teh can tiasa kasanggakeun.
0: Ular Putihnya.
2: Mangga Bah.
3: Oke, mun bareng kupa ya. Bapak Guru Demiati.
2: Mohon.
3: Bapak Anda. Cicung. Bapak Sobari, Bapak Sarit Baso, Kang Mamat, Liru Wiliang, Bapak Kabah Otong, terus naik Bapak Otong.
2: Tajan.
3: Sama Maya.
0: Nama Hayat Maya.
3: Pak Fikri, Ibu Aki Enak, Mbak Ajo, Ayat Age, Aki Yadi, Pak Endang, Mbak Pusat, Pak Sarbo, Pak Ahmad.
0: Ahmad Suryadinya, Ciomas.
3: Ciomas. Pak Ali Rangeng, Pak Eko,
2: Mangga, Abah.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jamin,
0: Gunung Mulia,
2: Hoyong Rajet Hate,
0: pangan ka Mamah Maya sapertinya.
2: Sagedengeunan aya saha?
0: Aya saha ieu ayeuna ieu. Halo.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun
4: Ruhai ngali gebrai ngajo mantara. Tetini.
2: Aya.
4: Damang.
2: Alhamdulillah, sae.
4: Teh Nining.
2: Aya, alhamdulillah.
4: Aya, Damang.
2: Alhamdulillah, sae.
4: Teh Sri.
2: Siap, hadir.
4: Hadir, ngacung.
2: Ngacung.
4: Damang, Sami.
2: Alhamdulillah, saya Teh Neni samulihna.
4: Alhamdulillah, abdi ge sakeluargi nuju sehat.
2: Mm-hmm.
4: Kang kasih bungsu, Kang Atep.
2: Mm-hmm.
0: Teu aya nuju ka ditu ka Abah Sobari.
2: Ka Pamardani.
0: Nuju ka Pamardani, nuju amangan ka Bekasi.
4: Oh, ka Pamardani ka Bekasi.
0: Kang Atep tadi teh bade ka Pamardani heula cing.
4: Panas teh Teh Jasri atuh pangas teh pundung kada di
2: pandirikeun. Rupina mah kitu. Kitu dabongan. Oh, biasana pang payuna.
0: Payuna atuh.
4: Ya anu di pandirikeun.
0: Mungkin
4: Damang Gatet.
0: Alhamdulillah. Hibaring pangesto Teh Neni anu cantik, anu bager, anu geulis, anu wah pokona mah.
4: Pokona nu anu-anu nya.
2: Anu-anu.
0: Anu weh ceuk salaki na mah cenah kitu.
4: Ya, kitu.
2: Maha.
4: Nuhunarnya pamidara Mang Mas sadayana penyiar
2: dakwah. Alhamdulillah.
0: Sok mangga.
4: Ya, ieu bari ngantosan lagu anu ayeuna anu pamundut kamari.
2: Eueuh, karembong kayas. Ieu
4: payun mah hoyongna kembang ros bodas.
2: Tuh, resepnya.
0: Eta kana warna ieu teh nya ieu anu kayas, anu bodas, kembang ros beureum, nu koneng. Eta mah mani resepina kana
2: kembang ros bodas. Ayeuna karembong kayas.
4: Kaya.
2: Mohon enjing kabaya koneng.
4: Beureum.
0: Engke anu minggu nungke bangbung hide.
2: Baju loreng, baju hejo. Siap.
0: Baju hejo.
4: Bade ngagupai.
2: Mangga.
4: Kanggo ka Abah Sobari. Bapak Sadit Baso. Sate teh bah Gogom
2: Pak Gogom, mohon.
4: Nya Pak Gugum. Pak Haji Suhanda. Teh Ati, Kang Fikri, anu di Cengkareng teh saha anu biasanya?
2: Bah Rasta.
4: Oh, Bah Rasta. Kak Kiyadi, Bah Rustam, Bah Nona Dukat, Bapak Guru Dimyati, Pak Eko, Bapak Angkus. Atur nuwun atuh pamitos Damang mah Bapak.
2: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan sing salamina ada Damang.
2: Amin.
4: Oka Abah Oto, Abah Toto. Oka Abah Agus Rasta. Mama Jaratmi, Mama Maya. Mama Hiyati. Kume ka sadayana.
2: Siap.
4: Anu akhirna nuju titen di Abdaun.
2: Mohon.
4: Lujang wengi. Abah kula eta bandang kula.
2: Kum we nya.
4: Pundung mun teh. Bapak Haji Ahmad Suryadinya sareng Bu Anina. Lujang wengi mudah-mudahan nuju titen. Spesial nama kau ka Akang Eteh penyiar. Hatur nuhun kana waktosna. Oke, mudah-mudahan sing dalaramang sadayana.
2: Amin.
4: Hatur nuhun ya Teteh Akang karena waktuna.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mamah Yati. Mamah Nek.
2: Mama Teh Neni.
0: Teh Neni sareng Bu Ati maniri. Mamah Yati nu ka mana?
2: Mohonnya.
0: Mamah Nenti. Ngantosan Mamah Jahrami. Ngantosan Mamah Uut. Ngantosan Mamah Cipta. Sareng Teh Dinda.
2: Teh Dinda. Nu di kebun. Tapi di emut-emut kan Atep. Eta acan moal seueur teuing pokomana dikumkeun. Mohon sareng teh. Eta we ka anu atuh sanes kumnya. Aya ciri khas nalpaniten teh.
0: Dikumkeun teh mah jiji ditataan gitu. 0213504510. Abdaun.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abdaun. Ruhai ngabon jomantara. Ibu Dara.
0: Punten volume radio na di alitan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Kang Atep, Teh Hajasri, Teh Nining, Teh Tini, kumaha Dara Ramang?
2: Alhamdulillah.
4: Aduh, alhamdulillah tiasa lebet.
0: Iya, anu ti.
2: Teh Anggra ini.
0: Tanjung Sari sanes.
4: Abi. Di Periuk.
2: Mama Yati. Mayang Yuswa.
0: Tadi cerita ke mana Mama Yati?
4: Pugu sesah pisan lebet maah.
0: Upayan wae sareng Mama Nen.
4: Intinya cing teu meni. Abdi mah Kang Atep, Teh Sri meni terus wayang golek naon ge.
2: Nepi ka
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Anu na belong suruh Teh Neninya.
2: Mohon, laras.
4: Di mana dicari yuk?
2: Laras.
4: Mohon, hatur mohon lah. Laras. Tadi teh Uyut Okanya.
2: Jakarta Barat, Laras.
4: Masuknya yang ngeluai ke mama dah gitu.
2: Alhamdulillah.
4: Laras. Ke Pak Haji Sulaiman di Pasar Rebo. Sama sarang Pak Haji Suhad.
2: Pak Haji Nana.
4: Nana Dukatnya.
2: Laras, mohon.
4: Mohon. Terus kasadenya.
2: Suur.
4: Oh, Mama Nenti manawi monitor.
2: Mohon.
4: Aguna hayang ieu Kang Atep ah.
0: Istri.
2: Mohon hayang naon.
4: Laguna Gendu
2: Kreasi.
4: Si Mama Hayati.
2: Mangga.
4: Anu hujan-hujan pepayungan geuning.
2: Oh kitu babasuhannya. Mangga, insyaallah.
4: Terus ka Ihara hari lap ibu-ibu Ati sedang Pak Fikri. Terus ke Pak Haji Suhandanya di Lebak Banten.
2: Mohon Laras.
4: Terus ke Pak itu tuh anu di Setia Budi teh sa Pak Warman.
0: Pak Warman.
4: Pak Rahmannya mohon. Terus ke sade ke Abah Rasanya tadi Abah Rasa.
2: Mohon Abah Rasa.
4: Anu di Cengkareng.
2: Laras.
4: Terus ke Abah Otong di Gunung Sindur. Aki Yadi di Jonggol.
2: Laras.
4: Sarang Pak Endang Kula.
2: Suhun.
4: Abah Kiki mana wanya Abah Kiki?
2: Kadang-kadang lebet tapi sok
4: oh, gitu mohon.
2: Terus
4: ke Ibu Titi Dewi anu di Jembatan Besi.
2: Jalambar.
4: Mohon gitu. Sok nyenggol wae ke Abi.
2: Laras.
4: Oh sakit tuh ya di atas lagunanya.
2: Mangga.
4: Teh Hajasri, Teh Nining, Teh Tini, Kang Af, Kang Apep. Mama mah eta ari nyarios Teh Hajasri teh meni pertengtang pisannya.
2: Gitu eta teh.
4: Mohon aranya nyarios teh meni masyaallah.
2: Mana punten gitu, mama meni gandeng pangintennya.
0: Kacang ninggang kasih
4: lah. Mohon gitu ah.
2: Punten mama, punten.
4: Gitu ya. Terus ah diantos lagunanya.
2: Mangga insyaallah.
4: Atur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap Kang Atep, ayah Abah Jamin, Teh Neni, oge ayah Mama Hiati.
0: Bunda Umi sarang Ibu Umi kemana ya?
2: Tacan. Ibu Umi mah tangtos. Tangtosnya. Saat tacan mauskan WA anu ayah di propat, iya ayah sumpingna ngintun foto malihan mah.
0: Sahata.
2: Abah Otong. Punten Teh Haji, cenah ieu tah Abah Jamin, Abah Anda ieu Abah Otong. Atos WA telepon mah eleh wae ti tadi ge. Tah hawatos Abah Otong.
0: Sok berlomba-lomba demi kebaikan
2: atuh. Demi kebaikan. Mohon ieu oge pasadit baso. Hatur nuhun bingah pisan cenah kawihna tos didugikeun. Upami kaul teh nyaeta anu nempel dina palapah kawung gitu daun garing panginten Kang Atep mohon oge ieu teh lalebetna kana japri Kang Atep. Hatur nuhun Teh Sri eta naon teh wayang bambu na insyaallah ke kumamah bade dilayat kaci jahe Yasmin mohon mangga mamah
0: ya, ya. Pak Agus teras tahu ya sampurasun Kang Atep wayang kamari saya pisah
2: alhamdulillah
0: mohon Pak Agus teras tahu
2: mangga ayah nu bade diangoskeun ngalanggungan propat
5: ayah.
0: Cobi Teh Tini,
5: sumping nanti Pak Aan Surya Kencana.
0: Oh, Pak Aan Surya Kencana.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Atep, Teh Sri. Bade ngawaler tata rucingan ah.
0: Cobi di pas sebarinya.
5: Di Pak Aan.
2: Mohon, mohon. Ngawaler mohon cobi
5: tata rucingan ah sugan wae keng tiket kanggo umroh.
2: Amin. Aya nama jarna teh.
0: Kumaha kumaha kumaha jawabanna?
5: Jawabanna teh adalah kunci Inggris.
2: Oh, kunci Manawi eta Inggris.
5: Salam silaturahmi nama kanggo panitian Abda Unwae di mana wae ayana. Tah kitu ngawalar hungkul teh.
0: Kunci Inggris. Tah,
2: Kang Atep juri nama anjeunna wae Abah Sobari leres teu nama nu hiji tadi dongkrak.
0: Dongkrak.
2: Ganjal ayana kunci Inggris. Kunci Inggris.
5: Salah jengati Mamah Yeni Mariani.
0: Aduh, Mamah Maya. Mamah Maya
2: sana. Mohon Mamah Yeni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Abdaun ruhai ngagebrai ngajemantara. Haha. Wirujeng wengi kasadayana anu nuju maranco radiona sewang-sewangan. Utami nama anu tos reket ayah Abah Sobari, Bapak Haji Suhanda, Bapak Sadit Baso, Pak Agus Rasa di Cengkareng, Aki Yadi, Abah Gaul, oge ayah Kang Mamat, Pak Guru Dimyati, Kang Ayut Age, Pak Warman, oge ayah Pak Albari, Mamah Eno, Mamah Uut, Kang Fikri, Teh Ati Jasinya, kasadayana wae diawurkeun. Wilujeng ngeleson sarang wilujeng ngadangukeun kanggo Kang Atep Teh Sri sapara kanca wilujeng mancen damel dugi katuntas. Hoyong laguna mah Banda Urang.
2: Banda Urang
5: Mamah Yeni Cibung Bulang.
0: Hatur nuhun Mamah Maya kata
2: Mamah. Karasep pisan Banda Urang sarang bulan sapasi teh.
0: Mamah Maya masih kene sehat Mamah Maya teh nya. Kang Atep bari Mamah mantos 70.
2: Alhamdulillah.
5: Hiji deh nyate.
0: So,
5: assalamualaikum. Sumping nanti Bu Titi Dewi.
2: Nah,
5: jembatan.
0: Ibu Titi Dewi. Dewi. Saya namanya Titi Dewi.
2: Antasan laguna ya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Abdaun peropat gebrai. Aduhai.
2: Aduhai.
5: Kang Atep sarang Teh Sri, Teh Tini, Teh Nining. Kumaha daramang?
2: Alhamdulillah.
5: Abdi ngadangukeun Abdaun acara Sunda resep pisan. Sarang laguna mana? Lagu nangguna. Wengi ieu abdi hoyong ngadangukeun lagu Ayun Ambing.
2: Siap.
0: Kayak orang paket kendinya ayah
5: Dewi. Suara Desi Kania Dewi. Kintun-kintun nama kanggo Mamah Yeti, Mamah Nenti, Ibu Hajah Sukaisi di Cipondoh Tangerang, Abah Kiki di Cibogor, Bapak Yanto di Jampang, Abah Suanda, Kangge kasadayana wae anu nuju ngadangukeun Abdaun wilujeng wengi kanggo Kang Atep, Teh Sri, Teh Nining, Teh Tini wilujeng tugas mugi sing sehat.
2: Sehat. Amin.
5: Ibu Titi Dewi jembatan besi.
0: Oh, urang jembatan besi.
2: Cekap rupina.
5: Cekap lah.
0: Sirting Teh Tini.
2: Ibu Titi Dewi teh nyuhunkeun Ayun Ambing we teras tos sababaraha wangsulan. Kamari nyuhunkeun Ayun Ambing, ayeuna Ayun Ambing pasihan we nya ayeuna
0: langsung. Tapi balikeun we tuh jadi Ambing Ayun.
2: Ambing Ayun. Eta tadi Pak Gogom oge sami.
0: Oh, Ayun Ambing.
2: Ti Payun nyuhunkeun Ayun Ambing.
0: Ayeuna ya, Ayun Ambing.
2: Ayun Ambing. Enji?
0: Ayeuna Ambing.
2: Pak Geto.
0: Ayun Ambing.
2: Mangkukna.
0: Kan lagu nagi ayah anyun. Anyun.
2: Ta Ayun Ambing teh pamundut ti Pak Gogom sareng Ibu Titi Dewi kasangkeun wengi ieu. oge aya lagu Sordai.
0: Sordai.
2: Mohon pamunut panana duka. Suanten Ibu Emi Nurahayati.
0: Sordai itu sepersuka pertama ditanya.
2: Cing.
0: Aduh.
2: Pokoknya menyangakeun we. Ayun ambing sareng sorong.
0: Sorong dayung. Prung kadinya.

0: Aduh, hatur nuhun kanggo ka para paniten sadayana anu masih keneh manco ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Langsung aya nu lebet ieu urang tampi deui we. Abdaun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Abah ye wangsul deui ye, Akang.
0: Oh,
1: Abah sobat. Abah deui ngawaler ka Pak Aam sareng ka Abah Oyon. Eta teh tebakanana punten lepat gitu teh.
0: Oh, lepat.
1: Abah teh nebakeunana aya dina mobil nyalametkeun. Lamun aya dina jalmi, amun ada jalmi begitu ta, eta bisa ngaributkeun gitu ta. Tebakan anak sakitu. Diperpanjang ayeuna dugi ka wengi payun, wengi Rebo tanggal 19 nya.
0: Nya atos
1: mohon. Lamun Rebo payun teu katebak, gugur tebak. Gitu ta.
0: Mohon.
1: Tah sakitu nya punten Kang Atep. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Oyon sareng Pak Aan gugur soalnya teh sanes jawabannya sanes eta sanes kunci sing sanes sanes kunci Inggris sanes dongkrak 0213504510 0812112498 Abdaun
2: di mana mana
0: di kampung
2: di radio. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abdaun.
3: Abdaun, duhai, ngajo mantap.
2: Allah. Sana saya nama rada sahdu. Waalaikumsalam.
0: Hai biasa nama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pada terpercaya, oh, ayah nama waalaikumsalam. Centil orang Cipenjo.
0: Orangnya ngegeng.
2: Ngegeng. Kumaha sehat.
3: Mendingan
2: ada
3: babad tangkeng nyeri
2: aduh ngababad dua ya tuh dah lah
0: tep dinten teh pandang
3: mah babad dua tengaruna awak bola di babad babad deh kelapa kebelitan
2: kebelitan are. Nah atunya seueur teuing tanahna pangpangna mah
0: eta tanahna seueur teuing mana di babadan tanahna sih ngaleungi
2: sok pandang.
0: Kumaha?
2: Pokona mah humandeur mah antosan we heula lah aya ayeuna. Lagu payun minggu payun hayang naon?
3: Teu wau ka Mamayati nya kula mah wau Mamayati ka Kalekta.
2: Mamayati Tanjung Priuk. Wajiyati Tangerang Curug.
3: Mamayati teh kaya deui eta.
2: Ngerelep.
0: Teu tiasa lebet.
3: Mamayati, Mamayati lah Tanjung Priuk.
2: Mamayati.
3: Hati-hati encan naik.
2: Tajan.
3: Setiadi. Abah Rustam.
2: Abah Rustam Tajan.
3: Abah tuh. Abah Haji.
2: Abah Haji Atos.
3: Abah
2: Haji Sunda Atos.
3: Wanda.
2: Pak
3: Teh Neni.
2: Teh Neni.
0: Cariu.
3: Tanjung Cariu.
0: Tanjung Sari. Sarwani nanya Anggreni sareng Neni.
3: Kemana ya?
2: Kemana? Aku abah lah.
0: Abah tuh.
3: Tadi mah ayah, ini lalu nitan.
2: Biasa abah mah. Panana Dukat, Pak Sadit Baso, Pak Eyon, Abah Sobar.
3: Pak Eyon, Pak Bangkus tadi.
2: Nya Bangkus. Pak Eko.
3: Pak Eko,
2: Pak Jamin, Kang Mamat, Pak Dimyati, pokok nama kum.
3: Ayah
2: nama ayah ngumpul deh. Ngumpul deh.
3: Baru
0: tahu paminu jubabat deh. Ngaran paniten teh serata tadi najuku teh.
2: Baru diapalkan.
0: Diapalkan.
2: Dasar lah. Lagu nanaon ke keur minggu hareup?
3: Minggu hareup. Lagu teh lobanya.
0: Loba.
2: Pisan lobana ge.
3: Mojang Bandung.
2: Allah. Mojang Bandung.
0: Mojang Bandung.
2: Mojang Bandung. Tos, cekap.
3: Nah, segitu aja.
2: Balik deh ke asli.
0: Gitu ya aslinya. Mohon.
2: Siap, mohon.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ayo tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Assalamualaikum.
0: Mohon. Pandang mah tiap dinten begadang atuh.
2: Atu iraha kulemna.
0: Kulemna. Apa itu siang mah iya babad.
2: Baban.
0: Ya, bisa pengkeren pandang.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alah panjang umur.
0: Umur eta.
4: Kampurasun.
2: Rampes.
4: Punten.
2: Mangga.
4: Kompak nih ya.
2: Eh pasti. Aki kia punten mangga ariga.
0: Gagak
2: Gatot gaca arica
0: cai arica cai teh aya di dinya aduh kumaha
2: kumaha ki soki
4: alhamdulillah wa syukurillah dugi geuningna kana abdaun operasi budaya Sunda mantap luar biasa abdaun ruhai cuman terang
0: sigana mati tadi mencetan we teh lebet-lebet ieu teh
2: nyatu pan piraku we teh ti tadi laguna ge nomor hiji.
4: Weh mantap luar biasa. Atau nonton terus dijuang kenana lagu Mapai lagu Jalan Setapak nah.
0: Lagu Mapai Jalan Setapak.
2: Mohon mengerti.
4: Kakak Tep, Teh Aja Sri, Tenin. Dua peting ke sari.
2: Kunaon.
4: Wengi kahiji nyaksikan wayang golek secara langsung.
0: Langsung di itu di cariu tuh.
4: Ini dia tuh di Pasir Peuteuy.
2: Pasir Peuteuy.
4: Dadan.
2: Oh mohon maaf.
4: Ini teh mah setengah genep.
2: Heeh.
4: Teh penting di pegawai teh.
0: Setengah genep di rumah ya?
4: Di mah kecamatan. Anu diliwat.
2: Waduh.
4: Nyamper ke pandang geus indit cenah.
2: Oh, masya Allah. Nyamper di ka sana.
4: Geus ka ditu teh atos ieu dalang geus ieu geus mulai naik langsung ke panggung.
2: Kalacat naik.
4: Mohon. Bari jeung videokeun. Eta mah bari setengah tilu. Mengkaneng jauh ka itu ka dieu leuweung teh apa mah pae leuweung jalan ka dieu mah. Alhamdulillah masih. Nah gak kena motor.
0: Ulu. Eta teh penak jeung teh nini. Halo.
4: Kang celana suwek celana.
0: Heeh, teuing babu geus sehat lah antos eta mah pokona pejuang lah, pejuang wayang lah antos lah.
4: Woi, mantap luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Kenapa aki bari ngagu pae tadi pan aki ngawe ongko. Ngagu pae nang bae ngagu pae. Halo. Mama Yati kekarek naik deh. Atuh nu Mama Yati Tanjung Priuk. Atuh ka Bandar Duka mun can ngagu pae ge. Atuh ka Teh Ati sangkan teh kreuna urang jeung wengi anu tos ka Sumpingan di Bekasi. Hatur nuhun kakang Atep. Kak Teh Nenni, Teh Nenni. Nenni mau cari iwa. Teh Nenni. Eta tuh dua-dua. Ini enak itu
2: masih ini. Aki.
4: Hatur nuhun kasalayana mungkin sarehat sadayana. Atau kabang busok ya. Singeng.
2: Amin.
4: Amun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo lagu Kanggo Enjing.
4: Sehat, sehat, sehat.
2: Lagu Kanggo Enjing naon?
4: Lagu Kanggo Payun Goletrak.
2: Goletrak. Goletrak. Siap. Mohon mangga aki wirujeng wengi. Jadi pandang hiji deui Abah Rustam eta teh Lex Trio.
0: Tiga sekawannya. Ayo lebet deh.
2: Tachan.
0: Tuh ayo lebet deh.
2: Oh iya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Abdaun ruhai ngagubrai ngajau mantara.
2: Orang jamteng sanes.
5: Iya mah ngegaluh tutut mantul. Nah,
2: jamteng sarwa abdi ge. Nah, emang kaya kok.
5: Kang Atep. Wah aja, kumaha daramang.
2: Alhamdulillah saya, Pak Eko.
5: Nuhun, upami daramang.
2: Amin.
5: Ya, audio. Iya, badai kahidi nyuhunkeun kawih men tadi we solontongan.
2: Laras.
5: Yang mami payun. Badai gupai gupai heula.
2: Mangga.
5: Ka anu neme, nah. Ka anu neme mah daripada di ieu nya babad-babad masararang. Mending diieukeun we. Pami hayang
2: disemprotnya
5: mah ka ritu nya. Nah, dari kena mah kudu ngamalkeun surat Udah Yasin gitu nah itu kan ya. Ya, pami eta mah tanggal geus surat tanah da diamalkeun insyaallah. Udah gitu. Nah. Ka Pak Ajo cariu teh Neni. Geus kitu Pak Nana Dukar di Pasar Rebo. Pak Pikri. Pak Mbah Opa. Ku melihat kesadayana nya.
2: Siap.
5: Tabade ngawaler ya.
2: Tambah sobari.
5: Mohon tetarucingan teteh.
2: Mohon saurna eusina.

0: pilihan hadiahna ku anjeunna.
1: Tah kitunya teh ka Mbah Sumari kitu lah. Oke, tak kitu lah ka Mbah Sumari kitu.
0: Siap.
1: Angin kitu lah.
0: Angin
1: di Pak Eko Jampang tengah.
0: Si walaranana teh angin.
1: Angin gitu. Sakitu aya nya.
0: Mangga Pak Eko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Upami sahur Bu Atih ieu ti papikir ngawea sahurna teh bensin.
0: Bensin.
2: Jawaban Bu Atih nya bensin ta. Upami Pak Eko mama.
0: Angin. Upami tadi Pak Aan ganjel.
2: Pak Aan ganjel.
0: Kunci Inggris. Satu acana cenah ganjel atau napi dongkrak.
2: Pak Eko.
0: Angin.
2: Angin Bu Atih bensin.
0: Bensin.
2: Jadi upami ganjel dilebetkeun kana dongkrak terus dikunci.
0: Kunci Inggris.
2: Santos dikunci, santos dikunci. Nembe aya angin. Teras dibanjur ku bensin.
0: Lengkap
2: ya. Jadi jawabanana.
0: Panasananya.
2: Jawabanana teh kahuruan.
0: WA masih kene aya, Cobi.
2: Coba teh nih.
3: Di Abah Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Abdaun Ruhai ngajumantara. Kang Atep, Teh Jasri, Teh Tini, Teh Nining, kumaha damang.
0: Alhamdulillah.
3: Abdi Abah Otong di Gunung Sindur mundut lagu Kabung Bulengan.
0: Kusaha.
3: Ku Teh Jasri. Lagu ieu disanggakeun ka Abah Nana Duka, ka Abah Agus Rasta. Abah Kiki, Pak Guru Dimiati, Ibu Iyam, Aki Yadi, Mama Haja Rahmi, Mama Haja Nok, Mama Yati Priuk, Mama Nenti, Mama Maya, Ambu Sukaisi, Kang Roy, Sareng Teh Rosna, Api Darta, Ibu Nayani, Kang Ayut Age, Bapak Sadit Baso, Kang Mamat, Kum Kasadayana Paniten Abdaun, di Manawai Ayana. Bili jeung ngadangukeun, Kanggo Akang, Sareng Teteh. Hatur nuhun, mugi dipasihan kesehatan salawasna, amin. Wassalam tiap bautong. Kak Uyut Oka, oge hatur nuhun. Lajeng ti Panur Opik di Pagedang.
0: Panur Opik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun Edun, Ruhai ngajumantara. Absen Ambu kali Abah nu nuju mancen tugas di Proopat RRI Jakarta. Sakitu wae nuju icalan kene senang. Lagu nama ngiringan wae.
0: Siap.
3: Aya Mang Tono di Pondok Gede. Mang Tono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abdaun ngajereng. Atau sakitu cenah.
2: Mang Tono teteh.
0: Mohon.
2: Aduh Mang Tono manis lagi jereng-jerengna kabatosnya.
0: Tah eta teh Kang Atep tadi saur Kang Derajat. Ulah aya carita tapi kudu aya bukti.
2: Aya bukti.
0: Aya bukti, aya carita. Ya kieu da teu pieunnya bukti na mah aya Patono teh tapi teu seueur carita mah nya mah. Ngejreng.
2: Kieu banyak cerita, anu penting buktinya.
0: Gitu.
2: Pami bukti bakal jadi
0: carita. Yeuh urang ka Gunung Mulya. Tadi teh anjeunna teh tos ngontek ka urang.
2: Kumaha?
0: Minggu kamari ular putih manawi tetos hilap. Si orang imut kene. Ular putih wandar pongdut cerkang atepa. Pak Munut ya Abah Jamin.
2: Abah Jamin Gunung Mulia.
0: Mohon, eta Abah Rasta kekeh deh.
2: Kekeh kene.
0: Kekeh, anu Abah mana? Naon Bah? Eta lotek. Be atuh lotek wayah kieu mah da teu cocok Bah. Da laguna cenah Abah mah. Lotek Cikampek. Suanten Teh Awang si Kanggo Abah Rasta. Mangga.
2: Lotek Cikampek sareng
0: ular putih.
2: Ular putih.
0: Snake legend.
2: Mangga jengakeun, wilujeng wengi, wilujeng ngatangguh.

0: Reog Sunda adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kesenian ini memadukan antara nyanyian, lawakan, cerita sosial, seni tari, dan alat instrumen khas Sunda, yaitu dog-dog. Dahulu, seni Reog Sunda digunakan sebagai media dakwah atau penerangan. Lalu, seiring berkembangnya zaman, seni ini bertambah fungsinya sebagai media hiburan. Reog Sunda dimainkan oleh 4 orang. Satu orang berperan sebagai dalang, bertugas pengendali permainan yang membawa alat musik yang disebut tiling tingtit. Satu orang yang lain berperan sebagai wakil dalang yang membawa alat yang disebut dengan penempas. Kemudian, 2 orang lainnya berperan sebagai peran pembantu yang membawa alat musik brambang dan badumblang. Selain alat-alat musik tersebut, digunakan juga alat musik lain yang biasanya dibawa oleh para pemain sebagai pelengkap. Antara lain, kendang, terompet, gong, dan kecapi. Alat musik modern seperti keyboard dan gitar juga biasa digunakan.
1: Oh, maya apa berartinya?
2: Naon?
1: Kaki emak.
2: Bener?
1: Kan iya apa?
2: Coba.
1: Bisa ngomong. Hari suka teh.

0: 4 FM Suara Budaya Jakarta, Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Masih kena ya waktu sebeberapa menit kapayunnya. Urang macang kerama di Jomantara. Sok sanaos Teh Tini katingal ini tos. Teh Nini oge sami tos. Tapi semangatnya.
1: Assalamualaikum Kang Atep.
0: Halo Abdaun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abdaun Ruhai Ngajumantara. Hahaha. Kang Atep, kumaha damang Kang Atep?
0: Alhamdulillah, ibaring pangesto.
2: Sehat aja, Sri.
1: Alhamdulillah, saya.
2: Teh Nining.
1: Alhamdulillah, saya.
2: Hatur nuhun, wami damang.
0: Tebak-tebak Teh Sri sanya.
1: Kehula hiji deui teh can di absen, Kang. Aya Teh Rini.
0: Teh Rini.
2: Kang Atep.
0: Bade
2: ngagupay ah.
1: Mangga.
0: Ngagupay engke dikenalkeun lah saha tuh.
2: Masa hilap Kang Atep mah.
1: Nah kitu ih Kang Atep mah.
2: Anu si setu teh ya.
1: Setu Panungan.
0: Kang Ming sanes.
1: Kang Mami.
2: Muhun.
1: Oh Kang Ming.
0: Atunya hilap dah lami terhadap.
2: Apa eta hari malam Senin?
1: Mohon digupai.
2: Digupai abdi.
0: Digupai wae tapi kan swanten mah teu terang.
1: Mohon. Margi anu aktif teu aktif oge digupai wae da bilih dianggukeun.
2: Abdi mah aktif wae.
0: Oh, nah, aya
2: telepon kadang-kadang kan teu kabagian teh.
0: Ah, kitu. Aya kabagian Mang.
2: Aya teh kayak kakar kabagian ye.
0: Alhamdulillah nya. Duh, hebat lah. Mang Ming Setu Bekasi. Tapi duka di mana Setu na tah?
2: Setu di Setu ngidul saeutik da. Ieu na teh. Pang BJB.
0: Oh, tuh dik. Ngidul sakedik. Mangga Paming
2: dibari ngagupay.
1: Mangga.
2: Atuh terutama ka Bapak Guru Dimyati. Atuh seterusna ka Abah Otong di Gunung Sindur sareng sihat sanak mudahan keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Atuh ka Bapak Suhandana oge di Majal Bak Panten. Anjeunna kan pangpayunna tadinya.
1: Laras.
2: Atuh saterna ka Kang Jamin di Gunung Mulya. Atau ke Pandang di Cipenjo, ke Aki Gaul di atau di lupa oke Aki Gaul kata.
1: Aki Gaul di Cilengsi.
2: Saya mohon.
1: Ayah nu di Kampung Batu.
2: Oh di Cibatu mohon. Aki Gaul Kota Batu.
1: Kota Batu mohon.
2: Apun Aki Yadi mah di Jonggol.
1: Laras.
2: Akang Jo di Cariu. Sakitu ya, Teh Haja Sri.
1: Mangga.
2: Tersuanginya.
1: Mohon.
2: Abi nyumunkan kawih nama iya.
1: Naon.
2: Minggu payun teh. Tuh naon tehnya.
1: Naon cobi.
2: Sah anjen abdi mah suka itu.
0: Sah anjen. Sah anjen.
1: Abdi sarang Sri.
0: Sah anjen
2: Teh Haja Sri.
1: Mangga.
2: Terus si alamanya eta ka Teh Haja Sri.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan. Di Wilijeng Damal Dwi Katapu 12.
1: Mohon.
2: Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Mungkin gitu.
0: Mangga hatur nuhun.
2: Tentunya sadayana.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ming di Setu Bekasi.
0: Bekasi nya radangi dulu sakedik cenanya
1: di pasar
0: Setu teh. Dulu tik. Di sepengkeren Pak Ming Setu Bekasi 0213504510. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Urang pasanggerahan ah.
3: Iya.
1: Sehat.
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Dari tadi ditanyain sama Kang Atep.
3: Baru bisa masuk ini, nungguin dari tadi.
1: Susah ya?
3: Iya, enak tuh tadi lagu Ular Putih juga.
1: Lagunya
3: enak-enak.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, assalamualaikum, Wilujeng Wengi, Kang Atep, Kang. Siapa? Kang Asep
0: Mas
3: juga.
0: Mas Putri ya.
3: Teh Jasri, Teh Nining, Teh Nini. Salam-salam aja, kabar-kabar. Sehat, alafiat. Sadayanya ya Teh.
1: Amin.
3: Ikut dengerin aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paling gitu mah. Pokoknya mah lagunya enak-enak enak saja aja. Lagunya semua enak.
0: Ibu Umi ya?
1: Ibu Umi Pasanggraha.
0: Pasanggraha.
1: Di belakang Ibu Umi ada siapa gerangan?
0: 0812-1129-28.
1: Teh Nining WA-nya masih ayah.
4: Ayah teteh.
1: Cobi atuh. Oh, seger kene. Sok atuh dereg-degeun. Dereg-degeun, dereg-degeun. Sahawai. Cobi. Beki wengi teh beki seueur. Mangga sareng saha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Abdaun ngagebrai ngajomantara. Kang Omen.
1: Kang Omen.
4: Dinarogong kembang kuning kelapa nunggal monggo.
0: Oh, kelapa nunggalnya kembang Kang Oma, Kang Omeng.
4: Pendengar setia Omen. Acara seni Sunda. Salam-salam kasadayana te di wiji-wiji. Anu tos sohor di Propat RRI Jakarta.
1: Alah.
4: Hatur nuhun Kang Atep, Teh Tini, hatur nuhun. Senggolana dupi lagu nama ngiringan wae
1: ngiringan
0: Kang Omen ya.
1: Kang Omen.
4: Kang Omen. Lajeng
0: terima kasih
4: ya, Aki Najwan.
1: Alah kamana wae ari Aki.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Abdaun Ruhai ngajomantara. Wilujeng wengi Akang sareng Eteh di meja siar. Pamugi ginanjar kawilujengan. Sejang ngagupai abanana dukat. Aba Otong, Aki Yadi, Bapak Guru Dimyati sareng Ambuna. Bapak Edi Hadinata, Kang Warman sareng kum kasadayana paniten Abdaun. Pamugi aya dina ginanjar kawilujengan. Mundut laguna Songket Bandung.
1: Allah.
4: Anu digalindengkeun ku Ibu Mas Yuning.
1: Mas Yuning.
0: Dengan payunnya.
4: Kanu mancen tugas wilujeng tugas dugi ka tuntas.
1: Hatur nuhun Aki Najwan.
0: Aki Najwan.
4: Lajeng Ati Pak Cipto atau Acan Teteh?
1: Acan.
0: Pak Cipto Murdoko.
4: Pak Cipto Murdoko di Pasir Kuntul.
0: Oh, Pasir Kuntul Pak Cipto tehnya.
1: Pandeglang.
4: Pandeglang. Itu ada disingkat jadi teh. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Abdaun Ruhai ngagebrai ngajomantara. Lajeng wengi abdi mah absen wae laguna Banda Urang.
1: Banda Urang.
0: Aya dua ta Banda Urang tanya.
1: Sarang mamah.
4: Ayah keneh teteh dah.
1: Cobi.
4: Ti saha itunya. Assalamualaikum. Sampurasun. Abdaun Ruhai ngajomantara di udara. Kumaha daramang sadayana Kang Atep, Teh Jasri, Teh Nining, Teh Neni. Badai nyunkeun lagu. Oh Teh Neni. Dupi laguna Jayanti.
1: Ti Teh Neni.
4: Lagu ieu disanggakeun ka paniten Abdaun anu nuju manco di radiona sewang-sewangan. Abah Yadi, Bapak Endang, Abah Ajo.
1: Teh Neni punten, Teh Neni ngeta. Sanes. Teh Neni teh tadi nyungkeun ka Mang Roskaya, saena Hoyong Jayanti.
4: Napihan panginten.
1: Mohon.
4: Teh Anggraeni, Bapak Fitri, Teh Ati, Abah Rasta, Abah Otong, Bapak Ayut Age, Bapak Warman, Kang Mamat di Lewiliang, Bapak Guru Dimyati, Pok Nomai, Teh Warsi, Mamah Maya, Mamah Nok. Implik-implikna hayu urang ngupingkeun apresiasi budaya Sunda atunun kanu ngaoskeun kitu
1: kaprupina mah tapi aya keneh masih seur
4: cobinya
1: sok deregdegeun atuh atuh napi engke heula nya urang lagu heula
0: lagu urang lagu satos lagu nembe di deregdegeun keba soalna Kang Atep bade di deregdegeun dua lagunya teh
1: siap
0: nah, namina
1: eta aya nu nyohonkeun karembong kayas teh ya Teh Neni. Suanten Teh Nining Meida. Pan aya Pandang anu nyungkeun humandeur minggon payu minggon kamari. Oge aya Pak Eyon humandeur.
0: Humandeur oge nya Pak Eyon nya.
1: Mohon nyohonkeun minggu enjing tapi tos aya ayeuna. Tah, jantan ieu mah dibayar cash Kang Pak Eyon mah. Nyangakeun Kang Atep, karembong kayas kanggo Teh Neni, umandeur kanggo pandang sareng paeyon, umumna kanggo paniten sadayana. Nyangakeun.

0: Masih di saranganku, wargi-wargi desa di Sunda RI Jakarta di acara Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Insya Allah dugi katabu 12. Nanging ayo nanggitos manceran setengah 12 langkung malihan ma.
1: Mohon.
0: Katawis di studio parantos mauncing.
1: Lese.
0: Parantos lese.
1: Abangku tadi telpon soal nate weana terus diangoskin teh acan.
0: Parantos abah.
2: Pang payuna abah.
0: Pak Eyon parantos nyuhunkeun humandeur malihan langsung di paparin lagu humandeur. Atu bilih hoyong diangoskin deui digupai weh. Kanggo Pak Engku abah. Kali Pala Putra panginten kanggo ya, Pak Eyon
1: ujang aya ujang gitu ujang tenoknya
0: tuh tenok geun ujung ngempel aya Pak Eyon aya Bah Toto ya, sanes kanten
1: bonang sadayana pangkosar rayanya.
0: Hatur nuhun Mbak, urang nampi rata telepon deui ya.
1: Boleh ditampi wae telepon.
0: Aya hiji deui itu apa tos?
1: Sok hiji deui.
0: Halo, assalamualaikum. Ah, biasa ti gurawil.
1: Tanda-tanda
0: bade nutup.
1: Kumari supados lagu tiasa kasagakeun maksud teh nya.
0: Oh, pamit
1: tiasa sama Aina
0: 10 lagu we.
1: Cobi lagu.
0: Mohon.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abdaun teh hayang ngagembrae, ngajumantara lebet deui ye teh.
1: Heeh. Kunaon?
3: Pade ngabungsuan.
1: Heeh.
3: Teteh tadi mas sanes Abdin WA duk tiga nama Mami Sami.
0: Mohon mohon.
3: Nomor benten tiga.
0: Mohon atur mohon. Anu nyuhunkeun Jayanti. Ya,
3: Abdi mah nyuhunkeun kanggo minggu poe mah.
0: Kemang Kai. Eh Kemang Rosboda.
1: Sobatan Ujayanti saha teh naon
0: mohon kurang pilari
2: Neni. Neni oh biasa.
1: Oh teh Neni.
2: Neni.
0: Mohon atur nuhun teh Neni. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Atep aya teh Neni A, teh Neni B kitu we atuh lah.
1: Anu WA punten teh Neni mana nya? Upami ieu mah teh Neni cariu.
0: Mohon.
1: Tah upami anu teh neung ngawea mah teh Neni cariu. Teh Neni anu ti mana kitu
0: teh Neni ti mana. Tadi Kang Atep narasan aya lagu naon keneh? Kalaresan aya Pamundut Padimyati sesahilapna kurang sanggakeun. Pamundut Po Nomai. Tilil kombinasi upami kalaresan urang sangakeun nasib tukang kuli Pamundut Pak Pikri. Ah, kinten-kinten tilu lagu cakap teu?
1: Tiasa
0: tilu lagu atos we.
1: Atos cakap.
0: Atos we tah heula tunya.
1: Empat mate ka bujang.
0: Mohon. Nyangakeun kanggo panutup dina wengi ieu aya sesahilapna suanten teh Tikus Endang, Pamundut Pak Dimyati. Aya lagu tilil kombinasi suanten teh Resi Kania Pamundut Po Nomai. Aya oge nasib tukang kuli suanten Ibu Cici Cangkurileung Pamundutna Pak Pikri. Caca panginten Kang Atep.
1: Karaos kedap di urang bade macang krama di jomantarana bade turun
0: handap. Rengse. Mm-hmm.
1: Sim kuring anu mancen tugas Kang Atep Gunawan Agun.
0: Mm-hmm.
1: Teh Jasri, Teh Nining sareng Mas Fikri sejalumung surti jomantara. Walagri lemah cai.
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permios.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

98.4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po di Kabar Jakarta tentunya sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi bersama narasumber penyuluh madya dari kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta Selatan, ada Ustazah Lilis Nurul Aflah MA yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini. Spesial Abang Po, ada dua obrolan yang akan hadir pukul 8.15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Sigarda Indonesia, ada Ibu Ika Dewi Retnosari, founder dan juga founder dari Sigarda Indonesia dan juga seorang guru, dan juga ada Bapak Alexander Raymond, peneliti dan penulis buku ya. Tempat asik dan kekinian belajar cagar budaya, itu yang jadi tema kita pagi hari ini Abang Po di obrolan komunitas jam 8.15. dan di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikuti obrolan bersama Zin Eda Karaskalau dan juga Ronald Bunardi yang akan bercerita mengenai event Zumba Party dan Still You Drop 4.0 Crossing Cultures. Itu dia ya, nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Ada lagu dari Sahrul Gunawan dengan Tak Berjarak, dan akan dirangkai juga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa kembali di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, penyuluh madya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta Selatan. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema menata hati, menguatkan iman di awal hari, ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Ustazah Lilis Nurul Aflah MA. Assalamualaikum Ustazah Lilis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang.
1: Selamat pagi Ustazah, dengan Arif di sini Bu Ustazah.
2: Iya Bang Arif, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat. Insyaallah sehat. Gimana amin, kabarnya amin, juga Ustazah? Sehat iya, juga ya.
2: Sama-sama sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya, salam kenal nih. Ini pertama kali kita berjumpa nih di udara ya. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa nyambung terus nanti silaturahminya ya, insyaallah.
2: Amin, amin ya Allah. Amin.
1: Ya, Bu Ustazah, hari ini tema kita adalah menata hati, menguatkan iman di awal hari. Nah, ini menata hati di awal hari kayaknya berpengaruh banget sama perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ya. Istilahnya kalau mood kita bagus di pagi hari ketika bangun tidur, insyaallah sepanjang hari bakal bagus terus tuh, rezeki juga lancar gitu ya.
2: Amin. Nah, itu yang diharapkan.
1: Betul
2: ya?
1: Banget. Tapi kenapa momen pagi hari itu dianggap krusial gitu? Kalau dalam pandangan Islam tuh bagaimana sih? Kenapa pagi hari itu dianggap ini akan berpengaruh terhadap bagaimana perjalanan kita sepanjang hari ini, Ustazah? Mungkin sebagai pengantarnya, apa yang ingin kita diskusikan ini di kajian kita pagi hari ini? Menata hati, menguatkan iman di awal hari. Silakan Ustazah Lilis.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi srah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Para pemirsa Pro 4 Radio Budaya yang berbahagia, Abang None yang saya banggakan, Bang Arif sebagai pemandu acara pada pagi hari ini, tepatnya pada 13 Mei 2026, bertepatan dengan 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama dalam kajian hati yang diberi tema menata hati, menguatkan iman di awal hari. Pertanyaan yang luar biasa tadi dari Bang Arif ya, apakah dengan hati yang bahagia itu menjadikan tanda awal-awal hari akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya? Tentunya kita sebagai umat muslim ya, ketika kita bangun di pagi hari, kemudian kita mendapatkan kenikmatan berbentuk nafas yang kembali hadir dalam diri kita, otomatis kita akan membaca doa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih banyak karena kami sudah dihidupkan kembali setelah kami mati. Karena hakikatnya manusia yang tidur itu adalah dimatikan sesaat, untung tidak selamanya. Maka kewajiban kita ketika kita bangun membaca doa dengan harapan ya, semoga awal hari ini menjadi kebaikan karena telah bersatunya jiwa dan raga setelah kita beristirahat. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Ali Imran ayat yang ke-8, dan ini adalah doa yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka pun berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Subhanallah, doa ini sangat luar biasa, salah satunya meminta keteguhan hati dalam iman dan mendapatkan hidayah. Menata hati tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena hati itu ketika sudah terkait dengan dunia biasanya cenderung kotor, kemudian sakit, bahkan bisa mati. Maka ini perlu penguatan iman di awal hari, di tengah hari, bahkan sampai malam hari. Agar Allah senantiasa mencatat kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Jangan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan kufur atau kafir, wala tamutunna illa wa antum muslimun, hanya dikarenakan hati yang tidak baik sehingga iman melemah, maka cenderung perilaku, perbuatan, perkataan kita akan jauh dari koridor Islam yang disyariatkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan pemirsa tidak seperti ini, karena harapan dari para abang none yang ada di perempat Radio Budaya ini menghaturkan kajian pagi tentunya untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga saling mensupport agar setiap hari manusia dalam keadaan baik dan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Bang Arif jangan tidur. Ini kita lagi ngobrol.
1: Kita sambil nyimak Bu Ustazah. Jadi supaya suaranya jelas.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Silakan.
2: Iya. Saya pikir saya tinggal sama Bang Arif.
1: Enggak, tenang aja.
2: Enggak ya. Baik.
1: Mikrofonnya sengaja saya tutup biar lebih terdengar jelas suaranya Bu Ustazah.
2: Oh iya, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara menata hati, menguatkan iman? Kalau dalam Islam ada 3 cara yang dianjurkan untuk menata hati kita agar lebih lebih baik, lebih sehat, dan tidak menyimpan penyakit-penyakit yang bisa merugikan ibadah kita sendiri. Yang pertama adalah rutinnya membaca Al-Quran. Tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi harus mampu memahami, merenungi, bahkan mengamalkan isi Al-Quran. Banyak manusia-manusia yang ternyata Al-Qurannya hanya sekedar pajangan saja. Walaupun dibaca, biasanya kalau kita lihat itu musiman ya, musimnya itu musim Ramadan. Nah, bahkan bisa menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali. Nah, sementara sekarang sudah bulan Zulqa'idah, lepas daripada Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'idah. Sering saya tanyakan di majlis-majlis taklim, "Ibu, berapa kali sudah di bulan Zulqa'idah ini membaca Al-Quran sampai khatam?" Jawabannya geleng-geleng kepala. "Belum sempat Ustazah." Kenapa belum sempat? Maklum repot, masih keliling-keliling lebaran. Ya Allah, berarti dari sini aja sudah terlihat ya, kalau hati kita ini perlu disupport tiap hari, perlu dikuatkan, perlu ditata. Karena ternyata semakin terlewatkan dia dari Ramadan, itu biasanya Al-Quran itu sudah say goodbye aja gitu, hanya sekilas info, hanya sekedar dipandang saja karena ada di lemari, pas persis mungkin di depan, di area ruang tamu. Ya, kenapa Al-Quran itu harus rutin dibaca? Minimal ada program tuh One Day One Juice ya. Yeah. Kalau misalkan One Day One Juice nggak sempat ya, One Day One Ayah paling banter. Atau mungkin hanya sekedar One Day buka aja, buka Al-Quran. Yeah. Kemudian baca ta'awuz, langsung kembali shadaqallahul azim. Minimal disapa Al-Qurannya. Nah yeah. Ini yang menjadi, manusia itu bisa jadi hatinya gelap, hatinya sakit, hatinya rusak, bahkan hatinya mati. Karena kata Allah, hati itu kan diciptakan ada 3 jenis, Bang Arif ya. Satu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Kemudian kedua ada hati yang mati, dan ada hati yang terselamatkan. Nah, bentuk hati kita yang bagaimana nih? Biasanya cenderungnya nomor 1 yang sakit ya, lebih banyak, lebih dominan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Al-Qur'annya tidak dibaca, tidak dipahami, tidak direnungi, bahkan diamalkan, berarti lebih cenderung kepada hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hatinya sakit, ayolah sering-sering didengarkan pagi hari jam 5 sampai jam 6. Nih, seperti kita mendengarkan Pro4 Radio Budaya. Seperti pagi ini, Bang Arif ya. Mudah-mudahan pemirsa sudah pada bangun. Karena biasanya memang baik radio maupun televisi, ini kan jamnya jam-jam repot di dapur untuk ibu-ibu ya.
1: Betul.
2: Malah justru ketika ibu-ibu sudah mulai santai, acara di TV itu malah lebih banyak acaranya hiburan-hiburan yang sifatnya menggelapkan hati, mengkotorkan hati, bahkan mematikan hati. Sehingga bagaimana trik kita? Ya kembalilah kepada penguatan iman. Kalau memang imannya itu ingin terus konstan, bakal meningkat, maka upaya kita harus siap beli radio kali ya, Bang Arif ya. Saya itu punya radio kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Kadang saya bawa ke dapur, kadang saya bawa ke tengah rumah. Kenapa? Karena kita butuh makanan, butuh suplemen gitu. Kalau kita mendengarkan mungkin tidak jarang, termasuk orang yang jarang datang ke majelis taklim, apalagi mau kapan lagi kita belajar agama kalau tidak dari hal-hal yang seperti ini. Gitu. Al-Quran itu kalau tidak dibaca akan buta hati kita, bahkan mati. Mati itu yang bagaimana sih Bang Arif? Hati yang mati itu seperti mayat berjalan. Jadi apapun kebaikan yang diberikan sudah tidak mempan, sudah tidak masuk sama sekali. Dan itu mereka hanya mengatakan, saya emang seperti ini, tabiat lah. Selain tabiat tuh karakter lah. Kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita mau berusaha pasti bisa berubah, walaupun itu sebutannya karakter ataupun sifat yang udah dari bawaan lahir bisa sebetulnya, asal kita mau dan asal kita kuat dalam ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah caranya untuk menata hati, menguatkan iman itu perbanyak zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Alhamdulillahnya orang Islam itu jangan bingung-bingung. Ada Imam Al-Ghazali yang memberikan panduan zikir harian. Ya, seperti hari ini adalah hari Rabu. Apa zikirnya hari Rabu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali? Perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah, tidak ada manusia yang sempurna dari dosa. Maka perbanyaklah istighfar dalam setiap kegiatan, dalam segala hal, agar kita digugurkan dosa-dosanya. Maklum namanya lisan, kadangkala berkata tanpa berpikir, menjinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Akhirnya rusak hubungan pertemanan, persaudaraan dan lain sebagainya. Alangkah lebih bagus kalau misalkan hafal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa ala ala ahdika wa bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kepanjangan astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, dan selanjutnya. Itu yang hari Rabu. Kamisnya nanti kita ketemu Kamis, kemudian panjang umur dari berikan kesempatan. Apa yang kita baca? Menurut Imam Al-Ghazali kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, membaca kalimat tasbih. Ketemu lagi nanti hari Jumat, apa zikirnya? Zikirnya itu membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masuk ke hari Sabtu, zikirnya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk ke hari Minggu, kita baca apa? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Awal hari namanya Senin, kita baca apa? Kalimat hauqallah bunyinya bagaimana? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketemu Selasa, berselawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuh, udah udah ada sebetulnya panduan, tinggal kita pandai-pandai aja ya, buka-buka buku, cari-cari tahu, jangan sampai sudah tidak pernah ke majelis taklim tidak mau mencari tahu, buta kita, hati kita, iman kita juga menjadi turun ya. Kalau kita dalam keadaan turun, kemudian datang setan, kan bisa jadi ya kita melakukan hal-hal yang disebut dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kulub, zikir itu menenangkan hati. Yakin dengan berzikir kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Ketika hati kita tenang, maka kita akan bisa menguatkan iman. Ketika bisa menguatkan iman, apalagi di awal hari, maka insya Allah pertengahan

0: bagus itu sebutannya mungkin bahasa sekarang mah bestie kali ya.
1: Yeah.
0: Kalau bestinya soleh, maka silakan dijadikan teman yang soleh juga. Tapi kalau bestinya ngajak yang ngawur, lebih baik ditinggalkan. Musuh satu masih terlalu banyak, teman satu masih sedikit. Maka kita perbanyak dengan teman-teman yang soleh. Biarin disebut orang yang sombong, tapi kita lebih baik membentengi dari hal-hal atau teman yang akhlaknya sudah jelas, kita tahu persis, sudah dibilangin, diingetin, tapi kok tidak berubah. Daripada kita terkontaminasi, bahkan tercenderung kita akan mengikuti seperti mereka, kata Nabi, lebih baik dihindarkan, dijauhi. Ya, kalau bisa didoakan, ya didoakan setiap kita sholat. Ya. Maka iman yang kuat bersumber dari pemahaman ilmu agama, sabar, syukur akan menjadi manusia itu bisa menata hati setiap waktu dan bisa menguatkan iman, sehingga iman kita ini akan menjadi konstan, bahkan cenderung menaik.
1: Insya Allah.
0: Maka tadi jangan lupa doanya di surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar hati kita itu condong kepada kebaikan, jangan sampai turun karena sesuatu hal. Dan kita tadi perlu membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Amin.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Baik.
0: Itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah Lilis. Alhamdulillah.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, ini menarik betul. Seperti yang saya lakukan juga kebiasaan gitu Ustazah, kalau misalnya pagi ini setelah selesai subuhan, kadang menyempatkan diri membaca seperti yang tadi Ustazah sampaikan, minimal satu ayat aja baca gitu ya. Tadi selesai subuhan karena emang kebetulan lagi lumayan agak sibuk gitu, saya belum sempat baca nih satu ayat. Tapi kebiasaan saya tiap hari adalah pasti selalu setiap memulai hari saya selalu membuka random aja gitu ayat halaman Al-Qur'an, dan ketika dibuka terbuka ayat pertama yang dilihat oleh mata saya, kemudian saya bacakan gitu, terus saya bacakan dan saya lihat artinya. Masya Allah hari ini, nah ini sekalian mau laporan ya, hari ini saya membuka Al-Qur'an, ketika saya buka secara random yang keluar langsung surah Al-Insyirah ayat 6 gitu ya. Yang bunyinya langsung begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung fa innamal usri yusra gitu ya. Itu kan artinya secara arti kan karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam kalimat itu kalau saya baca tafsirnya singkat, bahkan Allah menyandingkan kesulitan dan kemudahan itu dalam satu tarikan napas. Bukan bukannya setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kan istilahnya sebenarnya setiap manusia itu ketika Allah berikan ujian sudah satu paket sebenarnya sama solusinya kan.
0: Iya,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Cuman
0: betul,
1: kadang kita suka lupa ingat sama nyari solusi. Kita cuman nyari alasan aja gitu Ustazah, kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu ya. Nah ini menarik ya, kalau kita tarik ke tema kita pagi hari ini Ustazah, mengenai menata hati menguatkan iman di awal hari. Makanya tadi saya bilang mood kita di pagi hari ini berpengaruh banget terhadap jalannya hidup kita sepanjang hari.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah ini yang sering kita lupa Ustazah, kadang kalau kita punya masalah larinya ke orang lain gitu, larinya ke manusia juga, padahal kan masalah datangnya dari Allah bukan dari manusia gitu ya. Nyari solusinya ke teman, nyari solusinya kemana, kadang ke medsos gitu ya. Kenatnya sama netizen.
0: Betul.
1: Iya kan. Nah gimana caranya kita membiasakan diri kita Ustazah ketika menghadapi apapun itu ya. Kadang menghadapi masalah baru ingat Allah, tapi ketika senang lupa gitu. Tapi kadang kita juga lupa bahwa ujian itu juga datang dalam bentuk kebahagiaan gitu. Nah mengingatkan hati kita supaya tetap lurus nih niatnya, supaya kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu punya nilai ibadah terus. Nah gimana cara kita menanamkan niat yang lurus kita supaya di sepanjang hari kita diniatkan setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita itu adalah nilainya ibadah Ustazah. Apa yang bisa kita lakukan?
0: Oke, baik. Apa yang bisa kita lakukan agar semuanya bernilai ibadah? Tentunya yang pertama dari niat ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, kita ini kan begitu bangun pasti udah punya rencana dong mau apa ini. Nah, niat kan itu semua semata-mata karena Allah. Karena kalau kita berniat bukan karena Allah tidak menjadi amal soleh. Kan jadi mubazir judulnya. Nah, setelah niat.

0: Maka kedua, lakukan dengan ikhlas. Kalau sudah niat dengan karena Allah, dilakukan dengan ikhlas, apapun rintangan, ya, apapun cobaan, kita sudah yakin Allah kan bersama dengan kita. Untuk apa kita bingung-bingung? Pasti di balik kemudahan ada kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya Allah membersamai kita selalu. Jadi enggak perlu takut, enggak perlu merasa bimbang, apalagi ragu. Ya, karena sudah tadi niat baik, kemudian dilakukan dengan ikhlas, yakin kepada Allah, kemudian tinggal bertawakal kepada Allah. Itu cuma tiga kuncinya. Kalau manusia tadi belum tentu memberikan solusi, kadang bisa menambah masalah untuk kita. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, ingat kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Nih seperti Bang Arif nih hari ini pagi dapat tugas nih, temenin Bu Lilis ya dalam kajian. Ah, bismillah nih, kita emang lagi butuh ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Nah, Bang Arif walaupun mungkin masih ngantuk, masih kelihatan apa capek karena mungkin semalam juga pulangnya malam. Tapi karena memang sudah niat karena Allah, kan bisa nih bareng-bareng kita kajian kita pada pagi hari ini. Ya kan? Selebihnya serahkan kepada Allah, seberapapun ilmu yang sampai dari Bu Lilis untuk Bang Arif dan semua pemirsa, diniatkan aja. Bukan harus pintar orang itu, tapi paham. Kadang banyak orang pintar tapi enggak paham. Tapi kalau orang paham, insya Allah pintar. Insya Allah.
1: Amin.
0: Apalagi nanti kalau ada teman atau mungkin saudara yang bertanya, tadi saya mau dengerin kajian pagi, tapi ketiduran, jadi lewat. Kira-kira apa? Bisa menyampaikan, jauh lebih baik. Ya, balighu anni walau ayah. Itu juga salah satu untuk bisa menguatkan iman, menata hati. Berbagi ilmu, tidak boleh pelit dengan ilmu. Kadang baru bisa bikin nasi goreng enak, ada teman yang nanya, udah dong lu lihat aja resep lah, kayaknya pelit amat sama ilmu, gak boleh begitu ya Abang None ya. Apa takut pelanggannya lari? Jangan. Sampai kapanpun kalau kita melayani pembeli dengan ramah, kalau ternyata waktunya sholat itu yang penjamannya penjual sholat, itu ditungguin kok Bang.
1: Bener.
0: Saya mau beli nasi gorengnya di tempat itu aja, orangnya baik. Ya. Walaupun ada tukang nasi goreng sampai gak sholat-sholat menjagain gerobak, orang juga ngelihatnya kalau dia bete juga males aja kita nyamperinnya.
1: Iya,
0: sama kayak bener. Orang lagi jualan nungguin warung Bang. Ya, maka nggak boleh kita melupakan Allah. Kalau sudah melupakan Allah juga hati kita nggak bakalan tenang, pekerjaan juga akan semrawut. Yakinlah segala sesuatu bermuaranya kepada Allah. Maka tadi zikir hari Senin itu jangan sampai tidak dibaca. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. Jadi nggak boleh kita merasa kuat, merasa hebat tanpa bantuan Allah, tanpa bimbingan Allah. Kapanpun, dimanapun, Allah adalah tempat kita untuk curhat, tempat kita untuk berbicara. Silakan curhat sebagaimana dengan curhatan besti. Malah lebih aman. Iya, dia nggak bakal membocorkan rahasia.
1: Iya.
0: Sekarang kan banyak netizen ya Bang Arif ya. Iya. Yang, jadi kita mesti was-was.
1: Yang sering banget gitu kalau yang kejadian gitu ya, kalau di kehidupan sehari-hari kita, kadang kita curhat sama satu orang gitu ya. Tiba-tiba satu kantor jadi tahu,
0: yang tahu banyak.
1: Gitu. Kayak seakan-akan kayaknya tembok kantor tuh ada kupingnya gitu.
0: Iya, betul Bang Arif.
1: Masyaallah. Tapi ini kalau kita sekarangnya di era media sosial sekarang itu seringkali tuh hati kita tidak sengaja terkotori atau bahkan kita ngerasa cemas sebelum mulai beraktivitas karena berita-berita negatif, beban kerja, lingkungan yang toksik gitu ya Ustazah. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap mutmainah itu Ustazah, supaya kita memulai harinya dengan tenang? Apakah tadi dengan mengawali hari kita dengan zikir harian tadi yang Bu Ustazah sampaikan, itu juga bisa jadi bekal kita untuk bisa mutmainah nih sepanjang hari nih Ustazah?
0: Betul. Kan katanya tadi, kata Allah, Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita mengingat Allah, ngapain kita ingat yang lain? Urusan kita dengan manusia itu kan kecil. Selama kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai pegawai dengan baik, udah selebihnya lillahi ta'ala. Saya juga kan bekerja nih. Jadi mau di rumah, mau di kantor, ya. Dari mulai awal hari kita bangun nih, zikir aja dulu, zikir sampai kita ke tempat kerja tuh masih zikrullah aja. Orang-orang misalkan apalagi yang toksik, udah gak kelihatan aja, yang ada cuman Allah. Sambil kita juga ramah ya, karena jangan sampai kita zikrullah tapi judes. Orang yang berzikrullah itu ramah dengan manusia Bang.
1: Betul.
0: Jadi namanya orang itu kan hablum minallah wa hablum minannas. belum disebut baik secara hablum minallah kalau dengan hablum minannas tidak terjalin baik. Ya duribat alaihi mudillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Allah akan memberikan apa namanya tuh menghinakan manusia apabila manusia tersebut dengan Allahnya tidak baik, apalagi dengan manusia. Ibadah kita tergantung loh dengan ibadahnya manusia terhadap manusia. Kalau kita sholat, sementara kita tidak care, tidak aware sama masyarakat, sama manusia, atau sama lingkungan kerja. Menganggap kita itu gak butuh teman, salah juga. Berarti ibadah kita belum diterima sama Allah. Kenapa kamu masih tidak care sama orang-orang di sekitar kamu? Ya kita boleh care, tapi jangan sampai terkontaminasi, tetap membentengi kita dengan mengingat Allah dengan cara berzikir. Tapi tetap ya sapa, salam, senyum ketika akan masuk kantor itu harus. Masalahnya nanti sapaan kita, senyum kita gak dibalas, ya udah kan kita emang niatnya lillahi ta'ala. Gak boleh jadi orang sombong kan.
1: Betul, betul. Baik, saya mau menyapa juga ini ada pendengar Mang Tono di Pondok Gede. Mang Tono mau menyapa aja. Assalamualaikum Bang
0: Mang Tono Arif. Di Pondok Gede kayaknya lagi nerima jamaah ya.
1: Oh, kayaknya sih. Masya
0: Allah. Jamaah haji nih kayaknya Bang Arif.
1: Iya kayaknya.
0: Masya Allah.
1: Baik, semoga sehat selalu. Ustazah, alhamdulillah, amin. Pak Lutfi di Tajur Halang juga ikut menyimak pagi hari ini, alhamdulillah. Sambil mendengarkan juga. Ya Bu Ustazah, ini ada pertanyaan Ustazah. Amalan-amalan ringan, baik zikir atau doa yang diajarkan Rasulullah untuk membentengi hati dan juga memperkuat iman di awal pagi itu apa saja? Apakah dengan zikir yang tadi Bu Ustazah ajarkan juga sudah cukup, atau mungkin ada amalan lain gitu ya, selain zikir atau doa Bu Ustazah? Gimana?
0: Oke.
1: Ada yang bilang kan juga sedekah subuh katanya gitu misalnya.
0: Nah, sebetulnya jawabannya udah ada tuh.
1: Tuh Mang
0: Tono. Jawabannya yang gak jauh-jauh ya tadi jadi zikir, kemudian apa tuh namanya sedekah subuh, senyum pun itu sedekah kan. Buka pintu sudah tersenyum melihat udara yang apa, melihat cuaca yang sejuk, ya. Kemudian kita narik napas, alhamdulillah masih diberikan kenikmatan bisa mencium udara gitu tuh, merasakan dinginnya di kulit, subhanallah. Kemudian nanti begitu nanti di pagi-pagi sampai di kantor, tanya apa ada yang belum sarapan. Kalau memang kita punya uang, beliin sarapan, jangan sarapan sendiri.
1: Betul, betul. Ya itu dia. Nah ini karena juga keterbatasan waktu kita Ustazah, mudah-mudahan ini juga kajian kita pagi hari ini mendapat manfaat dan juga jadi jariah untuk kita. Tapi mungkin apa pesan ini untuk para pendengar Abang Po yang merasa sulit istiqomah untuk menjaga hati karena tekanan hidup, ya kan? Kata Abang Po mungkin, Bang Arif ngomong sih gampang, coba Bang Arif jadi saya. Kan gitu kadang, selalu gitu ya. Ketika dikasih nasihat selalu ada kalimat yang buat ngejawab gitu ya. Bang Arif sih enak gitu, coba Bang Arif jadi saya. Mohon maaf, saya juga pernah ngerasain hidup miskin gitu. Tapi ya Allah, tidak menikmati kemiskinan itu, tapi berusaha ikhtiar dan juga istiqomah gitu ya. Nah tapi gimana caranya, mungkin pesan yang bisa disampaikan buat Abang Po yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini, Pak Bu Ustazah, sekaligus juga jadi kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini. Silakan Ustazah Lilis.
0: Baik, kesimpulan kita pada kajian pagi hari ini tentang menata hati, menguatkan iman di awal hari. Satu, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ingat Allah itu sangat baik dan paling baik, is the best. Ya, sesuatu yang is the best, mudah-mudahan akan is the best juga untuk kita semuanya yang yakin dan juga beriman kepada Allah. Jangan sampai luntur hanya karena ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Karena ujian itu mendewasakan kita. Semakin kita diuji, berarti Allah semakin sayang dengan kita. Semakin sayang dengan kita, maka kembalikan semua aktivitas kita, muaranya hanya untuk Allah, Allah, dan Allah. Dan yang terakhir, tentunya saya akan mengingatkan para pemirsa, Abang None, Pro4 Radio Budaya, ingat sekali lagi, setiap hal yang disampaikan oleh Allah itu harus dikembalikan dalam bentuk ibadah. Jangan sampai kita kufur nikmat, ya, menjadi orang yang akan senantiasa mendapatkan kesulitan, kesulitan, kesulitan. Tadi sudah dibacakan ayatnya, inna ma'al usri yusra. Itu daripada yang namanya kesulitan itu sudah pasti dengan segala solusi yang akan mendampingi kesulitan kita. Yakin, semoga apa yang menjadi kesusahan para pemirsa Allah angkat hari ini dan selamanya, dengan catatan kita hanya membesarkan Allah, mengecilkan urusan dunia. Apapun yang disampaikan oleh dunia kita lakukan, hanya saja ada batas-batas tertentu di mana kita harus selalu mengingat Allah sebagai upaya kita dalam mengukuhkan iman agar wafat dalam keadaan husnul khotimah.
1: Amin,
0: amin ya rabbal alamin.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan
1: juga,
0: Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat dari amin. Awal sampai dengan akhir kita menutup mata.
1: Amin,
0: amin
1: ya rabbal
0: alamin. Jadi kurangnya begitu.
1: Iya, ya, alhamdulillah ya, senang banget hari ini saya bisa diskusi bersama dengan Ustazah Lilis dan mudah-mudahan kita bisa nyambung terus silaturahminya, nanti ada episode-episode
0: amin,
1: berikutnya ya.
0: Amin.
1: Dengan
0: amin,
1: tema-tema
0: Allah,
1: berbeda ya.
0: Ya.
1: Baik,
0: amin,
1: sekali
0: amin.
1: Lagi terima kasih Ustazah Lilis untuk waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Bu Ustazah.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia Bang Po, Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Penyuluh Madya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta Selatan di kajian Hikmah Pagi pada pagi hari ini.

makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Surat Thaha, ayat 81 dan 82.

0: Ini akan dilakukan pada akhir 2027 dan target operasional hingga stasiun kota direncanakan pada akhir 2029 mendatang.
1: Beralih ke berita yang lain, pelestarian bahasa daerah dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Budayawan Siti Norma Marjanu menyoroti kecenderungan masyarakat yang saat ini mulai jarang berkomunikasi menggunakan bahasa ibu di dalam rumah tangga mereka sendiri. Untuk itu, ia menekankan pembiasaan penggunaan bahasa daerah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ia menilai penggunaan media sosial dianggap sebagai sarana yang efektif untuk memastikan bahasa ibu tetap eksis dan tidak tergerus globalisasi. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Udah opening?
1: Udah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kayak pegawai rumah sakit tuh, warna baju.
2: Iya, warna bajunya ada. Aduh, saya hari ini ada panggilan operasi, dok.
1: Saya hari ini ada dialog banyak banget.
2: Aduh, ya Allah. Kaget ayah juga
1: tadi. Ya Allah, dua, ya Allah, iya.
2: Ayah kan tadi pas datang kan, ke belakang. Ngobrol deh tuh sama Pak Caca. Caca kan yang bener ya?
1: Iya, betul.
2: Marica gak?
1: Handika.
2: Hei, hei. Pak Caca, ayah tanyain tuh, bang. Pak Caca nanya. Dialog hari ini dua ya, Kak?
1: Hah?
2: Kok narsumnya bisa? Dua gitu. Iya, tapi dua komunitas. Enggak. Komunitasnya satu.
1: Tapi dua
2: narsumnya
1: kali.
2: Narsumnya dua. Enggak, Kak.
1: Dua.
2: Dua. Apanya? Layernya. Hah? Langsung gitu. Runtuh.
1: Jadi emang kalau kayaknya gimana ya?
2: Apa?
1: Ceritain ya.
2: Gimana?
1: Ini kemungkinan ada kontribusi kesalahan Ais sih, Bu.
2: Oh.
1: Kita mau mengaku dosa dulu nih. Masalahnya.
2: Oh, jadi ngaku dosanya on air.
1: Iya, enggak apa-apa. Biar Abang Po tahu.
2: Biar mau enggak mau ayo maafin gitu.
1: Iya, iya.
2: Biar enggak diamuk.
1: Iya. Karena Mempolia kan udah dikasih tahu dari tanggal 28 April kalau enggak salah. 28 tuh.
2: Soal
1: yang narasumber yang satu, yang pertama.
2: Yang pertama. Yang jam 8.
1: Enggak usah disebut.
2: Narasumber aye.
1: Iya, pokoknya narasumber satu,
2: iya
1: kan? Tanggal 28 tuh. Tanggal 28 kan udah jauh banget ya. Iya, kan bos kita nanya nih. Arif, narasumber komunitas udah ada belum buat tanggal ini? Kenapa, Bu? Ini ada bagus nih katanya gitu. Ya boleh deh, Bu, masukin.
2: Kan saya nelfon Bapak waktu itu.
1: Iya.
2: Saya kan ngomong sama Bapak duluan.
1: Makanya lupa.
2: Ada enggak, Pak?
1: Belum ada emang. Kan masuk nih.
2: Masuk.
1: Makanya tanggal 28 April kan.
2: Iya.
1: Udah.
2: Berapa
1: udah lama, selama 28 April kan berapa minggu
2: lebih,
1: yang
2: Pak,
1: lalu kan?
2: 2 minggu lebih.
1: Iye,
2: sehari, Pak.
1: Bener. Amempolia enggak di-remind lagi. Gitu. Iye. Makanya ketika ditanya kayaknya kosong, Bu. Emang salahnya aja enggak cross check dulu. Kelia gitu ya.
2: Soalnya kan biasanya kan Abang dapat info langsung.
1: Betul,
2: kan atau enggak gitu, Abang yang nyari kan narsumnya gitu.
1: Iya, makanya.
2: Sekali jadi suapin dapat dua, Bapak.
1: Kenyang banget ya, Bapak. Oh, ada begah banget itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga gitu.
2: Iya,
1: cuman
2: iya. Apa-apa ya, sih?
1: Apa-apa sih jadinya gitu.
2: Jadi kayaknya ya butuh bubur hari ini dua porsi.
1: Buset.
2: Kayaknya. Satu untuk tiap jam.
1: Apa narasumbernya kita ajak sarapan aja.
2: Iya
1: dulu,
2: kan? Ini kan nanti bubur datangnya jam 7.
1: Aduh.
2: Iya kan? Itu buat energi di jam 8. Nanti jam 8 kita kudu makan lagi, Bang.
1: Nah.
2: Buat energi di jam 9.
1: Nah, itu dia.
2: Apalagi kita anaknya ansos.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua pasti. Apa yang pertama?
1: Hal apa yang paling penting diajarin ke anak zaman sekarang? Adab.
2: Iya, ih. Ayah tuh pengen cerita jadinya. Ayah lagi merasa jauh sama anak ayah.
1: Kenapa? Dia udah punya dunianya sendiri.
2: Dia mah ada dua punya dunia sendiri ya, Bang. Cuma dia suka sharing, suka cerita. Tapi ini yang akhir-akhir ini tuh
1: iya,
2: dia tuh menyimpannya sendiri.
1: Asik. Kayaknya potnya lagi dapat ya.
2: Aku tahu sih. Kok tahu sih?
1: Iya, jadi
2: oh, berarti itu cuma perasaan aja doang.
1: Iya, iya.
2: Susah nih kalau ngomong laki kayak begini
1: GMS
2: nih. Gitu. Ngomong laki kayak gini ngomong ya, Bang Po.
1: Apalagi
2: dingin.
1: Laki-laki yang udah beristri. Ini apa nih? Pokoknya bini aja kalau lagi rungsing di rumah, oh lagi dapet nih dia nih. Gitu. Semua orang salah pokoknya di mata dia.
2: Mana ya? Bener lagi.
1: Gimana? Gimana si Pipi? Gimana
2: coba? Oh, ngambek.
1: Kayak jadi cerita. Aduh.
2: Ya Allah.
1: Tapi ini juga kemarin ya, ayah ngobrol sama bini pillow talk lah ceritanya.
2: Asik.
1: Walaupun kita tidur pisah ranjang. Ayah tuh, Po. Ini buat Abang Po yang belum tahu ya.
2: Iya.
1: Dari
2: juga belum tahu.
1: Dari semenjak anak ayah dari semenjak anak pertama ayah lahir, Po. Sampai sekarang pernikahan udah 10 tahun. Itu ayah pisah ranjang sama bini ayah, Po.
2: Kenapa?
1: Karena ranjangnya direbut sama anak. Gak muat kalau bertiga. Jadi ayah ngalah.
2: Oh gitu.
1: Kita satu kamar, cuma pisah ranjang. Iya, ayah di kasur yang berbeda gitu. Karena kasur yang utama isinya anak-anak semua gitu. Gitu dah pokoknya dah.
2: Dan istri lebih milih bobo sama anak-anaknya.
1: Kayaknya.
2: Jelas.
1: Karena kalau sama lakinya gak bisa tidur. Berisik.
2: Oh berisik. Kirain pak.
1: Bukan.
2: Kirain apa
1: gitu. Iya macet tiap hari.
2: Bukan, kirain keganggu gitu. Kadang kan kita suka ini ya. Ade. Sempitan gitu.
1: Iya sih bener.
2: Atau enggak.
1: Mane badannya kan ekstra semua laki bini ini. Gitu.
2: Emang belum pernah ketemu lo sama Po Resti?
1: Gak usah dah.
2: Ya kenapa? Kenapa?
1: Bentar, kan kita rencana mau bikin itu waktu itu.
2: Apa tuh?
1: Apa play date buat anak-anak kan belum jadi ya.
2: Ayo lo, ayo lo.
1: Terakhir kan liburan sekolah nih.
2: Iya.
1: Kita bikin apa yuk?
2: Oh iya, emang kita libur. Sini aja.
1: Ya minimal kalau pas Po Tiara kerja dah weekend. Iya.
2: Mohon maaf nih. Ya.
1: Hari Sabtu kan siaran sore kan.
2: Malam biasanya. Saya bapak sekarang.
1: Hari Jumat ya.
2: Jumat sore aja. Kalau mama sore.
1: Iya benar.
2: Kalau dapat.
1: Karena biasanya ayah kalau ayah lagi di mobil tuh, lagi OTW pulang ke Cilengsi, nyetel perempat, oh Poti harani lagi dangdutan.
2: Pantesan kok radio bisa goyang-goyang. Dia lagi joget.
1: Tapi nah itu ngomongin soal anak tuh ya, kayak semalam banget nih kita ngobrolin kayak anak ayah tuh, anak ayah yang pertama itu tipikalnya kayak bini ayah. Maksudnya secara karakter tuh emang kayak bini ayah. Mungkin karena dari kecil bini ayah tuh terbiasa kalau ibaratnya apa ya, di doktrinnya pokoknya apa yang diomongin orang tua harus nurutin, harus iya gitu. Apa yang orang tua bilang tuh pasti benar gitu. Ya kan. Jadi anak tuh gak punya kesempatan buat mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau diomelin, dikasih tahu, cuman diem aja. Gak berusaha untuk mengungkapkan pendapatnya dia, supaya kan kita tahu apa sih yang ada di pikiran
2: bener,
1: dia
2: bener,
1: kan
2: bener,
1: kita
2: bener,
1: kan
2: bener,
1: gak
2: bener.
1: Ngerti nih anak umur segitu apa yang ada di pikirannya gitu. Ya kan. Diem aja sampai kita tuh jadi kayak bini ayah tuh marah bukan lagi marah substansi ke masalahnya, tapi marah kenapa kamu diem aja gitu. Dikasih tahu tuh diem, maksudnya minimal kamu respon nyaut. Kalau setuju bilang setuju, kalau enggak tapi kamu sampaikan pendapat kamu gitu. Ya kan. Itu bini ayah tuh marahnya lagi-lagi marah udah bukan karena substansi masalah, tapi karena
2: diem aja
1: responnya
2: sih,
1: anak yang diem aja gitu. Giliran karena giliran misalnya dia lagi gak diajak ngomong, misalnya ayah lagi ngomong nih sama bini ayah, tiba-tiba
2: nyaut
1: gitu. Padahal gak lagi ngajak ngomong dia. Nah itu kan adab tuh gitu. Jangan kayak gitu, kebiasaan jelek gitu. Kalau gak lagi diajak ngomong, jangan nyaut. Kamu kan biasanya gitu, kalau giliran lagi diajak ngomong dikasih tahu diem. Tapi kalau diajak ngomong nyaut. Nah kalau anak ayah yang kedua sebaliknya, anak yang kedua dikasih tahu apa juga pasti punya jawabannya. Asal punya jawaban.
2: Kayak bapaknya.
1: Iya emang bener. Gitu. Jadi kayak iya ya, ternyata emang cara ngedidik anak di zaman yang sama tapi beda usia, beda anak juga, beda karakter, ternyata caranya beda-beda.
2: Tapi ya, kalau ayah sih ngeliatnya lebih ke kayak mungkin yang pertama tuh kita masih nyari cara gitu.
1: Lagi belajar.
2: Iya gak sih?
1: Sama-sama belajar.
2: Sama-sama belajar. Karena kayaknya anak pertamanya abang tuh mirip sama anak ayah waktu kecil dulu. Apa jangan-jangan anak yang tertukar gitu.
1: Itu iya. Kenapa mirip anaknya jadi gede banget ya?
2: Tiba-tiba ya. Maksudnya tuh miripnya tuh ya itu. Karena kita punya peraturan selama lu masih tinggal di satu rumah sama gua, lu nurut sama gua, kasaran gitu.
1: Iya
2: kan. Jadi tuh dia emang nurut bang. Nurut, cuman ya itu, awal-awal tuh dia gak bisa mengungkapkan perasaannya gitu. Dia simpen aja. Terus tiba-tiba kalau misalnya kita ngajak ngobrol serius, mewek. Mewek maksudnya tuh bukan sekedar nangis doang, tapi dia bilang gak bisa, ayah udah coba nih mau ngomong sama mama Po Tiara gitu, sama mami gitu, tapi begini-begini gitu-gitulah. Jadi akhirnya pelan-pelan sih itu akhirnya dia mau membuka diri gitu. Nah sekarang mulai menutup lagi. Kesel.
1: Iya.
2: Gara-gara dia kemarin menang lomba ceritanya bang. Alhamdulillah. Tapi kan ya ayah kan bukan orang lain ya.
1: Iya.
2: Ayah tanya dong, oh menang bang, selamat ya. Ayah bilang gitu kan.
1: Iya.
2: Terus ayah bilang, kenapa gak bilang kalau menang gitu.
1: Lah, itu lombanya di sekolah.
2: Lombanya di sekolah. Jadi tingkat anu tingkat apa, kan banyak sekolah.
1: Oh, tapi di sekolahnya dia.
2: Lomba di sekolah dia. Enggak cerita. Ayah enggak tahu. Tiba-tiba dia nelfon waktu itu.
1: Lomba bahasa Inggris nih.
2: Lomba desain poster sesuai dengan jurusannya kan.
1: Iya.
2: Tiba-tiba dia nelfon waktu itu, "Mi, Pim hari ini harus ke 68. Ngapain?" Ayah bilang
1: Salemba
2: gitu.
1: Nih.
2: Salemba. Iya. Ada briefing untuk lomba. Lomba apa? Ya pokoknya Pim berangkat dulu. Tiba-tiba berangkat aja.
1: Gak pakai basa-basi.
2: Gak pakai basa-basi. Udah tiba-tiba berangkat aja. Itu dari sekolah tuh berangkat kan. Terus habis itu tiba-tiba lombanya kemarin. Tiba-tiba dia menang. Alhamdulillah. Pengumumannya itu gak di sekolah dia. Pengumumannya di SMK yang di belakang sekolah dia.
1: Oh iya tahu.
2: Kan ya, beda SMK. Dinding doang kan.
1: Bener.
2: Situ pengumumannya.
1: Di SMK Budut.
2: Di belakang bukan. Di belakang SMK Budu.
1: Oh iya iya tahu.
2: SMK
1: 27.
2: Udah nih. Terus dia ada status dia menang di channel WhatsApp dia. Anak zaman sekarang punya channel WhatsApp, Bang. Di update tuh. Terus ayah ini kan. Terus dia bilang, "Iya kan tuh Mimi udah tahu." Itu cara Pim-Pim ngasih tahu ke orang-orang
1: pada status gitu, WA. Enggak gitu, boy.
2: Terus saya bilang, "Oke, kasih tahu orang lain, oke. Tapi Mimi bukan orang lain." Ayah bilang gitu dong.
1: Iya dong.
2: Ya tapi kan penting Mimi udah tahu. Ya mau nangis tuh ngasih bang.
1: Allah.
2: Itu ayah lagi masak. Ayah lagi masak. Ayah rasanya tuh pengen memasak diri ayah sendiri. Kesel.
1: Katanya untung gak kepikiran. Mumpung gue lagi masak gue tambah cyanida.
2: Jangan coy. Jangan dong, nyari susah bang.
1: Izinnya ketat sekarang ya.
2: Makanya.
1: Aduh, itulah ya. Itu dinamika sebagai orang tua ya. Kenapa kita bahas tentang orang tua ini, Abang Po? Kadang
2: yang ketiga yang terakhir. Tahu nih.
1: Bisa aja caca. Hey,
2: kita punya anak warga kreatif bener. Bikin tema sampai tiga lu.
1: Iya. Tapi bagus sih.
2: Yang kedua bagus sih.
1: Yang iya.
2: Ketiga yang maksudnya. Ketiga bagus sih. Apa ketiga aja?
1: Ketiga aja deh.
2: Ya udah.
1: Ya udah yuk.
2: Ya kita ulang lagi ya.
1: Oke, kita pengantar lagi nih Abang Po. Ceritanya
2: banyak banget. Kelar.
1: Tapi emang iya sih maksudnya sebagai anak pertama kayak pasti gimana ya, cenderung agak sulit buat bercerita ke orang tua nggak sih kalau anak pertama kan potiara juga ngalamin sebagai anak pertama.
2: Iya itu iya, soalnya tekanannya gede dari orang tua ya waktu itu sebagai anak milenial. Asik. Gede tahu kita anak milenial tuh agak sedikit susah ngobrol sama orang tua. Balik lagi anak pertama. Orang tuanya masih trial and error biasanya. Kalau kita begini enggak. Karena biasanya ada tipikal orang tua yang enggak mau ngikutin ajaran mak bapaknya dulu.
1: Betul.
2: Iya kan? Jadi dia masih trial and error gitu. Nah, ujung-ujungnya enggak terbuka sama orang tuanya pada awal-awalnya. Sampai punya surat cinta, dengan surat cinta pun juga enggak bilang-bilang.
1: Yeah.
2: Tapi rasa dulu tuh berbunga.
1: Ya Allah. Umur berapa Mpok Tiara pertama kali nerima surat cinta?
2: Umur ya?
1: Atau kelas berapa deh?
2: Kelasnya sih 1 SMP.
1: Aduh, iya lagi.
2: Itu zaman-zaman cinta monyet kan?
1: Iya.
2: Iya bener. Kan?
1: Ayah juga pertama kali dapat surat cinta tuh kelas 1 SMP.
2: Tuh.
1: Itu cewek lagi yang nembak dulu.
2: Ayah dikasih surat waktu itu. Terus semua pelajaran lupa.
1: Hah? Kok bisa?
2: Jadi bego. Oh. Jadi buka meja belajar tuh isinya tuh bukan buku,
1: surat.
2: Tapi surat. Buka taruh aja di meja gitu, ya duduk Allah. Terus cengah-cengenges.
1: Oh, gitu. Ternyata post woman. Karena begitu.
2: Apa tuh?
1: Post woman. Isi surat semua. Ternyata gak lagi gitu. Kerja.
2: Mohon maaf ya. Saya kebetulan lagi ngecapin, Pak. Ngecapin perangko.
1: Aduh,
2: sampingan.
1: Tapi iya, maksudnya anak zaman sekarang tuh apa ya, tempat untuk bercerita tuh banyak ya. Kalau zaman dulu kan kita agak takut buat bercerita ke orang tua karena ngerasanya kayak kalau bercerita ke orang tua udah kayak judgement aja gitu. Aduh, ntar disalah-salahin.
2: Benar.
1: Iya kan?
2: Tapi akhirnya itu ayah terapin ke anak ayah. Jadi walaupun butuh waktu untuk butuh waktu buat dia terbuka gitu ya. Pelan-pelan sih dia mau cerita gitu. Walaupun ya kayak gitu, ceritanya di WhatsApp dulu.
1: Iya.
2: Ayah tanya, nanti dia baru ngobrol gitu. Kalau enggak sih dia enggak cerita.
1: Nah, ini waduh panjang jadi ceritanya ini. Kayaknya kita opening sampai menit 50 loh, Bang Po.
2: Kita tanya dulu aja nih sama Bang Po ya. Kita tanya dulu aja sama Bang Po nih. Bener gak sih gitu ya
1: kan?
2: Kalau anak itu zaman sekarang lebih nyaman cerita sama orang lain, sama temennya dibanding sama orang tuanya.
1: Iya. Apalagi kalau zaman sekarang kan kayak anak sekarang kan main game online tuh. Sering juga dapat teman curhat di game online kan.
2: Nah,
1: kalau ketemu teman yang benar.
2: Nah,
1: kalau enggak kan pernah juga ada beberapa kasus yang anak hilang kabur dari rumah karena dia janjian ketemuan sama teman online-nya dia.
2: Nah,
1: ya kan dibujuk-bujukin segala macam.
2: Itu jadi tema kemarin lombanya anak AYE. Itu loh temanya, child grooming online.
1: Ya Allah.
2: Online child grooming.
1: Eh, hari ini juga anaknya lagi lomba nih.
2: Lomba apa tuh?
1: Ini spelling bee.
2: Wih.
1: Yo.
2: Biar. Gitu.
1: Iya, tapi kenapa namanya?
2: Agar ketawa kayak begini enggak gua rekam.
1: Tenang aja, tenang aja. Ayo punya tuh.
2: Nanti ayo minta potongannya ya. Pas bagian spelling bee beset-besetnya.
1: Tapi iya, penasaran kenapa namanya spelling bee? Kenapa harus lebah?
2: Ada waktu itu dikasih lupa lagi ceritanya apa?
1: Kenapa?
2: Kalau nggak salah nih ya. Tapi ntar aja cari lagi. Karena bee itu kan lebah itu kan dia kalau berbez-bez itu kan sepotong-sepotong kan.
1: Bez-bez.
2: Nah gitu juga kalau misalnya kita kan spelling bee. Apple, A, P, P, L, E, Apple. Gitu.
1: Iya benar.
2: Jadi kalau nggak salah sih gitu. Cuma ntar aja lagi deh ya infonya kenapa namanya spelling bee.
1: Itu
2: atau biar remote aja kali.
1: Dia pokoknya beberapa hari ini, semingguan inilah kurang lebih.
2: Lagi latihan.
1: Itu latihan. Wow. Gitu. Jadi kayak di mobil baca tulisan apa, terus apa gitu ya kan latihan.
2: Keren.
1: Kayak misalnya ada metode yang berbeda. Itu bahkan sempat terjadi keributan di mobil ketika emaknya yang ngajarin dengan bapaknya yang ngajarin gitu ya kan.
2: Betawi English nih.
1: Iya kan, Betawi English gitu ya kan. Ayo bilang nih, kalau Bang, kalau latihan spelling bee itu kamu dapat kata, kamu spelling terus di akhir kamu sebutin lagi katanya.
2: Peraturannya memang begitu.
1: Gitu. Kalau kalau dia kan enggak, abis spelling udah aja gitu. Selalu ayo tunggu momen tuh, mana sebutin gitu. Enggak, diajarinnya enggak gitu. Enggak, tapi emang aturannya begitu. Ayo bilang gitu kan. Pokoknya abis spelling langsung disebutin lagi katanya. Oh gitu. Ya supaya kamu juga ngerti, paham gimana cara pengucapan yang benar gitu kan. Itu tuh rame di mobil sampai bini aja bilang, "Ya udah kamu aja nih yang latih. Nih materinya kamu pelajarin." Enggak gitu. Maksudnya kan biar tahu, kamu juga belajar, biar kamu juga tahu ngerti.
2: Ponsel gitu. Lagi PMS ya.
1: Iya emang. Minggu kemarin persis banget itu persis baru banget. Mulai. Makanya apal nih kelakuan perempuan-perempuannya kalau lagi PMS bagaimana nih, udah apal banget udah.
2: Ya, tapi lumayan lah ya. Maksudnya akhirnya kan walaupun sempat berantem, tapi si anaknya kan akhirnya kan jadi tahu nih. Kalau misalnya mainnya ada masukan-masukan dari orang tua, nggak cuma gitu. Kayak gitu aja rulesnya di sekolah gitu. Tapi emang iya tuh secara peraturan internasional. Abis kita spelling bee, belakang mesti disebutin.
1: Itu, makanya kemarin kan kita latihannya dari level yang easy, medium, hard gitu. Pas hard ayo kasih kata-kata kayak psychedelic rhythm and distortion gitu langsung dia spelling. Psychedelic rhythm and distortion.
2: Coba ya tanya, Bapak
1: PS.
2: Bapak gimana Pak? Coba Bapak, psychedelicnya aja dulu dah, gak usah pakai distortionnya. Psychedelicnya aja dulu coba.
1: Aduh. PSY C A D E L I C.
2: Wih, si kadalek.
1: Ayo.
2: Keren. Padahal juga enggak tahu benar atau enggak.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Misi, Bang. Gojek nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif Potiara. Ya Bang Po, kita buka line teleponnya 0213504510 0812112492. Menurut Abang Po, kenapa ya sekarang tuh banyak anak-anak yang lebih nyaman cerita ke temannya dibanding ke orang tuanya? Kalau Abang Po, gimana caranya supaya anak tetap terbuka di rumah, itu gak takut buat cerita ke orang tuanya? Nah, mungkin juga Bang Po punya cara supaya anaknya tetap mau cerita nih.
2: Jangan sampai nanti pas lagi mau baru pulang sekolah, udah disodorin macem-macem di depan.
1: Nah, apa tuh?
2: Cerita kagak?
1: Ditodong.
2: Naruh apa gitu di depan?
1: Ngapain aja di rumah tadi?
2: Coba ngomong.
1: Iya.
2: Tadi di sekolah ngapain?
1: Coba ini apa maksudnya gitu. Itu paling menyeramkan.
2: Langsung takut itu. Langsung aja sekolah lagi deh katanya, mending aja ikut pesantren katanya. Nggak ketemu bapak di rumah, mama di rumah.
1: 3 bulan sekali ya. Kata kata anaknya, mama sama papa nggak usah sering-sering nengok.
2: Nggak usah, nggak gitu, apa-apa. Ayo udah gede katanya gitu.
1: Iya lagi, bener.
2: Tapi emang iya loh, kalau banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan mungkin ya, supaya anak kita tuh bisa terbuka ngobrol sama kita. Tapi kan cara ini kan beda-beda, tiap orang tuh beda-beda. Betul. Tiap orang caranya beda-beda. Kita pengen tahu dari Abang Po nih, kira-kira cara seperti apa. Boleh WhatsApp 0812 11 24 928, teleponin 0213504510.
1: Nah, ada yang masuk nih, kita sapa. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Butut.
1: Tapi ini po,
2: jadi ingat ada lagu. Tutut, tadi cari deh.
1: Aye.
2: Apa?
1: Kalau kan kalau di rumah tuh dari aye kecil terbiasa itu diterlatih mengungkapkan apa yang kita rasain, apa yang kita bikin kita nggak nyaman gitu ya ke orang tua, terbiasa tuh. Jadi nggak perlu tuh ada momen kayak ada momen khusus duduk bareng sama orang tua. Mau ngomong nih gitu, nggak enak kayak gitu.
2: Nah, tiba-tiba cerita aja gitu ya.
1: Pokoknya cerita aja ngalir gitu. Jadi nggak ada kayak momen khusus duduk kayak orang lagi sidang gitu kan. Nah, sementara di keluarga mertua ini adalah tipikal orang tua yang nggak terbiasa kayak gitu.
2: Oh.
1: Jadi jarang ngobrol, jarang nanya gimana sekolah, gimana. Jadi kayak seakan-akan harus ada momen khusus buat ngobrol gitu, walaupun tiap hari juga ngobrol sebenarnya. Iya, tapi ya ngobrol tanda kutip itu harus kayak jadi kayak gini, kayak momen yang paling buat ayah nggak nyaman adalah ketika ibu mertua ayah udah ngomong gini, Arif ntar pulang kerja papa mau ngomong gitu.
2: Wah.
1: Maksud gue emang dari kemarin gagu gitu. Bukan ngomong gitu.
2: Ya, tapi emang ada kayak gitu karena keluarganya kayak gitu bang. Bapak mak ayah tuh nggak ada momen khusus buat cerita. Kita kalau karena dari dulu mungkin mereka sibuk kayak ya. Jadi bapak ayah itu kan emang seringnya keluar kota. Mak ayah tuh punya ya namanya zaman ibu dulu nambah usaha buat duit buat lakinya. Lah kita juga ada kegiatan sekolah dan ayah kan 5 tahun gak tinggal bareng sama orang tua karena kuliah, jadi gak terbiasa buat ngobrol. Jadi akhirnya bapak ayah itu dulu bikin peraturan 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita jalan, kita ngobrol
1: di jalan.
2: Jalan di luar, jangan di rumah.
1: Enak,
2: jadi gitu biar juga agak kebuka gitu. Nah, lama-lama anakku nggak ngerasa, ayah nggak ngerasa nggak cocok ya kayak gitu, ya. Maksudnya kayak, lah pengen ngobrol keluarga aja, kita kudu ngabisin duit,
1: ngobrol aja.
2: Akhirnya tuh ayah pendekatannya pelan-pelan ke anak ayah gitu. Tahu nggak ngobrol di mana? Di motor.
1: Iya lagi.
2: Di motor itu lebih enak ngobrol daripada kita ngobrol face to face.
1: Iya, lebih lepas.
2: Lebih lepas.
1: Tanpa harus ngeliat mata.
2: Bener. Karena kalau misalnya kita adep-adepan, dia kan tertekan kan. Iya, jadi ayah tuh suka pergi berdua aja sama anak ayah tuh bang naik motor.
1: Tau-tau Pelabuhan Ratu.
2: Nyubrang itu ke Lampung. Tau-tau nyampe ke Padang, pulang kampung naik motor. Agak ledes apa itu. Duduk pisan. Itu gitu. Jadi akhirnya di motor, jalan nih muter sejam ngobrol aja tuh.
1: Iya.
2: Sampai dia marah.
1: Iya.
2: Kenapa sih kita ngobrol di motor katanya?
1: Oh, iya, karena
2: enggak bisa kita di rumah tuh enggak punya waktu gitu.
1: Kita tuh sibuk kali ya.
2: Sibuk banget gila kayak pagi aja nih ya, kayak hari ini nih. Ini lucu banget, lucu banget. Ayah kan punya adik sepupu. Si Abib inget ya?
1: Iya.
2: Nah, Abib itu kan sekarang kerjanya kan di Jakarta. Dia pindah dia pindah cabangnya itu di daerah Pondok Gede. Dia pindah ke sana, tadi malam WhatsApp nih. Pun apa ya, ayah bilang mau main ke rumah. Main lah, kunci rumah ada kan? Ada. Lalu ayah pulang siaran tadi malam, ayah rapiin tuh tempat tidur, makanan ayah panasin segala macem. Kalau mau makan, minum,
1: terus tidur sendiri deh, pokoknya
2: udah kayak rumah lo ini, gue bilang gitu kan. Gue tidur duluan ya, gue ngantuk. Datanglah dia nih, set. pagi kita semua pada pergi. Hmm. Pimpin sekolah, ayah siaran subuh, mak ayah senam. Jadi dia jagain rumah. Ya, dia mau ke rumah mau ketemu sama mak gua, Bang.
1: Yang mau ditemuin malah pada kabur.
2: Kasian banget, ya Allah.
1: Itu kebayang tuh kaburnya kayak adegannya tuh kayak lagi ada semut ngumpul gitu kan, lagi wah asik nih, tiba-tiba ada yang
2: datang.
1: Iya, semutnya kabur.
2: Bener-bener biar Pimpin berangkat, semenit kemudian Ma Aye berangkat, iya. Semenit kemudian Aye berangkat.
1: Iya lagi lucu banget.
2: Dia cuma gini. Terus dia baru bangun subuh kan.
1: Gue ngobrol sama siapa nih?
2: Ya Bib, ya udah lu kalau bosen di rumah ikut mami aja no. Apa namanya ikut lomba senam di Kemenpora kan? Hah kata dia. Udah tidur aja dah tidur. AC jadi matiin menyalain terus nggak apa-apa dah tidur.
1: Aduh lucu banget sih.
2: Banget sih Habib jauh-jauh.
1: Ya gitulah, itulah dinamikanya. Emang Aye termasuk yang nggak nyaman tuh kalau misalnya, papa mau ngobrol itu, aduh ngapain sih maksudnya? Papa mau ngomong sampai Aye gitu dalam hati. Lah emang dari kemarin gagu kan bisa ngomong gitu.
2: Kalau Aye mikirnya lebih kebeban, jadi kayak terbebani gitu sih Bang.
1: Iya, ini salah apa nih gue nih gitu ya.
2: Apa nih apa kemarin Aye pakai motor bensin enggak diisi gitu misalnya ya. Atau enggak kemarin abis pakai toilet kagak ditutup lagi gitu.
1: Atau pakai tanah dalam ketuker mungkin.
2: Dia pakai kok sempit
1: gitu. Ini kan agak longgar nih.
2: Agak longgar. Biasanya nggak pernah ada warna pink kok, pink loh.
1: Itu sih udah keterlaluan kali sih. Ya. Aduh. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Capek. Pagi Bang Arif, Mutiara.
1: Iya. Ini Bang karena Wardi. Berhubung kita capek ngomong Bang Wardi aja deh yang ngomong.
2: Bang Wardi ngomong kita capek.
3: Bener nih capek.
1: Iya. Udah ngomong aja.
2: Masih dibuka tadi ya, astaga lupa.
1: Iya. Ngomong aja. Masih
3: temanya soal cerita ya Bang.
1: Iya Bang Wardi.
2: Kita energinya udah habis.
3: Udah habis
2: energinya. Buburnya belum datang soalnya.
3: Mau sarapan dulu.
2: Iya, mau sarapan dulu karena kita hari ini berat banget.
1: Iya.
2: Pekerjaannya.
3: Jadi saya yang siaran. Aduh, mesti siaran saya.
2: Oh iya, boleh. Oke. Okay. Ini langsung, kita operatin ya.
1: Langsung Bang Wardi.
2: Langsung kepada rekan Wardi.
1: Silakan, rekan Wardi.
3: Buat Abang semua, bagi yang mau cerita tentang tema yang tadi, kata Bang Adi dengan Pak Tiara, silakan hubungi ke WA nomor 08 11 12 08 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 kasih nomor WA aja sementara.
1: Oh iya. Oke.
3: Terus WA call.
2: Terus apa lagi? Bubur datang.
3: Iya. Buburnya datang. Waduh.
2: Resna datang, bubur datang. Terus gimana, Bang Wardi? Sama orang tua suka cerita nggak? Deket nggak?
3: Deket juga.
2: Suka cerita gitu, curhat atau komunikasi?
3: Kadang-kadang sama mama juga sih, Bang.
2: Tapi kalau misalnya, maksudnya udah terbiasa dari kecil sering ngobrol sama orang tua atau malah baru akhir-akhir ini atau gimana?
3: Baru akhir ini, kok, Bang.
2: Kenapa tiba-tiba?
3: Kenapa? Wah,
2: iya kan?
3: Soalnya waktu 3 tahun lalu makan kerja, jadi saya kan nggak pernah ngobrol.
2: Oh, jadi karena ketemu kemarin tuh setiap harinya di rumah, jadinya kalau ngobrol ya udahlah ya kan tiap hari di rumah gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, semenjak kerja akhirnya jadi banyak ngobrol ya, karena jarang ketemu.
3: Ketemu sekarang udah nggak kerja lagi po.
2: Terus akhirnya jadi terbiasa buat ngobrol ya.
3: Sambil ngobrol.
2: Apa aja sih yang diomongin?
3: Ya macam kayak kemarin waktu setahun yang lalu saya jalan-jalan dengan teman-teman. Bagaimana jalan-jalannya kata mama? Enak banget ma.
2: Enak. Gak diajak mama kau ya gitu, gak gitu?
1: Iya.
3: Kau ya.
2: Gak kau ajak aku ya? Tapi mamanya marah.
3: Sumatera beda lagi.
2: Oh iya beda ya, beda logat. Terus.
3: Terus rumah siapa aja kata mama yang kau datangi? Oh banyak. Makan-makan juga, makan-makan.
2: Iya jadi apa? Jadi terbiasa ngobrol.
1: Iya betul. Pernah ini enggak? Ke mana tadi jalan-jalan ini?
2: Enggak ada ke rumah siapa?
3: Kemarin aja. Ke ini jalan-jalan ke Tanjung Raya.
1: Tanjung Raya tuh daerah mana?
3: daerah ini Pontianak Utara.
1: Pontianak Utara. Oh.
2: Enak Tanjung Raya ya? Tiap hari makan opor, rendang,
1: tunjang.
2: Restoran. Restoran.
1: Iya benar.
2: Ayam pohon.
1: Ayam pohon. Benar ya.
3: Enak banget tuh pohon.
1: Benar. Iya. Terus apalagi daun ubi.
2: Daun ubi gitu. Tumbuh itu medan.
1: Mantap kali.
2: Daun ubi.
3: Iya. Kuntaran tuh daun ubi, paciri nanas.
2: Aduh. Ya, aduh, kita sarapan cuma bubur lagi.
1: Oke deh. Kita mau sayur keladi. Oke, deh kita mau nanya nih sama Mas Rudi Khairuddin, kalau menurut Mas Rudi kira-kira sarapan
3: Amin.
2: Ya mana tahu tiba-tiba jadi namanya kan Wardi Khairuddin ya, kan.
1: Makanya Wardi Khairuddin menu sarapan yang cocok. Mungkin Mas Wardi Khairuddin bisa kasih tim gitu menu sarapan yang cocok buat orang yang lagi PMS.
3: Oh, sarapan yang cocok adalah sayur keladi, Mang.
2: Emang kenapa? Karena makin tua makin jadi.
1: Iya. Atau karena biasanya kalau orang PMS selalu mencari biang.
2: Biang?
1: Keladi.
3: Oh iya. Masa sih. Biar itu aja idola saya Rudi.
2: Ih, jangan biang-biang tahu.
1: Diem-diem aja.
2: Biang-biang bilang. Manusik.
3: Biang-biang.
2: Enggak asik karena Bang Arif enggak nyambung, tamu-tamunya lagi PMS. Jangan ini dong. Kalau ibarat kata lagu ya, jangan kau samakan gitu. Aku dengan si dia. Tahu enggak tadi?
1: Enggak bawain lagu dangdut.
2: Itu bukan lagu dangdut. Itu bukan lagu dangdut, lagu pop jadul. Bang Wardi, makasih banyak ya Bang Wardi ya.
3: Selalu pop.
2: Saya juga Bang Wardi.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya gak tau, jangan kau samakan aku dengan si dia.
1: Gak tahu itu lagunya siapa.
2: Abang Wan yang tahu gak lagunya? Na na na na na na na na na kan dirinya.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Pasti tak pernah dengar.

0: Astagfirullah, lagu siapa?
1: Tahu kan ya, kan pernah denger kan? Kita kan seera banget.
0: Kita tanya sama Kong Dani kali, Kong Dani tahu. Tahu enggak dia?
1: Coba tanya ah.
0: Tanya ini. Loh kok hilang?
1: Loh kok enggak ada? Di sini berarti. Di sini sini.
0: Oh, di sini.
1: Hah? Hah? Enggak ada.
0: Kok bisa sih?
1: Kok bisa?
0: Aneh.
1: Ah, takut.
0: Diam.
1: Ya udah nanti deh.
0: Ya gitu deh Bang Po ya.
1: Iya pokoknya jangan kau samakan aku dengan sedihnya.
0: Ini sekarang banget. Baru juga kita buka lain telepon ya. Udah lagu lagi.
1: Abis lagu, abis waktunya. Tadi kita bingung sih udah nge-share satu tema, ulang lagi.
0: Ulang lagi.
1: Jadi dua
0: jadi
1: temanya.
0: Jadi kita nge-build premisnya tuh jadi gimana ya gitu. Asal Bang Po
1: susah.
0: Siaran tuh enggak cuma sekedar cuap-cuap doang, kita harus membangun premis gitu ya kan, membangun suasana.
1: Karena kalau misalnya kita udah premis tuh harus tepati.
0: I promise you.
1: Yes. This I promise you. Asuransi kali ya pakai premis.
0: Good morning, Mr. Dani.
2: Sugeng enjang.
1: Selamat pagi.
2: Ya, aduh, ini lagi ada apa? Lagi ada kesempitan terus ketemu agak kelegaan.
0: Nah itu dia. Saya pikir kemarin tuh Kong Dani jadi petugas haji yang lama banget nggak kedengeran suaranya.
1: Iya. Waktu itu dia nelpon sih pas saya siaran Bang hari Jumat.
0: Ngapain?
1: Nelpon tapi sekali doang.
0: Nanyain token ya?
1: Enggak. Token listrik. Kagak maksudnya nggak keangkat.
2: Saya nutup suara itu, nutup siaran gitu baru bangun.
1: Tadi malam pada telepon terakhir.
2: Radionya bunyi terus sih, Insya Allah. Terus
1: gitu. Kong Dani. Pernah denger lagu ini enggak? Jangan kau samakan aku dengan si dia.
2: Tapi nadanya enggak begitu kayaknya.
1: Oh, enggak gitu ya nadanya.
0: Itu lagu siapa lagi?
1: Tapi Kong Dani tahu enggak lagunya?
0: Lagunya siapa?
1: Enggak juga. Entar deh, ayo cari di handphone-nya di belakang.
0: Penasaran.
1: Coba. Jangan kau samakan aku dengan si dia.
2: Apa lagu siapa?
1: Lirik gitu.
0: Lembaran baru Desi Ratnasari.
1: Kayaknya dicoba lirik.
0: Lirik.
1: Eh lupa pokoknya cewek ya nyi.
0: Yeah.
1: Iya benar tadi tuh. Bukan emang Arafik. Back.
0: Lembaran baru. Ayo,
1: tuh. Ntar ya Kong ya.
0: Iya.
1: Ini.
0: Manis ini lagunya. Jangan kau sama seperti dia.
1: Ku harap kau dapat melupakan dirinya.
0: Gak tahu.
1: Aku tak ingin mendengar kisahmu. Terus apa lagi?
0: Gak

0: mengerti akan diriku. Tahu kan
1: gue? Kong Dani cuma suruh dengerin doang.
0: Kong Dani. Kong Dani sebagai seorang bapak.
1: Iya.
0: Anak berapa sih? Kong Dani 5 ya?
1: 4.
0: 4. Bagaimana cara Kong Dani bisa membuat anak-anak Kong Dani ini sering ngobrol sama Kong Dani?
2: Oh. Kong sendiri kan diajarin sama Api dulu, sama Ami ya boleh. Ya apa boleh ngobrol sama orang tua. Jadi terutama setelah mulai menginjak remaja itu dikasih apa ya? Situasi yang demokratis lah gitu, boleh menyampaikan gitu. Apa yang menjadi terutama unek-unek ya. Kayaknya kalau di orang tua ada rasa sakit hati juga gitu kita gitu. Enggak salah kok, tapi kok diomelin.
1: Iya, iya betul.
2: Kadang-kadang kan kita merasa sakit hati. Nah, kita juga setelah punya anak itu, jangan-jangan anak kita sakit hati ya kita omelin. Itu benar itu kuasa tuh gitu. Jadi ya karena orang tua juga ngasih keluasan untuk menyampaikan pendapat ya. Jadi saya juga sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak saya ya, kalau cewek kan cuma satu-satunya, jadi udah bebas banget tuh dia kalau yang cewek gitu. Tapi ya kadang-kadang suka nyimpen sebagian. Saya bilang jangan nanu, kalau saya udah kasih kesempatan waktunya berbuka pendapat dan sebagainya, silahkan kemukakan. Kalaupun nanti diterima, tergantung justifikasi atau alasannya seperti apa. Saya bilang jadi saya begitu memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dan usul kalau ada misalnya atau rekomendasi dan sebagainya. Seperti itu gitu saya sampaikan kepada mereka.
0: Benar-benar. Jadi memang harus pendekatannya itu ya heart to heart gitu ya. Jangan.
2: Iya, karena saya punya pengalaman anak sekolah di belakang rumah kira-kira 50 meter gitu. Ternyata sebulan nggak masuk sekolah, suratnya nggak sampai ke rumah. Nah itu kan satu masalah yang luar biasa gitu. Dia sekolah di komplek, kemudian sebulan nggak masuk sekolah, suratnya nggak sampai ke rumah gitu. Nah ini kan masalah, bukan masalah kecil, masalah besar gitu.
1: Iya.
2: Ke sekolahnya. Kenapa seperti itu? Kan rumah saya cuma 50 meter dari sekolah.
1: Betul.
2: Rumah, bisa. Dan akhirnya tuh anak saya pindahin sekolah istilahnya. Saya pulangin ke kampung.
0: Oh. Biar bener dah tuh gitu ya.
1: Di kampung akhirnya katanya ini ya bertani ya.
0: Sekolah, Bang.
1: Oh, sekolah. Oh, IP.
0: Cuma kan didikannya beda. Gitu. Biar gampang itu dikontrolnya.
2: Jadi dia pulang ke rumah, nggak pernah pulang ke rumah sampai kerja juga, sampai sekarang dia kerja di Tangerang ya, nggak pernah pulang ke rumah untuk tinggal gitu, enggak.
1: Coba tanya, apakah mungkin karena ada
2: kayaknya yang ngurus dia sampai besar sampai selesai.
1: Ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati barangkali gitu ke bapaknya, gara-gara merasa dalam tanda kutip dibuang, mohon maaf gitu ya kan, ah gara-gara ini aku enggak, jadi
2: kan itu tiap
1: gitu,
2: bulan enggak. Juga dia pulang atau saya juga
0: kunjungin gitu,
2: bulan dua kali pasti pulang ke rumah orang tua untuk nengok dia. Jadi apanya kita penuhin, jadi bukan jadi beban nenek kakeknya gitu. Walaupun ya yang mereka ya terserah mereka mau ngasih apa, tapi kewajibannya saya tetap penuhi.
1: Oke. Jadi dia walaupun terpisah tapi tetap merasakan kehadiran Kong Dani sebagai
2: karena dia juga suka pulang kadang-kadang gitu. Nggak punya ongkos, minta sama bibinya gitu, ntar pulang di Jati gitu. Dia pulang ke Jakarta
1: gitu. Gitu. Jadi oke.
0: Berarti tetap gitu, maksudnya ibaratnya walaupun istilahnya tidak tinggal bareng sama Kong Dani, tapi tetap kedekatan tuh ada rasa ingin pulangnya ada, walaupun tidak menetap gitu ya Kong ya. Betul. Karena dia
2: di
0: tahu
2: samping itu juga di sana mungkin pendidikan agama gitu, kebiasaan orang tua.
0: Betul.
2: Sekarang juga membekas seperti itu.
0: Biasanya kalau bekas susah dihilangin gitu.
1: Bekas.
2: Kayak gitu. Jadi ya walaupun terus dia kecelakaan ya, setiap minggu saya tengah malam ya sampai ke rumah ke sana gitu.
0: Enak kalau bapaknya Kong Dani, coba maknya kayak Mak Aye.
1: Kenapa?
0: Aye kecelakaan waktu di Padang. Syukurin lu digituin. Bandung sih lu digituin.
1: Hati-hati sih lu.
0: Bocor kan kepalanya gitu.
1: Malah disumpah.
0: Pakai no drop biar enggak bocor. Mama anaknya tabrakan, Bo, ya gitu ya. Ngapain aku buang-buang uang buat tengokin anak kayak kau katanya.
1: Buset.
0: Maklumin ya, namanya Mama Medan kayak begitu ya kan.
2: Gitu. Jadi saya juga tunjukkan bahwa kasih sayang saya tidak pernah berubah gitu. Dalam keadaan kondisi kecelakaan dan sebagainya sampai operasi tulang tulang pipi gitu ya, operasi itu sampai dia 3 bulan diikat itu apa gusinya diikat pakai nikel, jadi makan minum pakai selang gitu. Itu saya jadi saya rawat juga di rumah sakit selama 2 minggu saya rawat, saya ambil cuti gitu. Jadi ya apa ya, kasih sayang tidak pernah berkurang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu katanya abis kecelakaan itu tulangnya yang sekarang diganti sama tulang lunak ya, Kang ya.
0: Enggak ya? Hah? Bisa meliuk dong dia.
1: Lebih lentur jadinya.
0: Ya, kalau gitu Kong Dani makasih banyak loh Kong Dani.
2: Oke, sama-sama terima kasih
1: ya.
0: Sehat-sehat ya Kong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.